0: memperjuangkan isu-isu perburuhan. Presiden Prabowo berharap komunikasi dengan buruh akan lebih intens terkait isu-isu ketenaga kerjaan usai Said Iqbal masuk ke dalam pemerintahan. Penegasan itu disampaikan Menteri Prasetyo Hadi dalam keterangan pers di Istana Kepresidenan Jakarta kemarin.
1: Saudara kita Said Iqbal dalam kapasitas dan jabatannya yang diminta untuk membantu Presiden sebagai penasehat khusus Presiden bidang ketenaga kerjaan dan kesejahteraan buruh. Sebagaimana yang kita ketahui bersama, Saudara Said Iqbal rekam jejaknya selama ini memang berkecimpung atau memperjuangkan mengenai ketenaga kerjaan, terutama mengenai isu-isu perburuan. Oleh karenanya, dengan penunjukan ini, Pak Presiden berharap komunikasi dapat lebih intens di dalam kita bersama-sama terus memperjuangkan apa yang menjadi harapan-harapan dari tenaga kerja dan perburuan kita.
0: Sementara itu, Said Iqbal mengatakan salah satu tugasnya dalam memberikan analisis kebijakan dan masukan kepada Presiden Prabowo Subianto. Said Iqbal menjelaskan alasan menerima tawaran dari Presiden Prabowo karena ingin memperjuangkan aspirasi buruh dengan masuk ke pemerintahan.
2: Kami memutuskan untuk juga berjuang melalui di dalam, karena secara platform perjuangan keberpihakan Presiden Prabowo Subianto kepada kaum rakyat kecil, termasuk buruh, petani, nelayan, dan guru, yang mendorong kami untuk bersama-sama beliau memberikan masukan, menjaga keseimbangan. Karena kawan-kawan pengusaha kan kita selalu melihat secara kasat mata melalui Pak Luhut, melalui Pak Airlangga, melalui Pak Bahlil, melalui Pak Roshan, banyak memberikan masukan perihal yang bersifat dengan kepemilikan modal. Yang dari buruh kan tidak ada. Saya memberanikan diri, berikhtiar, berijtihad, bahwa saya juga harus memberi keseimbangan terhadap apa-apa yang ingin diperjuangkan oleh kaum buruh.
0: Said Iqbal tercatat sebagai Presiden Partai Buruh. Said Iqbal juga tercatat sebagai Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia atau KSPI. Selama ini, Said Iqbal dikenal vokal untuk memperjuangkan nasib buruh. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Komisi 2 DPR RI mengusulkan agar pemerintah pusat mengambil alih pembiayaan gaji pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau yang disingkat PPPK. Selengkapnya kita simak laporan dari Rian Suryadi.
4: Dan karena itu kemudian persentase belanja pegawainya menjadi tinggi.
5: Komisi 2 DPR RI mengusulkan agar pemerintah pusat mengambil alih pembiayaan gaji pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K, khususnya bagi tenaga guru, tenaga kependidikan, dan tenaga kesehatan yang bertugas di daerah. Ketua Komisi 2 DPR RI, Rifki Nizami Karsayuda, mengatakan beban belanja pegawai di sejumlah daerah terus meningkat, terutama setelah pengangkatan P3K yang pembiayaannya masih dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah APBD. Menurutnya, kondisi tersebut membuat porsi belanja pegawai di berbagai daerah melampaui batas ideal. Bahkan di sejumlah kabupaten dan kota mencapai lebih dari 60% hingga 70% dari total APBD.
4: Kami mengusulkan kepada pemerintah bahwa sumber pembiayaan atau penggajian P3K dan P3K paruh waktu khusus untuk tenaga guru dan kependidikan serta tenaga kesehatan di daerah itu dibiayai dari APBN. Dengan ini kami berharap daerah tidak terlalu terbebani, dan di sisi yang lain tentu birokrasi kita bisa berjalan dan tetap melayani masyarakat, terutama pelayanan-pelayanan dasar kita kepada masyarakat.
5: Sementara Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengingatkan kepala daerah agar tidak sembarangan merekrut tenaga honorer baru, terutama untuk posisi administrasi yang dinilai tidak memiliki kebutuhan yang jelas. Menurut Tito, pengangkatan tenaga honorer menjadi P3K pada akhirnya akan menambah beban belanja pegawai daerah dan dapat membebani kepala daerah pada periode berikutnya.
6: Akhirnya jadi beban kepala daerah berikutnya. Makanya kita minta kepala daerah yang sekarang belajar dari pengalaman yang itu, ya jangan angkat tenaga honorer lagi, ya. Tapi ada permintaan tadi, kecuali yang skill, yang guru atau nakes yang memang sudah nggak ada lagi, sudah habis misalnya.
5: Selain itu, Komisi 2 juga mendorong adanya relaksasi terhadap ketentuan batas maksimal belanja pegawai daerah sebesar 30%. Untuk jangka pendek, DPR mengusulkan pemerintah menerbitkan kebijakan melalui Kementerian Keuangan. Dari Komplek Parlemen Senayan Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
6: Beban bagi berikutnya, sedapat mungkin APBD yang ada itu

0: Kami juga akan menghadirkan beberapa informasi yang kami rangkum dalam informasi seputar haji.
1: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Kita bergabung bersama rekan saya Syariful Alam dari Tanah Suci terkait dengan program Haji Ramah Perempuan. Alam.
2: Saya berada di Tanah Suci. Kementerian Haji dan Umroh memperkuat program Haji Ramah Perempuan dengan menambah jumlah petugas perempuan di bidang layanan umum, kesehatan, bimbingan ibadah. Dan langkah tersebut dilakukan karena mayoritas jemaah haji Indonesia merupakan perempuan. Hal itu dikatakan Direktur Jenderal Bina Penyelenggaraan Haji dan Umroh Kementerian Haji dan Umroh, Puji Rahajo. Puji juga akan melakukan evaluasi terkait dengan ketersediaan toilet bagi jemaah perempuan di Mina saat puncak haji. Berikut keterangan Puji Rahajo.
3: Terkait dengan haji ramah perempuan, ini memang dari awal kita sudah mendesain, misalnya rekrutmen petugas yang lebih banyak perempuan daripada periode-periode sebelumnya, dan musim haji tahun ini adalah terbanyak yang petugas perempuan. Kemudian juga pembimbing ibadah yang perempuan juga kita perbanyak. Karena apa? Karena jamaah haji Indonesia sebagian besar ada perempuan, oleh karena itu petugas-petugas perempuan baik itu di layanan umum, layanan kesehatan maupun layanan ibadah itu kita tinggalkan.
2: Selain itu, Kementerian Haji dan Umroh juga akan mendapatkan apresiasi atas pelaksanaan program Haji Ramah Lansia, Disabilitas dan Perempuan pada musim haji tahun 1443 atau tahun 2026. Apresiasi tersebut disampaikan para jemaah yang merasakan langsung peningkatan layanan selama berada di Tanah Suci. Demikian dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji, Roti Galeri, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Tanah Suci kita ke Tuban, di mana para jamaah haji asal Kabupaten Lamongan, Kloter 30, tadi malam telah kembali ke tanah air. Mereka bahkan memberikan testimoni yang positif selama ibadah di Tanah Suci. Kita bergabung bersama Farin Reji. Farin.
4: Baik, benar. Setelah kepulangan jemaah haji Kloter 30 yang dijadwalkan tiba semalam pukul 22 waktu Indonesia Barat, seluruh jemaah telah ke dalam kondisi sehat, telah menyelesaikan rukun Islam yang kelima. Selama masa ibadah, para jemaah memberikan testimoni positif terkait pelayanan yang diberikan selama di Mekah maupun di Madinah. Olong Ketua Regu Kloter 4, Regu 4 Kloter 30 dari Lamongan menuturkan selama perjalanan di Lamongan hingga Arab Saudi telah berjalan lancar. Mungkin pelaksanaan puncak ibadah di Arab Musnah juga berjalan baik, sebab bantuan dari petugas haji yang dinilai kecil maupun memberikan dampak baik dan berkesan. Yang menambahkan tentu terdapat sedikit evaluasi dan kekurangan selama perjalanan, namun hal tersebut tertutup dengan kebaikan-kebaikan yang telah diterima. Berikut pernyataan.
5: Untuk haji Ya'u ya, yang sudah memfasilitasi semuanya untuk jamaah untuk kelancaran haji di tahun 2026, termasuk petugas hajinya, petugas haji yang di situ ramah dan juga sering memberikan informasi-informasi bermanfaat, termasuk bantuan-bantuan yang kelihatannya sepele, tapi itu memberikan makna yang luar biasa bagi jamaah-jamaah haji di tahun 2026.
4: Untuk kloter 31 hingga kloter 34 dijadwalkan akan datang pada siang nanti, mulai pukul 12 waktu Indonesia Barat hingga 15 waktu Indonesia Barat. Dari Lamongan, Jawa Timur, Farin Reki, Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita menuju ke Samarinda, kali ini ada sebanyak 358 jamaah haji asal kota Samarinda tergabung dalam kloter BPN 1, tiba dengan selamat di halaman Gor Segiri Samarinda. Zulfikar Ali punya informasinya, Zulfikar.
6: Baik, suasana pemulangan jamaah haji kloter BPN 1 di halaman Gor Segiri

0: 9 bus digunakan untuk membawa jamaah, sementara 1 bus lainnya disiagakan sebagai cadangan. Menurut Juraid, seluruh proses pemulangan berlangsung lancar berkat koordinasi yang baik antara Embarkasi Balikpapan, Kementerian Agama, Pemerintah Kota Samarinda, serta petugas terkait. Meski sempat terjadi keterlambatan sekitar 1 jam, hal tersebut tidak mengganggu proses kepulangan jamaah. Berikut keterangan dari Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kota Samarinda, Juraid. Tim medis juga tetap melakukan pemantauan terhadap jumlah jamaah yang lanjut usia dan kelompok risiko tinggi yang jumlahnya mencapai 117 orang. Selama pelaksanaan ibadah haji ini, tantangan terbesar sempat diceritakan puncak ibadah di Mina akibat kepadatan tenda dan cuaca panas ekstrim yang menyebabkan sejumlah jamaah mengalami peningkatan tekanan darah. Sementara itu, panitia juga mengingatkan jamaah untuk tidak memperkenankan membawa air zam-zam berlebih ya, karena dibatasi untuk setiap jamaah membawa 5 liter saja. Dan pembatasan tersebut merupakan aturan yang berlaku dalam penyelenggaraan ibadah haji dan distribusi barang bawaan jamaah dari Arab Saudi ke Indonesia. Dengan sistem distribusi tersebut, para proses kedatangan jamaah di Samarinda ini berlangsung lebih cepat dan tertib. Jemaah pun langsung bertemu keluarga tanpa harus menunggu proses pengambilan dari bawang barang mereka maupun air zam-zam di lokasi penjemputan dari jemaah. Dari Samarinda, Kalimantan Timur, Zulfikar Ali, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Demikian telah kita ikuti Info Haji.

0: Pendengar dan pemirsa, program Makan Bergizi Gratis MBG terus berjalan di bawah kepemimpinan baru Badan Gizi Nasional. Sejumlah pembenahan dilakukan agar program ini semakin tepat sasaran dan memberi manfaat yang lebih besar bagi masyarakat. Kami hadirkan informasinya bersama rekan saya Zahrotin Aljana.
1: Laporan khusus. Program Makan Bergizi Gratis atau MBG memasuki babak baru setelah pergantian pimpinan Badan Gizi Nasional atau BGN. Keberlanjutan program unggulan Presiden Prabowo Subianto tersebut kini menjadi perhatian, terutama dalam upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia. Pemerintah memastikan pergantian kepemimpinan tidak akan mengubah tujuan utama program tersebut. Evaluasi dilakukan untuk memperbaiki pelaksanaan, tanpa harus merombak seluruh sistem yang sudah berjalan. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan, berbagai usulan dan skema baru tengah dikaji oleh pimpinan BGN. Menurutnya, persoalan yang muncul selama ini tidak terjadi di seluruh dapur SPPG, sehingga penanganannya akan disesuaikan dengan kondisi masing-masing daerah.
2: Kalaupun ada catatan-catatan, kalaupun ada masalah, sesungguhnya itu kan tidak terjadi di semua dapur SPPG gitu. Sehingga penanganannya masing-masing tentu berbeda, pensikapannya juga berbeda, kemudian sanksi yang diterapkannya pun juga berbeda, termasuk tadi yang disampaikan untuk daerah, mohon maaf misalnya 3T yang secara jumlah penerima manfaat itu sedikit dan lokasi atau sebarannya cukup jauh, tentunya harus dipikirkan, dicari skema yang lebih efektif.
1: Selain menjaga keberlanjutan program, pemerintah juga berupaya memperkuat tata kelola pelaksanaannya. Efisiensi anggaran dan peningkatan kualitas layanan menjadi perhatian utama pimpinan baru BGN. Kepala BGN Nanik SD yang mengatakan pihaknya saat ini melakukan moratorium pembukaan dapur baru. Langkah tersebut dilakukan untuk menata distribusi dapur yang selama ini masih terkonsentrasi di Pulau Jawa. Nanik menjelaskan BGN juga melakukan refocusing penerima manfaat agar intervensi gizi lebih tepat sasaran. Selain itu,

0: evaluasi terhadap kualitas dapur dan layanan akan diprioritaskan dibanding mengejar jumlah penerima manfaat semata. BGN juga menyiapkan pengawasan terhadap kualitas layanan dan menu yang diberikan kepada penerima manfaat. Evaluasi dilakukan agar setiap pelaksanaan program sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.
1: Kita akan refocusing sehingga apakah 63 juta yang sekarang ada ini benar tuh, 63 juta ini butuh atau sebetulnya bisa dikurangi, kemudian nanti kita tambah yang belum memperoleh. Yang ketiga, itu kita akan melakukan kontrol atau apa kualitas ya. Kami juga sudah sampaikan ke Presiden di tahun 2026 ini kita bukan mengejar kuantitas, tapi pada kualitas, sehingga kami akan mengecek apakah dapur-dapur yang sekarang ada ini sesuai dengan juknis atau tidak. Nanti akan kita grading, apa misalnya apakah dapur ini bisa 3.000, 2.000 atau 1.000 saja, itu nanti akan kita kelompok-kelompokkan.
0: Di sisi lain, keberhasilan program MBG dinilai sangat bergantung pada tata kelola yang baik. Transparansi dan partisipasi masyarakat dianggap menjadi faktor penting dalam menjaga keberlanjutan program. Pengamat kebijakan publik Trubus Rahardiansyah optimis, program makan bergizi gratis dapat terus berjalan di bawah kepemimpinan baru BGN. Namun menurutnya, pengelolaan yang transparan dan akuntabel menjadi syarat utama agar manfaat program benar-benar dirasakan masyarakat. Trubus menilai langkah refocusing penerima manfaat sudah tepat untuk meningkatkan efektivitas program. Ia menambahkan keberhasilan program tidak hanya diukur dari jumlah penerima manfaat. Keterlibatan UMKM dan penciptaan lapangan kerja juga harus menjadi indikator penting dalam menilai dampak program terhadap perekonomian masyarakat.
2: Iya, sebenarnya selain semua itu ada indikator, misalnya ini sejauh mana UMKM yang terlibat, misalnya kan. Tuh, kemudian yang kedua tenaga kerja, karena kita kan dengan MBG ini kan penciptaan lapangan kerja, Mbak. Jadi berapa lapangan kerja yang tercipta? Kan jelas, Mbak, per dapur itu, per SPPG itu berapa sih yang dipekerjakan? Itu, jadi itu nanti yang ada kan kategori relawan, kategori advokasi, ada tenaga ahli, macam-macam itu. Tinggal dihitung aja berapa, itu kan bagian dari penciptaan lapangan pekerjaan.
0: Dengan berbagai pembenahan yang dilakukan, program makan bergizi gratis diharapkan tidak hanya menjadi upaya mengatasi masalah gizi. Program tersebut juga diharapkan menjadi investasi jangka panjang untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan memperkuat pembangunan nasional. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dan di tengah berbagai evaluasi pembenahan yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat pun tetap berharap program makan bergizi gratis bisa dilanjutkan. Kami hadirkan beberapa tanggapan masyarakat terkait penerima manfaat dan pelaksana program yang telah kami himpun.
4: Saya Shirley, TU di sekolah Everta School yang ada di Tangerang Selatan. Di sekolah saya mendapat MBG dan saya merangkap menjadi PIC MBG. Menurut saya, manfaat MBG untuk anak-anak yang biasanya nggak mau makan jadi bisa mau makan karena diharuskan makan bersama teman-temannya. Kedua, orang tua juga jadi nggak repot lagi menyiapkan bekal untuk anak-anaknya.
5: Saya Siti Aisyah, saya kader Posyandu di Desa Waru, Kecamatan Parung, Kabupaten Bogor. Saya bersama teman-teman kader lainnya saat ini membantu penyaluran MBG untuk kelompok balita non-PAUD, bumil, dan pusui. Jadi menurut saya manfaatnya adalah ya sangat membantu untuk menekan angka kekurangan gizi sejak dini bagi balita dan terutama bagi 100 hari pertama kehidupan serta memenuhi gizi ibu hamil dan menyusui agar tidak mengalami anemia. Banyak tuh yang sering anemia ibu-ibu hamil. Dan juga untuk mendorong masyarakat lebih antusias lagi untuk datang ke Posyandu setiap bulan karena ada daya tarik dari MBG-nya gitu loh, Pak.
6: Saya Elzana Aurenal Arianto, pelajar SMA Negeri 1 Krian Sidoarjo. Sangat bersyukur dengan adanya MBG ini karena bisa menghemat uang jajan dan uangnya bisa ditabung untuk membeli keperluan yang lain.
7: Ya, nama saya Pak Hendri, Pak. Saya dari Bandung ya. Ya, Pak, dengan adanya program MBG ini, Pak, ini program yang cukup baik ya dari pemerintah tentunya. Karena program ini untuk meningkatkan gizi bagi anak-anak dan juga untuk mengurangi angka stunting yang ada di Indonesia. Ya, tapi hendaknya dengan adanya program ini, ya tentunya harus dilaksanakan dengan baik. Jangan sampai menu-menu yang disajikan bagi anak-anak ya tidak sesuai. Dan juga saya berharap semoga ke depan menu-menu yang disajikan kepada anak-anak kita ini tentunya yang berprotein. Jangan sampai makan makanan yang mengandung racunnya seperti kita ketahui bahwa selama ini kan ada kasus-kasus keracunan makanan. Nah, hal-hal demikian jangan sampai terulang kembali tentunya.
8: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tommy Febrianto. Saya pemilik UD Alpalabua di kota Medan. Program MBG memberikan dampak yang sangat positif bagi masyarakat maupun bagi pelaku usaha lokal. Kami merasakan peningkatan permintaan produk yang membantu usaha, kemudian membuka peluang kerja serta meningkatkan kesejahteraan petani dan distribusi lokal. Keadaan MBG juga mendorong peningkatan makanan bergizi bagi masyarakat sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi lokal. Ini bisa mewujudkan program Indonesia Emas 2045. Semoga program ini terus berjalan karena bisa meningkatkan perekonomian, petani-petani lokal, dan teman-teman yang lain.
9: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ibu Nur Zahrah Sari, Kepala Satuan Pendidikan SMP Negeri 8 Samarinda, Kalimantan Timur. Kami adalah sekolah penerima manfaat dari MBG sejak tahun 2025, tepatnya bulan September. Menurut saya, manfaat MBG yang langsung kami bisa lihat adalah dari sisi karakter positif yang tercipta. Salah satunya adalah jiwa gotong royong yang terlihat saat mereka mengambil ompengan di aula. Setidaknya ada 4 siswa yang mengambil ompengan tersebut per kelas. Karakter lainnya adalah antri saat menunggu giliran kelasnya didata. Terima kasih.
10: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Saprida Saiful, SPDI. Saya seorang guru taman kanak-kanak Al-Jamaiyah di Medan Denai. Saya merasa bersyukur ada MBG karena anak-anak didik saya dapat makanan sehat setiap hari dan tidak jajan sembarangan lagi. Saya berharap MBG ini tetap berlanjut demi perbaikan gizi anak-anak Indonesia agar program Indonesia Emas 2045 mendatang dapat terwujud. Terima kasih Bapak Presiden, terima kasih Indonesia.
3: Dan editorial pagi ini juga mengangkat topik bagaimana keberlanjutan program Makan Bergizi Gratis atau MBG yang disusun oleh Tomo Hakim, dibacakan Rani Indira.
11: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro3 dan pemirsa RRI Net. Menyediakan makanan bergizi bagi jutaan anak di seluruh penjuru Indonesia bukanlah perkara sederhana. Ini adalah sebuah upaya besar yang memerlukan ketelitian dan komitmen lintas sektor. Program Makan Bergizi Gratis hadir sebagai respon konkret atas tantangan bangsa dalam mengatasi persoalan gizi kronis, stunting, serta ketimpangan kualitas sumber daya manusia. Berbagai riset telah menegaskan bahwa kecukupan nutrisi adalah fondasi utama tumbuh kembang anak. Lebih dari sekadar pembelian makanan, program ini sejatinya adalah instrumen investasi jangka panjang bagi Indonesia Emas. Gizi yang baik adalah bahan bakar utama bagi kemampuan kognitif dan produktivitas generasi masa depan. Oleh karena itu, di tengah dinamika pergantian kepemimpinan dalam pengelolaan program ini, harapan publik tentu tertuju pada keberlangsungan manfaat yang telah dirasakan. Kita berharap transisi ini justru menjadi momentum untuk melakukan penguatan dan perbaikan kualitas di lapangan. Ada beberapa catatan strategis yang perlu menjadi perhatian bersama. Pertama, tantangan aksesibilitas dan geografis. Memastikan program ini menjangkau wilayah pelosok hingga kepulauan memerlukan manajemen distribusi yang presisi agar manfaatnya merata tanpa terkecuali. Kedua, urgensi menjaga kualitas layanan. Standar nutrisi harus tetap terjaga dengan mempertimbangkan kearifan lokal. Responsivitas terhadap masukan masyarakat terkait variasi menu di daerah adalah kunci agar program ini tetap relevan dan efektif bagi anak-anak kita. Evaluasi berkala menjadi keniscayaan agar setiap langkah yang diambil selalu berbasis data yang akurat. Ketiga, aspek transparansi dan akuntabilitas anggaran. Sebagai program yang menggunakan uang negara, setiap rupiah yang dialokasikan harus dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka kepada publik. Kepercayaan masyarakat sangat bergantung pada seberapa transparan tata kelola ini dijalankan. Pada akhirnya, kesuksesan program makan bergizi gratis tidaklah bergantung pada siapa yang memimpin, melainkan pada konsistensi eksekusi dan integritas dalam pengawasan. Jika dijalankan dengan tata kelola yang transparan, tepat sasaran, dan evaluatif, program ini akan menjadi fondasi kokoh bagi pembangunan kualitas manusia Indonesia. Sebab setiap porsi makanan bergizi yang kita pastikan hari ini adalah investasi nyata bagi kekuatan bangsa di masa depan. Sekian editorial, selamat pagi.
3: Kita langsung ke informasi dari dunia olahraga. Pebulu tangkis Indonesia belum dapat mewujudkan impian masyarakat Indonesia meraih gelar juara di Indonesia Open 2026. Dan hasil ini memperpanjang puasa gelar tuan rumah menjadi 5 tahun berturut-turut sejak 2022. Meski pemain telah berupaya sekuat tenaga, namun ternyata dua wakil Indonesia di partai final belum bisa mengamankan trofi.

Tetap di Indonesia Menyapa Pagi, kami akan hadir dengan informasi lainnya. Anda bisa ikuti melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi kami @RRI Programatika. Saya Rizky Rustarto, selamat pagi dan selamat melanjutkan berbagai aktivitas Anda.

0: masyarakat Sorong dan sekitarnya. Jangan lupa, setiap tanggal 20 adalah batas akhir pembayaran listrik Anda. Pembayaran bisa melalui aplikasi PLN Mobile.
1: Ayo, sayurnya dimakan.
2: Lila maunya telur.
1: Heleh, jangan cuma mau ayam telur harus diimbangi sayur, buah, daging. Nanti kamu tuh bisa stunting, malu-maluin nanti.
2: Apa itu stunting?
1: Stunting itu berat badan sama tinggi tidak sesuai dengan usia anak.
2: Memangnya makan sayur bisa bikin apa?
1: Ih, banyak lah. Banyak vitamin, biar mata bisa cerah, bikin pintar, rambut berkilau, banyak pokoknya.
2: Muka bisa glowing, mah.
1: Bisa lah.

0: tahun 2050, air bersih hampir punah, tapi satu pesan berhasil menembus waktu.
1: Halo, halo. Apakah ini dari tahun 2025? Tolong dengarkan aku. Aku dari masa depan. Kami kehabisan air. Semua sungai mengering. Hujan tak lagi turun. Kami bahkan harus berebut satu botol air untuk satu keluarga. Ku hanya ingin bertanya, kenapa kalian dulu boros air? Kenapa kalian membiarkan ini terjadi?
0: Masa depan, belum terlambat untuk diselamatkan. Hemat air sekarang sebelum terlambat. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia. Pertama.

0: Hajim! Hajim!
1: Hei, kalau bersin itu jangan asal bersin dong.
0: Emang kenapa sih?
1: Ah, masa gak tahu sih? Bersin atau batuk itu juga ada etikanya. Apalagi nih, kita lagi di tempat umum kayak gini. Saat ingin bersin atau batuk, segera ambil tisu untuk menutup hidung sama mulut. Kalau tidak ada tisu, jangan tutup hidung dan mulut dengan telapak tangan. Namun, gunakan lengan atas kamu. Hal ini tuh dilakukan agar penularan virus tidak terjadi. Penyakit bisa dengan mudah menginfeksi melalui udara. Tanpa sadar, bersin dan batuklah yang bisa menyebarkan virus penyakit. Oleh karena itu, jangan asal bersin dan batuk.

0: Sila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
2: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: Tiga, persatuan Indonesia.
4: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana,
2: Rita Effendi,
3: Aji Sutama,
4: Ita Purnamasari,
1: Dedi Dukun.

Ngopi memang nikmat, akan semakin lengkap ngobrol bersama sahabat. Selama Piala Dunia, hadir Ngopi Dunia, ngobrol Piala Dunia. Setiap hari Selasa, pukul 10 waktu Indonesia Timur di Programa 1 RRI Sorong. Di 102,6 MHz, live YouTube dan juga TikTok.

102,6 MHz dari Sorong, masih dalam rangkaian Inspirasi Keindonesiaan. Kita sudah di Nuansa Sorong siang ini. Pendengar, jelang Piala Dunia yang sudah euforianya, apa ya, vibe-nya sudah sangat-sangat terasa. Nah, Timnas Brasil mendapat kabar baik terkait kondisi sang bintang Neymar, di mana harapan Asia Shield juga menurunkan Neymar di Piala Dunia kali ini kembali menguat setelah hasil pemeriksaan terbaru menunjukkan perkembangan positif. Federasi Sepak Bola Brasil sendiri mengonfirmasi kondisi Neymar terus membaik setelah menjalani pemeriksaan MRI lanjutan di hari Senin kemarin ini, 2 hari lalu. Karena sebelumnya pencetak gol terbanyak sepanjang sejarah Timnas Brasil itu diperkirakan harus menepi selama 2 hingga 3 pekan akibat cedera robekan otot betis tingkat 2 yang dialami bulan lalu. Dan pernyataan resmi yang dirilis CBF sendiri, perkembangan kondisi Neymar dinilai berjalan sesuai rencana tim medis, dan Neymar akan melanjutkan proses pemulihan dan program persiapan fisik yang sudah disusun tim medis tim nasional Brasil. Pendengar, oke, buat pencinta Neymar, wow, he's back.

Pendengar, seperti informasi saya sejak pagi tadi, jangan lewatkan, saat lagi dapat Anda ikuti Ngopi Dunia, ngobrol Piala Dunia, bakal seru ya. Ini launching pertama kita selama Piala Dunia nanti hingga bulan depan.

0: Ngopi memang nikmat, akan semakin lengkap ngobrol bersama sahabat. Selama Piala Dunia, hadir Ngopi Dunia, ngobrol Piala Dunia. Setiap hari Selasa, pukul 10 waktu Indonesia Timur di Programa 1 RRI Sorong. Di 102,6 MHz, live YouTube dan juga TikTok. Ngopi Dunia, ngobrol Piala Dunia.
1: Oke, baik pendengar dimanapun Anda berada di 102,6 MHz di hari ini, detik-detik, hitungan menit, hitungan jam, hanya beberapa hari lagi kita seluruh masyarakat pecinta bola akan menyaksikan sebuah pertandingan kasta tertinggi di jagat raya Piala Dunia. Dan kita hari ini perdana di Pro 1 menggelar acara Ngopi Dunia, ngobrol pintar Piala Dunia. Dan bagi para pendengar di 102,6 MHz, selain bisa memonitor di RRI Playgo, juga bisa menyaksikan kami di akun YouTube RRI Sorong dan juga media sosial lainnya. Dan pendengar dimanapun Anda berada, saat ini saya Putra Purba yang akan menemani acara ngopi kita di pagi hari ini. Dan saya tidak sendiri, saya akan menyapa dulu rekan-rekan saya yang juga ini pasti gila bola juga nih. Pertama ada Bung James Burung, Kepala Dinas Kominfo Kota Sorong. Selamat pagi, salam olahraga Bung
2: James. Salam olahraga, selamat pagi Lawobo.
1: Lawobo, gimana?
2: Sehat? Oh, satu sehat.
1: Sehat.
2: Begitu kan.
1: Oke, ya. Kemudian juga ada Koordinator Tim Nasional Wartawan Papua Barat Daya. Wah keren juga, dia juga Ketua IJTI, Bung Chandri Suripati. Salam olahraga Bung.
3: Salam olahraga Om Putra, salam Lawobo.
1: Lewobo, baik. Oke, mungkin pertama kita ke Bung Chandri dulu. Wartawan ini kan pasti informasinya banyak. Gimana? Gimana Bung Chandri melihat euforia yang terjadi jelang pelaksanaan final Piala Dunia yang akan mulai bergulir tanggal 11 atau tanggal 12 Juni nanti, Bung Chandri?
3: Oke, Om Putra dan pemirsa. Jadi kalau euforia kita lihat kan di seluruh Indonesia ya, kecuali khususnya di tanah Papua ini kan terlihat sangat ini apa, antusias masyarakat. Apalagi jelang Piala Dunia ini mulai dari Jayapura, berbagai daerah. Kemarin yang terbesar itu kan di Sorong, diperkirakan ribuan orang hadir itu kemarin. Nah itu satu tanda warga masyarakat di Indonesia khususnya di Papua ini betul-betul menantikan apa event tahunan ini, 4 tahunan sekali ini. Apalagi kan besok ini kan dalam Piala Dunia ini kan ada tambahan peserta lagi berapa negara itu, jadi total ada 48
1: ya.
3: Jadi ini tim-tim yang luar biasa. Kalau pendatang baru, walaupun dia pendatang baru, saya lihat banyak fans juga yang senang dengan klub-klub pendatang, apa tim-tim pendatang baru ini.
1: Oh, iya, iya.
3: Jadi euforianya saya lihat tambah kencang.
1: Iya, ada negara yang tidak pernah saya dengar atau saya lihat, tiba-tiba ada negara Tanjung Verde masuk langsung ya.
3: Nah, kemarin juga ada waktu pawai konvoy kemarin ada juga yang bawa itu. Jadi ini kan orang mulai melihat apa, oh ini ada pendatang baru, siapa tahu.
1: Oke, okay. Kalau Bung Chandri juga melihat kemarin waktu pawai terbesar itu, supporter mana sih yang paling banyak, Bung Chan?
3: Kemarin yang saya lihat terbanyak itu Argentina dan Belanda. Tapi tentunya yang paling banyak kalau

0: Lihatnya Belanda.
1: Oh, Belanda.
0: Bukan karena saya pendukung Belanda, tidak. Tetapi saya lihat memang dari setiap apa event Piala Dunia ini memang fans Belanda itu apa euforinya tinggi sekali.
1: Oke. Sabar, saya bergeser dulu ke Kadis Kominfo Bung James. Bung James, pawai kemarin itu juga setahu saya juga mendapat ACC dari pemerintah Kota Sorong ini. Mungkin Bung James Burung bisa menceritakan sedikit cerita ihwal awal sehingga bisa mengumpulkan ratusan manusia yang membuat sesak di pantai reklamasi dan melakukan konvoi yang sangat-sangat luar biasa. Mungkin cerita di balik itu seperti apa? Bung James bisa menceritakan.
2: Iya, baik. Terima kasih. Saya pikir apa yang terjadi kemarin, ya ini kan semua merupakan spontanitas. Dan itu ide langsung datang dari seorang Septinus Lobat yang notabene sebagai wali kota Sorong. Bahkan kemarin saya juga sempat awalnya itu belum mendapat informasi, datangnya dari teman-teman media tanya ke saya bilang sebentar saya konfirmasi dulu dengan teman-teman di bagian Prokopim ya, bahwa ternyata ya memang ya benar apa yang disampaikan digagas oleh Bapak Wali Kota Sorong. Dan di sisi lain juga ya memang kita ketahui ya Sorong Raya ini aksi spontanitas seperti itu tetap akan apalagi perhelatan Piala Dunia ini gitu. Jadi memang kita juga tidak menyangka ya dan memang itulah iklim di tanah Papua khususnya kecintaan warga masyarakat Sorong Raya terhadap olahraga rakyat ini ya, khususnya sepak bola begitu.
1: Oke, sebagai Kadis Kominfo dengar-dengar informasi supaya bisa memberikan layanan kepada masyarakat untuk bisa nonton ini, Bung James sudah bertemu juga dengan manajemen TVRI ini. Kalau kita RRI ini kan hanya akan menyiarkan secara terestrial melalui suara, ya bisa membantu teman-teman disabilitas, tapi untuk bisa memberikan pelayanan kepada masyarakat nampaknya kemarin ada sedikit speak up atau komunikasi dengan pihak TVRI. Seperti apa Bung James bisa menceritakan ini?
2: Iya, baik, melalui kesempatan yang baik ini juga mungkin saya ingin menyampaikan bahwa teman-teman dari TVRI Papua Barat sangat atensi untuk perhelatan apa namanya ajang Piala Dunia ini. Jadi beberapa waktu lalu kita dua kali ketemu terkait pembahasan bagaimana siaran Piala Dunia ini bisa disaksikan ya, yang mana diketahui TVRI sebagai pemegang lisensi langsung dari FIFA untuk siaran Piala Dunia, yang mana oleh Bapak Presiden juga melalui Komdigi dalam hal ini Ibu Menteri 3 minggu yang lalu sudah menyatakan bahwa ini adalah siaran gratis untuk seluruh warga masyarakat. Jadi kesempatan ini saya ingin sampaikan bahwa warga masyarakat tidak perlu khawatir bahwa nanti tidak bisa nonton dan lain sebagainya. Apalagi kita mungkin di Sorong ini dengan disampaikan oleh teman-teman TVRI Papua Barat itu sudah bisa menikmati dengan beberapa tools ya, misalnya menggunakan kabel anten UHF itu sudah bisa dapat, ataupun melalui aplikasi Maxstream yang ada di Play Store punya teman-teman dari Telkomsel. Nah, ini sudah bisa membantu kami pemerintah juga, karena sempat 3 minggu 4 minggu yang lalu di media sosial itu kan ramai terkait dengan sarana prasarana kami berupa videotron, ada berbagai macam tuntutan dari warga masyarakat untuk kita bisa melakukan apa namanya siaran live streamingnya untuk Piala Dunia. Ya tentunya saya ingin sampaikan bahwa tetap akan kita lakukan, cuman mungkin sambil menunggu petunjuk dari pimpinan seperti apa begitu. Namun kalau pembukaan awal mungkin pembukaan yang kita masih fokus di satu titik gitu. Untuk pertandingan-pertandingan selanjutnya, apalagi diketahui kan titik-titik videotron ini berada di jalan-jalan protokol yang tentunya pasti ya membutuhkan dari sisi Kamtipmasnya juga kita harus perhatikan juga, begitu. Jadi mungkin pertimbangan ya perempat final atau semifinal lah, begitu. Jadi mungkin untuk titiknya mungkin kita fokus di lapangan, landscape kantor wali kota Sorong.
1: Artinya pembukaan atau pertandingan pembuka kan ada nonton bareng di kantor wali kota Sendur?
2: Sambil menunggu petunjuk dari pimpinan kami, tetapi yang secara lisan kemarin saya sudah lapor ke pimpinan saya Bapak Sekda, ya beliau sarankan untuk di apa namanya nonton barengnya di kantor lingkungan kantor wali kota Sorong, gitu. Cuman ini masih dalam tahap pembahasan dulu, skemanya seperti apa. Karena keinginan dari teman TVRI itu kan ya kita kalau non komersil itu paling tidak kita juga bisa memberdayakan teman-teman UMKM dan lain sebagainya. Makanya kita mesti lihat dulu dengan jadwal siarannya gitu. Karena tidak mungkin siaran jam 4 subuh begitu kita UMKM mau kita taruh di situ. Jadi ada jadwal-jadwal pertandingan tertentu yang kita sehingga bisa terpolarisasi sendiri di sana begitu.
1: Oke, baik. Kalau dari kacamata jurnalistik sendiri, Bung Chandri sebagai koordinator tim nasional wartawan Papua Barat Daya dan juga ketua IJTI, ada terobosan dari Kominfo untuk mungkin menggelar nonton bareng dan bisa juga meningkatkan UMKM dengan ada jualan-jualan kalau memang pertandingannya itu mungkin misalnya pagi, kalau subuh enggak ya. Artinya dari sisi jurnalis, apakah ini cukup membantu masyarakat atau seperti apa, Bung Chandri?
0: Oh iya, kita tentu apresiasi dari Pak Kadis Kominfo ya. Kita lihat dari kan nggak usah yang ini dulu lah Piala Dunia. Kita lihat waktu Persipura kemarin, itu kan Pak Kadis sudah buka ruang ya fasiliti apa di lokasi di kantor wali kota itu. Jadi ini sangat membantu sekali untuk UMKM. Tapi tadi kan yang Pak Kadis bilang memang harus dilihat dulu jadwal siarannya yang mana untuk apa produktivitas dari para UMKM itu. Jadi ini sangat membantu sekali. Jadi mungkin di situ bisa kolaborasi antara Pemda sama UMKM-nya, mungkin dapat menambah pemasukan kepada mereka di saat pagelaran siaran Piala Dunia yang dibuat nonton bareng nanti oleh Pak Kadis Kominfo dan tim nanti. Tentu peran UMKM itu penting juga di situ.
1: Jadi kalau kita jurnalis kan bisa ngomong langsung terang-terangan. Tadi ada sedikit kata kunci juga bisa hitung-hitungan Kamtipmas. Seperti apa dari jurnalis melihatnya ini?
0: Kalau saya bukan aparat, tapi hitung-hitungan Kamtipmas ya kalau saya lihat yang kita lihat kemarin Pak Kadis yang Persipura aja tertib, euforia orang itu. Saya kira bola ini kan pemersatu, Om Purba. Kalau semua orang mau datang untuk menikmati siaran ini sebagai fans, ya kita harus fokus untuk menyaksikan itu, bukan nanti ini harus ribut tidak. Tapi yang saya lihat selama ini di Sorong, kedewasaan fan-fan ini luar biasa. Okay. Ya mungkin ada tim yang kalah, ada yang menang, ya itu biasa. Tapi saya lihat aparat keamanan juga kan menghimbau untuk memberikan himbauan untuk masyarakat tetap menjaga ketertiban. Nah, itu kita harus dukung juga dari aparat kepolisian. Misalnya kemarin Pak Wakapolda sendiri sudah sampaikan juga kan untuk tetap menjaga keamanan ketertiban masyarakat selama konvoi misalnya, atau nanti dalam perhelatan ini, dalam siapa nonton bareng misalnya ya. Kita semua sebagai masyarakat harus patuh itu juga. Kita boleh bereuforia berlebih apa ya, tapi jangan berlebihan lah.
1: Okay.
0: Intinya seperti itu.
1: Oke. Okay. Kalau dari sisi jurnalis ini kan banyak ini tempat-tempat kita bertanding bola dalam tanda kutip futsal. Kira-kira supaya bisa memecahkan konsentrasi masyarakat yang bisa nonton, ada juga teman-teman yang suka main futsal, mungkin mereka bisa sampai kongko, bisa ngopi apa segala macam gitu, ada nggak misalnya kayak macam menyuarakan ke tempat-tempat arena-arena futsal ini juga bisa bikin non bar biar kita bisa duduk ngobrol di situ, nonton di situ, seperti apa Bung Chandri?
0: Oh iya, kalau itu kemarin saya sudah sempat diskusi Pak Kadis Kominfo dan Pak Purba dengan teman-teman dari Asosiasi Futsal Papua Barat Daya. Ya saya bilang tolong digerakkan biar ini juga kan jadi satu ini tempat buka wadah lah untuk teman-teman atau fans-fans yang mungkin bisa ingin menikmati apa siaran Piala Dunia dalam suasana berbeda, misalnya di seperti tadi Om Purba sampaikan di tempat-tempat futsal lah, itu sementara lagi dicari formalnya seperti apa. Nah, kayaknya mungkin mereka sedang, teman-teman dari asosiasi futsal sedang apa, sedang siapkan itu juga untuk berkoordinasi dengan tempat-tempat futsal atau mini soccer itu kan. Kan ada beberapa tempat sini seperti di Kampung Baru, di Remu, ada beberapa tempat di Aimas ya. Mungkin itu juga hal yang penting juga untuk apa, tidak semua tempat harus ada, tapi ada tempat-tempat yang masyarakat ingin menikmati itu dalam suasana berbeda gitu.
1: Iya. Oke, baik. Oke, masih makin hangat. Sebenarnya kita juga lagi menunggu tamu kita, Bapak Wakapolda Papua Barat Daya, namun mungkin beliau masih ada kesibukan sehingga belum bisa hadir di tempat ini. Bung James, minta gambarannya dong untuk nanti Piala Dunia kali ini, menurut Bung James, apa sih yang cukup jadi hitung-hitungan atau jadi kekhawatiran bagi masyarakat untuk menonton, sehingga korelasinya ke arah Kamtimas nih, Bung James?
2: Iya, saya pikir hari ini untuk menggapai teknologi kemudahan mendapatkan informasi terutama siaran Piala Dunia ini kan sudah tidak sesulit ya seperti kita dulu. Saya ingat dulu final Italia lawan Brasil. Nah, itu kita sampai naik pohon lihat televisi yang kecil
1: nonton sampai penalti lagi
2: ya kan. Gagalnya Roberto Baggio
1: nah, ya benar, yang terakhir
2: masih ingat itu. Betul. Hari ini kan semua sudah sangat mudah gitu. Di sisi lain berbagai macam platform juga pasti tidak tinggal diam, mereka juga pasti berupaya ya untuk bagaimana yang namanya hak siar itu bisa mereka dapatkan.
1: Iya.
2: Begitu. Hanya saja kesempatan ini mungkin yang tadi Bung Chan sudah sampaikan bahwa kita fans-fans yang ada menurut kacamata saya ya yang di Sorong mereka sudah cukup sportif lah begitu. Kalah menang dan lain sebagainya. Cuman terkait dengan Kamtibmas ini ya mungkin teman-teman dari kepolisian juga sudah berjibaku yang mana ya kalau bisa ya di dalam suasana Piala Dunia ini yang namanya miras dan lain sebagainya ini yang harus bisa menjadi satu guidance untuk kalau bisa kita jauhi dulu gitu. Mari kita nikmati pesta Piala Dunia ini supaya semua bisa sama-sama dalam keadaan yang memang yang sehat begitu. Kita bisa menikmati supaya hal-hal yang tidak diindahkan, tidak diinginkan begitu ya. Kita bisa sama-sama bisa meminimalisir. Kemudian teman-teman yang para generasi muda ini yang menggunakan kendaraan-kendaraan juga ya tadi Bung Chan bilang boleh euforia tetapi jangan berlebihan gitu. Intinya kita juga harus ingat ada orang di sekitar kita gitu. Jadi senang bergembira silakan tetapi kita menjaga keamanan juga itu hal yang sangat wajib untuk kita anak-anak terutama yang ada di Sorong Raya begitu.
1: Oke. Ini kan kita bicara tentang nontonnya. Sekarang kita bicara tentang timnya nih. Kalau Bung Chan sendiri untuk Piala Dunia ini tim favoritnya apa sih?
0: Saya dari kecil sampai sekarang ini tetap Belanda.
1: Oh, Belanda the orange ya. Kenapa pilih Belanda?
0: Ya saya karena lihat dari saya kebetulan kan saya sempat di PPL sepak bola ya.
1: Oke.
0: Jadi kecintaan saya sama Belanda itu yang bahwa saya senang main bola. Jadi ya itu karena total footballnya itu.
1: Oh, oke. Okay.
0: Jadi dia betul-betul tim yang ya orang kan kadang bilang ya nggak pernah dapat ini, tapi ya bagi saya asik sajalah untuk orang dari Belanda itu kalau main.
1: Oke, baik. Berarti Bung Chan ini favoritnya itu juara tanpa mahkota. Semoga kali ini bisa ya.
0: Kami dari fans Belanda optimis lah tahun 4 apa pada saat ini ya Belanda punya waktu lah.
1: Oh, Belanda punya Belanda waktu.
0: Iya.
1: Oke, okay. Kalau Bung Jam sendiri, Bung Jam Jurung, iya. Tim favoritnya?
2: Ya, karena sepak bola itu kan kita yang menciptakan.
0: Iya.
2: Oh. Jadi ya sudah pasti Bung Purba sudah tahu lah.
1: Oh, Three Lions.
2: Iya. Yang menciptakan sepak bola itu kan kami, ya di Three Lions. Jadi saya yakin ya tahun ini 2026 ini yang keluar sebagai juara Piala Dunia itu pasti Inggris.
1: Oh, berarti hitung-hitungan 1966 Inggris yeah. juara. Yeah. Berarti ini 2016 karena ada 2006, namanya ya.
2: Ya. 2026.
1: Oke, okay, pendengar dan pemirsa RRI dimanapun Anda berada, kita jeda sejenak. Namun setelah nanti kita masuk, Bung Chan sama Bung James akan ada tamu khusus dan kita akan menanyakan bagaimana peluang kedua tim ini. Saya pun pribadi juga Der Panzer Jerman. Nanti kita coba kita tanyakan seperti apa peluang ke final Piala Dunia. Kita akan kembali setelah jeda berikut ini.
3: Setiap pelaksanaan Piala Dunia yang mencuri perhatian salah satunya adalah theme song. Mulai dari To Be Number One di tahun 1990, Lako Pada La Vida dari Ricky Martin, atau Waka Waka dari Shakira yang menjadi viral, katanya jiplakan, tapi tetap sukses dan dinobatkan terlaris dengan 4 miliar penonton di platform musik. Namun di tahun 2026, selain Dai Dai yang dibawakan kembali oleh Shakira, FIFA telah merilis theme song Piala Dunia tahun 2026 berjudul Lighter yang dibawakan oleh Jelly Roll. Memang berbeda dengan theme song sebelum-sebelumnya di mana bergenre country rock. Meski dinilai gagal bumi, tapi pecinta musik country tetap merasakan getaran dari beat rocknya. Bagaimana dengan Anda?

0: Kebakaran diduga dari arus pendek.
1: Diduga kebakaran terjadi akibat hubungan arus pendek.
2: Sementara
1: listrik
2: kebakaran ini diakibatkan oleh konsleting arus listrik dari salah satu rumah yang terbakar.
3: Halo Planners Papua, udah dengarkan berita tadi? Sekarang waktunya aku buat ngasih tahu kamu untuk lebih peduli bahaya listrik. Pertama, hindari penggunaan tusuk kontak listrik yang menumpuk. Kebanyakan kebakaran disebabkan oleh konsleting hubungan arus pendek. Bahaya kan? Kedua, hindari membangun atau memperbaiki bangunan dekat listrik. Tuh Bapak Ibu diperhatikan ya agar selalu aman. Solusinya adalah jarak minimal dari jaringan listrik 3 meter. Ada lagi nih, pahami petunjuk yang ada. Jangan dilanggar. Misalnya kalau kamu melihat ada yang bertanda tegangan listrik, itu artinya tanda bahaya. Jangan nekat ya. Yang terakhir, hindari bakar sampah di bawah jaringan listrik. Lebih aman sih jangan dibakar ya sampah itu, mending dibuang ke tempatnya agar dibakar oleh dinas terkait agar lebih aman. Kenapa? Karena panasnya pembakaran dapat merusak pelindung kawat listrik. Akibatnya bisa konsleting. Yuk kita perkecil resikonya, jangan dianggap sepele ya. Ayo peduli bahaya listrik di lingkungan kita.
4: Pesan ini disampaikan oleh PT PLN Persero, Unit Pelaksana Proyek Papua Barat.
5: Ngopi Dunia, ngobrol Piala Dunia.
6: Oke, baik, kembali di 102,6 MHz, masih di Ngopi Ngobrol Piala Dunia. Kita ada kedatangan narasumber baru, tapi nanti kita akan kenalkan. Cuman tadi kan saya janjinya ada narasumber tambahan, tapi ini tambahan plus nih. Ada tambahan plus. Ini saya mau say hello dulu buat seseorang ini. Halo Gibol. Halo Gibol.
7: Halo Putra, aku siap kalau ada yang mau kita latih atau bahas lebih lanjut sebelum siaran, tinggal bilang saja ya. Aku di sini siap bantu.
6: Oke, tegur dulu dong narasumber saya Gibol.
7: Baik, Putra, aku akan siap di sini untuk mendukung dan begitu kamu mulai obrolan, aku akan membantu menyambut para narasumber sesuai daftar yang sudah kita sepakati.
6: Oke.
7: Kita pastikan semuanya.
6: Ada siap. Narasumber Kadis Kominfo Kota Sorong Bapak James Burung, kemudian Koordinator Tim Nasional Wartawan Papua Barat Daya Bung Chandri Suripati dan Kepala TVRI Papua Barat Ibu Leni.
7: Siap.
6: SPT, sarjana paling top.
7: Tentu Putra, jadi nanti saat kita mulai, setelah kamu sapa, aku akan memastikan menyapa ketiga narasumber itu, Bapak James Burung, Bapak Chandri Suripati, dan Ibu Leni Siai. Kalau nanti ada yang perlu disesuaikan, kabari saja ya.
6: Oke, tadi sebelumnya Gibol, Bung Chandri ini menjagokan Belanda Gibol. Gimana Gibol melihat prediksi, apakah Belanda bisa menjadi juara dunia di Piala Dunia 2026 Gibol?
7: Nah Putra, kalau kita lihat prediksi, Belanda memang punya sejarah kuat, tapi tantangannya besar. Mereka masuk sebagai finalis 3 kali namun belum pernah juara. Dengan format 48 tim, persaingan makin ketat. Belanda bisa jadi kejutan, tapi mereka harus benar-benar stabil di fase gugur dan mengatasi tekanan sebagai tim yang selalu dianggap calon, tapi belum pernah menjuarai.
6: Oke, kalau Kadis Kominfo nih jagoannya nih Three Lions Inggris. Gimana nih tanggapan Gibol ini, apakah bisa juara setelah 1966?
7: Nah, kalau soal Inggris, memang mereka punya potensi besar. Generasi muda yang berbakat, ditambah dengan performa di kualifikasi, membuat mereka jadi salah satu tim unggulan. Tapi beban sejarah sejak 1966 itu memang berat. Kalau mereka bisa menjaga konsistensi di fase knockout, bukan tidak mungkin mereka kembali ke puncak.
6: Oke Gibol, saya ngomong sama mereka dulu, baru nanti kita ngomong lagi ya Gibol ya.
7: Siap Putra, aku tunggu instruksi kamu. Setelah kamu selesai berbicara dengan mereka, aku siap masuk untuk memberikan tanggapan atau analisis lanjutan kapanpun kamu butuh.
6: Oke, okay, thank you Gibol, I love you.
7: Sama-sama Putra, aku juga senang bisa bantu. Semoga siarannya nanti lancar dan kalau butuh apapun, aku siap di sini. Semoga hari-harimu menyenangkan.
6: Nah tadi tuh, udah diprediksi. Seperti apa? Coba, Bung Chandri, gimana nih?
8: Ya, untuk prediksi saya pikir kan semua orang bisa berpendapat. Tapi kali ini kan untuk Belanda ini, kalau saya lihat kan ini gini. Jadi ini yang ingin dilihat Komen ini bukan sekedar menang saja.
6: Oke. Okay.
8: Jadi pertandingan awal pembuka nanti lawan Jepang ini fase yang menentukan. Seperti tadi Gibol bilang itu fase gugur kan, awal-awal itu. Jadi ada 4 pemain di situ, Frankie, Gakpo dan Memphis dan beberapa pemain lagi ya. Jadi saya pikir nanti kita lihat saja lawan Jepang. Karena kan kekalahan kemarin memang betul lawan Aljazair, tapi itu kan bukan ajang bahwa nanti Belanda akan apa kalah ke depan. Itu cuma ini aja, apa namanya, wake up call aja, membuat tanda bahwa ini simbol. Kemarin kan lawan Uzbek sudah menang 2-1 tadi.
9: Oke.
8: Jadi kita lihat nantilah.
9: Ini fans fanatik namanya. Oke, tadi Gibol ini untuk pengetahuan kakak dorang, Gibol ini namanya gibah bola. Jadi kami di Pro 2 itu setiap hari Rabu dan Sabtu itu ada program bola gembira itu namanya Gibol. Jadi saya bawa untuk berbicara terkait mengenai ya dinamika-dinamika di Piala Dunia dengan menghadirkan AI tersebut untuk kita ajak ngobrol-ngobrol kita. Oke, tadi kalau misalnya tanggapan dari Bung James terkait Inggris tadi nih, 1966 nih.
10: Iya, Gibol ya, hebat ya. Sangat objektif ya penilaian yang disampaikan tadi kepada kami pasukan The Three Lions. Tetap saya yakin ya dengan pasukan mudanya ya pasti kami akan keluar sebagai juara di tahun 2026 ini. Terima kasih Gibol. Bikin Belanda juga tadi hati juga cucu.
9: Tung lihat nanti besok ada betul-betul di jersey ada bintang atau bintang yang 5% itu. Iya.
10: Karena memang fase knockout kita akan babat habis.
9: Babat habis ya. Ya benar. Oke baik pendengar dan pemirsa, di tengah-tengah kami juga ada pimpinan tertinggi TVRI di Papua Barat dan juga mungkin Papua Barat Daya ya kayak gitu. Saya mau say hello dulu juga buat Kakak Leni Sinai SPT. Selamat siang Kakak, salam olahraga.
11: Salam olahraga Bung Putra.
9: Oke, sehat Kakak?
11: Sehat puji Tuhan.
9: Kakak-kakak lihat bagaimana kita baru bicara Belanda dan Inggris saja ya. Euforianya sudah cukup
11: luar biasa.
9: Baru ini kan dong tahu bahwa TVRI ini menjadi satu-satunya kiblat yang akan menyiarkan final Piala Dunia 48 tim 104 pertandingan. Opening speech yang Kakak Leni bisa sampaikan seperti apa ini?
11: Iya. Terima kasih Bung Putra sudah mengundang saya dalam forum yang luar biasa untuk menyampaikan pesan bagi masyarakat di Papua Barat Daya yang bisa menerima siaran ini. Kami TVRI tahun ini memang mempunyai hak siar penuh atas penyiaran Piala Dunia tahun 2026. Dan hak siar itu bagi kami di TVRI hanya melalui siaran terestrial. Itu artinya bahwa mereka hanya bisa menangkap siaran kami jika mereka menggunakan antena. Yang kami pancarkan langsung melalui kami punya pemancar-pemancar yang ada di seluruh Indonesia. Kalau untuk Papua Barat Daya itu lewat pemancar yang ada di Kota Sorong. Nah, kalau pendengar setia RRI di rumah punya televisi terus punya antena, silakan pasang antena, searching TVRI Nasional sama TVRI Sport. Karena di dua kanal ini baru bisa menyaksikan Piala Dunia. Mm-hmm. Jangan baru dapat siaran nasional terus di stop. Karena ketika stop tiba-tiba ada Piala Dunia. Kenapa kita tidak bisa nonton nih di siaran di TV nasional? Padahal dia diputar di TVRI Sport. Jadi harus dicari ketika di tuning kita punya siaran, usahakan dapat kedua kanal ini. Karena siaran itu akan berlangsung di kedua kanal ini bergantian sesuai dengan dia punya jadwal selama 39 hari itu. Itu harapan kami sehingga mempermudah masyarakat, artinya mereka tidak perlu mengeluarkan biaya untuk menonton. Di rumah saja sudah bisa menonton bersama keluarga atau mungkin di halaman rumah buka untuk tetangga samping kiri kanan yang mau menonton. Itu tujuan kami. Piala Dunia ini membawa kegembiraan. Kegembiraan di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah masyarakat seperti itu, Bung Putra.
9: Oke, Kakak Leni, kalau kita lihat ini kan kayak macam di RRI ini tersiarkan sampai ke wilayah pelosok ini. Ya. Seperti mungkin kita ambil salah satu contoh mungkin wilayah Imeko, ya. Kokoda Utara, Matimani, Inanwatan. Kira-kira apa himbauan atau tips dan trik yang bisa sampaikan oleh Kepala TVRI Papua Barat buat masyarakat di sana supaya bisa menonton ini?
11: Untuk daerah-daerah di situ, kalau sesuai dengan yang kita sudah data, Bung Putra, daerah-daerah ini dia tidak dapat tercover oleh pemancar kami karena jauh ya. Yang bisa tercover dari kita punya pemancar yang ada di Sorong ini hanya seputar Kota Sorong dan sebagian Kabupaten Sorong. Untuk daerah-daerah itu, karena memang kalau di kami istilahnya mereka ada di wilayah-wilayah blank spot, itu kami melakukan kerjasama, kami menggandeng Telkomsel. Telkomsel ini dia menyediakan satu aplikasi yang dapat di-download lewat kita punya Android atau kita punya TV Smart. Itu namanya Maxstream. Lewat Maxstream inilah kita punya masyarakat Indonesia yang ada di daerah-daerah yang tidak bisa dijangkau lewat kita punya penyiaran secara terestrial, mereka bisa menikmati bola lewat aplikasi ini. Di dalam aplikasi ini akan disediakan yang namanya Bola Gembira. Ketika mereka klik di situ, mereka bisa nonton. Tapi ini berbayar. Dia harus membeli data. Datanya 25.000 per 7 hari atau 1 minggu. Dan 85.000 per 60 hari. Jadi kalau 85.000 per 60 hari, dia sudah bisa menonton itu semua pertandingan selama 39 hari, 104 pertandingan dia bisa menikmati lewat dia punya Android atau lewat TV Smart. Itu harapan kami untuk menyentuh daerah-daerah yang memang belum bisa dijangkau oleh kita punya siaran terestrial.
9: Oke, tapi kalau misalnya areal tersebut no internet, blank spot juga seperti apa nih?
11: Saya begini Bung Putra, kami pastikan kenapa kami menggandeng Telkomsel, karena kami percaya bahwa Telkomsel ini punya jangkauan sudah sampai ke daerah-daerah pelosok-pelosok itu. Dia punya jangkauan cukup luas. Itulah kenapa kita menggandeng Telkomsel. Kalau yang lain ya saya tidak mau sebut, kalau yang lain kan dia tidak ada kan di daerah-daerah tertentu ya Pak Kadis ya. Tapi kalau Telkomsel ini kan dia jangkau tuh semua daerah-daerah, hampir daerah-daerah tertinggal, terpencil itu hampir sudah terjangkau sekarang oleh Telkomsel. Bahkan ada satu juga tapi kami belum bisa pastikan dan kami belum mau menjanjikan kalau memang itu terlaksana, itu namanya internet rakyat. Ini yang lagi diusahakan dan mudah-mudahan jalan. Itu juga dia menyentuh ke lapisan masyarakat. Tapi kami lebih tekan ke aplikasi Maxstream milik Telkomsel ini.
9: Oke, baik. Seperti itu. Saya bergeser dulu. Kebetulan di sebelah kanan Ibu ini ada Bung Chandri, ini juga adalah Ketua Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia. Jadi Bung Chandri, ini kan kita tahu TVRI ini TV pemerintah, orang akan berpikir gampang nontonnya, tapi memang gampang tapi ada toolsnya, ada syaratnya. Artinya bagaimana teman-teman jurnalis nanti bisa memperkuat edukasi, karena ini bisa dibilang bahwa Piala Dunia ini bisa menjadi ruang persatuan, terlebih khusus di tanah Papua nih. Komentarnya ada seperti apa?
12: Ya, kami pertama-tama ucapan selamat ya TVRI jadi broadcast license pertama untuk satu-satunya untuk broadcast siaran Piala Dunia. Jadi begini Bung Putra, kalau dari sisi jurnalisme televisi sendiri ini kan kita dari JTI momentum Piala Dunia ini, saya kira ini ruang penting juga untuk media menghadirkan pemberitaan yang tepat, sehat, objektif, jadi tidak provokatif lah ya. Kita di sini menekankan itu pertama kan dalam pemberitaan itu euforia itu harus dikemas dengan tayangan-tayangan yang mendidik lah, ya menjaga etika penyiaran juga kan. Itu kan TVRI kan sudah sebagai TV pemersatu ya. Kita kan dari TV swasta, nah, sama lah dalam etika pemberitaan televisi. Jadi dalam menjaga etika penyiaran itu kan juga harus dari sisi jurnalisme kita juga punya tanggung jawab yang tidak boleh kita abaikan, itu tanggung jawab sosial untuk sosial media itu. Jadi kita bersyukurlah kita lihat TVRI sudah ini ya, kita dari teman-teman jurnalis televisi juga harus mendukung itu dan banyak pemberitaan-pemberitaan edukatif yang harus kita seperti euforia masyarakat, yang kita juga pemberitanya harus edukatif juga kepada publik. Saya pikir itu untuk terakhir, karena ini juga kan mempersatukan seluruh kalangan, mulai bukan hanya fans-fans tapi anak kalangan anak muda yang ini apa di kota ini misalnya dari Kampung Baru. Jadi kita mempersatukan semua. Jadi harus kita dukung itu penuh.
9: Artinya ini langsung saja to the point. Artinya ketika besok ada siaran Piala Dunia, terus misalnya kayak Bung Chandri dan teman-teman tahu toolsnya, aturannya harus kayak begini-begini, tapi yeah, ketika ada masyarakat, ya kita di negara Indonesia yang gak 100% ya, yeah, 12 murid Yesus aja satu aja berkhianat bagaimana, apalagi yang banyak-banyak gini ya. Artinya bahwa ketika nanti ada pernyataan-pernyataan yang kontra, yang mengatakan, bilang katanya TVRI pemerintah kami gak bisa nonton, hal-hal negatif, apakah IJTI siap untuk menjadi bagian untuk memberikan edukasi bahwa memang TVRI harus kayak gini-gini-gini?
12: Oh ya tentu, kita harus ya, kita harus jadi ini untuk edukasi ya Om Putra. Kita dari sisi jurnalis ini kita safe nation, kita harus menjaga keamanan, ketertiban. Jadi kalau orang bicara medis, kita harus memberikan sesuatu itu yang edukatif, yang objektif gitu. Jadi kita tidak bisa juga serta-merta yang frontal menyerang begini sebagainya gitu Om Putra. Jadi tetap kita akan membantu itu.
9: Okay.
12: Dari sisi untuk ini untuk edukatifnya.
9: Okay, baik. Sebelum nanti saya ke Kakak Kadis Kominfo, dari YouTube ini ada menanyakan, Bang, tanyakan sebagai penonton dari Herman di Aimas, apa bisa menonton melalui kanal online tvri.go.id selain Maxstream, Ibu?
11: Yang tadi saya katakan, Bung Putra, kita TVRI hanya lewat terestrial.
9: Okay.
11: Yang terkait dengan internet, yang terkait dengan parabola, tidak.
9: Okay.
11: Murni terestrial. Kalau mau menggunakan jaringan internet, masuknya ke aplikasi Maxstream.
9: Ya. Okay.
11: Karena memang kontrak kerja kita, regulasi kita yang kita jalin dengan FIFA hanya terestrial, dan kita satu-satunya TV di Asia Tenggara yang melakukan siaran langsung Piala Dunia melalui jaringan terestrial.
9: Ya kalau ada masyarakat yang menggunakan IndiHome di rumah?
11: Tidak bisa menyaksikan, karena kita tidak menggunakan yang namanya internet. Jaringan internet sama sekali tidak kita gunakan untuk mendownload atau untuk menyaksikan siaran-siaran kita selama Piala Dunia berlangsung. Dia butuh antena. Di antena, cantol di bagian belakangnya, terus searchinglah digital TV yang ada di pesawat TV masing-masing. Cari secara otomatis. Kalau kita cari secara otomatis, pasti ada beberapa stasiun TV nasional yang langsung tercover di situ. Nah, di situ sudah ada tuh TV nasional sama TV sport. Selamat menyaksikan, kalau kata penyiar ya. Menyaksikan Piala Dunia selama 39 hari.
9: Baik. Kakak Kadis, ada dua poin penting yang saya minta tanggapannya terkait mengenai, pasti apalagi ini TVRI pemerintah, pasti akan ada yang bicara A, I, U, E, O, terus kemudian terkait tidak ada penggunaannya internet dalam tanda kutip kayak macam IndiHome dan teman-teman tidak bisa menyaksikan langsung. Komentar Kakak Kadis Kominfo seperti apa? Karena pasti masyarakat juga akan datang ke pemerintah kota yang dong arahkan, yang terkait kan siapa? Kadis Kominfo. Seperti apa, Bung James?
10: Iya, baik. Terima kasih izin Ibu Kepala TVRI ya, Papua Barat, Ibu Sinai yang boleh bergabung. Ini menarik ya, menarik sekali. Saya juga baru dengar mungkin perspektifnya ya. Kalau bicara jaringan, ya mungkin kebanyakan kan orang pakai IndiHome dan lain sebagainya. Yeah. Cuman kan tadi saya menggarisbawahi Ibu Kepala TVRI menyampaikan bahwa mereka menggandeng, kenapa sampai Telkomsel itu menjadi satu bagian yang tidak terpisahkan dari perhelatan, terutama lisensi TVRI ya, untuk agar supaya wilayah-wilayah yang tidak terjangkau atau blank spot dengan menggunakan alat bantu seperti antena ya, itu bisa disaksikan. Nah ini mungkin timbul pertanyaan, tadi Ibu Kepala bilang IndiHome, ya IndiHome ini kan dia internetnya. Nah berarti kalau internet terairi ke televisi atau smart TV, nah apakah dimungkinkan mereka bisa mencari atau mendownload Maxstream yang sudah menjadi bagian dari teman-teman, dukungan dari teman-teman Telkomsel. Nah ini juga jangan sampai timbul pertanyaan dari warga masyarakat loh. saya punya TV sudah TV smart smart TV, tapi kenapa
9: tidak bisa
10: didapatkan apa namanya Maxstream atau aplikasi itu. Nah, ini mungkin bisa dikembalikan ke ibu kepala lagi supaya bisa lebih jelas toh. Kalau bicara internet, IndiHome, macam-macam ya, macam-macam provider dan lain sebagainya, itu kan hanya tools. Nah, mungkin ada yang lebih spesifik lagi, selain antena, pemirsa dengan kapasitas internet, dengan menggunakan TV smart atau smart TV, itu mungkin bisa download aplikasi Maxstream yang dipunyai oleh teman-teman di Telkomsel. Ya, gitu. Mungkin Ibu Sinai nanti yang akan lebih
9: langsung ditanggapi saja sekali ini.
11: Oke, Bung James, Pak James, saya langsung jawab. Jadi IndiHome atau internet apapun yang mereka gunakan di rumah-rumah boleh digunakan sebatas mendownload aplikasi. Ketika sudah masuk di aplikasi dan ingin menyaksikan Piala Dunia, dia harus beli data.
10: Berbayar.
11: Ya, ya. Berbayar yang sudah disediakan oleh Maxstream itu. Jadi yang tadi saya katakan, dia akan diminta untuk selama satu minggu yang 25.000 atau dia mengambil yang 85.000 selama 60 hari.
10: Iya.
11: Itu kita itu beli data tersendiri terlepas dari IndiHome yang dia gunakan.
10: Baik. Untuk itu kenapa tadi saya kembalikan ke Ibu Sinai karena dua kali kita pertemuan teman-teman di TVRI juga meminta support kami pemerintah dalam hal ini Dinas Kominfo untuk bagaimana bisa mensosialisasikan. Nah, kebetulan ada Bung Chan ya dalam kesempatan ini mungkin setelah sesi ini ya kita akan mencoba untuk mempublish ya melalui narasi berita ya saya mohon Bung Chan sebagai ketua IJTI ketua ikatan jurnalis supporter ya tim nasional untuk Piala Dunia kita bisa sama-sama rilis untuk bagaimana tool supaya masyarakat ini bisa teredukasi. Bagaimana bisa mendapatkan siaran yang melalui anten dan Maxstream aplikasi itu sendiri, gitu. Mungkin di kesempatan seperti ini ya, setelah ini mungkin kita bisa sama-sama dengan Ibu diskusi Kepala TVRI, gitu. Mumpung jurnalisnya ada di sini langsung.
9: Berarti abis ini langsung kita cari tulis. Kopi di mana nih? Kita udah ngopi di sini,
10: abis
9: kita ngopi
10: di luar kami, lagi ya. Kami ikut membantulah untuk bagaimana mempublish sebuah narasi yang memiliki edukasi kepada masyarakat supaya jangan masyarakat bingung lagi begitu bertanya-tanya.
12: Oke, okay. Gitu. Karena peralatan sudah dekat, jadi lebih cepat lebih baik.
9: Oh, saya kira karena sumber air sudah dekat. Oke, mungkin kita di akhir-akhir percakapan kita, Bung Chan, closing statement apa yang bisa Bung Chan sampaikan?
12: Kita pertama-tama harus jaga keamanan ketertiban. Kita boleh beroforia tapi tetap harus yang positif. Kemudian dari TVRI juga untuk kualitas penyiaran mungkin harus bagus supaya diterima oleh pemirsa itu dengan enak. Ya intinya Belanda pasti juara.
9: Oke. Bung James, closing statement.
10: Iya, untuk sarana prasarana videotron milik pemerintah Kota Sorong, kami akan berupaya skemakan untuk melaksanakan tayangan siaran Piala Dunia, tetapi mungkin tidak dari awal. Tapi masyarakat juga harus ikut menjaga, jangan sampai lewat. Ah ini tidak ada siaran, kemudian berbuat terus jari-jari juga main di media sosial. Nah, ini kan ya, kita harus pikirkan ya, karena itu adalah sarana informasi publik pemerintah, itu bukan sarana untuk pesta Piala Dunia, tidak. Tetapi kami tetap akan berupaya untuk bagaimana memikirkan hadirkan hiburan mungkin di perempat final, semifinal dan final, begitu. Supaya final antara Inggris dan Spanyol akan terjadi di tahun
9: 2022. Oke, Kakak Leni Sinai, closing statementnya seperti apa?
11: Iya, harapan saya yang ya, sebagai penyelenggara kami TVRI sebagai official broadcaster, masyarakat di daerah Papua Barat Daya dan juga Papua Barat, karena kami membawahi Papua Barat dan Papua Barat Daya, dapat menikmati siaran Piala Dunia. Kami menganjurkan kepada masyarakat hadiri di titik-titik nobar yang sudah disediakan oleh Pemda, karena kami bekerja sama dengan pemerintah daerah yang ada di Provinsi Papua Barat Daya dan Provinsi Papua Barat untuk melakukan titik-titik nobar. Nonton dengan baik, nonton dengan tetap menjaga kebersamaan, menjaga keamanan. Dan kami berharap pemerintah juga bisa bekerja sama dengan pihak-pihak keamanan untuk tetap menjaga keamanan selama Piala Dunia berlangsung. Untuk output yang tadi dikatakan oleh kita punya kakak, kami jamin karena kami punya outputnya sudah digital. Output digital itu dia pasti akan mengeluarkan gambar yang bagus, gambar yang jernih, dan sudah pasti akan memberikan tayangan yang menggembirakan bagi masyarakat. Satu lagi pesan saya yang bisa saya sampaikan lewat media ini, supaya bisa diterima ke kita punya masyarakat yang ada di daerah-daerah yang tidak bisa menjangkau kami punya siaran terestrial, jangan berkecil hati, kami tetap kami sudah menyediakan yang tadi, aplikasi Maxstream, download dan saksikan. Kami memang tidak bisa memungkiri karena ya namanya kami ada di media pemerintah, daerah-daerah memang belum tersentuh, bukan berarti kami tidak mau memberikan tayangan di sana, tapi karena keterbatasan peralatan, keterbatasan apa yang menjadi haknya pemerintah, kita tidak bisa hadir di sana, tapi kami sudah berupaya menghadirkan aplikasi ini sehingga mereka bisa menonton. Hadirkan kegembiraan sesuai dengan kita punya tema dari TVRI, bola gembira di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah masyarakat, dan semoga ini mendatangkan sebuah euforia yang bisa membawa kesan terbaik bagi bangsa Indonesia ketika Bapak Presiden menunjukkan kami untuk menjadi penyelenggara dari aksiar Piala Dunia ini. Ya. Itu yang bisa saya sampaikan untuk masyarakat di Papua Barat Daya dan Papua Barat.
9: Oke, terima kasih. Saya juga mau closing statement, tapi saya suruh saya punya sahabat saya yang closing statement.
12: Tapi sebelum closing statement, tanyakan dulu. Ibu pendukung apa itu? Kita kan tidak tahu.
9: Iya, ibu pendukung apa nih?
12: Supaya warna kita jelas nanti deh.
11: Kayaknya warna sama deh.
9: Jadi sudah.
10: Sudah ketebak. Makanya saya duduk sini juga takut-takut.
9: Untung lagi yang satu lah yang 02 terus datang lagi, berarti tahun tersinggung. Oke, saya mau minta closing statement dari saya punya sahabat dulu.
12: Oke.
9: Halo Gibol.
12: Gibol jelas.
9: Halo Gibol.
7: Halo Putra, ya aku di sini. Kalau ada yang mau kita bahas atau persiapkan lagi, aku siap bantu. Tinggal kasih tahu aja ya.
9: Oke, closing statement. Apa harapan Gibol untuk TVRI sebagai satu-satunya yang akan menyiarkan Piala Dunia?
7: Tentu, Putra. Harapan Gibol untuk TVRI sebagai satu-satunya pemegang lisensi Piala Dunia di Indonesia adalah agar mereka bisa menghadirkan siaran yang berkualitas, mudah diakses oleh seluruh masyarakat, terutama di wilayah-wilayah terpencil, dan juga bisa memberikan program-program pendukung yang edukatif. Dengan begitu, seluruh rakyat Indonesia bisa merasakan euforia Piala Dunia secara merata dan mendalam.
9: Oke, thank you Gibol.
7: Sama-sama, Putra. Senang.
9: Oke, dan saya Putra Purba bersama dengan Bung Chandri, Kakak Leni Sinai, terima kasih, Kakak Kadis Kominfo, terima kasih, semoga Inggris dan Spanyol di final.
10: Amin.
11: Tapi Belanda ibu aku.
9: Oke, saya mengucapkan terima kasih buat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Salam olahraga.
10: Salam.
5: Ngopi Dunia, ngobrol piala.

Pendengar dimana saja Anda berada, demikianlah Ngopi Dunia, ngobrol piala dunia seru toh. Dan ini yang akan menjadi awal dan ikutin terus tiap hari Selasa. Dan dengan berakhirnya Ngopi Dunia siang hari ini, berakhir juga saya menemani Anda di siang hari ini. Tapi tetap bersama kami RRI Sorong Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Salam sehat selalu, salam jelang piala dunia. Anda pegang siapa? Saya pegang yang menang saja.

Piala Dunia 11 Juni hingga 19 Juli 2026 yang diselenggarakan bersama oleh 16 kota di 3 negara bersama, Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat. Piala Dunia FIFA 2026 menjadi edisi ke-23. Sepanjang turnamen sepak bola bergengsi ini, rekor individu dan kolektif telah terukir. Hingga edisi ke-22 Piala Dunia sebelumnya, total 2.720 gol telah tercipta. Lalu siapakah pencetak gol pertama di Piala Dunia? Adalah striker Lucien Laurent, mencatatkan sejarah di Piala Dunia sebagai pemain pertama yang mencetak gol di turnamen 4 tahunan tersebut. Gol tersebut ditorehkan pada Piala Dunia tahun 1930. Uruguay merupakan negara yang terpilih menjadi tuan rumah di ajang perdana itu. Laurent mencetak gol pertama bersejarah itu pada menit ke-19 melalui tendangan voli ketika timnas Prancis melawan Meksiko dalam penyisihan grup 1 di hadapan kurang lebih 4.000 penonton Estadio Pocitos, Montevideo pada 13 Juli tahun 1930. Prancis mampu menjaringkan bola ke gawang Meksiko yang dikawal Oscar Bonfiglio. Laurent melesatkan tembakan dari luar kotak penalti setelah mendapat umpan dari rekannya Ernest Liberati. Dalam wawancara dengan sebuah koran Inggris The Independent pada tahun 1998, Laurent menyebutkan golnya tidaklah spesial. Kiper kami menendang bola ke bek tengah yang kemudian mengoper ke sayap kanan Liberati. Dia lalu bisa melewati bek Meksiko dan mengirim umpan lambung sebelum saya menendang voli ke pojok gawang. Kira-kira gol itu berjarak 12 yard, ujar pemain yang mengawali karir sepak bolanya di CA Paris itu. Tentu saja, saya tidak membayangkan apa yang penting dari gol itu. Kami tidak tahu apakah Piala Dunia yang kami ikuti ini merupakan yang

terakhir atau bukan. Saya ingat ketika sampai di rumah, gol kami disebutkan sedikit sekali di koran. Sepak bola memang masih kecil ketika itu, tambah Lauren. Gol pertama tersebut kemudian berujung kemenangan bagi timnas Prancis. Tim asuhan Raul Cuadron tersebut menang dengan skor 4-1 atas Meksiko. Kendati begitu, timnas Prancis gagal lolos ke semifinal lantaran berada di peringkat ketiga grup 1 dengan perolehan 2 poin. Mereka kalah dari Argentina 0-1 dan Chile 0-1 yang berada di peringkat pertama dan kedua dengan perolehan 6 poin dan 4 poin. Sementara Meksiko terpuruk di dasar klasemen grup 1 tanpa poin. Selama 5 tahun karirnya membela timnas Prancis sejak tahun 1930, Lauren tercatat bermain sebanyak 10 kali dan mencetak 2 gol.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di Obok, selamat siang pendengar. Terima kasih Anda masih terus mendengarkan siaran Pro 1 RRI Sorong, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, tadi telah Anda dengarkan serba-serbi Piala Dunia 2026 dipandu Putra Purba, tadi bersama dengan Kepala Dinas Kominfo Kota Sorong, ada dari perwakilan jurnalis, ada juga Kepala TVRI Papua Barat ya, yang juga menjadi narasumber dalam obrolan serba-serbi Piala Dunia. Nah pendengar, selanjutnya saya Danusyah yang akan menemani Anda sampai nanti di pukul 18 waktu Indonesia Timur, edisi hari ini Selasa 9 Juni 2026. Masih di Sorong siang ini dengan berbagai program siaran. Selanjutnya mau saya hadirkan beragam informasi-informasi seputar mancanegara. Kemudian nanti di pukul 12 mau saya hadirkan rangkaian lagu-lagu bernuansa Papua. Selanjutnya di pukul 13 Anda akan mendengarkan dinamika olahraga bersama Pro 3 Jakarta. Yang mau ikutan request-request lagu, pilih-pilih lagu, nanti bisa bergabung di pukul 13.30. Ada juga cek fakta di pukul 14 dan nanti juga kita punya kondang kontak dangdut yang menjadi bagian akhir Sorong siang ini. Kebersamaan kita juga nanti masih berlanjut sampai nanti di pukul 18 ya. Di Sorong sore ini berbagai program siaran juga nanti dapat Anda dengarkan pendengar. Untuk itu nikmati terus suasana siang hingga sore Anda pendengar sambil mendengarkan siaran Pro 1 RRI Sorong. Beragam informasi-informasi seputar mancanegara sudah saya siapkan untuk Anda. Apa saja informasinya, jangan kemana-mana, dengarkan terus Pro 1 RRI Sorong. Saya memutarkan dulu lagu dari mancanegara dari Kin dengan Everybody's Changing.

Mendengar informasi seputar mancanegara, saya awali dari Filipina. Gempa bumi dengan magnitudo 8,1 ini tercatat di lepas pantai Pulau Mindanao di Filipina. Demikian menurut Pusat Seismologi Eropa Mediterania atau EMSC, pendengar, pada Senin waktu setempat. Gempa terjadi pada pukul 2.337 GMT dan berjarak sekitar 58 km dari kota General Santos yang berpenduduk sekitar 679 ribu jiwa. Pusat gempa ini dilaporkan memiliki kedalaman 57 km dan pendengar, belum ada laporan korban jiwa atau kerusakan akibat gempa tersebut yang dilaporkan. Dan kemudian juga gempa yang terjadi ini turut berdampak juga ini ke beberapa kawasan seperti misalnya juga di Jepang, pendengar. Jadi peringatan potensi tsunami ini juga dikeluarkan oleh otoritas di Jepang untuk area pesisir pantai di kawasan Pasifik, baik di bagian barat dan timur Jepang. Sementara itu, Badan Meteorologi Jepang atau JMA diikuti pada Senin kemarin menayangkan pesan peringatan. Peringatan tsunami saat ini berlaku bagi kawasan-kawasan pesisir pantai Jepang. Sebelumnya, kantor berita Sputnik melansir bahwa gempa bumi bermagnitudo 8,1 ini melanda lepas pantai Pulau Mindanao di Filipina pada Senin waktu setempat. Dan pusat gempa ini berada di kedalaman 57 km hingga saat ini juga seperti yang diberitakan belum ada korban jiwa atau kerusakan akibat gempa yang dilaporkan, pendengar. Kemudian juga masih dalam berbagai berita yang sama yang dirilis ini, pendengar, masih coba dihimpun berbagai informasi mengenai gempa yang terjadi tersebut. Selanjutnya nanti, pendengar, saya punya beragam informasi-informasi lainnya, masih dengan informasi-informasi seputar mancanegara, pendengar. Untuk itu jangan kemana-mana, dengarkan terus siaran Pro 1 RRI Sorong, kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar, sedikitnya 19 orang tewas dan lebih dari 130 orang terluka setelah gempa bumi bermagnitudo 7,8 mengguncang Filipina Selatan pada Senin dan memicu peringatan tsunami di sejumlah wilayah pesisir. Otoritas setempat melaporkan gempa tersebut terjadi pada pukul 7 lebih 37 waktu setempat di lepas pantai Provinsi Sarangani, Pulau Mindanao. Rekaman dan foto pasca gempa ini menunjukkan sejumlah bangunan rusak dan roboh di General Santo City di Filipina yang berada dekat dengan pusat gempa. Institut Vulkanologi dan Seismologi Filipina menyatakan serangkaian gelombang tsunami teramati setelah gempa dengan gelombang tertinggi mencapai 1,48 meter. Gelombang tsunami juga terdeteksi di Indonesia dan Jepang, pendengar. Gempa bawah laut tersebut terjadi pada kedalaman sekitar 55 km. Presiden Ferdinand Marcos Jr., Presiden Filipina, memerintahkan warganya untuk mengikuti peringatan dari otoritas setempat dan segera mengungsi ke daerah yang lebih tinggi. Kantor Penanggulangan Bencana Filipina juga mengatakan sedikitnya 12 orang di General Santos City masih dinyatakan hilang. Operasi di Bandara Internasional General Santos juga dihentikan sementara dan sejumlah penerbangan komersial menuju kota yang dikenal sebagai pusat ekspor tuna itu juga kemudian dibatalkan. Di Provinsi Davao Occidental yang berbatasan dengan Sarangani, rekaman video dari sebuah sekolah memperlihatkan juga para siswa menangis saat guncangan gempa berlangsung selama beberapa detik, pendengar. Ini seperti yang diberitakan di Antara News. Dan pendengar, selanjutnya nanti saya punya informasi dari Kongo ya. Ini ada jumlah kasus Ebola di Kongo yang kabarnya melampaui lebih dari 500 kasus. Seperti apa beritanya masih akan saya hadirkan, masih dalam informasi-informasi seputar mancanegara, pendengar, sampai nanti di pukul 12 waktu Indonesia Timur.

Membaca adalah jendela dunia. Tapi, tahukah Anda apa buku pertama di dunia? Buku tertua yang pernah ditemukan adalah buku emas Etruskan, Etruskan Gold Book, yang diperkirakan berasal dari sekitar tahun 660 sebelum Masehi. Buku ini tidak dicetak dalam bentuk kertas, melainkan terbuat dari 6 lembar emas 24 karat dan memiliki cincin yang menjadi pengikat setiap lembarnya. Buku ini ditemukan di Bulgaria dan merupakan bukti penting tentang budaya dan teknologi kuno bangsa Etruria. Buku ini memiliki tinggi 5 cm dan lebar 4,5 cm dengan total berat 100 gram. Buku ini berisi teks dan ilustrasi mengenai penunggang kuda, kuda jantan bertanduk rusa, dan juga seekor burung.

Pendengar masih dengan informasi-informasi seputar mancanegara. Jumlah kasus terkonfirmasi Ebola di Republik Demokratik Kongo ini kabarnya bertambah, pendengar, menjadi 515 termasuk 91 kematian. Sementara Otoritas Kesehatan Negara Kongo pada Minggu tanggal 7 lalu memperingatkan soal berlanjutnya penularan dan risiko peningkatan kasus lebih lanjut jika langkah-langkah pengendalian ini tidak segera diterapkan. Pembaruan data yang dirilis pada hari Minggu lalu oleh Kementerian Kesehatan Masyarakat Kongo menyebutkan bahwa tambahan 3 pasien ini dinyatakan sembuh, sehingga jumlah pasien yang telah sembuh bertambah menjadi 12 orang hingga Sabtu tanggal 6 lalu. Laporan itu menyebutkan bahwa terdapat 117 kasus suspek, sementara 283 pasien ini kabarnya masih menjalani isolasi atau dirawat di rumah sakit setempat. Menurut laporan tersebut, pendengar, sejumlah besar pasien terkonfirmasi menunjukkan gejala antara 14 Mei hingga 23 Mei lalu, mengindikasikan peningkatan kontaminasi dari sumber yang kemungkinan sama dengan puncaknya tercatat pada 18 Mei. Laporan itu juga menyebutkan bahwa kelompok pasien terkonfirmasi lainnya mulai mengalami gejala antara 25 Mei hingga 3 Juni, menunjukkan penyebaran penyakit itu dan kemungkinan membentuk reservoir penularan yang signifikan. Respon juga masih terhambat oleh pelacakan kontak yang lemah, penolakan masyarakat terhadap tes pasca kematian pada jenazah, kapasitas yang tidak memadai di pusat-pusat perawatan Ebola, terstandarisasi, kelangkaan material pencegahan dan pengendalian infeksi serta keterbatasan dana, ini juga menjadi penghambat menurut laporan tersebut. Laporan itu menyebutkan tingkat pelacakan kontak secara keseluruhan di 3 provinsi yang terdampak di Kongo ini mencapai 50,3%, jauh di bawah target 95%. Kapasitas laboratorium juga masih berada di bawah tekanan dengan 193 hasil tes yang masih tertunda akibat krisis Rigen di Provinsi Kivu Utara. Jadi wabah saat ini, pendengar, yang disebabkan oleh galur Bundibugyo dari virus Ebola ini secara resmi diumumkan oleh Kementerian Kesehatan Masyarakat Kongo sejak 15 Mei 2026 lalu. Dan hingga saat ini, pendengar, jumlah kasus Ebola di Kongo sudah melampaui lebih dari 500 kasus.

Tahukah Anda, laut mengandung lebih dari 200 virus yang berbeda. Laut adalah lingkungan yang sangat kompleks dan mengandung banyak mikroorganisme termasuk virus. Beberapa fakta unik tentang keberadaan virus di laut yang meliputi 1. Keanekaragaman virus. Laut diperkirakan mengandung lebih dari 200 spesies virus yang berbeda. Ini mencakup berbagai jenis virus seperti virus bakteri ofak yang menginfeksi bakteri, serta virus yang menginfeksi organisme laut lainnya termasuk alga, plankton, dan hewan laut. 2. Peran dalam ekosistem. Virus laut memainkan peran penting dalam regulasi populasi organisme laut. Virus dapat mengontrol jumlah populasi bakteri laut yang pada gilirannya mempengaruhi sumber daya makanan dan ketersediaan nutrien di ekosistem laut. 3. Virulensi dan pengaruh ekologi. Beberapa virus laut memiliki tingkat virulensi yang tinggi terhadap organisme inangnya, sementara yang lain bersifat endemik dan cenderung tidak merugikan. Pengaruhnya terhadap ekologi laut dapat bervariasi, dari kontrol populasi hingga evolusi organisme inang. 4. Eksploitasi potensial. Meskipun banyak virus laut belum dipelajari dengan baik, penelitian tentang virus laut meningkatkan potensi untuk aplikasi bioteknologi dan pemahaman yang lebih baik tentang interaksi virus laut di lingkungan laut. 5. Keragaman genetik. Virus laut memiliki keragaman genetik yang sangat luas, dengan struktur genom yang berbeda-beda yang mencerminkan adaptasi mereka terhadap beragam kondisi lingkungan di lautan yang luas dan berubah-ubah. 6. Penelitian lanjutan. Meskipun banyak yang telah diketahui, masih banyak yang harus dipelajari tentang virus laut, termasuk peran mereka dalam siklus biogeokimia, interaksi dengan organisme laut, dan implikasi perubahan iklim terhadap komunitas virus di laut. Dengan demikian, keberadaan lebih dari 200 spesies virus yang berbeda di laut menunjukkan betapa kompleksnya ekosistem laut dan peran penting virus dalam menjaga keseimbangan ekologi dan kesehatan lingkungan laut secara keseluruhan.

Pendengar, itu tadi beberapa informasi-informasi seputar mancanegara yang dapat saya hadirkan untuk Anda. Dan pendengar, sesaat lagi pukul 12 waktu Indonesia Timur mau saya hadirkan rangkaian lagu-lagu bernuansa Papua. Nanti di pukul 13 Anda juga dapat mendengarkan berita-berita olahraga dalam dinamika olahraga bersama Pro3 Jakarta. Berbagai program siaran di Sorong Siang ini juga masih dapat Anda dengarkan. Pendengar, bersama saya Danusya. Untuk itu nikmati terus suasana siang Anda sambil mendengarkan siaran program 1 Radio Republik Indonesia Sorong, kanal informasi dan inspirasi. Saya mau sudahi beragam informasi-informasi seputar mancanegara bersama dengan lagu mancanegara juga dari Backstreet Boys dengan lagunya Shape of My Heart.

0: Tradisi bakar batu merupakan salah satu ritual unik di Papua. Biasanya tradisi ini dilakukan oleh suku pedalaman Papua dengan nama yang berbeda-beda. Ritual bakar batu adalah kegiatan memasak dengan menggunakan batu sebagai media pemanasnya. Batu terlebih dahulu dibakar sampai panas hingga berubah warna menjadi merah membara. Selama menunggu batu panas, warga menggali lubang yang dalam dan memberi daun pisang untuk alas di dasarnya. Batu panas nantinya diletakkan di dasar lubang, lalu di atas batu tersebut ditumpuk daun pisang dan diletakkan daging. Tradisi bakar batu merupakan wujud syukur dalam menyambut kebahagiaan seperti perkawinan, kelahiran, penobatan, hingga menyambut tamu.
1: Ini Indonesia.

Tidak hanya di Mesir, mumi juga ada di Indonesia, tepatnya di Wamena, Papua. Berbeda dengan mumi di Mesir, mumi yang ada di Papua ini berbentuk utuh dan berwarna gelap. Proses pengawetannya dengan cara dikeringkan di bawah sinar matahari, setelah itu ditempatkan di dalam gua, lalu diasapi hingga 1 bulan, sampai cairan dari tubuh sang mumi mengering. Ada 7 mumi di Papua, berada di Kabupaten Jayawijaya dan Kabupaten Yahukimo.

ada dari serat pohon dari batang atau ranting dari pohon kecil. Bahan kulit kayu yang dipisahkan dari batangan pohon pada saat masih basah. Ada juga dari bahan daun pandan dan bahan rumput rawa yang diambil langsung dari rawa-rawa itu tumbuh. Bahan-bahan ini merupakan bahan baku alami noken yang asli. Baik itu noken anyam atau rajut yang dipintal secara manual dari tangan pengrajin. Bahan pembuatan noken biasanya diambil langsung dari hutan. Warga masyarakat pengrajin noken mengakui dulu masih sangat mudah mengambil bahan alami. Tapi sekarang dan ke depan akan musnah jika tidak dibudidayakan. Apalagi noken telah ditetapkan oleh UNESCO sebagai warisan kebudayaan tak benda sejak tahun 2012.

0: Aduh, ini sapu status buku tajam sekali. Kas naik saja, biar dong semua baca.
1: Eh, kok pu jari tuh jari panas kah? Biar saya pukul pakai daun keladi bertahu ya.
0: Eh, Mame, kenapa kok marah-marah?
1: Ale, mau tulis-tulis di media sosial itu harus pakai otak juga. Kok tulis salah, kok fitnah orang, kalau kok bikin kacau, nanti polisi datang kan. Karena media sosial itu bukan tempat buang ampas pikiran. Kalau kau mau posting, kau pikir dulu baik-baik. Bijak di jari, aman di hari. Kau posting yang bikin orang senyum, bukan bikin ribut. Ingat Ale, jangan kau bikin malu orang kampung di online itu ya. Awas nesa teko pun nama asli bertobat. Media sosial itu tempat saling jaga, bukan saling luka.

0: Beb, coba saya minta kue tadi.
1: Iya, nih? Gue udah dimana-mana kamu di Islam. Sampai siang. Wah, ya, salin.
0: Enak juga ya.
2: Kok bikin apa?
0: Mau buang sampah toh?
2: Sayang ya, kalau buang sampah tuh di tempatnya ya. Jangan nanti banjir baru baterai pemerintah, inilah, itulah. Padahal orang sendiri yang tidak tahu diri buang sampah sembarangan, Kak.
0: Iya. Bisa berhenti tarik sapu telinga, Kak. Tung tiba di trotoar nanti nih.
2: Buanglah sampah pada tempatnya.

Suku Dani di Lembah Baling, Papua masih menjaga tradisi dan adat budaya peninggalan leluhur. Salah satu yang paling menarik perhatian adalah tradisi potong jari atau disebut juga iki pelek. Wanita suku Papua ini akan memotong jarinya sendiri kalau ada keluarga yang meninggal. Untuk kita yang masih awam, tradisi ini pasti terkesan mengerikan. Tapi bagi suku Dani, potong jari adalah ungkapan kesedihan. Bagi masyarakat suku Dani, menangis saja tidak cukup mengungkapkan rasa sedih kehilangan anggota keluarga yang meninggal. Mereka bahkan rela merasakan sakit yang luar biasa melalui prosesi potong jari, supaya bisa melupakan kesedihan dengan segera. Meskipun begitu, tradisi potong jari tidak bisa dilakukan sembarangan. Hanya wanita suku Dani yang sudah menikah yang memotong jika ditinggalkan oleh orang terkasih. Dan harus laki-laki yang melakukan proses pemotongan jari. Jika yang meninggal orang tua, dua ruas jari yang dipotong. Kalau sanak saudara, hanya satu jari yang dipotong. Prosesinya cukup mengerikan. Untuk mengurangi darah yang keluar, biasanya mereka akan mengikat jari dengan benang atau tali sampai aliran darah berhenti dan jari mati rasa. Baru kemudian dipotong. Kalau sudah terpotong, jari dibungkus dengan daun dan ramuan khusus yang bikin lukanya cepat sembuh. Sedangkan potongan jari lainnya akan dijemur dan jari mati rasa. Baru kemudian dipotong. Kalau sudah terpotong, jari dibungkus dengan daun dan ramuan khusus yang bikin lukanya cepat sembuh. Sedangkan potongan jari lainnya akan dijemur lalu dibakar. Tidak cuma wanita suku Dani yang melakukan tradisi iki pelek, tapi para pria suku Dani juga. Bedanya, mereka bukan potong jari, tapi telinga. Namun prosesi potong jari ini sekarang sudah jarang dilakukan oleh wanita suku Dani.

Tim nasional Belanda berhasil mengalahkan Uzbekistan dalam laga uji coba internasional jelang Piala Dunia 2026. Timnas Putra Latvia dan Timnas Putri Amerika Serikat menjuarai Piala Dunia Federasi Bola Basket Internasional atau FIBA 3x3 2026. Pelita Jaya bantai Dewa United 93-79 pada game kedua semifinal IBL 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Selasa 9 Juni 2026, bersama saya, Hana Pratiwi.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kita awali dari cabang olahraga terpopuler, sepak bola. Tim nasional Belanda berhasil mengalahkan Uzbekistan dalam laga uji coba internasional jelang Piala Dunia 2026 di New York, Amerika Serikat dini hari tadi. Laporannya disampaikan Nur Diansyah.
1: Gol van de wedstrijd, zeer waarschijnlijk Gakpo. 2-1 Oranje.
2: Drama di menit-menit akhir membuat Belanda berhasil merebut kemenangan 2-1 atas Uzbekistan berkat gol penalti Cody Gakpo di detik-detik terakhir dalam laga persahabatan menjelang Piala Dunia. Pertandingan perdana kedua tim tersebut berlangsung di Stadion Icon, New York dini hari tadi waktu Indonesia Barat. Kedua tim menunjukkan niat untuk menang yang kuat sejak peluit dibunyikan. Gelandang Uzbekistan, Otabek Sukurov, melepaskan tendangan yang melebar. Striker Belanda, Donyel Malen, membalas dengan serangan yang memanfaatkan umpan silang Gakpo Tijani Reinders, lalu melepaskan sundulan memanfaatkan umpan Denzel Dumfries, disusul dengan tendangan spekulatif dari Ryan Gravenberch yang melebar dari sasaran. Crescencio Summerfield menjadi pahlawan bagi Belanda. Ia berlari ke barisan pertahanan White Wolves Uzbekistan dan terjatuh akibat tackle dari Jakongir Purozov untuk mendapatkan tendangan penalti. Penalti itu dapat dikonversi oleh Gakpo menjadi gol. Tim asuhan Ronald Koeman tampil brilian di paruh kedua pertandingan, namun mereka tak mampu menambah keunggulan. Kekesalan semakin bertambah di kedua sisi jeda pendinginan dengan pemain Belanda Ryan Bobby mencetak gol, namun dianulir karena offside, disusul Gustil yang diusir dari lapangan akibat handball yang dilakukannya. Penyerang Uzbek Igor Sergeyev mampu memanfaatkan kondisi buruk Belanda itu dengan mencetak gol penyeimbang pada waktu tambahan kedua babak kedua. Akan tetapi Abdul Qodir Kusanov, bek Uzbekistan dan juga Manchester City melakukan kesalahan fatal dengan menjatuhkan Jan Paul van Hek dalam kotak terlarang, menghasilkan tendangan penalti lainnya bagi Belanda dan Gakpo kembali mencetak gol lewat penalti, mengakhiri pertandingan dengan hasil 2-1 untuk kemenangan Belanda. Selesai pertandingan, kepala pelatih Belanda Ronald Koeman mengatakan banyak yang perlu diperbaiki oleh timnya.
3: Dingen moeten verbeteren en beter doen.
2: Kami harus memperbaiki keadaan dan berbuat lebih baik, dan jika saya boleh menunjukkan satu hal, maka itu adalah mencetak gol. Kami memainkan dua pertandingan. Kami berhasil mencetak dua gol hari ini, dua dari penalti. Tentu saja kami harus mencetak gol. Tetapi dalam dua pertandingan itu, kami juga melewatkan tiga atau empat gol yang seharusnya bisa kami cetak. Dan juga momen-momen ketika kami tidak cukup cepat dan tidak melakukan penyesuaian yang tepat.
3: Dus ya, dat vond ik ondermaats in deze twee wedstrijden.
2: Sementara menurut Cody Gakpo, timnya perlu lebih tajam untuk dapat mencetak lebih banyak gol. Saya pikir kami harus lebih tajam lagi untuk dapat mencetak gol. Tidak setiap pertandingan Anda mendapatkan peluang penalti atau Anda mendapatkan kesempatan seperti itu, dan Anda harus mengambil peluang yang Anda miliki. Gol penalti Gakpo di akhir pertandingan menyelamatkan muka Belanda saat mencatatkan kemenangan pertama dalam 3 pertandingan sebelum menghadapi Jepang. Uzbekistan mungkin telah kalah dalam kedua pertandingan persahabatan mereka sebelum penampilan perdana di Piala Dunia menghadapi Kolombia. Namun, mereka dapat mengambil semangat dari penampilan tersebut. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Sementara itu, tim nasional Prancis meraih kemenangan meyakinkan 3-1 atas Irlandia Utara pada laga uji coba di Decathlon Arena Stade Pierre Mauroy Lille. Prancis dini hari tadi Le Bleu menang berkat hat-trick Michael Olisey. Sementara satu-satunya gol Irlandia Utara dicetak oleh Patrick Kay. Prancis tampil dominan sejak awal dan menciptakan sejumlah peluang berbahaya. Olisey membuka keunggulan Prancis pada menit ke-42 setelah memanfaatkan bola muntah di kotak penalti. Pemain Bayern Munich itu menggandakan keunggulan timnya pada menit ke-48. Kelly sempat memperkecil ketertinggalan Irlandia Utara pada menit ke-64. Namun, Olisey mampu melengkapi hat-tricknya pada menit ke-75 untuk memastikan kemenangan Prancis 3-1. Kemenangan menjadi modal positif bagi pasukan Didier Deschamps sebelum bertolak ke Amerika Serikat untuk Piala Dunia 2026.

0: Pendengar RRI, persaingan grup H Piala Dunia 2026 dipastikan menarik dengan hadirnya sejumlah pemain bintang yang siap menjadi tumpuan negaranya masing-masing. Mulai dari talenta muda Spanyol Lamine Yamal hingga kapten Uruguay Federico Valverde, mereka diharapkan mampu membawa timnya melangkah jauh di turnamen sepak bola terbesar dunia. Selengkapnya kita simak dalam trivia Maxi berikut ini bersama Indra Virgiantara. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal piala dunianya.
1: Pendengar, persaingan di grup H Piala Dunia 2026 diprediksi berlangsung menarik. Selain dihuni tim-tim yang memiliki karakter berbeda, grup ini juga diperkuat sejumlah pemain bintang yang berpotensi menjadi pembeda bagi negaranya masing-masing. Dari Spanyol, sorotan tentu tertuju kepada Lamine Yamal. Pemain muda yang bersinar bersama Barcelona itu digadang-gadang menjadi tumpuan La Furia Roja untuk kembali berbicara banyak di Piala Dunia. Nice cut! Meski usianya masih sangat muda, Yamal telah menunjukkan kematangan bermain yang luar biasa dan menjadi salah satu talenta terbaik generasi saat ini. Tak hanya Yamal, Spanyol juga memiliki Nico Williams, winger lincah yang mencuri perhatian pada Euro 2024 itu, dikenal berkat kecepatan dan kemampuan duel satu lawan satu. Kombinasi Yamal dan Nico Williams diyakini menjadi senjata utama Spanyol dalam membongkar pertahanan lawan. Sementara itu, Tanjung Verde akan mengandalkan Junio Bakuna, gelandang yang berkarir di Liga Belanda tersebut, menjadi sosok penting dalam keberhasilan negaranya mencatat sejarah dengan lolos ke Piala Dunia untuk pertama kalinya. Kreativitas dan pengalamannya di lini tengah akan menjadi kunci permainan Tanjung Verde. Dari Arab Saudi ada nama Salim Al-Dawsari. Pemain senior berusia 34 tahun itu merupakan salah satu pemain paling berpengalaman di skuad The Green Falcons. Menariknya, Al-Dawsari sudah mencetak 3 gol dalam 2 edisi Piala Dunia sebelumnya, termasuk gol kemenangan bersejarah Arab Saudi atas Argentina pada Piala Dunia 2022. Sedangkan Uruguay kembali mengandalkan Federico Valverde, gelandang Real Madrid tersebut kini menjadi kapten tim dan motor permainan La Celeste.
2: Federico Valverde goes for goal! So close!
1: Kenal memiliki stamina luar biasa, kemampuan menyerang dan bertahan yang seimbang, serta tendangan jarak jauh yang berbahaya, Valverde diprediksi menjadi salah satu gelandang paling berpengaruh di turnamen ini. Pendengar, dengan hadirnya para pemain bintang tersebut, membuat persaingan grup H layak dinantikan. Masing-masing membawa harapan besar negaranya untuk melangkah jauh dan mencatatkan sejarah di Piala Dunia 2026.

Hello, saya Jamie Ravitz, juru bicara Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta. Amerika Serikat sangat antusias menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia FIFA 2026 tournament sepak bola terbesar di dunia yang menyatukan para penggemar di seluruh dunia. Ini momen untuk mendukung tim favorit dengan semangat fair play. Jangan lewatkan serunya Piala Dunia di RRI. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari sepak bola kita beralih ke kabar seputar dunia basket. Timnas Putra Latvia dan Timnas Putri Amerika Serikat menjuarai Piala Dunia Federasi Bola Basket Internasional atau FIBA 3x3 2026 di Warsawa, Polandia tadi malam. Latvia meraih gelar dunia perdananya setelah mengalahkan Jerman dengan skor 20-15 pada partai final. Karlis Lasmanis menjadi bintang kemenangan Latvia dengan sumbangan 12 poin pada laga penentuan tersebut. Sementara Serbia berhasil merebut medali perunggu sektor putra. Setelah menundukkan Prancis dengan skor tipis 20-19 di sektor putri, Amerika Serikat meraih gelar dunia keempatnya usai mengalahkan Australia 21-20 pada laga final. Michaela Williams mencetak angka penentu kemenangan dan masuk ke dalam tim terbaik turnamen. Sementara itu dari lapangan tenis, dua petenis Indonesia, Janis Chen dan Aldila Suciadi, menjadi unggulan dalam turnamen tenis Libema Open 2026 di Belanda. Janis yang menempati unggulan ketujuh akan menghadapi petenis Belgia Grit Minen pada babak pertama sore ini. Petenis peringkat 40 dunia itu memulai musim lapangan rumput dengan mencapai babak kedua Birmingham Open 2026 pekan lalu. Sebelumnya, Janis juga sukses menjuarai sektor ganda Birmingham bersama petenis Australia, Talia Gibson. Sementara pada nomor ganda, Aldila dan Janis yang menjadi unggulan kedua akan menghadapi Isabel Heferlek dan Maya Lumsden. Pertandingan ganda babak pertama dijadwalkan berlangsung setelah laga tunggal Janis pada Selasa sore waktu Indonesia.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.
0: Sejumlah komunitas pendukung peserta Piala Dunia 2026 berkomitmen menjaga Kamtipmas selama perhelatan Piala Dunia. Laporan Pati El Warin dari RRI Manokwari.
2: Pendengar, sejumlah komunitas pendukung negara peserta Piala Dunia 2026 di Kabupaten Manokwari menggelar konvoi damai dan deklarasi komitmen bersama untuk menjaga keamanan, ketertiban serta persaudaraan selama perhelatan sepak bola terbesar dunia tersebut. Deklarasi dibacakan oleh Ketua Manokwari Holland Club, PC Wondiwoy, yang mewakili berbagai fans club negara peserta Piala Dunia 2026 di Manokwari. Dalam deklarasi tersebut, para pendukung berkomitmen menjunjung tinggi sportivitas, persaudaraan, dan persatuan dalam mendukung tim favorit masing-masing. Mereka juga sepakat menghormati seluruh peserta, pemain, pelatih ofisial, dan sesama pendukung tanpa membedakan suku, agama, maupun golongan. Selain itu, para fans club menolak segala bentuk provokasi, ujaran kebencian, penyebaran hoax, serta tindakan yang dapat mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat. Para pendukung juga berkomitmen menjaga sikap santun dan tertib selama kegiatan konvoi, nonton bareng, maupun aktivitas lain yang berkaitan dengan Piala Dunia 2026. Dalam deklarasi tersebut, mereka mengajak seluruh masyarakat menggunakan media sosial secara bijak dengan menyebarkan pesan-pesan positif, persatuan, dan perdamaian.
3: Menggunakan media sosial secara bijak dan bertanggung jawab dengan menyebarkan pesan-pesan positif.

0: 26.
1: Tidak hanya mendukung suksesnya Piala Dunia 2026, para peserta deklarasi juga menyatakan dukungan terhadap pelaksanaan PES Parawi Nasional 14 yang akan berlangsung di Kabupaten Manokwari, Papua Barat. Sementara itu, mewakili ASPROF PSSI Papua Barat, Harton Tapilatu menyampaikan apresiasi kepada seluruh komitmen pendukung yang telah menunjukkan komitmen menjaga situasi keamanan dan ketertiban di Manokwari. Menurutnya, pelaksanaan Piala Dunia 2026 bertepatan dengan agenda nasional PES Parawi 14 yang akan menghadirkan ribuan peserta dan tamu dari berbagai daerah di Indonesia. Karena itu, ia mengajak seluruh pendukung tim peserta Piala Dunia untuk menjaga keamanan serta tidak melakukan konvoi yang mengganggu ketertiban masyarakat, terlebih di bawah pengaruh minuman keras.
0: Kami menghimbau untuk seluruh fans dari negara manapun, keamanan yang kita Manokwari

0: toleransi di tengah masyarakat. Dari Manokwari, Papua Barat, Patil Warin Koibur, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kita beralih ke informasi olahraga dalam negeri. Hari pertama pekan ke-8 kompetisi Women's Pro Futsal League 2026 telah selesai kemarin. Sejumlah tim mampu meraih hasil positif demi mengamankan posisi 4 besar di klasemen WPFL 2026. Informasi selengkapnya bersama Liliana Dea.
2: Championship beberapa waktu lalu dari Kadan langsung membuka keunggulan. Laga baru berjalan.
3: Pekan ke-8 Women's Pro Futsal League 2026 hari pertama telah berlangsung di Gor Bung Karno Sukoharjo kemarin. MSPFC meraih kemenangan 2-0 atas 6 ABP Women berkat 2 gol cepat pada 2 menit awal pertandingan. Alexia Elizabeth Carey Stoll membuka keunggulan pada menit pertama sebelum dari Kapean Pailun mengandalkan skor 1 menit kemudian. Keunggulan tersebut bertahan hingga laga usai dan memastikan MSPFC membawa pulang 3 poin penuh. Usai pertandingan, physical trainer MSPFC Yunita Sari mengaku bersyukur atas kemenangan yang diraih tersebut.
4: Oke, ucap syukur alhamdulillah tim meraih 3 poin atas kerja keras semuanya pemain, walaupun di babak kedua kita tidak mendapatkan gol, yang terpenting adalah tim mendapatkan 3 poin dan pemain tidak ada yang cedera. Terima kasih.
3: Pada pertandingan lainnya, Capybara Angels juga meraih kemenangan 2-0 saat menghadapi Mojang Bandung Bedas Futsal di Gor Bung Karno Sukoharjo kemarin. Silce Ecclesia Mes membawa Capybara Angels unggul cepat pada menit pertama sebelum Nur Fajriah menambah unggulan pada menit ke-24. Mojang Bandung Bedas Futsal berupaya mengejar ketertinggalan, namun pertahanan Capybara Angels tampil solid hingga akhir laga. Hasil ini menjadi tambahan 3 poin penting bagi Capybara Angels dalam persaingan papan atas klasemen sementara. Usai pertandingan, pemain Capybara Angels, Silja Ecclesia, mengaku bersyukur atas hasil yang diraih timnya.
5: Untuk pertama-tama, puji Tuhan, hasil yang kami dapat hari ini 3 poin. Terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah kerjasama dari babak pertama sampai babak kedua, dan akhirnya kami menang semua juga karena berkat Tuhan.
3: Dengan hasil ini, MSPFC menempati peringkat kedua klasemen sementara WPFL 2026 dengan 31 poin. Sedangkan Capybara Angels berada di posisi ketiga dengan koleksi 22 poin. Sementara itu, pada pertandingan lainnya yang digelar di Sukoharjo kemarin, Kebumen United Angels menaklukkan Dragon Kuning Ladies 4-0, sedangkan Netik Ladies FC berhasil mengalahkan Fast Angel Semarang 3-2. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari lapangan futsal kita bergeser ke arena basket. Pelita Jaya bantai Dewa United 93-79 pada game kedua semifinal IBL 2026. Laporannya disampaikan Karisma Rizky.
1: Yang memenangkan game ini dengan satu putback.
2: Pelita Jaya Basketball berhasil menaklukkan Dewa United Banten dengan skor meyakinkan 93-79 di game kedua semifinal IBL malam tadi di Gor Sumantri, Bojonegoro. Hasil ini membuat kedudukan menjadi imbang satu sama dalam seri best of five. Ferin Buford menjadi bintang pertandingan dengan mencetak triple-double, 28 poin, 12 rebound, dan 12 asis. Darius Morton turut berkontribusi dengan 19 poin, sementara Jeffrey Whitney catatkan double-double, 12 poin, 10 rebound. Dari pangku cadangan, Andakara Prastawa Diaksa menyumbang 14 poin. Pelita Jaya sempat unggul 17 poin di babak pertama, namun turnovers dan pelanggaran membuat mereka kehilangan momentum. Dewa United sukses membalikkan keadaan dan unggul 44-41 saat turun minum. Memasuki kuarter ketiga, Pelita Jaya bangkit. Mereka mencetak 30 poin, sementara pertahanan mereka hanya kebobolan 14 poin. Keunggulan 71-58 membuat mereka semakin percaya diri memasuki kuarter keempat. Kemenangan ini sangat bersejarah. Pelita Jaya akhirnya mematahkan kutukan di PJ Arena, karena sebelumnya mereka belum pernah menang dari Dewa United dalam 4 pertandingan di venue ini. Sebaliknya, Dewa United tampil kurang maksimal. Mereka kebobolan 46 poin di Paint Arena dan kalah dalam perebutan rebound. Usai laga, pelatih Pelita Jaya David Singleton bangga dengan perjuangan timnya di game kedua ini.
3: Our team, I'm really proud of them. That's a tough team over there.
4: Sangat bagus dari tim kami. Saya bangga pada mereka. Itu tim yang tangguh. Anda tahu, sejak awal, saya rasa kita sudah tahu ini menjadi seri yang sulit. Mereka telah bermain basket dengan sangat baik selama 2 atau 3 bulan terakhir, dan begitu juga kami.
3: They've been playing great basketball over the last

0: 2 or 3 months, and so have we.
1: Sementara itu pelatih Dewa United, Jubli Boss, mengakui kelemahan timnya.
2: For the win, about today's game.
3: Selamat kepada Pelita Jaya atas kemenangannya. Tentang pertandingan hari ini, saya rasa kami tidak menemukan ritme pertahanan kami. Seperti yang saya katakan, di kuarter kedua dan bukan sepanjang kuarter kedua, kami membiarkan mereka mencetak poin, hanya sekitar 5 poin dalam 7 menit. Tapi, Kemdain kami kebobolan sekitar 10 poin lebih banyak di akhir kuarter kedua, dan sisa pertandingan kami berusaha tetapi tidak mampu mencapai tujuan kami. Jadi kita harus meningkatkan pertahanan kita.
2: But not being able to reach our goal, so I think we have to improve defensively.
1: Dengan kedudukan imbang satu sama, game ketiga dan game keempat selanjutnya akan digelar di markas Dewa United, Banten pada Kamis 11 Juni 2026 datang. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Dari lapangan voli, Timnas Voli Putri Indonesia kalah tipis dari Vietnam pada ajang AFC Cup 2026. Bertanding di Camden City, Filipina, Indonesia menyerah dengan skor akhir 2-3. Timnas Merah Putih mengawali laga dengan dominan pada set pertama dan menang meyakinkan 25-18. Namun, Vietnam kemudian bangkit untuk merebut set kedua serta ketiga pertandingan dengan skor 25-22, 25-18. Indonesia berhasil menyamakan kedudukan setelah memenangkan set keempat dengan skor 25-19. Pada set penentuan, Vietnam lebih tenang dan menang tipis 15-13. Meski gagal meraih kemenangan, Indonesia menunjukkan perkembangan performa yang positif dan diharapkan terus meningkatkan konsistensi untuk menghadapi pertandingan berikutnya. Kabar terakhir datang dari arena bulu tangkis. Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia PBSI Kabupaten Kutai Barat menggelar seleksi terbuka atlet yang akan mengikuti Porprov Kaltim 2026. Seleksi diikuti 50 pemain dari sejumlah klub bulu tangkis daerah. Selengkapnya dilaporkan reporter RRI Sendawar Andreas Trisno.
5: Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia PBSI Kutai Barat menggelar seleksi terbuka atlet menuju Porprov Kaltim 2026. Sebanyak 50 atlet dari berbagai kecamatan ikut bersaing memperebutkan tempat di tim bulu tangkis Kutai Barat. Seleksi yang berlangsung di gedung PB Simpang Raya Baron Tongkoa itu diikuti 22 atlet putri dan 28 atlet putra. Ketua PBSI Kutai Barat Leo mengatakan seleksi dilakukan secara transparan dan murni berdasarkan kemampuan atlet. Leo mengaku PBSI akan menetapkan 8 atlet putra dan putri untuk dipersiapkan menghadapi Porprov Kaltim di Kabupaten Pasar November mendatang. Untuk itu, PBSI memprioritaskan atlet lokal Kutai Barat.
6: Dan seleksi ini murni, seleksi tidak ada namanya titip-titipan, konco-koncoan tidak ada. Kalau dia tidak hebat, kalah. Sebaik apapun dia, kalau dia kalah, ya kalah. Skill, fisik, ke mental, keulatan pemain. Yang jelas, yang terbaik yang kita ambil. Dan untuk menjadi regenerasi PBSI Kutai Barat dan asli atlet lokal, secara terhormat dan tegak kepala kita atlet Kutai Barat. Kita berpikir bukan hari ini, tapi kita berpikir jangka panjang. Makanya kita selalu ada pembinaan setiap kecamatan dari usia dini dan seterusnya supaya ada regenerasi atlet.
5: Pelatih bulu tangkis Kutai Barat Handika Julianda Sitorus menilai seleksi terbuka penting untuk menjaring bibit atlet berkualitas yang siap membawa nama daerah di Porprov 2026. Selain itu, ajang ini juga sebagai mini turnamen yang mengasah kemampuan atlet lokal. Ia menambahkan para atlet yang lolos nantinya akan menjalani training center atau TC selama 2 bulan untuk mematangkan persiapan menuju Porprov November mendatang.
7: TC-nya ke depan kita akan gembleng anak-anak semaksimal mungkin, karena kita memang harus ada target, karena 4 tahun yang lalu kita bulu tangkis ada meraih medali. Nah, jadi insya Allah tahun ini mudah-mudahan bisa membawa medali lagi. Jadi tugas kami sebagai pelatih nanti di TOSE akan terus mengembangkan anak-anak sampai batas terhabis untuk pertandingan.
5: Sementara itu, Ketua KONI Kutai Barat Alsius mengapresiasi langkah PBSI yang terus membangun pembinaan atlet usia dini. Dia meminta seluruh atlet agar berlatih dengan disiplin dan jaga kesehatan selama persiapan Porprov. Dari Kutai Barat, Kalimantan Timur, Andreas Trisno, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Dengan disampaikannya kabar dari Kalimantan Timur, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program 3. Saya Hana Pratiwi pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

Never felt this free before. I'm high. Setiap pelaksanaan Piala Dunia, yang mencuri perhatian salah satunya adalah theme song. Mulai dari To Be Number One di tahun 1990, Lako Pada La Vida dari Ricky Martin, atau Waka Waka dari Shakira yang menjadi viral, katanya jiplakan, tapi tetap sukses dan dinobatkan terlaris dengan 4 miliar penonton di platform musik. Namun di tahun 2026, selain Dai Dai yang dibawakan kembali oleh Shakira, FIFA telah merilis theme song Piala Dunia tahun 2026 berjudul Lighter yang dibawakan oleh Jelly Roll. Memang berbeda dengan theme song sebelum-sebelumnya, di mana bergenre country rock. Meski dinilai gagal bumi, tapi pecinta musik country tetap merasakan getaran dari beat rocknya. Bagaimana dengan Anda?

Mendengar pukul 13.30 menit waktu Indonesia Timur, terima kasih Anda masih mendengarkan Sorong Siang ini, Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Masih dengan suasana siang yang cukup terik dan lumayan berawan juga siang ini, pendengar di kota kita tercinta. Deobok, selamat siang untuk yang baru saja mendengarkan. Berbagai program siaran di Sorong Siang ini masih akan saya hadirkan untuk Anda sampai nanti di pukul 15 pendengar. Nah, sekarang saatnya Anda bisa bergabung ikutan pilih-pilih lagu, ada lagu-lagu di playlist yang bisa Anda pilih, lagu-lagu yang disiapkan, disediakan oleh Music Director Pro 1 RRI Sorong. Dan siang ini pendengar, kita punya lagu dari Tulus dengan Satu Hari di Bulan Juni, ada lagu dari Arnold dengan lagunya Hanya Kamu, ada Rosa dengan Jatuh Cinta Setiap Hari, ada Nindi dengan Hati Seluas Samudra, dan ada juga Memes dengan lagunya Payung Fantasi. Itu dia lagu-lagu yang ada di playlist siang ini pendengar, silakan dipilih salah satunya, silakan dispesialkan juga untuk orang-orang yang siang ini mungkin ingin Anda sapa ya. Anda bisa telepon pendengar di 0951324222 atau di nomor WhatsApp, chat WhatsApp juga boleh di 0812-3868-8703. Tapi kita dengarkan dulu lagu yang satu ini dari Paradis pendengar dengan lagunya Warnamu.

0: Pendengar, itulah dari Paradis dengan lagunya Warnamu. Di playlist ada Tulus Satu Hari di Bulan Juni, Arnold dengan Hanya Kamu, Rosa dengan Jatuh Cinta Setiap Hari, Nindi Hati Seluas Samudra, Memes dengan Payung Fantasi. Silakan dipilih salah satunya, pendengar. Halo, selamat siang.
1: Selamat siang, Kak Danu.
0: Halo, selamat siang. Dengan siapa ini?
1: Nona Vika.
0: Apa kabar, Nona Vika?
1: Puji Tuhan, kamu kata pemulihan.
0: Mantap.
1: Nggak sakit, sakit pinggang minggu.
0: Tapi bagaimana sekarang, Nona Vika?
1: Sudah semuanya pemulihan.
0: Semoga sehat-sehat terus ya, Nona Vika ya.
1: Iya.
0: Oke.
1: Okay. Yang masuk di tanggal 30 April, keluar tanggal 25 Mei.
0: Oke. Baik, Nona Vika, ini ada lagu dari Tulus, ada Arnold, ada Rosa, ada Nindi, ada Memes. Nona Vika mau pilih yang mana nih?
1: Yang apa nih? Rosa.
0: Rosa.
1: Rosa apa novelnya Rosa?
0: Judulnya Jatuh Cinta Setiap Hari.
1: Karena ketemunya tak menetik satu dan rasanya ya sekalnya lalu akhirnya lalu buat lalu bertugas selamat bertugas bahasa lalu melindungi lalu bersama keluarga sekalnya lalu buat ibu hatimu, ibu pendeta, ibu nyobu. Katanya katanya, karena semua sopan makan, mau minum obat. Katanya, terima kasih, selamat siang.
0: Terima kasih kembali, selamat siang juga untuk Nona Vika. Jadi penelpon pertama nih, Nona Vika langsung pilih lagunya Rosa, Jatuh Cinta Setiap Hari. Halo, selamat siang.
2: Assalamualaikum, orang Indonesia.
0: Waalaikumsalam, Ibu Hartini.
2: Pengen dengerin lagunya Memes, Mas Danu.
0: Oke.
2: Okay. Tadi buat Nona Vika yang dari Manado, semoga selalu sehat-sehat terus. Terus buat Bu Aida, Bu Suarmi, Bu Halima, terus Pak Rete, Bu Rete, Buja, Mama, Ibu Ana, Mama Du, Mama Ida, Pak terus dan Luis, Ibu Novi, terus Mama Monica yang ada di Pulau Kasim, Pak Jeffrey, Pak Jerry, Pak Otis, Pak Niko, Pak Buce, Pak Lili, Pak Widi, Pak Leman, Pak Andi, Bang Andi yang ada di Lampung juga. Selamat siang semuanya. Semoga semuanya pada sehat-sehat selalu. Buat Mas Danu, selamat bertugas. Semoga sukses dan sehat selalu juga. Makasih Mas Danu, selamat siang. Assalamualaikum,
0: Dewo Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Ibu Hartini. Ibu Hartini pilih lagunya Memes dengan Payung Fantasi. Oke, sudah ada Ibu Hartini yang pilih lagunya Memes. Tadi ada Nona Vika pilih lagunya Rosa. Di playlist masih ada Tulus Satu Hari di Bulan Juni, Arnold Hanya Kamu, Nindi dengan Hati Seluas Samudra. Nanti kita lanjut lagi ya pendengar. Masih sampai di pukul 14 waktu Indonesia Timur.

0: Kebakaran diduga dari arus pendek.
1: Diduga kebakaran terjadi akibat hubungan arus pendek.
2: Sementara kebakaran ini diakibatkan oleh konsleting arus listrik dari salah satu rumah yang terbakar.
3: Halo Planners Papua. Udah dengarkan berita tadi? Sekarang waktunya aku buat ngasih tahu kamu untuk lebih peduli bahaya listrik. Pertama, hindari penggunaan tusuk kontak listrik yang menumpuk. Kebanyakan kebakaran disebabkan oleh konsleting hubungan arus pendek. Bahaya kan? Kedua, hindari membangun atau memperbaiki bangunan dekat listrik. Tuh Bapak Ibu, diperhatikan ya agar selalu aman. Solusinya adalah jarak minimal dari jaringan listrik 3 meter. Ada lagi nih, pahami petunjuk yang ada. Jangan dilanggar. Misalnya kalau kamu melihat ada yang bertanda tegangan listrik, itu artinya tanda bahaya. Jangan nekat ya. Yang terakhir, hindari bakar sampah di bawah jaringan listrik. Lebih aman sih jangan dibakar ya sampah itu, mending dibuang ke tempatnya agar dibakar oleh dinas terkait agar lebih aman. Kenapa? Karena panasnya pembakaran dapat merusak pelindung kawat listrik. Akibatnya bisa konsleting. Yuk kita perkecil resikonya, jangan dianggap sepele ya. Ayo peduli bahaya listrik di lingkungan kita.
4: Pesan ini disampaikan oleh PT PAN Persero, Unit Pelaksana Proyek Papua Barat.

0: 102,6 FM Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Itulah tadi dari Memes dengan Payung Fantasi, lagunya dipilih sama Ibu Hartini. Dan tadi juga sudah kita dengarkan lagu dari Rosa, Setiap Hari Jatuh Cinta, atau Jatuh Cinta Setiap Hari, lagunya dipilih sama Nona Vika. Pendengar, masih ada Tulus Satu Hari di Bulan Juni, Arnold Hanya Kamu, Nindi Dengan Hati Seluas Samudra. Saya tunggu dua penelpon lagi untuk dua lagu terakhir kita siang ini ya. Halo, selamat siang. Selamat siang, dengan siapa ini?
1: Fendi.
0: Pak Fendi, di Balikpapan kah di Sorong, Pak Fendi?
1: Balikpapan.
0: Di Balikpapan. Mau pilih lagu yang mana nih, Pak Fendi?
1: Tulus.
0: Lagunya Tulus. Oke, silakan Pak Fendi, mau salam buat siapa?
1: Wana, Bartini, Uja, Janus, Parete Burete, Pairi, Otis, Nona Vika, Honda X, Manado, Nana Teria, oke, itu aja.
0: Terima kasih kembali Pak Fendi. Pak Fendi pilih Tulus dengan Satu Hari di Bulan Juni. Kita ke penelpon terakhir, pendengar. Halo, selamat siang.
2: Selamat siang orang Indonesia, Bang Danu.
0: Halo, selamat siang Ibu Natalia.
2: Sekali, apa kabar Bang Danu?
0: Baik Ibu Natalia.
2: Lama, baik-baik selalu juga di Toli-Toli. Cuaca juga mendung-mendung, Bang Danu.
0: Kalau di Toli-Toli, kalau mau Piala Dunia, suasananya bagaimana, Ibu Natalia?
2: Biasa aja.
0: Biasa aja. Oke, oke. Baik, Ibu Natalia, ini tersisa Nindi sama Arnold. Ibu Natalia mau pilih yang mana nih?
2: Nindi aja. Nindi apa?
0: Judulnya Tulus, Hati ya? Seluas Samudra.
2: Aduh, itu sudah.
0: Oke, silakan Ibu Natalia.
2: Oke. Salam yang pertama Pak Effendi bersama keluarga, selamat siang. Ada Pak Willy juga, Pak Deki, Pak Jerry, ada Ibu Rete, Pak Rete, Kakak Puja, Mama Do, Bidan Luis, Ibu Hartini, Ibu Ana, ada Ibu Pendeta, ada juga Bunda Ima, ada Ani di Kota Mobagu, Bang Luhut, Pak Windy Putra Tengah ya, ada juga Bang Lai, Bang Bintang, Pak Nasrun. Pokoknya sama-sama sudah ya, Bang Danu, sapu rata dari A sampai Z tanpa terkecuali. Buat Bang Danu tetap semangat, sukses selalu, bahagia selalu, doa terbaik buat Bang Danu dan keluarga yang ada di rumah.
0: Amin.
2: Makasih Bang Danu, selamat siang orang Indonesia.
0: Terima kasih kembali, selamat siang juga untuk Ibu Natalia yang ada di Toli-Toli. Suasana jelang Piala Dunia sih biasa-biasa aja, kata Ibu Natalia di Toli-Toli ya. Terima kasih Ibu Natalia, lagu yang dipilih lagunya Nindi dengan Hati Seluas Samudra. Oke pendengar, tadi sudah ada Pak Fendi, tadi sudah ada Ibu Natalia, Ibu Hartini, Nona Vika juga telah bergabung tadi pendengar. Nanti kita juga masih punya kondang ya, kontak dangdut ya. Nanti Anda masih bisa bergabung ikutan pilih lagu-lagu dangdut pendengar di bagian akhir Sorong siang ini di Pro 1 RRI Sorong, kanal informasi dan inspirasi. Ini dia dua lagu terakhir kita siang ini untuk yang sudah ikutan pilih-pilih lagu. Sekali lagi terima kasih. Ini dia Tulus dengan Satu Hari di Bulan Juni, dan selanjutnya nanti ada Nindi dengan lagunya Hati Seluas Samudra. Dengarkan terus Sorong siang ini, Pro 1 kanal informasi dan inspirasi.

0: Seru banget, seru banget nih. Seru.
1: Seneng bener nih, Cok. Senyum-senyum sendiri.
0: Biasa, bro. Baru komen panas nih di postingan sebelah. Pasti rame nih balasannya nih.
1: Emang dapat hadiah kalau ribut di medsos?
0: Ya, enggak sih. Tapi seru aja.
1: Seru bikin orang panas. Kayak main bakar sate gitu. Tapi yang gosong nama kamu sendiri gitu.
0: Iya juga ya.
1: Ya, kalau isi kepala kamu hambar, jangan bikin timeline orang jadi berantakan. Gunakan medsos dengan tanggung jawab.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Mendengar inilah cek fakta pukul 14 waktu Indonesia Timur, beredar unggahan di media sosial Instagram yang mengklaim Kementerian Sosial Kemensos menganggarkan dana sebesar 4,14 miliar rupiah untuk pengadaan bingkai foto program Sekolah Rakyat. Unggahan tersebut juga menampilkan foto Menteri Sosial Saifullah Yusuf bersama seorang pedagang toko dengan narasi yang mengarah pada dugaan gratifikasi. Dikutip dari laman resmi Kementerian Komunikasi Digital, Minggu 30 Mei 2026 berdasarkan hasil penelusuran, klaim tersebut tidak benar atau hoax. Kementerian Sosial melalui Kepala Biro Humas Devi Deliani menegaskan informasi yang beredar dalam unggahan tersebut merupakan informasi yang salah dan menyesatkan. Devi mengatakan narasi yang disebarkan berpotensi menggiring opini negatif terhadap Kementerian Sosial maupun masyarakat yang menerima informasi tersebut tanpa verifikasi. Kementerian Sosial juga telah memberikan penjelasan terkait isu tersebut melalui berbagai kanal resmi, baik dalam bentuk konten informasi maupun siaran pers mengenai pengadaan kebutuhan di program Sekolah Rakyat. Masyarakat dihimbau untuk selalu memeriksa kebenaran informasi melalui sumber resmi pemerintah sebelum membagikannya di media sosial guna menghindari penyebaran hoax dan informasi. Demikian pendengar cek fakta pukul 14 waktu Indonesia Timur mengenai hoax Kemensos anggarkan dana miliaran untuk bingkai foto.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

Bumi Manusia adalah novel karya Pramudya Anantatur yang pertama kali diterbitkan di tahun 1980. Novel ini merupakan bagian pertama dari tetralogi, Tetralogi Buru, yang terdiri dari 4 novel yang kesemuanya dilarang oleh pemerintah Orde Baru pada saat itu. Adapun esensi dari novel Bumi Manusia, novel ini menggambarkan kehidupan di Hindia Belanda pada awal abad ke-20, di mana sistem kolonial Belanda mendominasi kehidupan masyarakat pribumi. Pramudya Anantatur dengan tajam mengkritik sistem kolonial, menyoroti ketidakadilan, penindasan, dan ketidaksetaraan yang dialami oleh penduduk pribumi. Cerita berpusat pada perjalanan seorang tokoh utama, Minke. Minke seorang pemuda pribumi yang cerdas dan berbakat yang berjuang untuk mendapatkan pendidikan tinggi di tengah-tengah hambatan sosial dan politik. Perjalanan hidup Minke mencerminkan perjuangan individu dalam menghadapi sistem kolonial yang menghambat kebebasan dan kemajuan. Novel ini mengeksplorasi konflik identitas dalam konteks kolonialisme, di mana karakter-karakter merasa terbelah antara budaya Jawa mereka sendiri dan pengaruh budaya Barat yang mendominasi. Konflik ini mencerminkan perjuangan untuk mempertahankan identitas budaya dan nilai-nilai tradisional di tengah arus modernisasi. Cerita juga menyoroti tema cinta dan perjuangan, baik dalam konteks hubungan antar karakter maupun dalam perjuangan politik dan sosial yang lebih luas. Cinta antara Minke dan Annelies, seorang wanita Belanda, menjadi simbol dari persahabatan dan perlawanan terhadap batasan-batasan yang dibangun oleh sistem kolonial. Pramudya Anantatur menggunakan bahasa yang kaya dan penuh warna, serta gaya naratif yang mendalam dan kompleks untuk menciptakan gambaran yang hidup tentang kehidupan di bawah penjajahan Belanda. Penulisannya memadukan unsur-unsur realisme dan refleksi filosofis yang mendalam. Novel ini menggambarkan ketegangan politik yang meningkat di Hindia Belanda pada saat itu, dengan munculnya gerakan nasionalis yang menentang penjajahan kolonial. Perjuangan politik menjadi latar belakang yang penting dalam cerita, menciptakan ketegangan dan konflik yang mempengaruhi kehidupan karakter-karakternya. Bumi Manusia, novel ini tidak hanya merupakan sebuah karya sastra yang indah, tetapi juga sebuah kritik tajam terhadap kolonialisme dan penindasan politik. Ini adalah novel yang kuat dan berpengaruh dalam sastra Indonesia, yang tetap relevan bahkan setelah puluhan tahun sejak pertama kali.

Cantik Itu Luka merupakan novel karya Eka Kurniawan yang diterbitkan di tahun 2002. Novel ini menggambarkan kehidupan di sebuah desa kecil di Indonesia serta kompleksitas hubungan antara karakter-karakternya. Melalui narasinya, Eka Kurniawan menyajikan kritik sosial terhadap berbagai aspek masyarakat Indonesia termasuk politik, ekonomi, dan budaya. Ia menggambarkan ketidaksetaraan sosial, korupsi, dan kesenjangan antara kaya dan miskin. Novel ini mengeksplorasi keberagaman dan kompleksitas manusia melalui karakter-karakternya yang beragam. Setiap karakter memiliki latar belakang dan perjalanan hidup yang unik, yang memperkaya cerita dan memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang manusia. Salah satu tema utama dalam novel ini adalah perjuangan perempuan dalam menghadapi patriarki dan penindasan gender. Eka Kurniawan menggambarkan karakter-karakter perempuan yang kuat dan kompleks, yang berusaha untuk memperjuangkan hak-hak mereka di tengah-tengah lingkungan yang tidak ramah. Penulis menggabungkan elemen-elemen realisme dengan unsur-unsur mitologis dan magis dalam cerita. Hal inilah yang menciptakan suasana yang unik dan memberikan dimensi tambahan pada narasi. Novel ini menggambarkan kompleksitas hubungan antara cinta dan kekerasan, baik dalam hubungan personal maupun dalam konteks sosial yang lebih luas. Eka Kurniawan menghadirkan narasi yang membingungkan antara keindahan dan kebrutalan. Melalui penggambaran sejarah dan budaya Indonesia, penulis menunjukkan pandangan kritis terhadap masa lalu dan masa kini. Ia menyoroti ketidaksempurnaan dan kontradiksi dalam narasi resmi tentang sejarah dan identitas sosial. Eka Kurniawan menggunakan bahasa yang kaya dan imajinatif, serta gaya naratif yang dinamis dan mengalir, ini menciptakan pengalaman membaca yang mendalam dan menggugah. Buku Cantik Itu Luka adalah karya yang menarik dan kompleks, yang mengajak pembaca untuk merenungkan berbagai aspek kehidupan dan masyarakat Indonesia dengan sudut pandang yang kritis dan imajinatif.

Oke, saatnya pendengar kita menikmati lagu-lagu dangdut di Kondang Kontak Dangdut. Tapi lagu-lagu apa sajakah yang akan kita dengarkan? Semua tergantung dari requestan Anda, pendengar, para pecinta dangdut dimanapun Anda berada. Di Papua Barat Daya dan bisa juga di seluruh Indonesia yang ingin bergabung nih di Kondang Kontak Dangdut Pro 1 RRI Sorong. Lagu-lagu dangdutnya di antaranya ada Yeti Dahlia dengan Obral Janji, ada Iwan dan Mehnas. Ya, Iwan dan Mehnas. Judul lagu dangdutnya itu Senada Cinta. Ada juga Anita Dahlan dengan Kepalsuan Cinta, Mary Andani dengan Pelukan Terakhir, ada juga Nelly Agustin, judul lagunya Cubit Tak Mau Dicubit. Kemudian ada juga lagu dangdut dari Vita Alfia dengan Simalakama, ada Trio Mi dengan Mau Lagi, dan ada Yulia Citra dengan Deritamu Dosaku. Itu dia lagu-lagu dangdutnya nih pendengar, yang bisa Anda pilih di playlist Kondang Kontak Dangdut hari ini. Yang mau bergabung bisa telepon di 0951

0: Oke, itulah dari Happy Asmara dengan Apakah Itu Cinta. Sekarang Anda bisa telepon nih pendengar di 0951324222 atau di 0812-3868-8807-03. Kondang, Kontak Dangdut, selamat siang.
1: Selamat siang, Kontak Dangdut.
0: Selamat siang. Dengan Bung Daix ya? Halo? Oke, silakan. Bung Daix, silakan.
1: Minta lagi kan, apa mau lagi tuh?
0: Lagunya siapa Bung Lex?
1: Yang tadi judulnya Mau Lagi, Minta Tambah.
0: Oh, Mau Lagi, Trio Mi, Mau Lagi, bukan tapi, minta kan? Bukan minta tambah, Mau Lagi. Jangan rubah-rubah, Bah.
1: Oke, siap-siap, minta mau. Jadi saya kirim buat yang tadi malam. Tadi kirim ke Meksiko juga, betul bisa. Meksiko kan tuan rumah juga, jadi bisa hemat juga itu. Tadi yang paling penting sebentar nih, itu yang perlu.
0: Menang.
1: Menang. Tadi dia punya winning team sudah yang kemarin lawan Oman itu pasti dipertahankan itu. Dikasih kebebasan untuk siapapun bisa cetak gol. Jadi Jun Herman termasuk hebat. Itu coach ini termasuk hebat. Bagaimana dia masuk Kanada ke Piala Dunia tuh. Jadi saya kirim salam, nanti lama lagi, lawan baca lagi. Jadi buat, sekarang tanya Bung Danesia, Temi Abraham main di mana?
0: Bagaimana?
1: Di mana sekarang?
0: Bagaimana Bung Lex?
1: Temi Abraham ini, Inggris pusat.
0: Oh Temi sudah tidak masuk di squad Inggris. Dia terakhir main di Liga Italia, di Roma. Tapi kayaknya sudah pindah lagi.
1: Boleh jadi termasuk ke... Kuat
0: inti? Tidak dipanggil. Dia sekarang bahkan sudah gemukan juga kayaknya. Sudah tidak proporsional dia sebagai seorang pemain timnas.
1: Dikit-dikit tuh bilang gemuk, bilang suara juga sih gemuk. Jadi terlalu gerak ya.
0: Kalau tidak salah main di Liga Cina atau Liga Arab Saudi kalau tidak salah, Temi Abrams.
1: Terbuang itu. Itu sudah kalau terjaga fisik begitu ya. Begitu sudah. Kalau badan naik itu tetap gerak. Aduh. Itu ada fungsi situ. Jadi final Brazil Portugis itu saya. Tadi siapa nih yang kali Kominfo siap teman itu teman dulu Jensi Lensing sama kontemporer di 90-an itu dia jago disco juga. Bung Jemi Burung. Terus kalau yang ketua fans itu siapa? Candi Suripati, teman SMP 1 itu, teman satu kelas. Candi Suripati, itu pemberitahuan saja begitu. Tadi mau kontak, tapi tidak ada kontak gini. Jadi, saya tunggu sebentar malam secara langsung juga tuh. Kirim salam buat Dan Wisi yang selama tidak masuk bersama siapa yang di Bengkulu nih, Pak Andi Yudhistira. Jadi, kalau bola selalu di monit itu jadi, kamar siang ke Pak Andi. Ke usi Ines di Gerang 14. Kelompok 14 yang moyo kali Yuti nih. Buat Ibu Ines, Nona Ines, Wisi Ines, selamat siang, salam kompak. Jadi untuk ke secret admirer-nya Bung Danesia, Ibu Ana di Manibela. Masuk supaya rame sedikit, begitu. Jadi demikian, terima kasih Bung Danesia, selamat siang.
0: Baik, terima kasih. Selamat siang untuk Bung Daix ya. Bung Daix pilih lagunya Trio Mi dengan Mau Lagi. Setelah Bung Daix masih saya tunggu lagi pendengar. Masih di 0951324222, 0812-3868-8703. Halo, selamat siang Kondang, Kontak Dangdut. Selamat siang Pak Fendi.
2: Iya.
0: Silakan Pak Fendi.
2: Pak Malik di Kota Solo nih. Piala Dunia.
0: Bagaimana Pak Fendi?
2: Di Piala Dunia.
0: Pak Fendi Piala Dunia pilih apa nih?
2: Belanda.
0: Belanda, mantap.
2: Kemarin malam kita tabe di Alpapan.
0: Lanjut Pak Fendi.
2: Nggak, lagu apa?
0: Ini ada lagunya Vita Alfia, Yeti Dahlia, Anita Dahlan, Mary Andani, Nelly Agustin. Siapa? Vita Alfia.
2: salam pertama untuk Ibu Puja, Puja, Bu Artiri, Bu Ana, Pak Rete, Bu Rete, dan Lui, Kepiling dari Bogor, Nona Kuta, Bunda Egi Malado, Bunda Natalia, Bunda Ima, Pocis, Pairi, Padeki, Padeki Malanu, oke, itu aja.
0: Oke, terima kasih untuk Pak Fendi. Pak Fendi kalau di Piala Dunia jagoannya Belanda ya. Oke, Pak Fendi juga pilih lagunya Vita Alvia dengan Simalakama. Tadi ada Bung Dykes yang pilih Triomi dengan lagunya Mau Lagi. Tadi sempat tanya ya, Tammy Abraham ini pemainnya Inggris, dulu sempat dipanggil timnas Inggris tapi sekarang sudah tidak. Terakhir ternyata dia bermain untuk bergabung untuk Aston Villa ini di Januari 2026. Sempat di Besiktas juga ya, saya kira di Liga Cina atau Liga Arab Saudi ya. Oke, pendengar, kita dengarkan dulu lagu dari Triomi dengan Mau Lagi. Selanjutnya ada Vita Alvia dengan Simalakama. Masih di Kondang Kontak Dangdut.

0: Hello AI, kerjakan tugas berikut.
1: Berikut tugas Anda.
0: Buat lebih ringkas lah.
1: Tentu, berikut tugas versi ringkas Anda.
0: Oh, singkat, padat, pulang.
2: Lo, kok main pulang-pulang aja? Masih juga jam segini?
0: Lah, yang penting kan kerjaanku udah selesai. Lihat tuh.
2: Oh alah, pantas cepet. Kamu pakai AI semua ya ini?
0: Lah, emang kenapa? Kita harus memanfaatkan teknologi nih, nah. Cepat siap, cepat pulang. Genius enggak tuh?
2: Genius. AI itu alat bantu, Alvin, bukan alat pengganti. AI juga bisa salah kali.
0: Masa sih? Kamu sirik aja deh, karena aku udah siap kan?
2: Ya ampun, sini aku lihat tuh kan. Ih, data-datanya gak akurat, bahaya loh. Selain bergantung kepada AI itu bikin otak kamu melemah, kamu juga bisa jadi pelupa.
0: Oh iya, tadi kamu bilang apa? Bikin pelupa sama apa?
2: Tuh kan, udah langsung jadi pelupa.

0: Kita masih di kondang kontak dangdut. Anda masih bisa bergabung nih pendengar, ikutan pilih lagu-lagu dangdut. Di playlist kita masih punya Yeti Dahlia dengan Obral Janji, Mary Andani Pelukan Terakhir, Nelly Agustin Cubit Tak Mau Dicubit, Iwan dan Mehnas dengan Senada Cinta, Yulia Citra dengan lagunya Deritamu Dosaku, dan ada Anita Dahlan dengan Kepalsuan Cinta. Itu dia lagu-lagu dangdut yang masih ada di playlist kondang kontak dangdut. Anda yang mau bergabung silakan, masih bisa telepon di 0951324222 atau di nomor WhatsApp Pro 1 RRI Sorong ya, di 0812-3868-8703. Kondang kontak dangdut. Selamat siang. Halo kondang kontak dangdut.
1: Halo kondang kontak dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Ibu Puja. Silakan Ibu Puja.
1: Salam buat Pak Fendi, salam Bali, terima kasih Pak. Buat Pak Rete, Ibu Rete, Pandi Yudhistira di Lampung, Tete Dinda di Bogor, Ibu Ida, Ibu Farida, Bunda Ima, Bunda Natalia. Juga buat Kakak Boy di Dom, buat Niva, buat Ibu Hartini, Ibu Ana, pokoknya wakili seluruhnya saja.
0: Baru apa? Ini ada Yeti Dahlia, Mary Andani, Nelly Agustin, Iwan, Yulia Citra, Anita Dahlan.
1: Anita Dahlan sudah biar lagu, walaupun ini biar sudah menghibur saya lagi menjahit.
0: Oh begitu.
1: Terima kasih.
0: Oke. Okay.
1: Selamat siang, bye.
0: Terima kasih kembali Ibu Puja yang ada di Bintuni. Ibu Puja pilih Kepalsuan Cinta dari Anita Dahlan. Oke, okay, nampaknya sudah ada lagi yang mau bergabung. Halo kondang kontak dangdut.
2: Halo kontak dangdut, selamat siang.
0: Selamat siang, dengan siapa ini?
2: Bunda Ima, Bung Dano di
0: Maumere. Bunda Ima Maumere. Silakan Bunda Ima pilih lagu dulu nih, mau pilih yang mana nih?
2: Lagu apa coba?
0: Ini masih ada
2: panas
0: Yeti.
2: Panas Bung Dano.
0: Oh gitu. Ini masih ada Yeti Dahlia, Mary Andani, Nelly Agustin, Iwan, Yulia Citra.
2: Mary Andani.
0: Mary Andani. Oke, lanjut.
2: Iya. Ya, salamnya pertama tentunya buat Bung Dano bersama operatornya. Dengan ucapan selamat siang, selamat bertugas, salam sehat selalu, Tuhan memberkati bersama kru-kru yang ada di RRI Sorong, semuanya tanpa terkecuali ya. Selamat siang, selamat beraktivitas, tetap semangat. Ada Bapak Yanto, selamat siang Bapak Yanto, semoga sehat selalu di sana. Dan semua pendengar setia dimanapun berada, yang sudah pada gabung, yang sudah menyapa Bunda, selamat siang dan terima kasih. Yang belum gabung, belum menyapa juga terima kasih dan salam sehat. Buat Bung Dano, terima kasih, selamat siang.
0: Terima kasih kembali, selamat siang juga untuk Bunda Ima yang ada di Maumere. Semua-semuanya juga yang ada di Maumere, selamat mendengarkan kondang kontak dangdut Pro 1 RRI Sorong. Bunda Ima pilih lagunya Mary Andani dengan Pelukan Terakhir. Mudah-mudahan masih bisa satu requestan lagi ya, satu penelpon lagi ya pendengar sampai nanti di pukul 15 waktu Indonesia Timur. Berarti ini di playlist kita tersisa Yeti Dahlia, Obral Janji, Nelly Agustin, Cubit Tak Mau Dicubit, Iwan dan Mehnas dengan Senada Cinta, Yulia Citra dengan Deritamu Dosaku.

0: Kebakaran diduga dari arus pendek.
1: Diduga kebakaran terjadi akibat hubungan arus pendek.
2: Sementara kebakaran ini diakibatkan oleh konsleting arus listrik dari salah satu rumah yang terbakar.
3: Halo Planners Papua. Udah dengar kan berita tadi? Sekarang waktunya aku buat ngasih tahu kamu untuk lebih peduli bahaya listrik. Pertama, hindari penggunaan tusuk kontak listrik yang menumpuk. Kebanyakan kebakaran disebabkan oleh konsleting hubungan arus pendek. Bahaya kan? Kedua, hindari membangun atau memperbaiki bangunan dekat listrik. Tuh Bapak Ibu, diperhatikan ya agar selalu aman. Solusinya adalah jarak minimal dari jaringan listrik 3 meter. Ada lagi nih, pahami petunjuk yang ada. Jangan dilanggar. Misalnya kalau kamu melihat ada yang bertanda tegangan listrik, itu artinya tanda bahaya. Jangan nekat ya. Yang terakhir, hindari bakar sampah di bawah jaringan listrik. Lebih aman sih jangan dibakar ya sampah itu, mending dibuang ke tempatnya agar dibakar oleh dinas terkait agar lebih aman. Kenapa? Karena panasnya pembakaran dapat merusak pelindung kawat listrik. Akibatnya bisa konsleting. Yuk kita perkecil resikonya, jangan dianggap sepele ya. Ayo peduli bahaya listrik di lingkungan kita.
4: Pesan ini disampaikan oleh PT PAN Persero, Unit Pelaksana Proyek Papua Barat.

Baiklah pendengar para pecinta dangdut dimanapun berada, saya sudahi kebersamaan kita di Kondang Kontak Dangdut edisi Selasa 9 Juni 2026. Menyudahi kebersamaan kita juga di Sorong siang ini. Sesaat lagi pukul 15 waktu Indonesia Timur, Anda akan mendengarkan berbagai program siaran di Sorong sore ini. Diawali nanti dengan berita berjaringan Dinamika 15 Core Wheel Nusantara 2. Saya mau sudahi Kondang Kontak Dangdut hari ini bersama dengan Yeti Dahlia dengan Obral Janji. Terima kasih sekali lagi untuk Anda yang sudah bergabung di Kondang Kontak Dangdut Pro 1 RRI Sorong. Kondang Kontak Kedangdut.

0: pada Senin 8 Juni 2026 mengatakan bahwa seluruh rangkaian kegiatan Pesta Rawit Nasional ini telah memasuki tahap persiapan terakhir. Pemerintah daerah bersama TNI, Polri, instansi vertikal, serta panitia terus berkoordinasi untuk memastikan seluruh kebutuhan penyelenggaraan dapat terpenuhi dengan baik. Menurutnya, berbagai rapat koordinasi telah dilakukan bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Forkopimda dan seluruh pimpinan perangkat daerah guna membagi tugas dan tanggung jawab dalam mendukung pelaksanaan kegiatan tersebut. Ia menjelaskan, fokus utama yang saat ini dilakukan adalah membersihkan dan merapikan kawasan Kota Manokwari, terutama jalur dari bandara menuju pusat kota. Selain itu, pemasangan baliho, spanduk, dan umbul-umbul juga akan segera dilaksanakan untuk menyambut kedatangan peserta dan tamu dari berbagai daerah di Indonesia.
1: Panitia terus melakukan rapat-rapat koordinasi untuk memastikan seluruh kesiapan untuk pelaksanaan Pesta Rawit Nasional itu selalu diupdate untuk dimantapkan, sehingga di mana ada kekurangan-kekurangan yang harus dibenahi akan segera dibenahi. Terakhir, kemarin hari Jumat itu kami kembali rapat bersama dengan Forkopimda dan seluruh pimpinan perangkat daerah, lalu kemudian sudah berbagi atau tugas-tugas untuk pelaksanaan itu menopang panitia itu sudah dibagi habis. Nah, tinggal kemudian akan secara bertahap akan dilaksanakan dan dimulai, termasuk pemasangan baliho, umbul-umbul, itu juga sudah kita bicarakan. Tetapi yang di awal ini yang kita lakukan pertama adalah untuk kebersihan kota ini.
0: Untuk diketahui, sebagian kontingen dan tamu Pesta Rawit Nasional dijadwalkan mulai tiba di Manokwari pada pertengahan Juni. Karena itu, pemerintah daerah berupaya memastikan seluruh fasilitas dan lingkungan kota berada dalam kondisi yang siap menyambut pelaksanaan Pesta Rawit Nasional 14. Melalui kerjasama seluruh pihak, pemerintah Provinsi Papua Barat optimis pelaksanaan Pesta Rawit Nasional ke-14 tahun 2026 di Manokwari dapat berjalan lancar, sukses, dan memberikan kesan positif bagi seluruh peserta maupun tamu yang hadir. Wakil Gubernur Papua Barat, Muhammad Lakotani, mengajak seluruh masyarakat untuk bersama-sama menyukseskan pelaksanaan Pesta Rawit Nasional ke-14 yang akan berlangsung di Manokwari. Hal ini dikatakan pada Senin 8 Juni 2026. Kepada sejumlah media, Lakotani mengatakan ajakan untuk menyambut dan mendukung pelaksanaan Pesta Rawit Nasional telah dan terus disampaikan oleh para pemuka agama dan pendeta kepada umat di berbagai gereja. Hal tersebut menjadi bagian dari upaya membangun kesadaran bersama bahwa Papua Barat sedang menjadi tuan rumah agenda keagamaan berskala nasional. Menurutnya, kepercayaan yang diberikan kepada Papua Barat sebagai tuan rumah merupakan kehormatan sekaligus tanggung jawab yang harus dijaga bersama. Ia menegaskan, penunjukan Papua Barat sebagai tuan rumah merupakan bentuk kepercayaan dari pemerintah pusat yang patut disyukuri. Menurutnya, tidak semua daerah memperoleh kesempatan untuk menjadi lokasi penyelenggaraan kegiatan nasional. Mengingat banyak daerah yang berlomba-lomba mengajukan diri sebagai tuan rumah di berbagai agenda nasional. Lakotani menambahkan, sebagai wujud rasa syukur atas kepercayaan tersebut, seluruh elemen masyarakat perlu menjaga kebersihan, keamanan, dan kenyamanan daerah selama pelaksanaan kegiatan berlangsung. Ia berharap para peserta dan tamu dari seluruh Indonesia dapat membawa kesan positif setelah berkunjung ke Manokwari.
1: Saya kira ini kita mesti berterima kasih ya kepada pemerintah pusat. Kita diberikan kesempatan untuk itu. Kesempatan ini sekaligus adalah kepercayaan. Kepercayaan yang diberikan kepada pemerintah dan juga masyarakat yang ada di Papua Barat. Kalau kita lihat, ini hampir semua event yang berskala nasional itu berbagai daerah berlomba-lomba untuk meminta supaya kalau boleh tempatnya atau daerahnya dipercayakan menjadi tuan rumah penyelenggaraan event-event nasional. Nah, kita bersyukur karena Papua Barat untuk tahun ini dipercayakan sebagai. Nah, sebagai wujud rasa syukur dan terima kasih itu, saya kira kita perlu menjadi tuan rumah yang baik. Oleh karena itu, mari sama-sama kita jaga supaya Manokwari ini tetap indah, cantik, ya, ramah, nyaman bagi semua tamu-tamu nanti yang akan datang, semua kontingen yang akan datang, dalam kegiatan Pesta Rawi Nasional.
0: Wajah Papua Barat akan menjadi perhatian nasional selama pelaksanaan Pesta Rawi. Karena itu, masyarakat diharapkan menunjukkan keramahan dan semangat persaudaraan kepada seluruh kontingen yang datang. Pesta Rawi Nasional ke-14 di Manokwari akan diikuti ribuan peserta dari berbagai provinsi di Indonesia. Kegiatan ini tidak hanya menjadi ajang pembinaan seni paduan suara gerejawi, tetapi juga momentum untuk memperkenalkan potensi budaya, pariwisata, keramah tamahan masyarakat Papua Barat kepada tamu dari seluruh Nusantara.

0: menggunakan telepon pintar. Immanuel menambahkan, para liaison officer atau LO akan mendampingi kontingen dari setiap provinsi, juga telah dibekali informasi dan mengenai objek wisata unggulan di Kabupaten Manokwari. Langkah ini dilakukan agar para pendamping dapat membantu memperkenalkan potensi wisata daerah kepada para tamu. Beberapa destinasi yang akan dipromosikan antara lain Pasir Putih, Pulau Mensinam, Gunung Meja, Pantai Amban, hingga kawasan Bakaro yang terkenal dengan atraksi pemanggilan ikan. Selain wisata alam, peserta juga dapat menikmati aktivitas wisata bahari seperti memancing, menyelam, surfing, ataupun paddle sport.
1: Secara teknis tadi kami sudah membicarakan itinerary agar mereka mempersiapkan, kemudian dari sisi digitalisasinya juga nanti kita akan buatkan rute-rute perjalanannya yang bisa diakses secara digital lewat barcode ya, lewat HP Android bisa diakses. Kemudian kita juga sudah melakukan pembekalan kepada penghubung LO yang nanti mendampingi provinsi beserta Parawi terkait dengan objek-objek wisata yang ada di Kabupaten Manokwari. Itu bisa disampaikan oleh penghubung kepada tamu-tamu kita peserta Parawi. Ya, tempat wisata kita sudah menyampaikan kepada masyarakat seperti di Mensinam untuk siap sedia juga menerima kunjungan daripada tamu-tamu. Kemudian di Bakaru juga seperti itu, memanggilan ikan seputaran Amban, Pantai Amban itu, para pelaku usaha wisata di sana juga bisa, siapa tahu tamu-tamu kita akan eksplor pantai-pantainya, baik surfing ataupun paddle, itu sudah disiapkan.
0: Immanuel memastikan masyarakat dan pelaku usaha di sejumlah kawasan wisata telah bersiap menerima kunjungan peserta Parawi. Ia berharap kehadiran ribuan tamu dari berbagai daerah dapat menjadi momentum untuk memperkenalkan potensi

0: menyampaikan apresiasi kepada seluruh tenaga pendidik yang menunjukkan dedikasi dan komitmen dalam mendidik anak-anak. Menurutnya, pendidikan merupakan bentuk pelayanan yang harus dilakukan dengan penuh ketulusan. Para guru di lingkungan Yayasan Cahaya Papua Barat terus didorong untuk memberikan ilmu pengetahuan kepada anak-anak yang membutuhkan sebagai bagian dari pengabdian kepada masyarakat. Ia mengatakan, meskipun bangunan sekolah masih bersifat darurat dan fasilitas pendukung pendidikan sangat terbatas, proses belajar mengajar tetap berjalan demi memastikan anak-anak memperoleh pendidikan. Ia juga menambahkan, semakin banyak masyarakat yang memperoleh pendidikan, maka peluang meningkatkan kesejahteraan akan semakin besar dan angka kemiskinan dapat ditekan. Yayasan Cahaya Papua Barat mengusung visi menjadi wadah pembinaan generasi bangsa melalui pendidikan yang inklusif dan berkelanjutan bagi anak-anak Papua. Pemerintah Kabupaten Teluk Bentuni menggelar lomba memancing yang diikuti lebih dari 400 peserta. Lomba ini merangkai HUT Kabupaten Teluk Bentuni ke-23 tahun. Laporan Dina Rianti dari Teluk Bentuni.
1: Lebih dari 400 peserta memadati arena lomba memancing yang digelar pemerintah Kabupaten Teluk Bentuni dalam rangka memeriahkan hari ulang tahun ke-23 tahun pada Minggu 7 Juni 2026. Kegiatan yang berlangsung di Nusantara 2 Komplek Terpadu ini dihadiri langsung Bupati Teluk Bentuni Yohanes Manebui dan Wakil Bupati Joko Lingara. Kedua pemimpin daerah tersebut terus menjajal joran sebagai tanda dimulainya perlombaan yang mendapat antusiasme tinggi dari masyarakat. Ketua Panitia Firman Upe mengatakan minat masyarakat untuk mengikuti lomba memancing sangat besar, bahkan jumlah pendaftar jauh melebihi kapasitas yang telah disediakan panitia.
2: Peserta kurang lebih hampir lebih 1000-an, Pak. Sedangkan kapasitas empang kami ini hanya 400-an. Berarti begitu banyaknya minatnya orang memancing. Pendaftaran ini adalah gratis. Juara 1 itu 10 juta juga. Juara 2 9 juta. Juara 3 8 juta. Ini sampai juara 1 sampai 23 juga, karena memperingati pintunya ke 23 tahun Bapak Ibu. Yang juara debut 3, 500.000.
1: Sementara itu, dalam sambutannya Bupati Teluk Bentuni Yohanes Manebui menyampaikan apresiasi kepada panitia aparat dan keamanan serta seluruh pihak yang telah mendukung terselenggaranya kegiatan tersebut. Menurut Bupati, kegiatan lomba memancing tidak hanya menjadi sarana hiburan bagi masyarakat, tetapi juga berpotensi menjadi daya tarik wisata daerah di masa mendatang.
3: Terima kasih untuk kerja kerasnya sehingga lomba mancing dapat terselenggara dalam rangkaian hari ulang tahun Kabupaten Teluk Bentuni yang ke-23 tahun. Mudah-mudahan ke depan lagi kita bisa lihat tempat mancing yang bisa menjadikan wisata dan tempat buat masyarakat bisa ikut memberikan suatu kebahagiaan kepada masyarakat. Yang belum dapat kesempatan menang di tahun depan akan kita selenggarakan lagi.
1: Sementara itu, salah satu peserta lomba, Fitra Maniagasi, mengapresiasi langkah pemerintah Kabupaten Teluk Bentuni yang menghadirkan kegiatan yang langsung menyentuh masyarakat. Ia berharap kegiatan serupa dapat terus dilaksanakan setiap tahun dengan pengaturan teknis yang lebih baik agar peserta lebih nyaman.
4: Terus banyak karena daripada udah punya uang juga bumbang untuk sewa-sewa artis begitu, mending kasih adakan begini biar semua juga mendapatkan apa yang penghasilan yang dapat apa
5: supaya masyarakat juga merasakan
4: ya, masyarakat juga merasakan semua caranya ya, jangan curang juga lah, dempet juga sengsara.
1: Lomba memancing ini menjadi salah satu rangkaian kegiatan peringatan hari ulang tahun ke-23 tahun Kabupaten Teluk Bentuni dan berhasil menarik perhatian masyarakat dari berbagai kalangan. Terus mengudara untuk Indonesia.
0: Informasi terakhir untuk Anda, komunitas pendukung tim nasional Belanda yang tergabung dalam Manokwari Holland Club menunjukkan kepedulian terhadap kebersihan lingkungan menjelang pelaksanaan Pes Parawi Nasional ke-14 tahun 2026 di Kabupaten Manokwari. Puluhan anggota komunitas melakukan pembersihan di sejumlah ruas jalan utama di Kota Manokwari pada Selasa 8 Juni 2026. Kegiatan difokuskan di sepanjang Jalan Yosudarso mulai dari kawasan Lampu Merah Sanggeng hingga Jembatan Sahara. Aksi tersebut merupakan bentuk partisipasi komunitas dalam mendukung kesiapan Manokwari sebagai tuan rumah di ajang Pes Parawi Nasional yang akan diikuti peserta dari berbagai provinsi di Indonesia. Ketua Manokwari Holland Club, PJ Wendy Woy, mengatakan kegiatan itu dilaksanakan sebagai respon atas ajakan pemerintah Kabupaten Manokwari kepada seluruh elemen masyarakat untuk terlibat dalam menyukseskan Pesparawi Nasional ke-14 tahun 2026. Menurutnya, kebersihan kota menjadi salah satu faktor penting dalam memberikan kesan positif bagi para tamu yang akan datang ke Manokwari. Karena itu komunitas yang dipimpinnya berinisiatif mengambil bagian melalui aksi nyata di lapangan. Wicca menjelaskan pembersihan dilakukan dengan menyusuri rute dari Lampu Merah Sanggeng menuju Jembatan Sahara kemudian kembali ke titik awal. Selain membersihkan sampah di sepanjang jalan, kegiatan tersebut juga menjadi sarana mengajak masyarakat untuk meningkatkan kepedulian terhadap lingkungan. Ia menegaskan bahwa keberadaan komunitas pendukung sepak bola tidak hanya identik dengan kegiatan konvoi maupun perayaan pertandingan. Menurutnya komunitas juga memiliki

0: mengajak seluruh fans yang ada di Kabupaten Manokwari, mari momen Piala Dunia tetap kita sebagai fans, tapi juga kontribusi terhadap pemerintah lewat bakti sosial itu juga sangat penting, seperti itu.
1: Dalam kesempatan itu, PC turut mengapresiasi dukungan aparat kepolisian yang selama ini membantu kelancaran kegiatan Holland Club. Ia berharap sinergi antara komunitas dan aparat keamanan dapat terus terjalin, terutama selama berlangsungnya rangkaian kegiatan Piala Dunia 2026 yang masih akan menghadirkan berbagai agenda komunitas di Manokwari. Informasi ini sekaligus menutup rangkaian dinamika berjaringan Korwil Nusantara 2. Dari Manokwari, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Demikian Dinamika 15 Korwil Nusantara 2 hari ini. Sampai jumpa.

0: 104,9 FM Pro 1 RRI Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari semua, wajar jika ada yang mempertanyakan apa sebetulnya pentingnya kita kembali membahas Pancasila di zaman ini, di zaman reformasi ini. Apakah ada dampaknya kita membicarakan Pancasila dalam rangka penyelesaian berbagai masalah kebangsaan kita? Tentu saya harus merenung dengan sangat dalam untuk menemukan jawaban atas pertanyaan seperti ini. Perkenankan saya menyampaikannya kepada Anda. Saudara dan saudari yang saya kasihi, sila kedua Pancasila berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Simbolnya adalah rantai yang menyatukan banyak sekali mata rantai. Apa artinya? Sila kedua tentu saja tidak bisa dipisahkan dari sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Saat orang sungguh-sungguh menyadari bahwa dirinya sebagaimana juga manusia lainnya berasal dari keberadaan sang sumber kehidupan yang kita juluki sebagai Tuhan yang Maha Esa, kita semua diliputi oleh energi hidup yang sama, dinaungi oleh oksigen yang sama, berpijak di tanah dan air yang sama, betul-betul dilimpahi kasih murni atau cinta kasih yang sama. Seyogianya muncul rasa kebersamaan, rasa senasib sepenanggungan sebagai warga bangsa. Dan ini kemudian berlanjut dengan kesadaran akan kasih murni atau cinta kasih itu. Sewajarnya kemudian muncul rasa kemanusiaan yang universal. Kita memandang bahwa manusia lain sebetulnya ada dalam hubungan yang erat dengan diri kita. Kita saling bersatu padu, saling terhubung.

0: Mung saling kait-mengkait seperti rantai, seperti untaian dari berbagai mata rantai yang saling terhubung itu. Dan ini adalah kesadaran yang sangat diperlukan pada saat ini, melampaui semua potensi disintegrasi atau perpecahan.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Tahukah Anda, kata Papua berasal dari bahasa Melayu yang berarti rambut keriting, sebuah gambaran yang mengacu pada penampilan fisik suku-suku asli. Sebagian besar artikel ilmiah menuliskan, kata Papua berasal dari bahasa Melayu lama sebagai Papuah yang berarti rambut keriting. Dalam catatan pelaut Portugis dan Spanyol abad 16, kata Papua merupakan sebutan untuk penduduk yang meniami wilayah Kepulauan Raja Ampat dan bagian pesisir Kepala Burung. Istilah Sub-Ai Papuah yang berasal dari bahasa Biak artinya tanah di bawah matahari terbenam. Saat itu penduduk Pulau Biak dapat melihat sebuah pulau besar yang terletak di sebelah barat, pulau di bawah matahari terbenam. Pulau besar yang membentang antara Papua sampai Papua Nugini ini secara geografis disebut dengan New Guinea. Bagian barat New Guinea masuk dalam wilayah Indonesia, Provinsi Papua saat ini. Sedang bagian timur adalah wilayah Papua Nugini. Nama New Guinea diberikan oleh pelaut Spanyol bernama Diego Ortiz de Retes pada tahun 1545. Dia memberikan nama wilayah itu New Guinea karena orang-orang di sana mirip dengan masyarakat Afrika di pantai Guinea.
1: Sorong sore ini. Terima kasih pendengar, Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sorong, kanal informasi dan inspirasi disiarkan dari Jalan Ahmad Yani, 44 Klademak 2, Kota Sorong, Papua Barat Daya. Masih bersama saya Danusyah, pendengar, dan kebersamaan kita sampai di Sorong sore ini. Tadi telah diawali dengan berita berjaringan Korwil Nusantara 2 bersama RRI Pro 1 Manokwari. Selanjutnya pendengar, saya punya beragam musik dan informasi. Di antaranya ada informasi-informasi seputar kuliner yang akan saya hadirkan untuk Anda sampai nanti di pukul 16.30. Kemudian di pukul 16.30 kita punya jazz music. Di pukul 17 Anda kembali akan mendengarkan Cek Fakta. Dan di bagian akhir kebersamaan kita juga masih akan saya lengkapi dengan beragam musik dan informasi. Nampaknya terlihat mulai mendung ini, cuaca memasuki suasana sore ini di kota kita tercinta, Kota Sorong, Papua Barat Daya. Tapi mungkin bisa jadi di wilayah lainnya masih tetap cerah, atau bahkan bisa jadi sudah ada yang diguyur hujan ini di wilayah seputar Kota Sorong dan sekitarnya, bisa jadi gitu ya. Tapi seperti apa peringatan dini cuaca di wilayah Papua Barat Daya, nanti kalau ada informasinya tentu saja akan saya hadirkan untuk Anda. Luyu Mobok, selamat sore untuk yang baru saja mendengarkan. Selamat menikmati suasana sore Anda sambil mendengarkan berbagai program siaran di Pro 1 RRI Sorong. Informasi-informasi seputar kuliner yang akan saya hadirkan untuk Anda, diantaranya dari Sleman, pendengar, ini ada usaha kuliner bakmi 5 di Gamping yang berhasil bertahan hampir satu dekade. Ada juga inovasi bumbu acar manisan buah asal Tarakan yang lahir di masa pandemi dan bertahan juga nih hingga sekarang. Nah, seperti apa informasinya? Selengkapnya akan saya hadirkan untuk Anda.

0: Kebakaran diduga dari arus pendek.
1: Diduga kebakaran terjadi akibat hubungan arus pendek listrik.
2: Sementara kebakaran ini diakibatkan oleh konsleting arus listrik dari salah satu rumah yang terbakar.
3: Halo Planners Papua. Udah dengarkan berita tadi? Sekarang waktunya aku buat ngasih tahu kamu untuk lebih peduli bahaya listrik. Pertama, hindari penggunaan tusuk kontak listrik yang menumpuk. Kebanyakan kebakaran disebabkan oleh konsleting hubungan arus pendek. Bahaya kan? Kedua, hindari membangun atau memperbaiki bangunan dekat listrik. Tuh Bapak Ibu, diperhatikan ya agar selalu aman. Solusinya adalah jarak minimal dari jaringan listrik 3 meter. Ada lagi nih, pahami petunjuk yang ada. Jangan dilanggar. Misalnya kalau kamu melihat ada yang bertanda tegangan listrik, itu artinya tanda bahaya. Jangan nekat ya. Yang terakhir, hindari bakar sampah di bawah jaringan listrik. Lebih aman sih jangan dibakar ya sampah itu, mending dibuang ke tempatnya agar dibakar oleh dinas terkait agar lebih aman. Kenapa? Karena panasnya pembakaran dapat merusak pelindung kawat listrik. Akibatnya bisa konsleting. Yuk kita perkecil resikonya, jangan dianggap sepele ya. Ayo peduli bahaya listrik di lingkungan kita.
4: Pesan ini disampaikan oleh PT PAAN Persero, Unit Pelaksana Proyek Papua Barat.
5: Dengar informasi seputar kuliner, mau saya awali dari kuliner bakmi 5 di Gamping Sleman yang berhasil bertahan hampir satu dekade. Jadi bisnis ini terus berkembang di tengah persaingan kuliner yang semakin ketat. Bakmi 5 sendiri ini pendengar dirintis oleh Darman sejak tahun 2016 setelah bekerja di sebuah restoran. Jadi pengalaman tersebut menjadi bekal untuknya membangun usaha kuliner secara mandiri. Menurut Darman, keunggulan usahanya terletak pada banyaknya pilihan menu. Selain bakmi, pelanggan juga dapat menikmati beragam hidangan bergaya Chinese food. Ia menceritakan, dulu saya bekerja di restoran sebelum membuka usaha sendiri. Pengalaman itulah yang menjadi dasar dalam mengembangkan bakmi 5, cerita Darman, pendengar. Saat ini bakmi 5 menawarkan hampir 100 pilihan makanan dan minuman. Menu nasi goreng menjadi salah satu hidangan yang paling dinikmati oleh pelanggan-pelanggannya. Ia mengatakan kalau di tempat saya, varian banyak. Menu yang paling laris justru nasi goreng. Darman sendiri mengakui penjualan daring menjadi penyelamat saat pandemi melanda. Kehadiran layanan pemesanan online ini membantu usahanya tetap berjalan dan bertahan. Darman sendiri berharap bakmi 5 usahanya ini dapat terus berkembang pada masa mendatang. Ia juga ingin usahanya menjadi lebih besar dan menjangkau lebih banyak pelanggan, pendengar. Nah, dari mengenai bakmi 5 yang bertahan 10 tahun ini mengandalkan variasi menu dan penjualan online dari Sleman, pendengar, selanjutnya nanti ada inovasi bumbu acar manisan buah asal Tarakan yang lahir dari masa pandemi.

Masih ingatkah dengan jajanan rambut nenek? Salah satu jajanan tradisional Indonesia yang memiliki sejarah panjang dan masih populer hingga saat ini. Awalnya, jajanan ini dikenal dengan sebutan arbanat yang merupakan makanan tradisional populer di tahun 1990-an. Sejarah rambut nenek tidak diketahui secara pasti. Awalnya populer di wilayah Asia Tenggara termasuk Indonesia, Malaysia, dan Singapura. Jajanan rambut nenek ini memiliki cita rasa yang manis dan gurih, terbuat dari gula pasir, tepung terigu, dan air yang dimasak hingga mengental dan dapat ditarik-tarik. Jajanan rambut nenek ini biasanya berwarna putih, namun kini juga tersedia dalam berbagai varian rasa seperti coklat, stroberi, dan durian. Jajanan ini menjadi salah satu pilihan camilan favorit bagi banyak orang, mulai dari anak-anak hingga orang dewasa. Dulunya, jajanan ini bisa dibeli hanya dengan menukar barang bekas berupa botol atau kaleng, dan penjual jajanan rambut nenek ini akan berkeliling dari rumah ke rumah. Di Indonesia, rambut nenek pertama kali dikenal sebagai arum manis. Seiring berjalannya waktu, nama ini berubah menjadi rambut nenek karena teksturnya yang menyerupai rambut putih orang tua. Bagaimana di tempat Anda? Apakah masih ditemukan jajanan tradisional rambut nenek ini?

Pendengar masih dengan informasi-informasi seputar kuliner, bisnis kuliner unik bernama Bumbu Acar Manisan Buah, pendengar, atau Bumkar. Ini sukses mencuri perhatian pasar lokal. Produk inovatif ini dirintis oleh seorang pengusaha perempuan asal Kota Tarakan bernama Rika Pratiwi. Usaha kreatif ini ternyata lahir dari situasi sulit saat pandemi COVID-19 melanda wilayah Indonesia kala itu. Pemilik usaha menceritakan bahwa produknya ini resmi meluncur saat perekonomian sektor UMKM sedang sangat terpukul. Ia menceritakan Bumkar ini sebetulnya lahir ketika zaman COVID, ketika itu lagi gencarnya orang mengonsumsi makan buah untuk jaga kesehatan sebagai pelindung diri ketika COVID. Ini yang diceritakan oleh Rika, pendengar. Rika menjelaskan nih gimana caranya orang konsumsi buah tapi ada bumbunya, dan ia berhasil ini membuat inovasi bumbu yang memiliki ketahanan lebih lama. Bahan baku utama pembuat bumbu unik ini memanfaatkan potensi lokal yang melimpah di Tarakan di Kalimantan Utara, pendengar. Buah nanas lokal kemudian diolah menjadi selai sebagai bahan dasar utama bumbunya. Ia mengatakan jadi memang bahan bakunya itu potensinya waktu itu banyak sekali ada di Kota Tarakan, yaitu dari buah nanas. Dan secara fisik nih, pendengar, bumbu racikan Rika ini berbentuk cairan kental dengan rasa asam, manis, dan pedas. Tekstur produk tersebut memiliki keunikan karena ada serabut-serabut asli dari buah nanasnya. Target pasar utama dari produk Bumkar ini didominasi oleh kelompok ibu-ibu dan kalangan remaja. Selain konsumen langsung, bumbu ini juga diminati pelaku UMKM penjual buah potong nih. Jadi para penjual buah di Tarakan ini kerap meminta kemasan botol kecil untuk mendampingi produk buah potong mereka, dan kerjasama ini kemudian membuat jangkauan pasar Bumkar juga semakin meluas nih di Kota Tarakan, pendengar. Dan hingga saat ini produk Bumkar ini berhasil mempertahankan eksistensinya di tengah persaingan industri kuliner. Rika sendiri mengaku volume penjualan produknya masih sangat stabil berkat jaringan mitra yang loyal. Wilayah pemasaran utama Bumkar sendiri saat ini masih terfokus di area Provinsi Kalimantan Utara. Kabupaten Bulungan ini tercatat sebagai daerah dengan tingkat penjualan tertinggi hingga saat ini, pendengar. Nah, selain pemasaran lokal, Rika juga aktif memperluas jangkauan pasarnya melalui event bazar di luar Kalimantan. Pada bulan Juli nanti nih, pendengar, produk Bumkarnya ini dijadwalkan mengikuti pameran kuliner di Jakarta. Keren ya. Nah, saya masih punya informasi-informasi seputar kuliner, pendengar, sampai nanti di pukul 16.30.

Renyah ya. Gurih lagi. Bungkus satu lagi ya Bu, kerupuk gombalnya. Enak banget. Renyah, gurih, anti kolesterol. Ya, kerupuk gombal. Demikian masyarakat Madiun menyebutnya. Kerupuk ini terbuat dari tepung tapioka, garam, dan bawang putih, serta memiliki rasa gurih dan sangat renyah. Kerupuk deso ini memang cukup digemari oleh masyarakat. Bertekstur renyah, berwarna putih keruh. Makanya disebut kerupuk gombal. Diasumsikan seperti warna kain yang lusuh, kerupuk ini digoreng menggunakan pasir. Nggak heran jika diamati terdapat butiran pasir-pasir halus di permukaannya. Eits, namun aman ya untuk dikonsumsi karena tidak mengandung minyak. Jadi bebas kolesterol. Kerupuk gombal ini juga diproduksi dari desa-desa atau kecamatan dari berbagai daerah. Di daerah lain, masyarakat juga beragam menyebut kerupuk yang digoreng dengan pasir ini. Ada kerupuk melarat, kerupuk upil, kerupuk tayamum, dan lain-lain. Kerupuk ini akan sangat lebih nikmat jika dicocol dengan sambal kental berwarna coklat, berbahan dasar bawang putih, cabai, sedikit garam, dan gula merah. Kemudian dikentalkan dengan cairan tepung tapioka. Kerupuk gombal ini juga cocok dijadikan sebagai pendamping ketika makan nasi pecel. Sudahkah makan kerupuk hari ini?

Mendengar masih dengan informasi-informasi seputar kuliner sampai nanti di pukul 16 lebih 30 menit waktu Indonesia Timur, pendengar. Nah, kalau tadi ada Bumkar alias bumbu acar manisan buah asal Tarakan yang inovasinya, idenya muncul di masa pandemi dan bertahan hingga sekarang nih, pendengar. Dari Tarakan ini juga ada kuliner khas nih, pendengar. Jadi di tengah menjamurnya kuliner modern dan makanan cepat saji, ini ada rumah makan Kangen Oma yang memilih mempertahankan cita rasa masakan rumahan. Namanya adalah Kangen Oma yang berasal dari bahasa Jawa, dipilih nih untuk menghadirkan rasa rindu akan masakan rumah bagi para pelanggannya. Pemilik sekaligus pengolah menu Kangen Oma bernama Mia, ia menceritakan konsep tersebut berangkat dari banyaknya pendatang yang tinggal di Yogyakarta. Menurutnya, para perantau ini sering merindukan masakan rumah yang biasa disajikan oleh orang tua atau keluarga. Nah, diceritakan nih, di sini kan banyak pendatang. Jadi ini banyak anak-anak yang merantau di Jogja. Dan kami berharap saat mereka makan masakan kami, mereka ini merasakan seperti makan masakan rumah nenek atau keluarga di rumah. Ini yang dikatakan oleh Mia, pendengar. Menurutnya, selera seluruh menu yang disajikan ini merupakan resep keluarga yang diwariskan secara turun-temurun. Dan resep tersebut berasal dari ibunya hingga neneknya dan tetap dipertahankan hingga sekarang, pendengar. Kangen Oma sendiri atau warung Kangen Oma ini menawarkan beragam hidangan khas Jawa yang akrab ditemui di meja makan keluarga. Beberapa menu andalannya antara lain brongkos, cumi hitam, sambal goreng, kemudian daun pepaya, oseng tempe, hingga berbagai olahan ayam. Mia juga menjelaskan banyaknya pilihan menu ini menjadi salah satu keunggulan yang ditawarkan kepada para pelanggannya. Dengan variasi yang berbeda, setiap harinya pelanggannya ini dapat menikmati menu yang beragam tanpa merasa bosan. Nah, di saat banyak pelaku usaha kuliner yang berlomba menghadirkan masakan yang sedang viral, warung Kangen Oma ini yang ada di Jogja ini justru tetap fokus nih, pendengar, pada masakan tradisional. Jadi menurut Mbak Mia, kuliner rumahan ini memiliki daya tahan yang lebih panjang dibanding tren makanan yang datang dan pergi. Jadi selain mempertahankan resep keluarga, warung Kangen Oma juga menjaga kualitas bahan baku dan cita rasa masakannya. Setiap bahan yang datang dari pemasok selalu diperiksa sebelum diolah. Mia mengaku turut mengawasi langsung proses memasak untuk memastikan rasa dan tampilan makanannya tetap sesuai standar. Saat ini, pendengar, warung Kangen Oma ini dapat ditemui di pusat usahanya yang berada di Jalan Magelang nomor 126 di Yogyakarta. Selain itu, menu warung Kangen Oma ini juga tersedia di area food court di Hypermart Jogja City Mall. Meski persaingan usaha kuliner semakin ketat, Mia memilih fokus nih, pendengar, menjaga kualitas rasa dan pelayanan kepada pelanggannya. Ia berusaha nih mempertahankan cita rasa masakannya meskipun harga bahan baku sering mengalami perubahan.

putih dan gurih santan kelapa pesisir Sumatera Barat bertemu merah dan pedas cabai ranah Minang. Rempah-rempah semakin membuat ramai apa yang bisa dilihat dan juga dirasakan. Meresap dalam perpaduan bersama daging sapi pilihan. Rasa dan makna sebuah masakan kebanggaan. Warna kecoklatan sebuah hidangan sebagai sebuah sajian yang memiliki makna dan penafsiran. Bahan-bahannya mewakili setiap bagian kehidupan. Cerdik pandai, niniak mama, alim ulama dan masyarakat keseluruhan. Begitulah randang kemudian diciptakan dari tanah ini untuk harum seluruh negeri. Diracik dengan penuh perhitungan dan juga seluruh kebaikan, ia mampu bertahan berbulan-bulan, mengiringi sebagai teman perjalanan dalam banyak kejadian. Randang adalah Minangkabau yang dihidangkan dalam sepiring kelezatan.

Pendengar, jajanan tradisional bernama bangkerok ini masih bertahan di tengah maraknya kuliner modern. Makanan berbahan dasar ketan ini memiliki cita rasa khas dengan isian bumbu kacang yang gurih dan manis. Bangkerok merupakan makanan berbahan ketan, pendengar, yang dikukus hingga menjadi nasi. Di bagian tengahnya, makanan ini diisi bumbu kacang merah yang dicampur bawang putih, cabai rawit, dan juga gula. Bangkerok itu makanan dari beras ketan, kemudian dimasak, lalu dikukus, dikasih bumbu, tengahnya pakai bumbu kacang, kacang merah, ini yang dikatakan oleh Angel, penjual jajanan bangkerok. Dan kemudian Angel juga mengatakan sudah menjual bangkerok selama 4 tahun. Resep tersebut merupakan warisan keluarga dari sang ibunya, pendengar. Menurutnya bangkerok paling nikmat disantap saat masih hangat, meski tanpa bahan pengawet, jajanan tradisional ini dapat bertahan hingga 3 hari, sehingga kerap dibawa pelanggan untuk perjalanan luar kota nih, pendengar. Untuk harga, bangkerok ukuran kecil dijual Rp12.000, sedangkan ukuran besar dibanderol Rp25.000. Ia menyebut banyak pelanggan kembali memesan karena cita rasanya yang khas dan berbeda dari jajanan modern. Pesanan bangkerok miliknya juga sudah dikirim nih ke berbagai daerah seperti Bali dan Bromo. Bahkan ia pernah menerima pesanan hingga 100 porsi untuk acara pengajian di luar kota. Angel tetap mempertahankan eksistensi bangkerok melalui penjualan dari mulut ke mulut dan media sosial, pendengar. Ia berharap nih masyarakat juga tetap melestarikan jajanan tradisional khas daerah.

102,6 FM Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar itu tadi informasi-informasi seputar kuliner yang dapat saya hadirkan untuk Anda. Nah, selanjutnya saya punya lagu-lagu hiburan dalam jazz music yang juga sudah saya siapkan untuk Anda, mengisi, menemani suasana sore Anda pendengar. Saya dan Usyah masih akan bersama-sama dengan Anda hingga usai kebersamaan kita nanti di pukul 18 edisi hari ini, Selasa 9 Juni 2026. Luyu Mobok, selamat sore untuk Anda pendengar yang masih setia mendengarkan Pro 1 RRI Sorong.

0: Sa, temenin kakak belanja yuk.
1: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan.
0: Nah itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
1: Kan nanti dikasih plastik kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
0: Nggak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
1: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah nggak ada ngaruhnya kali.
0: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu pasti bakal ada efeknya untuk lingkungan kita.
1: Siap kakakku.
2: Sorong, sore ini.

0: Sakamoto Days 04. Sakamoto Days 04 adalah lanjutan dari seri manga yang menarik tentang petualangan seorang mantan pembunuh bayaran yang bernama Taro Sakamoto. Setelah pensiun dari dunia kriminal, Taro sekarang menjalani kehidupan yang tenang sebagai pemilik toko kelontong. Namun masa lalunya terus menghantuinya dan dia tidak dapat sepenuhnya melupakan keterlibatannya di masa lalu. Pada volume keempat ini, pembaca dibawa ke dalam dunia yang lebih kompleks dari kehidupan Taro. Dia terjebak dalam konflik yang melibatkan sekelompok penjahat berbahaya yang memiliki rencana jahat untuk menguasai kota. Taro tidak punya pilihan selain melibatkan diri dalam pertarungan yang lebih berbahaya daripada sebelumnya. Dengan keahliannya yang luar biasa dalam pertarungan, Taro harus melindungi keluarganya dan menjaga keamanan kota dari ancaman yang semakin meningkat. Sementara itu, karakter-karakter baru dan lama muncul dalam alur cerita yang semakin kompleks dengan intrik yang lebih dalam dan konflik yang semakin memanas. Dalam Sakamoto Days 04, pembaca akan dibawa melalui petualangan yang penuh aksi, intrik dan emosi yang mendalam. Sementara Taro berusaha untuk menjaga identitas barunya yang tenang, ia tidak dapat menghindari panggilan masa lalunya. Seri ini menawarkan kombinasi yang mengagumkan antara aksi yang menegangkan, humor yang cerdas dan pengembangan karakter yang mendalam, yang semuanya merupakan daya tarik utama bagi para penggemar seri ini. Dengan plot yang terus berkembang dan karakter-karakter yang semakin kompleks, Sakamoto Days 04 menawarkan pembaca petualangan yang menghibur sambil mempertahankan sentuhan emosional yang kuat, yang pasti akan membuat pembaca terpikat dengan kelanjutan cerita yang menegangkan dan tak terduga. Sakamoto Days merupakan serial manga Jepang karangan Yuto Suzuki. Serial ini pertama kali rilis di majalah Shonen Jump Giga pada 26 Desember 2019. Kemudian serial ini mulai mendapatkan serialisasi mingguan pada 21 November 2020 di majalah Weekly Shonen Jump. Ceritanya full action, campur komedi dan sudah diterjemahkan ke berbagai bahasa. Bahkan sampai Oktober 2022, komik ini sudah terjual 2 juta kopi di Jepang.
1: それ今の俺の強さ。

Perjalanan Menuju Pulang adalah novel karya Lala Bohang yang diterbitkan di tahun 2019. Adapun esensi dari novel ini yang mengisahkan perjalanan seorang tokoh utama dalam mencari dan memahami jati dirinya. Karakter tersebut melakukan perjalanan fisik maupun spiritual untuk menemukan makna hidup dan identitasnya yang sejati. Melalui perjalanan yang dihadapinya, tokoh utama menjalani serangkaian pengalaman yang membentuknya dan membantunya tumbuh sebagai individu. Ia belajar menerima dirinya sendiri, menghadapi ketidakpastian dan menemukan kedamaian dalam dirinya sendiri. Novel ini juga menyoroti keterhubungan antara manusia dan alam. Tokoh utama menemukan kedamaian dan inspirasi dari alam sekitarnya, serta memahami bahwa manusia adalah bagian dari lingkungan yang lebih besar. Selain perjalanan fisik, novel ini juga menggambarkan perjalanan spiritual tokoh utama dalam memahami makna hidup dan eksistensinya. Ia belajar melalui pengalaman-pengalaman baru dan pertemuan dengan berbagai orang di sepanjang perjalanannya. Lala Bohang dikenal dengan gaya penulisannya yang unik dan menginspirasi, serta ilustrasi yang indah dan bermakna. Melalui tulisan dan gambar-gambar, ia menciptakan atmosfer yang mendalam dan memikat. Perjalanan Menuju Pulang mengandung pesan-pesan tentang hidup, cinta, kebahagiaan, dan makna eksistensi manusia. Novel ini mengajak pembaca untuk merenungkan arti hidup dan menemukan kedamaian dalam diri mereka sendiri. Novel Perjalanan Menuju Pulang adalah sebuah karya yang menginspirasi dan memikat, yang tidak hanya menawarkan cerita yang menarik, tetapi juga menyajikan pesan-pesan filosofis yang sangat dalam tentang hidup dan eksistensi.

Spy X Family 09 adalah bagian terbaru dari serial manga yang digarap dengan brilian oleh Tatsuya Endo. Dengan setting dunia yang penuh teka-teki dan jalinan intrik yang menegangkan, buku ini berhasil memikat para pembaca dengan plot yang penuh kejutan dan humor yang menyegarkan. Kisah ini terus mengikuti perjalanan agen rahasia terampil Twilight yang tengah menghadapi misi berbahaya demi negaranya. Namun, misi kali ini tidak seperti yang lain. Twilight harus menyusup ke dalam sebuah acara pertunangan untuk mendapatkan informasi rahasia dari seorang pejabat asing yang diundang ke acara tersebut. Tantangan Twilight semakin rumit ketika dia mengetahui bahwa acara pertunangan tersebut dihadiri oleh seorang penipu ulung yang juga sedang berada di bawah misi menyamar. Sementara itu, Yor Briar, agen pembunuh yang menjadi istri Twilight, sedang dihadapkan pada ujian kesetiaan dan loyalitasnya terhadap Twilight. Ketika dia mendapatkan tugas untuk menyamar sebagai guru di sekolah yang dihadiri oleh anak-anak elit, dia merasa semakin dekat dengan kebenaran yang tersembunyi di balik perannya sebagai orang tua yang penuh kasih. Di sisi lain, putri mereka yang cerdas, Anya, juga mendapatkan peran penting dalam cerita ini. Dia harus menggunakan kecerdasan dan kecerdikannya untuk membantu orang-orang di sekitarnya sambil berusaha mencari tahu kebenaran di balik kedua orang tua angkatnya. Dengan adegan-adegan aksi yang mendebarkan, humor yang segar, dan dinamika keluarga yang semakin rumit, Spy X Family 09 berhasil menarik perhatian pembaca dengan penggambaran karakter yang kuat dan perkembangan cerita yang menegangkan. Buku ini adalah kelanjutan yang menghibur dan mendebarkan dari serial yang telah memikat hati banyak penggemar di seluruh dunia.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Mendengar inilah cek fakta pukul 17 waktu Indonesia Timur. Beredar foto di halaman Facebook asal Ngonten berisikan narasi MBG pesan 700 juta butir telur ke Cina menggunakan APBN dan Zulkifli usulkan pajak rakyat harus naik. Guna memenuhi kebutuhan MBG, pemerintah memesan 700 juta butir telur dari Cina dengan menggunakan APBN. Pemerintah juga menekankan kepada rakyat harus lebih giat bekerja supaya pajak bisa lebih cepat dinaikkan demi kesejahteraan pejabat. Dilansir dari akun sosial media Instagram @turnbackhoax.id, tim pemeriksa fakta Mafindo, Turnback Hoax, memasukkan kata kunci BGN impor ratusan juta butir telur dari Cina ke mesin pencari Google. Hasilnya tidak ditemukan laporan resmi maupun pemberitaan kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Turnback Hoax kemudian memasukkan kata kunci kerjasama pemerintah Indonesia dan perusahaan Cina penuhi kebutuhan telur MBG ke mesin pencarian Google. Penelusuran teratas mengarah ke pemberitaan di idxchannel.com. MBG butuh 700 juta telur per tahun. Kadin Guide Pengusaha Cina Bangun Industri Unggas yang dimuat Rabu 21 April 2026. Diketahui pendengar, pemerintah Indonesia melalui Kamar Dagang dan Industri atau Kadin melakukan penjajakan kerjasama dengan beberapa perusahaan asal Cina untuk menggarap hilirisasi industri unggas. Adapun bentuk kerjasama tersebut berupa dukungan teknologi pengembangan produksi ayam dan produk turunannya yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan pasokan ayam, telur ayam hingga susu dalam program Makan Bergizi Gratis MBG. Namun tidak ditemukan laporan resmi maupun pemberitaan kredibel yang menyebutkan Badan Gizi Nasional BGN memesan ratusan juta telur dari Cina untuk memenuhi pasokan telur dalam program MBG. Demikian cek fakta pukul 17 waktu Indonesia Timur, pendengar, mengenai hoax BGN impor ratusan juta butir telur dari Cina.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Pada suatu hari, seorang ayah pulang dari bekerja sekitar pukul 21. Seperti hari-hari sebelumnya, hari itu sangat melelahkan baginya. Sampainya di rumah, ia mendapati anaknya yang berusia 8 tahun, yang duduk di kelas 2 SD, sudah menunggunya di depan pintu rumah. Sepertinya ia sudah menunggu lama. "Wah, kok belum tidur?" sapa sang ayah pada anaknya. Biasanya si anak sudah lelap ketika ia pulang kerja dan baru bangun ketika ia akan bersiap berangkat ke kantor di pagi hari.
1: "Aku menunggu papa pulang. Aku mau tanya, berapa sih gaji papa?"
0: "Loh, tumben kok nanya-nanya gaji papa segala. Kamu mau minta uang lagi ya?"
1: "Enggak, apa, aku sekedar pengen tahu aja."
0: "Oke, kamu boleh hitung sendiri. Setiap hari papa bekerja sekitar 10 jam dan dibayar 400 ribu. Setiap bulan rata-rata dihitung 25 hari kerja. Jadi gaji papa satu bulan berapa? Ayo." Si anak kemudian berlari mengambil kertas dari meja belajar, sementara ayahnya melepas sepatu dan mengambil minuman. Ketika sang ayah ke kamar untuk berganti pakaian, sang anak mengikutinya.
1: "Pa, jadi kalau satu hari papa dibayar 400 ribu untuk 10 jam, berarti satu jam papa digaji 40 ribu dong."
0: "Kamu pinter. Ya, sekarang tidur ya, sudah malam." Tapi si anak tidak mau beranjak.
1: "Papa, aku boleh pinjam uang 10 ribu enggak?"
0: "Sudah malam. Untuk apa minta uang malam-malam begini? Besok pagi saja ya. Sekarang kamu tidur."
1: "Tapi papa..."
0: "Sudah, sekarang tidur." Suara sang ayah mulai meninggi. Anak kecil itu berbalik menuju kamarnya. Sang ayah tampak menyesali ucapannya. Tak lama kemudian ia menghampiri anaknya di kamar. Anak itu sedang terisak-isak sambil memegang uang 30 ribu rupiah.
2: "Maafin papa ya, tapi kenapa kamu minta uang malam-malam begini?"
1: "Papa, aku gak minta uang. Aku pinjam. Nanti aku kembalikan kalau sudah menabung lagi dari uang jajanku."
2: "Iya, iya, tapi buat apa?"
1: "Aku menunggu papa pulang hari ini dari jam 8 tadi. Aku mau ajak papa main ular tangga satu jam saja, Pak. Aku mohon. Mama sering bilang kalau waktu papa itu sangat berharga. Jadi aku mau beli waktu papa. Aku buka tabunganku, tapi cuma ada uang 30 ribu. Tadi papa bilang satu jam papa dibayar 40 ribu. Karena itu, aku mau pinjam 10 ribu dari papa."
0: Sang papa tersentak dan memeluk anaknya erat-erat. Saya Edi Siswanto, salam Indonesia.
3: Sorong sore ini. Pendengar, terima kasih Anda masih mendengarkan Sorong Sore Ini, Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Saya Danusya masih menemani Anda dan kita sampai di bagian akhir kebersamaan kita hingga usai nanti di pukul 18 waktu Indonesia Timur. Luyu Mobok, selamat sore. Bagaimana dengan suasana, cuaca di tempat Anda saat sekarang ini pendengar? Ini dari tadi hujan, cuma hanya hujan-hujan ampas saja. Hujan-hujan kurang jelas. Ini kalau di seputaran Klademak pendengar ya, hujan tipis-tipis begitu ya. Tapi kalau sekarang nih sudah tidak lagi. Mungkin bisa jadi di arah-arah Kilo lagi hujan bokar kah, atau di arah-arah Rufei sana lebih cerah kah, arah-arah Kampung Baru lebih bagus kah. Mungkin bisa jadi juga seperti itu cuacanya ya. Anda yang lagi mobile, lagi dalam perjalanan, dimanapun Anda berada, siapa tahu juga mungkin bisa berbagi informasi. Boleh nih ya pendengar, di 0951 atau di nomor WhatsApp Pro 1 RRI Sorong 0812-3868-8703. Nah, pendengar, di bagian akhir kebersamaan kita ini mau saya hadirkan beragam musik dan informasi. Mau saya hadirkan informasi-informasi seputar Piala Dunia. Nah, ini diantaranya pendengar mengenai Major Lazer hingga Bryan Adams yang kabarnya akan meriahkan countdown konser Piala Dunia 2026. Kemudian ada juga nih yang memprediksi Spanyol juara Piala Dunia 2026. Wah, kira-kira siapa nih yang memprediksi kalau Spanyol juara Piala Dunia 2026? Nah, akan saya hadirkan juga informasinya untuk Anda.

0: This is me.
1: Kebakaran diduga dari arus pendek.
2: Diduga kebakaran terjadi akibat hubungan arus pendek.
3: Sementara kebakaran ini diakibatkan oleh konsleting arus listrik dari salah satu rumah yang terbakar.
4: Halo Bananas Papua. Udah dengarkan berita tadi? Sekarang waktunya aku buat ngasih tahu kamu untuk lebih peduli bahaya listrik. Pertama, hindari penggunaan tusuk kontak listrik yang menumpuk. Kebanyakan kebakaran disebabkan oleh konsleting hubungan arus pendek. Bahaya kan? Kedua, hindari membangun atau memperbaiki bangunan dekat listrik. Tuh Bapak Ibu, diperhatikan ya agar selalu aman. Solusinya adalah jarak minimal dari jaringan listrik 3 meter. Ada lagi nih, pahami petunjuk yang ada. Jangan dilanggar. Misalnya kalau kamu melihat ada yang bertanda tegangan listrik, itu artinya tanda bahaya. Jangan nekat ya. Yang terakhir, hindari bakar sampah di bawah jaringan listrik. Lebih aman sih jangan dibakar ya sampah itu, mending dibuang ke tempatnya agar dibakar oleh dinas terkait agar lebih aman. Kenapa? Karena panasnya pembakaran dapat merusak pelindung kawat listrik. Akibatnya bisa konsleting. Yuk kita perkecil resikonya, jangan dianggap sepele ya. Ayo peduli bahaya listrik di lingkungan kita.
5: Pesan ini disampaikan oleh PT PAN Persero, Unit Pelaksana Proyek Papua Barat.
6: Pendengar, FIFA akan menggelar konser hitung mundur menuju Piala Dunia 2026 pada tanggal 10 Juni 2026. Acara bertajuk FIFA World Cup 2026 Countdown Concert itu menjadi bagian dari rangkaian perayaan menjelang kick-off turnamen. Konser tersebut akan berlangsung secara serentak di tiga negara tuan rumah, yakni Amerika Serikat, Kanada, dan juga Meksiko. FIFA menyebut acara ini sebagai konser multi kota pertama yang menjadi bagian dari rangkaian turnamen sepak bola terbesar di dunia. Di Amerika Serikat, konser ini akan digelar di Crypto.com Arena Los Angeles. FIFA telah mengumumkan sejumlah musisi yang akan tampil, termasuk Major Lazer, Davido, Avamax, dan juga Bia. Sementara itu, Toronto akan menjadi lokasi penyelenggaraan konser di Kanada yang berlangsung di kawasan Fort York dan The Benway. Acara ini menghadirkan Bryan Adams, Nora Fatehi bersama Sanjoy, kemudian ada VG Dream, kemudian ada Wyclef Jean, pendengar. Kalau di Meksiko, konsernya akan menjadi bagian dari perayaan bertajuk Mexico Vibra yang berlangsung di Auditorio Nacional Mexico City. FIFA bahkan telah mengonfirmasi kehadiran grup musik Los Angeles Azules, penyanyi Belanda, dan juga Elena Rose, pendengar. FIFA menyebut konser ini sebagai perayaan global yang dirancang untuk menyatukan penggemar sepak bola menjelang dimulainya Piala Dunia. Acara ini menjadi konser hitung mundur pertama dalam sejarah Piala Dunia yang digelar bersamaan di tiga negara tuan rumah. Selain disaksikan langsung oleh para penonton di lokasi acara, konser ini juga akan disiarkan secara global. FIFA bekerja sama dengan Grammy Awards dalam penyelenggaraan acara tersebut untuk menghadirkan pengalaman yang lebih luas. Piala Dunia 2026 sendiri, pendengar, akan resmi dimulai pada 11 Juni 2026. Turnamen edisi kali ini menjadi yang pertama digelar di tiga negara sekaligus, yakni Amerika Serikat, Kanada, dan juga Meksiko. Nah, pendengar, ada nih yang memprediksi kalau Spanyol akan menjadi juara Piala Dunia 2026. Kira-kira siapa yang memprediksi itu? Nah, saya punya nih informasinya untuk Anda.

Setiap pelaksanaan Piala Dunia, yang mencuri perhatian salah satunya adalah theme song. Mulai dari To Be Number One di tahun 1990, Lako Pada La Vida dari Ricky Martin, atau Waka Waka dari Shakira yang menjadi viral, katanya jiplakan, tapi tetap sukses dan dinobatkan terlaris dengan 4 miliar penonton di platform musik. Namun di tahun 2026, selain Dai Dai yang dibawakan kembali oleh Shakira, FIFA telah merilis theme song Piala Dunia tahun 2026 berjudul Lighter yang dibawakan oleh Jelly Roll, memang berbeda dengan theme song sebelum-sebelumnya di mana bergenre country rock. Meski dinilai gagal bumi, tapi pecinta musik country tetap merasakan getaran dari beat rocknya. Bagaimana dengan Anda?

Mendengar masih dengan informasi-informasi seputar Piala Dunia 2026. Ini ada yang memprediksi kalau Spanyol akan menjadi juara Piala Dunia 2026, pendengar. Pengembang game sepak bola eSports yang memprediksi kalau Spanyol ini akan menjadi juara Piala Dunia 2026 melalui mesin simulasi berbasis rating pemain dan ribuan simulasi pertandingan. Jadi prediksi tersebut menarik perhatian karena eSports ini sebelumnya berhasil menebak dengan tepat 4 juara Piala Dunia terakhir. Dalam simulasi terbaru yang dijalankan melalui eSport FC, Spanyol ini diproyeksikan keluar sebagai kampion turnamen yang akan berlangsung di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Pelatih Spanyol, Luis de la Fuente, menanggapi prediksi tersebut. Ia mengatakan, "Kami sangat senang jika memang demikian," kata de la Fuente, pelatih Spanyol. Menurutnya, prediksi itu membantu Spanyol menghadapi Piala Dunia dengan antusiasme besar, dengan semangat dari para pemain. Ini ya, mengatakan mereka ingin meraih sesuatu yang penting dan mereka yang tidak pernah puas dalam semangat kompetitifnya dan selalu ingin terus berkembang, apalagi pemain-pemain saya adalah pemain-pemain berdarah segar, pemain-pemain muda. Namun ia tetap mewaspadai sikap terlena, dia tidak menganggap berbagai pujian sebagai jaminan kesuksesan di Piala Dunia. Menurut pelatih Spanyol ini, pendengar, turnamen ini diikuti begitu banyak tim kuat sehingga tidak ada satupun yang bisa merasa sudah menang sebelum bertanding. Ia bahkan mengatakan, jika kami berpikir bahwa status favorit menjamin apapun, berarti kami berada di jalur yang salah. Status itu tidak menjamin apa-apa. Apalagi ada 8 hingga 10 tim yang bisa disebut sebagai tim kelas dunia. Ia merasa Spanyol tidak sekuat tim-tim tersebut. Sebelumnya, pendengar, eSports tercatat sukses ya memprediksi Piala Dunia 2010 Spanyol. Dan betul, Spanyol yang keluar sebagai juara. Kemudian 2014 eSports memprediksi Jerman. Dan betul, Jerman yang keluar sebagai juara. Kemudian di tahun 2018, eSports memprediksi kalau yang menjadi juara adalah Prancis. Dan betul, Prancis yang menjadi juara. Terus, pendengar, di tahun 2022, eSports ini memprediksi Argentina juara Piala Dunia. Ternyata betul juga, Argentina yang menjadi juara Piala Dunia 2022. Nah, rekam jejak tersebutlah yang membuat prediksi terbaru eSports 2026 ini kembali menjadi sorotan menjelang bergulirnya Piala Dunia 2026. Nah, meski demikian ya, prediksi yang berdasarkan hasil simulasi. Jadi prediksinya ini berdasarkan hasil simulasi ya, pendengar, yang dilakukan oleh eSports, game sports, pendengar, game sepak bola, tidak menjamin hasil akhir turnamen. Jadi sejumlah model prediksi lain ini juga menempatkan Spanyol sebagai salah satu favorit juara. Namun persaingan ketat diperkirakan datang dari Prancis, Inggris, Argentina, dan Brazil. Piala Dunia 2026 ini akan diikuti 48 negara peserta dan dijadwalkan berlangsung pada 11 Juni hingga 19 Juli 2026. Dan kalau menurut eSports, yang akan berada sampai titik terakhir itu yaitu Spanyol, Perancis, Inggris, Argentina, dan Brazil, pendengar. Dengan yang menjadi juaranya adalah Spanyol. Ini prediksi eSports ya. eSports ini adalah pengembang game sepak bola ternama di dunia yang melakukan prediksi melalui mesin simulasi berbasis rating pemain dan ribuan simulasi pertandingan.

0: Kebakaran diduga dari arus pendek.
1: Diduga kebakaran terjadi akibat hubungan arus pendek.
2: Sementara
1: listrik
2: kebakaran ini diakibatkan oleh konsleting arus listrik dari salah satu rumah yang terbakar.
3: Halo Planners Papua, udah dengarkan berita tadi? Sekarang waktunya aku buat ngasih tahu kamu untuk lebih peduli bahaya listrik. Pertama, hindari penggunaan tusuk kontak listrik yang menumpuk. Kebanyakan kebakaran disebabkan oleh konsleting hubungan arus pendek. Bahaya kan? Kedua, hindari membangun atau memperbaiki bangunan dekat listrik. Tuh Bapak Ibu, diperhatikan ya agar selalu aman. Solusinya adalah jarak minimal dari jaringan listrik 3 meter. Ada lagi nih, pahami petunjuk yang ada. Jangan dilanggar. Misalnya kalau kamu melihat ada yang bertanda tegangan listrik, itu artinya tanda bahaya. Jangan nekat ya. Yang terakhir, hindari bakar sampah di bawah jaringan listrik. Lebih aman sih jangan dibakar ya sampah itu, mending dibuang ke tempatnya agar dibakar oleh dinas terkait agar lebih aman. Kenapa? Karena panasnya pembakaran dapat merusak pelindung kawat listrik. Akibatnya bisa konsleting. Yuk kita perkecil resikonya, jangan dianggap sepele ya. Ayo peduli bahaya listrik di lingkungan kita.
4: Pesan ini disampaikan oleh PT PAAN Persero, Unit Pelaksana Proyek Papua Barat.

Kita ke informasi yang terakhir seputar Piala Dunia dari Brazil. Pendengar, Neymar sedang dalam masa pemulihan dari cedera betis yang sempat meragukan penampilannya di Piala Dunia. Timnas Brazil mengonfirmasi hal ini dalam pernyataan resmi pada Senin 8 Juni 2026. Hasil pemindaian MRI pada Senin menunjukkan bahwa Neymar mengalami kemajuan baik dalam proses perawatannya. Ada harapan ia bisa dimainkan oleh pelatih Carlo Ancelotti di Amerika Serikat. Konfederasi Sepak Bola Brasil menyatakan Neymar akan terus mengikuti jadwal pemulihan dan program kebugaran. Semua ini sudah direncanakan oleh staf medis tim. Dan Neymar didiagnosis cedera betis pada akhir bulan lalu ya. Sejak saat itu ia berusaha keras nih untuk memulihkan kebugarannya agar bisa tampil di Piala Dunia. Brasil sendiri akan memulai kampanye Piala Dunia melawan Maroko di New Jersey pada Sabtu waktu setempat, dan semua pihak berharap Neymar bisa diturunkan. Jadi Neymar kini sudah berusia 34 tahun, ia menjadi bagian penting dalam 3 kampanye terakhir Brazil di Piala Dunia. Ada kejutan saat Neymar tetap dimasukkan dalam skuad kali ini sebab cedera telah melarangnya bermain untuk Brazil sejak tahun 2023. Pelatih Carlo Ancelotti pekan lalu juga menegaskan Neymar akan siap untuk pertandingan pertama atau kedua Brazil. Ancelotti juga mengatakan tidak terburu-buru untuk memainkan Neymar. Neymar sendiri saat ini bermain untuk klub Santos, ia terus menjalani program pemulihan intensif agar bisa tampil maksimal di Piala Dunia. Para penggemar Brazil tentu berharap ya Neymar bisa pulih tepat waktu. Kehadirannya sangat penting bagi lini serang tim Samba di turnamen 4 tahunan ini. Pendengar, kita lihat saja nanti ya kira-kira seperti apa perkembangan kesembuhan Neymar. Nah, itu dia informasi-informasi seputar Piala Dunia, pendengar, yang dapat saya hadirkan untuk Anda. Dan sampai di sini juga saya Danusyah menemani Anda di edisi Selasa 9 Juni 2026. Insya Allah besok kita ketemu lagi pendengar di pukul 5 hingga pukul 11 waktu Indonesia Timur. Semoga hari ini menjadi hari yang menyenangkan dan semoga hari esok lebih baik daripada hari ini. Saya Danusyah pamit, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luyumobok, selamat sore.

Yun Wabok, selamat sore pendengar. Di sore hari ini saya akan menemani Anda hingga nanti di jelang pukul 24.00 waktu Indonesia Timur untuk edisi hari ini di hari Selasa 9 Juni 2026 ya. Dan khususnya bagi Anda kaum muslimin dan muslimat, kami hadirkan lagu-lagu bernuansa Islami hadir untuk Anda, khususnya untuk menemani Anda menjalankan sholat maghrib sesaat lagi.

0: Rabbi.
1: Tak kutunggu hati sempurna, tak kucari waktu yang lengang. Jika kau panggil sekarang juga, mengapa harus kutunda untuk pulang? Lelah ini biar menjadi saksi bahwa aku pernah tersesat. Namun sejak hari ini, kuserahkan

Ketika ponsel mengeluarkan dering panggilan, dengan cepat kita mengangkatnya. Ketika atasan di kantor memanggil, dengan sigap kita menghampirinya. Tapi, ketika azan berkumandang, kita masih mengutamakan kesibukan-kesibukan dunia. Padahal panggilan itu adalah panggilan menuju kemenangan. Bahwa jarak antar kemenangan hanya berkisar antara kening dan sajadah. Saudaraku, 5 kali panggilan dalam sehari. Apakah kita sudah taat atau malah menjadi durhaka? Saudaraku, coba Anda bayangkan jika Anda durhaka pada bos Anda, durhaka pada atasan Anda. Seketika Anda langsung terkena omelan. Bahkan bisa jadi keesokannya Anda diberhentikan. Tapi Allah begitu sayang kepada kita. Setiap kali kita durhaka pada panggilannya, Dia tetap menurunkan rahmat-Nya. Panggilan itu tetap diperdengarkan setiap hari. Saudaraku, coba kita renungkan. Mengapa kita lebih taat pada panggilan manusia ketimbang panggilan Tuhan? Apakah yang kita buru? Apa yang kita tuju? Saudaraku, akhirat sudah menanti. Panggilan untuk memenangkannya sudah berbunyi. Hayya.

Kami informasikan kepada Anda, beduk dan juga azan maghrib untuk wilayah Sorong dan sekitarnya ada pada pukul 18 lebih 19 menit. Menemani Anda yang baru saja pulang kantor, yang baru saja selesai dengan aktivitasnya, atau yang mau ke suatu tempat, jangan lupa ya, bagi Anda kaum muslimin dan muslimat, ringankan langkah, sediakan waktu untuk melaksanakan sholat maghrib ya, pada pukul 18 lebih 19 menit.

Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan solat yang tetap didirikan, karuniailah Nabi Muhammad tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan, dan derajat yang tinggi. Tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji, seperti yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya, engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.

Tidak usah cemburu kepada yang banyak harta. Tidak usah cemburu kepada yang banyak ilmu. Tidak usah cemburu kepada yang tinggi jabatan, yang kuat kemudian tenaganya. Cukup kita mau pilih dari empat itu, pilih yang mana supaya optimal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhtiar.

Allah itu suka banget sama orang yang bertaubat lalu belajar memperbaiki diri. Taubat dan ta'lim Allah nge-like banget tuh. Siapapun yang bertaubat, siapapun yang kemudian pengen belajar memperbaiki dirinya, semasa proses itu Allah suka banget sama dia. Setiap hari Allah nge-like dia dan ngasih tahu ke malaikat, ini hambaku, ini hambaku, ini hambaku, ini. Terus Allah ngebanggain dia. Allah walaupun ngelihat kita banyak berbuat dosa, tetapi Allah masih juga manggil kita hamba. Ya ibadi, wahai hamba-hambaku, kalau kalian datang kepadaku dengan membawa dosa yang memenuhi langit dan bumi, penuh dengan dosa kalian, gak ada lagi planet, gak ada lagi bintang, semuanya dosa kalian isinya. Lalu kita datang kepada Allah dan kita mengatakan, Rabbi, ini hambamu yang fakir ada di hadapanmu. Ya Allah, ini hambamu yang hina sekarang datang ke pintu rahmatmu. Apa kata Allah? Aku bukakan rahmatku seluas-luasnya, aku terima kedatanganmu, lalu aku gugurkan semua dosa-dosamu menjadi hilang, wala ubali, dan aku gak peduli sebanyak apa.

0: kami informasikan juga untuk Anda ya. Ini menjadi berita baik ya. Ini juga menjadi berita baik bagi Anda para pencinta sepak bola, di mana pemerintah Kota Sorong resmi menyiapkan 2 titik nobar. Wih, keren ya. Ini baru. Mudah-mudahan ini bisa memberikan suasana hiburan ya bagi para pencinta olahraga sepak bola di wilayah Papua Barat Daya ya, di mana TVRI Papua Barat bersama pemerintah daerah sudah menyiapkan sejumlah lokasi nonton bareng Piala Dunia 2024 bagi masyarakat Papua Barat Daya. Itu disampaikan Kepala Stasiun TV TVRI Papua Barat, Leni Sinai, yang mengatakan bahwa pemerintah sudah tetapkan 2 titik nobar, yaitu di wilayah Kota Sorong dan Kabupaten Sorong. Ini dilakukan guna memberikan kesempatan kepada masyarakat menikmati pertandingan secara bersama-sama. Wah, keren ya. Untuk Papua Barat ya, kami sudah menyiapkan lokasi di halaman kantor Wali Kota Sorong, dan juga untuk wilayah Kabupaten Sorong di alun-alun Aimas. Selain itu masih ada beberapa titik lain yang akan diumumkan kemudian ya. Ini dijelaskan ketika menjadi bintang tamu ya dalam dialog Sorong Bisa pagi tadi, bahwa lokasi nobar tersebut diharapkan menjadi ruang berkumpul masyarakat untuk menikmati pertandingan sepak bola dunia sekaligus mempererat kebersamaan begitu ya. Dan juga berharap masyarakat tetap menjaga keamanan. Jadi kalau su nobar tuh jaga keamanan, jangan bikin-bikin ribut, ketertiban ya selama menonton. Bahkan Piala Dunia harus menjadi momentum yang menyatukan masyarakat, dari masyarakat akar rumput sampai ke masyarakat paling atas ya. Itu juga disampaikan, bahkan ini sudah ada ya, kita akan nonton sama-sama Videotron di depan halaman kantor wali kota, kemudian juga ada di alun-alun Aimas. Weh, siap-siap nobar, mantap abis. Ini sudah sudah tidak sabar ya, tinggal 2 hari lagi perhelatan Piala Dunia 2026 ini akan dihelat atau akan digelar pastinya. Jadi bersiap-siap.
1: Kebakaran diduga dari arus pendek.
2: Diduga kebakaran terjadi akibat hubungan arus pendek.
3: Sementara kebakaran ini diakibatkan oleh korsleting arus listrik dari salah satu rumah yang terbakar.
4: Halo Planners Papua, udah dengar kan berita tadi? Sekarang waktunya aku buat ngasih tahu kamu untuk lebih peduli bahaya listrik. Pertama, hindari penggunaan tusuk kontak listrik yang menumpuk. Kebanyakan kebakaran disebabkan oleh konsleting hubungan arus pendek. Bahaya kan? Kedua, hindari membangun atau memperbaiki bangunan dekat listrik. Tuh Bapak Ibu, diperhatikan ya agar selalu aman. Solusinya adalah jarak minimal dari jaringan listrik 3 meter. Ada lagi nih, pahami petunjuk yang ada. Jangan dilanggar. Misalnya kalau kamu melihat ada yang bertanda tegangan listrik, itu artinya tanda bahaya. Jangan nekat ya. Yang terakhir, hindari bakar sampah di bawah jaringan listrik. Lebih aman sih jangan dibakar ya sampah itu, mending dibuang ke tempatnya agar dibakar oleh dinas terkait agar lebih aman. Kenapa? Karena panasnya pembakaran dapat merusak pelindung kawat listrik, akibatnya bisa konsleting. Yuk kita perkecil resikonya, jangan dianggap sepele ya. Ayo peduli bahaya listrik di lingkungan kita.
5: Pesan ini disampaikan oleh PT PLN Persero, Unit Pelaksana Proyek Papua Barat.

0: Tiara Digital.
1: Ana, mama cuma mau satu, kok bisa kuliah?
2: Saya juga mau, Ma. Tapi biaya, mana harus keluar kota lagi.
1: Kalau dekat-dekat saja, bisa kah?
2: Sebenarnya sekarang bisa sih, Mama.
1: Di mana?
2: Universitas Terbuka Sorong. Saya kuliah bisa dari sini saja.
1: Oh, Suce, bukan kampus abal-abal toh?
2: Bukan, Mama. Kampus negeri, akreditasi A lagi.
1: Serius?
2: Iya, Ma. Saya bisa tetap bantu Mama, tapi saya juga tetap bisa kuliah.
1: Kok daftar tempo sudah sekarang kalau begitu. Cepat. Wujudkan Mama Puharapan, kuliah di Universitas Terbuka Sorong, Jalan Basuki Rahmat, kilometer 11,5, Kota Sorong. Daftar sekarang melalui admisi garis datar SIA, SIA, UT, AC, ID. Atau hubungi kami di 0821-9844-8689 atau 0821-9831-9133.

0: Wah, kos pulang? Bukannya tadi ku bilang mau ke dokter, mau periksa penyakit dalam.
1: Iyo, tapi bagaimana saya mau periksa? Dua kali saya bolak-balik ke rumah sakit. Dong bilang dokter penyakit dalam belum datang lah. Ada cek pasien di rumah sakit lain lah. Begini-begini nih, yang nanti kita tambah sakit.
0: Oh, kalau mau ke rumah sakit tuh, saya sarankan lebih baik kok ke rumah sakit kasih Herlina saja. Yang pasti-pasti sajalah. Dong di sana tuh ada dua dokter penyakit dalam, Dr. Matius Eka Herwanto, MKes SPPD, praktek dari hari Senin sampai dengan hari Sabtu, jam 8 pagi sampai jam 2 siang, lalu dilanjutkan lagi jam 4 sore sampai selesai. Juga ada Dr. Bobby Yohanes Sewo, SPPD MAkes, praktek dari hari Senin sampai hari Jumat, jam 4 sore sampai selesai.
1: Be, mantap itu kah? Di rumah sakit kasih Herlina, dokter-dokter lengkap, eh. Kira-kira ada dokter apa saja, eh?
0: Ada dokter kandungan, ada tiga langsung yang ada di sana. Ada dokter Nur Asisa, SPOG, praktek setiap hari Senin sampai hari Jumat, jam 9 pagi sampai jam 12 siang. Juga ada dokter Isabella M. Kurube, SPOG, praktek setiap hari Senin sampai hari Sabtu, jam 4 sore sampai dengan jam 7 malam waktu Indonesia Timur, kecuali hari Sabtu, praktek pagi, jam 9 sampai dengan selesai. Ada juga dokter Indira Ongko Wijaya, SPOG, tapi sementara dia lagi lanjutkan pendidikan.
1: Ada juga dokter Sri Widyastuti, SPM, spesialis mata, praktek setiap hari Senin, Rabu, Sabtu, jam 9 pagi sampai dengan jam 1 siang. Khusus untuk Selasa, Kamis, dan Jumat, jam 11 siang sampai dengan jam 4 sore. Ada juga dokter Soraya Salepa Sulu, spesialis anak, praktek setiap hari Senin sampai dengan Jumat dari jam 7 pagi sampai dengan selesai. Dokter Alexandra Iriawan, spesialis bedah, praktek setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat jam 4 sore sampai dengan jam 7 malam. Dokter Nugraha Teguh Palin, spesialis jantung dan pembuluh darah, praktek setiap hari Senin sampai dengan Jumat, jam 5 sore sampai dengan jam 9 malam.
0: Ada Dr. Windy Kristianti Marbun, spesialis neurologi subneurointervensi, praktek setiap hari Kamis sampai hari Sabtu, Kamis dan Jumat, jam 16.30 sampai dengan 18.30, di hari Sabtu, jam 10 pagi sampai jam 1 siang. Dr. Gigi Ari Krisanda Sianturi, dokter gigi umum yang praktek setiap hari Senin sampai dengan Jumat, jam 9 pagi sampai jam 3 siang. Kalau kamu pasien BPJS, kamu bisa daftar juga melalui mobile JKN.
1: Oh, begitu kah, Pak C? Di sana lengkap, eh. Kalau begitu, ku antar saya ke rumah sakit kasih Herlina sekarang, kah? Oke, gas, gas, gas, gas.
0: Rumah Sakit Kasih Herlina melayani pasien rawat inap dan rawat jalan, baik BPJS, asuransi, maupun umum, dengan layanan dokter dan fasilitas rumah sakit yang lengkap.
1: Rumah Sakit Kasih Herlina di Jalan Selat Makassar nomor 7 Remu Selatan, Kompleks Pasar Sentral Remu. Atau hubungi 0811-4867-445 atau di Instagram kasihherlina_sorong.

0: dibuka. Penerimaan mahasiswa baru Universitas Muhammadiyah Sorong Unamin tahun 2026. Pendaftaran dan tes hasil dapat diketahui dalam 1 hari. Periode pendaftaran, gelombang 1 dari 6 Januari sampai 31 Mei 2026. Gelombang 2 dari 1 Juni sampai 31 Juli 2026. Gelombang 3 dari 1 Agustus hingga 30 September 2026. Ada 21 program sarjana strata 1 atau S1, 3 program magister strata 2 atau S2. Lokasi kampus terjangkau di pusat kota. Biaya kuliah terjangkau, banyak peluang beasiswa, dan peluang kuliah di luar negeri. Informasi pendaftaran di 0853-3914-3523 atau di pmb.um/sorong.ac.id. Tempat pendaftaran di Sekretariat Mahasiswa Baru Universitas Muhammadiyah Sorong. Let's join Unamin, unggul, humanis, mencerahkan.
1: Masyarakat Sorong dan sekitarnya. Jangan lupa, setiap tanggal 20 adalah batas akhir pembayaran.

0: di mana-mana. Pakaian kotor berbelantungan. Asik. Kita bisa main sembunyi-sembunyi. Habis itu aku mau cari mangsaku.
1: Masih mau jadi korban gigitan nyamuk? Awas loh, malaria siap mengintai kalau kamu tidak jaga kebersihan lingkungan.
2: They used to tell me.

Pendengar, sesaat lagi Anda dapat mengikuti informasi terkini lewat berita Sorong Malam.

0: Pukul 19 waktu Indonesia Timur. Berita Sorong malam ini, Radio Republik Indonesia Sorong, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Selamat malam pendengar Radio Republik Indonesia Sorong, menyampaikan berita Sorong malam untuk hari ini Selasa 9 Juni 2026, di antaranya tunggakan Pemda di Papua Barat Daya ke Bulog Sorong capai 9 miliar rupiah. Yan P. Mandenas minta segera diselesaikan. Pengadilan Negeri Sorong akan gelar sidang vonis perkara kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur yang terjadi di distrik kota Waisai. Bersama saya, Noni Densi, inilah berita Sorong Malam selengkapnya. Tunggakan Pemda di Papua Barat Daya ke Bulog capai 9 miliar rupiah. Yan P. Mandenas minta segera diselesaikan. Laporan Randy Mahardika.
2: Tunggakan pembayaran pemerintah daerah kepada Perum Bulog hingga mencapai 9 miliar. Anggota Komisi 13 DPR RI Yan Permenas Mandenas meminta agar kewajiban pembayaran dari pemerintah daerah harus segera diselesaikan karena berpengaruh terhadap Perum Bulog yang merupakan perusahaan milik negara. Dirinya menjelaskan, Bulog selama ini memiliki peran strategis dalam menjaga stabilitas harga pangan dan mengendalikan inflasi di daerah sehingga perlu mendapat dukungan dari seluruh pemerintah daerah. Ia mengatakan akan berkoordinasi dengan pemerintah Provinsi Papua Barat Daya agar daerah-daerah yang memiliki tunggakan kepada Bulog segera menyelesaikan kewajibannya. Bulog sebagai badan usaha milik negara juga harus menjalankan kegiatan usaha secara profesional sehingga diperlukan dukungan dari semua pihak termasuk pemerintah daerah. Politisi Partai Gerindra ini mendorong adanya langkah tegas terhadap daerah yang tidak konsisten dalam menyelesaikan kewajibannya.
3: Saya pikir untuk tunggakan dari Pemda ke Bulog ya, nanti kita bicara dengan gubernur supaya gubernur bisa mengkoordinir agar daerah-daerah yang masih mengalami tunggakan dengan Bulog harus segera. Itu karena Bulog ini sudah mempermudah kita dari banyak hal, terutama dalam pengendalian inflasi harga. Jadi saya pikir pemerintah daerah juga harus proaktif untuk bagaimana bisa mendukung Bulog agar perputaran ekonomi kita juga bisa berjalan lancar, ya, distribusi barang dan juga pengambilan barang ini bisa segera Bulog lakukan. Gitu. Karena walaupun bagaimana mereka ini kan BUMN juga harus menjalankan secara profesional ya dari sisi bisnisnya. Jadi saya pikir pemerintah daerah saya berharap untuk konsisten.
2: Sementara itu, Kepala Perum Bulog Kantor Cabang Sorong, Riyadi Muslim mengungkapkan, total tunggakan piutang pemerintah daerah kepada Bulog saat ini mencapai 9 miliar yang berasal dari 4 kabupaten dan kota. Menurutnya, tunggakan terbesar berasal dari Kabupaten Raja Ampat dengan nilai sekitar 6 miliar. Selain itu, terdapat tunggakan dari Kota Sorong, Kabupaten Sorong yang nilai mencapai lebih dari 1,7 miliar. Sementara tunggakan dari Kabupaten Tambrau tersisa sekitar puluhan juta rupiah. Riyadi menjelaskan sebagian besar tunggakan tersebut merupakan kewajiban lama yang telah berlangsung sejak beberapa tahun, yaitu tahun 2018 hingga kini masih dalam proses penyelesaian.
4: Sekitar 9 miliar dari 4 kabupaten. Yang paling tinggi Raja Ampat, itu sekitar Raja Ampat 6M, terus kota, kabupaten 2, kabupaten Sorong. Kabupaten Sorong dan kota Sorong, Tamro, kalau Tamro enggak, masih ada dikit, 70-an juta saja. Jadi total sekitar 9M ya, 2018.
2: Bulog berharap pemerintah daerah yang masih memiliki kewajiban dapat segera melakukan pembayaran sehingga kerjasama penyediaan pangan dan program pengendalian inflasi daerah dapat terus berjalan secara optimal. Dari Sorong, Papua Barat Daerah, Randy Mahardika melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: UNICEF bersama pemerintah kota Sorong siap dukung imunisasi bagi anak. Nirwana Yusuf melaporkan.
5: Guna meningkatkan imunisasi terhadap anak, UNICEF bersama pemerintah kota Sorong melalui Dinas Kesehatan Kota Sorong menyelenggarakan kegiatan pertemuan koordinasi Pogja Gerakan Bersatu melengkapi imunisasi anak atau Berlian. Dr. Husni Mutakin selaku perwakilan UNICEF Tanah Papua memberikan apresiasi dan dukungan terhadap Dinas Kesehatan Kota Sorong bersama lintas sektor atas antusiasme dan pemahaman tentang pentingnya imunisasi terhadap anak yang ada di wilayah Kota Sorong.
6: Dan kami sangat mengapresiasi Dinas Kesehatan Kota Sorong juga rekan-rekan dari lintas sektor atas upaya-upayanya dan semoga upaya ini bisa terus berlanjut ke depannya karena sasaran imunisasi kita 95% itu belum optimal ya kita capai. Kita itu adalah katalisator yang memperjuangkan semua hak anak, pendidikan anak, kesehatan anak, perlindungan anak. Nah, imunisasi imunisasi ini adalah salah satu hak anak yang harus didukung.
5: Sementara itu, Ketua Panitia Berlian dan juga merangkap sebagai Kepala Seksi Surveillance dan Imunisasi Dinas Kesehatan Kota Sorong Irianti menambahkan, jika tujuan dari kegiatan guna memperkuat sinergitas antara pemangku kepentingan dalam memberikan dukungan atas keberadaan program Berlian ini.
7: Karena terus terang kami Dinas Kesehatan untuk imunisasi tidak bisa berjalan sendiri. Terlalu banyak tantangan yang kita hadapi di depan. Untuk itu harapan kami semoga dengan penjabaran tupoksi kepada hasil-hasil kelompok kerja yang sudah terbentuk di Perwali di Berlian ini, target capaian imunisasi bisa kami dapat dan informasi-informasi yang salah tentang imunisasi dan vaksin bisa kami luruskan dengan bantuan kelompok-kelompok kerja di Berlian, di Pogja yang sudah kita bentuk.
5: Dengan kehadiran 150 orang baik dari unsur perempuan, OPD, organisasi profesi, tokoh agama maupun tokoh masyarakat, membuat suasana menjadi meriah dan mendapatkan tanggapan positif dari peserta yang hadir di acara Berlian. Dari Kota Sorong, Papua Barat Daya, Nirwana Yusuf melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Disdik Kota Sorong prioritaskan 4 jalur SPMB mulai 17 Juni 2026. Larang daftar ganda.
8: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Sorong memprioritaskan 4 jalur dalam sistem penerimaan murid baru SPMB yang akan terlaksana secara serentak pada seluruh jenjang pendidikan mulai 17 Juni 2026. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Sorong, Yuliana Kirihio, mengatakan 4 jalur penerimaan itu terdiri dari jalur domisili, prestasi, afirmasi, dan mutasi sesuai petunjuk teknis yang berlaku. Yuliana menjelaskan calon peserta didik diimbau tidak melakukan pendaftaran ganda di beberapa sekolah negeri sekaligus karena dapat memengaruhi kuota penerimaan siswa baru. Sebab pendaftaran ganda berpotensi menyebabkan adanya kuota yang tersisa setelah proses seleksi selesai, sementara calon siswa lain kehilangan kesempatan untuk memperoleh kursi di sekolah yang dituju.
9: Sistem penerimaannya masih seperti kemarin, dan pendaftaran itu nanti serempak di tanggal 17, semua jenjang. Sehingga saya berharap juga tidak ada pendaftar yang double. Ada yang mendaftar, umpama dia mendaftarnya di SMP 3, terus nanti dia daftar lagi di SMP 5. Kalau bisa tidak boleh, supaya kuota yang disiapkan itu bisa tercukupi. Jangan sampai double pendaftaran, akhirnya nanti ada kuota yang sisa, kasihan toh, kita sudah tidak terima lagi yang lain. Nanti yang kita buka peluang, nanti dikira kita, oh berarti ada yang disimpan. Ternyata itu tidak. Sehingga kita lakukan bahwa itu pendaftaran serempak di tanggal 17 minggu depan ya, kan ada 4 jalur domisili, jalur prestasi, jalur afirmasi, dan jalur mutasi.
8: Pihaknya juga meminta seluruh sekolah membuka informasi secara transparan terkait presentasi kuota dan masing-masing jalur agar masyarakat dapat mengetahui mekanisme penerimaan secara jelas. Ia menambahkan keterbatasan jumlah ruang belajar dan rombongan belajar membuat sekolah tidak dapat menerima seluruh pendaftar meski berasal dari wilayah domisili yang sama. Dari Kota Sorong, Papua Barat Daya, Husni Lai melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pengadilan Negeri Sorong akan menggelar sidang vonis perkara kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur yang terjadi di distrik kota Waisai. Laporan Padli Ramdan.
10: Pengadilan Negeri Sorong akan menggelar sidang putusan atau vonis terkait perkara kasus kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur dan kasus pencurian pada pekan ini. Dua kasus ini terjadi di wilayah distrik kota Waisai, Kabupaten Raja Ampat. Juru bicara Pengadilan Negeri Sorong, Christian Eliezer Rumbajan, menerangkan untuk kasus kekerasan seksual telah digelar sidang pemeriksaan saksi, pembuktian, pembelaan terdakwa, serta penuntutan. Ada dua orang saksi dalam kasus anak, yaitu korban dan orang tua. Tahapan persidangan kasus kekerasan anak ini tertutup dan baru terbuka untuk umum pada saat sidang vonis pekan ini. Menurut Christian, sidang vonis dua perkara pencurian dan kekerasan seksual terhadap anak akan digelar secara elektronik via Zoom meeting. Hakim membacakan vonis di Pengadilan Negeri Sorong, sementara terdakwa tetap mengikuti dari Kabupaten Raja Ampat. Sidang elektronik ini telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara atau KUHAP terbaru. Sementara itu, satu perkara pencurian lainnya, Pengadilan Negeri Sorong akan menggelar sidang lanjutan dengan agenda pembuktian keterangan verbal lisan dari penyidik. Hal ini dilakukan karena satu terdakwa menyangkal keterangan yang disampaikan saat penyidikan.
11: Dari tiga perkara, satu itu perkara perlindungan anak ya. Perlindungan anak itu sudah masuk sampai tuntutan sudah, terus ada pembelaannya sudah, jadi agenda selanjutnya itu tinggal pembacaan putusan hakim majelis hakim, gitu. Walaupun perkara itu tertutup untuk umum ya pemeriksaannya, namun di saat pembacaan putusan itu terbuka untuk umum. Jadi di saat ada persidangan yang terbuka untuk umum, maka informasinya bisa kami sampaikan, begitu ya.
10: Hakim akan memanggil penyidik Polres untuk mendalami perbedaan pernyataan terdakwa antara di persidangan dan saat penyidikan. Dari Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat Daya, Padili Ramdan melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pendengar, pemerintah provinsi dukung penguatan pembangunan rendah karbon dan implementasi RED berbasis yurisdiksi.
2: Dinas Kehutanan Provinsi Papua Barat Daya menggelar loka karya penguatan pembangunan rendah karbon dan implementasi program RDD plus berbasis yurisdiksi. Kegiatan loka karya ini dihadiri perwakilan dari 6 provinsi yakni Papua Barat Daya, Papua Barat, Papua, Papua Pegunungan, Sulawesi Tengah dan Maluku Utara serta instansi terkait dan NGO. Dalam sambutan mewakili Gubernur Papua Barat Daya Elisa Kambu Asisten 2 Bidang Ekbang Victor Salosa mengatakan bahwa regional Papua memiliki posisinya sangat strategis dalam mendukung agenda pembangunan rendah karbon Indonesia. Dengan tutupan hutan yang masih luas, kaya keragaman hayati yang tinggi, serta berbagai jasa lingkungan yang menopang kehidupan masyarakat, Papua memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan iklim sekaligus mendukung pembangunan berkelanjutan. Dirinya menegaskan bahwa hutan merupakan aset pembangunan jangka panjang. Menurutnya pembangunan rendah karbon terus dipandang sebagai upaya mewujudkan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, perlindungan lingkungan, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Victor berharap loka karya tersebut dapat menghasilkan rekomendasi yang konstruktif sekaligus memperkuat koordinasi lintas sektor dan lintas wilayah guna mendukung kesiapan daerah dalam mengembangkan program pembangunan daerah rendah karbon yang terintegrasi dan berkelanjutan.
12: Di tengah-tengah meningkatnya tantangan perubahan iklim global, Indonesia terus memperkuat komitmen dalam pengendalian emisi gas rumah kaca, pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan. Berbagai kebijakan nasional telah diterbitkan, termasuk kerangka nilai ekonomi karbon, memberikan landasan yang semakin kuat bagi pemerintah pusat, pemerintah daerah untuk berkontribusi dalam pencapaian target iklim nasional sekaligus membuka peluang akses terhadap pendanaan iklim. Dalam konteks tersebut, penyampaian konsep not Indonesia kepada Sekretariat RT pada akhir tahun 2025 merupakan langkah penting dalam pengembangan RED berbasis yurisdiksi di Indonesia.
2: Program ini merupakan bagian dari pengembangan RDD Plus berbasis yurisdiksi yang berintegrasi tinggi sekaligus membuka peluang akses terhadap pendanaan iklim berbasis hasil dan mekanisme pasar karbon yang memenuhi standar internasional. Dari Sorong, Papua Barat Daya, Randy Madika melaporkan RRI Tersemudar untuk Indonesia.
1: Seratus% kelulusan kelas 6 SD PPK Santo Paulus Teminabuan tidak terlepas dari dukungan orang tua. Kita ikuti laporan selengkapnya.
13: SD YPPK Santo Paulus Teminabuan, Kabupaten Sorong Selatan, Papua Barat Daya, telah mengumumkan hasil kelulusan siswa-siswi kelas 6 tahun ajaran 2025-2026. Kepala Sekolah SD YPPK Santo Paulus Teminabuan, Serilus Menge, kepada RRI menyampaikan, sebanyak 32 siswa kelas 6 yang mengikuti ujian akhir sekolah semuanya lulus dan akan melanjutkan pendidikan ke jenjang lebih tinggi. Disampaikan bahwa keberhasilan yang diperoleh bukan hanya menjadi kebanggaan sekolah, tetapi juga menjadi kebanggaan orang tua karena selalu memberikan dukungan.
14: Untuk kelas 6 tahun ajaran 2025-2026, jumlah siswa seluruhnya 32. Dari 32 ini berdasarkan hasil pekerjaan mereka di ujian akhir nasional itu, setelah kami coba koreksi semua dari pekerjaan itu, bahwa mereka dinyatakan 100% karena nilainya itu mencapai standar lulusannya, maka itu kami tetapkan mereka untuk tahun ajaran ini 100%. Untuk orang tua, kami mohon supaya kerjasama juga dengan pihak sekolah melihat anak-anak di rumah untuk belajar dengan baik sehingga kedepannya mereka akan memperoleh hasil juga baik. Jangan sampai orang tua berpikir bahwa gurulah yang menjadi ujung tombak untuk anak-anak, tapi tidak. Ini kami berharap supaya kerjasama yang baik antara orang tua, guru, anak-anak, juga pemerintah atau pemerhati-pemerhati pendidikan supaya bisa melihat hal ini sehingga ke depannya pendidikan kita akan lebih baik lagi.
13: Lebih lanjut dirinya mengharapkan dukungan pemerintah daerah terutama penambahan ruang belajar karena selama ini ada kelas tertentu yang masuk sekolah siang. Dari Sorong Selatan, Papua Barat Daya, Citra Tangke melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Demikian berita Sorong Malam, atas nama kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

Pendengar, khususnya bagi adik-adik ya yang akan melanjutkan pendidikan, sekali lagi selamat ya buat yang sudah lulus, baik untuk tingkat TK, PAUD, TK ataupun juga SD, SMP, SMA, dan akan melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Ini diinformasikan bahwa sistem pendidikan yang ada di wilayah Papua Barat Daya, terutama yang ada di kota Sorong, ini memprioritaskan 4 jalur dalam sistem penerimaan murid baru atau SPMB yang akan terlaksana serentak ya, mulai tanggal pembukaan pendaftaran itu di tanggal 17 Juni 2026. Ini disampaikan Kepala Dinas Kesehatan Kota Sorong, Yuliana Kirihio, yang mengatakan ada 4 jalur penerimaan ya, mulai dari jalur domisili, prestasi, afirmasi, dan juga mutasi sesuai petunjuk teknis yang berlaku. Pendaftaran dilakukan dibuka serentak pada tanggal 17 Juni di semua jenjang pendidikan ya. Dan juga calon peserta didik diimbau untuk tidak melakukan pendaftaran ganda di beberapa sekolah negeri sekaligus begitu. Jadi misalnya kalau sudah daftar di sekolah A, jangan daftar lagi ke sekolah B. Tapi kadang-kadang namanya orang tua juga worry ya, khawatir kalau seandainya di sekolah A yang didaftar itu sang anak tidak lulus atau tidak masuk begitu ya. Padahal ini juga menjadi, orang bilang jaga-jaga, tapi menurut dari kepala dinas pendidikan bahwa karena dapat mempengaruhi kuota penerimaan siswa baru, sebab pendaftaran ganda berpotensi menyebabkan adanya kuota yang tersisa setelah proses seleksi selesai, sementara calon siswa lain kehilangan kesempatan untuk memperoleh kursi di sekolah yang dituju. Dan pihaknya juga meminta seluruh sekolah membuka informasi secara transparan terkait persentase kuota pada masing-masing jalur agar masyarakat dapat mengetahui mekanisme penerimaan secara jelas gitu ya. Jadi sekolah-sekolah harus lebih transparan mengenai kuota setiap jalur sehingga masyarakat bisa memahami proses penerimaan dengan baik, dan juga terutama untuk sekolah-sekolah favorit di Kota Sorong, mulai dari seperti dari SMP Negeri 6 bahkan juga di SMA Negeri 3. Ini berpotensi mengalami kelebihan jumlah pendaftar dibandingkan daya tampung yang tersedia. Keterbatasan inilah yang membuat sekolah tidak dapat menerima seluruh pendaftar meskipun berasal dari wilayah domisili yang sama gitu ya. Jadi mudah-mudahan ini bisa terrealisasi dan juga pada saat proses pendaftaran juga tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan bersama, semua bisa berjalan dengan baik.

0: Aduh, aduh, telingaku sakit sekali. Aduh, aduh, sakit sekali. Kenapa tiba-tiba berdengung ya?
1: Terkadang kita mengalami dan merasakan telinga berdengung tanpa tahu penyebabnya, karena biasanya timbul secara tiba-tiba. Mengapa hal itu dapat terjadi? Telinga berdengung sering disebabkan oleh paparan suara keras, penumpukan kotoran telinga, bisa juga karena infeksi atau faktor penuaan, juga karena penggunaan obat-obatan tertentu. Kondisi ini

yang menjadi tanda adanya kerusakan sel di dalam telinga atau gangguan pada saraf pendengaran yang memicu bunyi berdenging, berdengung, atau berdesis secara terus-menerus.

0: Warna merah melambangkan apa?
1: Beranilah.
0: Kalau putih?
1: Ya pasti suci.
0: Nah, kalau warna ungu?
1: Sorry, warna janda kan?
0: Ah, gak salah sih. Tapi itu kan hanya anggapan yang beredar luas terutama di masyarakat kita. Sejatinya, warna ungu ini melambangkan kemewahan. Warna menawan perpaduan biru dan merah ini punya sejarah panjang dan kaya makna. Perjalanannya dimulai dari laut dalam hingga menjadi simbol kerajaan dan spiritualitas. Pembuatan warna ungu tidaklah mudah. Pertama kali diperoleh dari ekstrak kelenjar siput laut yang disebut murex. Prosesnya rumit dan membutuhkan banyak siput. Membuat warna ini pada masanya menjadi sangat mahal. Tapi karena seiring waktu, metode pembuatan pewarna ungu semakin berkembang dan murah. Hal ini membuatnya lebih mudah diakses oleh masyarakat umum. Namun, ungu tetap menjadi warna yang istimewa dan dihargai.
2: Oke, buat para pencinta warna ungu ya. Tadi juga Anda sudah mendengarkan lagu terbaru dari Nicky Baker, pemenang atau runner-up Indonesian Idol 2026, ya keren. Dimana juga lagunya ini memang benar-benar dari hati gitu ya. Oke, dan pendengar, di hari ini saya juga punya informasi menarik untuk Anda ya. Ini Kota Sorong semakin berbenah, semakin meningkatkan kualitas pelayanan ya. Salah satunya adalah dengan melakukan penandatanganan perjanjian kerjasama atau PKS, pengampuan jejaring layanan kanker dengan Rumah Sakit Kanker Darmais di Aston Hotel Kota Sorong pada hari Senin kemarin. Kerjasama tersebut merupakan bagian dari upaya penguatan layanan kanker di Papua Barat Daya melalui program pengampuan dari Kementerian Kesehatan. RSUD Selebi Solo menjadi salah satu dari 6 rumah sakit di Papua Barat Daya yang tergabung dalam jejaring pengampuan layanan kanker bersama Rumah Sakit Kanker Darmais. Melalui kerjasama ini, rumah sakit akan mendapatkan pendampingan dalam peningkatan kualitas pelayanan mulai dari sumber daya manusia, sarana-prasarana hingga peralatan kesehatan. Direktur Rumah Sakit Umum Selebi Solo Kota Sorong, Dr. Gigi Susi Pejitmau mengatakan bahwa penandatanganan PKS tersebut menjadi langkah positif bagi pengembangan layanan kanker di rumah sakit yang dipimpinnya. Ini merupakan salah satu progres yang sangat baik bagi rumah sakit kami yang diampu dalam mengembangkan layanan kanker. Rumah sakit pengampu turun langsung ke daerah untuk mendampingi kami melihat hal-hal yang masih kurang, baik sarana-prasarana, alat kesehatan maupun sumber daya manusia. Pendampingan yang diberikan tidak hanya berfokus pada pemenuhan fasilitas pelayanan, tetapi juga peningkatan kapasitas tenaga kesehatan melalui pendidikan dan pengembangan kompetensi sesuai kebutuhan layanan kanker gitu. Selain itu, Direktur Utama Rumah Sakit Kanker Darmais, Dr. Eniarti, menjelaskan bahwa program pengampuan diawali dengan asesmen terhadap kondisi masing-masing rumah sakit. Asesmen dilakukan untuk memetakan kebutuhan pengembangan layanan, termasuk kompetensi tenaga kesehatan dan ketersediaan sarana pendukung begitu ya. Jadi ya luar biasa ya, rumah sakit besar bisa hadir di Papua Barat Daya untuk melakukan asesmen dan melihat kebutuhan pemenuhan kompetensi SDM maupun sarana pelayanan kanker sehingga rumah sakit yang ada dapat terus berkembang sehingga masyarakat juga tidak perlu jauh-jauh berobat ke luar kota, ke luar daerah ya, tapi sudah bisa melakukan pengobatan ya, dan juga prosesnya itu bisa dilakukan di Kota Sorong.

0: Rizky, pejuang deadline sejati, bahkan saat hari libur di rumah.
1: Ayah, air rebusannya meluap tuh. Bunda masih manggang ikan nih.
2: Sebentar, sebentar. Tinggal 3 email lagi.
1: Duh, ayah.
2: Aduh, pancinya aman kan?
1: Pancinya sih aman. Tapi waktu keluarga kita yang gak aman. Kalau ayah begini terus, bisa-bisa panci kita kirim surat pengunduran diri loh.
2: Jangan marah dong bunda. Oke, deadline bisa nunggu. Tapi waktu bersama keluarga harus didahulukan, ya kan?
1: Nah, gitu dong. Ya udah, kita makan bareng yuk.
2: Ayo, ikan panggangnya udah manggil-manggil tuh.
0: Kerja keras itu penting. Tapi, waktu untuk keluarga juga berharga kan? Jadi, bijak dalam membagi waktu ya.

0: Nih, lihat nih.
1: Apaan tuh? Oh, video ya? Weh, anak siapa nih? Joget-joget gak pakai baju.
0: Lucu kan? Adik aku ini. Mau aku upload. Ya, siapa tahu viral.
1: Wah, kakak durhaka. Gak mikirin perasaan adeknya nih.
0: Ih, dia gak bakal tahu. Gak main HP kok.
1: Dia. Tapi temennya? Kalau temennya lihat, terus bully adek kamu gimana? Ntar dia malu loh.
0: Ya elah, cuma buat lucu-lucuan aja kok.
1: Ih, itu namanya nyebar video orang tanpa izin. Pelanggaran privasi bisa bikin dia malu, trauma.
2: Lucu buat kamu bisa jadi luka buat dia. Hati-hati menyebar konten digital.

0: Pendengar, saya informasikan untuk Anda, jangan lewatkan nanti di pukul 22.00 atau di jam 10 malam Anda dapat menyaksikan siaran langsung pertandingan sepak bola antara Timnas Indonesia melawan Timnas Mozambik langsung dari Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Bagaimana perjalanan pertandingannya nanti akan disiarkan secara langsung dari program 1 RRI Sorong juga yang akan turut merilai pelaksanaan siaran langsung pertandingan Timnas Indonesia versus Timnas Mozambik ya dalam FIFA Match Day di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta.
1: Neymar.

0: Hello.
1: Ketika kita mengangkat telepon, kita mengucapkan halo yang berasal dari kata hello. Tapi, tahukah Anda apa itu hello?
2: Hello.
1: Itu bukan sapaan, melainkan nama seseorang. Dia adalah Margaret Hello, tunangan penemu telepon Graham Bell. Itu adalah kata pertama yang dia ucapkan dalam uji coba awal penemuannya. Dan sejak itu, digunakan sebagai pembuka panggilan telepon di seluruh dunia. Nah, gimana? Udah pada tahu kan asal-usul kata hello?

0: Pendengar, segera kita ikuti bersama drama radio dengan judul Hutan Nambolon, produksi RRI Sibolga.
1: Sorong malam ini

0: kenapa banyak sekali truk berisi kayu besar keluar dari desa Naboloni ini? Apa sedang ada pematangan lahan ya? Sejak tadi, rasanya ada 10 truk yang sudah lewat. Sepertinya ada yang tidak beres ini. Permisi Pak, saya Andre. Saya...
1: Iya. Aku ingat raut wajahmu. Kamu anak mending Pak Pur bukan? Yang punya grosir di simpang pertigaan?
0: Ah, iya Pak. Wah, Bapak. Pasti Pak Bas.
1: Iya. Betul. Kamu masih ingat rupanya. Dulu, kamu itu sebelum dibawa ke Jakarta, sering main kemari. Kamu dulu itu kecil, kurus. Sekarang sudah jadi toke kayaknya.
0: Alhamdulillah Pak, saya sekarang bekerja di lembaga penelitian Pak. Saya pulang kampung karena ingin meneliti di sini. Oh iya Pak Bas, ada yang mau saya tanyakan. Mengapa banyak sekali truk-truk dari arah sini membawa potongan kayu? Apa di sini ada pematangan lahan Pak?
1: Oh itu, itu sebenarnya permasalahan kita di kampung ini. Hutan-hutan kita banyak ditebangi. Banyak yang membalak liar di sini.
0: Oh, ilegal ternyata. Pantas saja.
1: Ah, kita bahas yang lain saja. Nanti kamu juga bakal tahu. Oh, sebentar. Saya panggilkan dulu anak saya. Teman kamu dulu, Sari, ingat kan? Sari? Oh, Sari.
2: Iya, ya. Kenapa ya?
1: Nah, ini loh. Coba lihat siapa yang datang. Andre, ini kawan kecilmu dulu.
0: Sari, apa kabar?
2: Baik, Dre. Kamu kapan pulang kampungnya? Oh ya, masuk aja dulu yuk. Makan malam di sini. Kebetulan kami tadi masaknya banyak kok.
0: Wah, malah jadi ngerepotin saya.
1: Sudah, sesekali. Yuk, mari kita masuk. Jangan segan-segan.

0: Jadi, Andre datang kemari meneliti apa? Apakah terkait hutan juga?
1: Nah, gini Pak Bas, saya sedang mengamati perkembangan flora dan fauna di Desa Nabolon ini. Ternyata di hutan kita ini ada ekosistem yang bisa dikatakan langka, seperti pohon lagam beras dan orang hutan. Masalahnya, ekosistem ini tercatat untuk dilindungi. Jadi pernyataan Pak Kades terkait mereka sudah memiliki izin sepertinya hanya rekayasa semata. Lagian pun, apa mereka tidak tahu resiko besar yang bisa terjadi jika hutan di dekat pemukiman begini ditebangi pohon-pohonnya? Ini bisa mengakibatkan bencana loh Pak.
0: Nah, itu dia. Itu yang dari kemarin-kemarin sudah Bapak ingatkan. Tapi si Tono ini orangnya memang keras kepala. Tidak mau mendengarkan masukan dari warganya.
2: Sari juga sebenarnya sudah lama curiga. Dugaan Sari juga sama seperti dugaanmu, Dre. Sepertinya memang benar. Mereka itu gak punya izin resmi seperti yang mereka klaim selama ini. Buktinya dulu, kami minta itu izin untuk melihat dokumen perjanjian pemanfaatan hutan, tapi gak pernah mereka tunjukkan. Banyaklah alasannya. Yang suratnya belum ketemu lah, belum dibuat salinannya lah.
1: Kalau begitu, besok saya akan coba berbicara dengan Pak Kades terkait hal ini. Ini mesti benar-benar bisa divalidasi dan dikonfirmasi seterang-terangnya.
3: Jadi Pak Kades, sesuai dengan kesepakatan kita tahun lalu terkait pemanfaatan kayu di hutan Nabolon ini, kami berencana akan memperluas area penebangan dengan penambahan 10 hektar lagi. 10 hektar ke arah hulu. Saya harap Bapak masih bersedia untuk bekerja sama.
4: 10 hektar lagi? Maaf, Pak. Apa itu tidak terlalu luas? Saya khawatir masyarakat kita semakin protes dan memperkerakan hal ini. Jabatan saya yang jadi taruhannya, Pak. Jujur, saya tidak berani lagi, Pak.
3: Pak Kades. Pak Kades ini terlalu naif. Tak usah khawatir, Pak. Semua urusan ke aparat hukum, media, LSM sudah kami selesaikan. Sudah ada pelicinnya. Mereka akan tutup mata. Tenang saja. Sekarang tinggal urusan pengamanan lahan dan atur masyarakat Pak Kades biar tidak ribut-ribut.
4: Tapi Pak, mengurus masyarakat dan menanggungjawab lahan ini bukan perkara mudah. Bapak tahu sendiri, RT dan RW kita ini juga butuh diberi pengertian.
3: Ya, itu urusan mudah. Mudah itu, Pak. Saya sudah siapkan segala kebutuhannya. Ini, ada 300 juta untuk biaya awal sosialisasi sama RT dan RW juga. Sisanya, nanti bagian Pak Kades 5% dari anggaran pematangan lahan.
4: 5%? Wah, kalau begitu segeralah kita urus, Pak, agar bisa langsung dikerjakan. Jangan lama-lama lagi.
3: Bagus. Silakan. Sekarang tolong diatur semuanya ya.
1: Selamat siang, Pak Kades. Mohon izin mengganggu waktunya. Saya dan Sari ingin mengobrol dengan Pak Kades.
4: Iya. Silakan, Rey. Yang dari lembaga penelitian itu kan? Ada perlu apa? Kira-kira apa yang bisa kami bantu?
1: Begini, Pak. Berdasarkan data dari Kurasi Cagar Alam dan Perlindungan Flora dan Fauna, Ternyata hutan Nabolon kita ini punya kekayaan hutan yang luar biasa, Pak. Jadi hutan ini perlu untuk dijaga.
4: Oh, kalau untuk menjaga hutan, kami semuanya komitmen untuk menjaganya sepenuh hati.
2: Tapi mengapa masih ada juga aktivitas pembalakan hutan di arah hulu, Pak? Mau sampai kapan hutan-hutan ini digunduli? Pak, selain mengancam satwa kita, manusia juga berisiko loh untuk terkena potensi musibah banjir dan longsor.
4: Nah, Sari, sepertinya tahun lalu kita sudah clear membahas masalah ini. Kita semua sudah punya izin memanfaatkan hutan produksi untuk kebutuhan bisnis.
1: Pak, itu hutan lindung, bukan hutan produksi. Saya ragu tentang perizinan kalian jika kalian tidak mampu menunjukkan dokumen aslinya.
4: Saya pikir kalian sudah keterlaluan, tidak menghormati kebijakan pemerintah. Ini sudah jadi ketetapan. Sudah. Jangan lagi banyak cerita. Kalau Nak Andre dan Nak Sari tidak percaya, silakan surati pihak berwenang terkait hal itu. Sekarang kalian keluar dari sini.

0: Bulan demi bulan berlalu, sejak saya harus kembali lagi ke Jakarta dan mengakhiri penelitian di Desa Nabolon. Selama itu pula, tidak ada jawaban apapun atas surat yang telah kami layangkan ke pihak berwenang terkait pemanfaatan lahan di sana. Tampaknya, semua pihak sudah tutup mata. Lalu, tiba-tiba di suatu pagi, kabar yang kutakutkan akhirnya datang. Desa Nabolon rata dengan tanah, diterjang banjir dan longsor.
1: Berita terkini, curah hujan dengan intensitas tinggi yang terjadi selama sepekan terakhir mengakibatkan banjir dan tanah longsor di Desa Nabolon. Kondisi ini diduga dipicu oleh aktivitas pembalakan liar di kawasan hutan yang seharusnya berfungsi sebagai daerah resapan air. Hingga berita ini diturunkan, jumlah korban jiwa dilaporkan terus bertambah, termasuk Kepala Desa Nabolon.

pernah dengar istilah barang KW kan? Istilah KW itu sebenarnya singkatan dari bahasa Belanda, yaitu kwaliteit, yang artinya kualitas. Dulu, kata ini dipakai buat nunjukin tingkat mutu suatu barang. Tapi di Indonesia, KW malah berubah makna jadi identik sama barang tiruan. Uniknya lagi, KW ini ada tingkatannya,

KW1, kualitasnya paling tinggi, hampir mirip banget sama aslinya. KW2 dan KW3, ya makin kelihatan bedanya. Jadi, meskipun disebut KW, nyatanya justru bukan kualitas asli yang dimaksud. Menarik ya, gimana satu kata bisa berubah makna seiring waktu dan budaya.

0: Viral di media sosial, pendengar, gempa yang terjadi di Filipina kemudian berdampak pada beberapa wilayah yang ada di Indonesia, seperti di Kepulauan Sangihe, Sulawesi Utara, di Gorontalo, Sulawesi Utara, dan beberapa wilayah yang ada di Maluku Utara. Kemudian BMKG juga sudah menyampaikan waspada tsunami untuk beberapa wilayah yang ada, kurang lebih ada 25 wilayah yang ada atau 25 daerah yang ada di Indonesia. Ini dengan informasi yang disampaikan oleh BMKG, kita tidak bisa menganggap remeh dalam artian bahwa tetap harus waspada. Gempa yang terjadi di Filipina itu dirasakan di beberapa wilayah di Indonesia dan berpengaruh juga, bahkan orang sampai naik. Kemudian juga di wilayah Kalimantan ya, seperti yang terjadi di Tarakan ya, dan beberapa wilayah lainnya di seputaran Sulawesi, Kalimantan, dan di Maluku Utara yang juga berbatasan langsung dengan kepulauan ataupun juga laut Filipina. Ini juga seperti yang terjadi di Kepulauan Sangihe, terjadi gempa bumi magnitudo 5,9 mengguncang Kabupaten Kepulauan Sangihe di hari ini Selasa, tepat pukul 17:07 atau sekitar jam 7 malam tadi ya, jam 7 malam. Dan menurut Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG, lokasi gempa berada di koordinat 6,27 lintang utara dan 124,61 bujur timur, dan juga dipastikan bahwa gempa tidak berpotensi tsunami. Bahkan dari video yang beredar, kebanyakan masyarakat juga khawatir karena air laut juga pasang ya, kemudian juga tiba-tiba naik di beberapa wilayah, kemudian sampai ke pemukiman warga, sehingga juga warga menjadi khawatir, ada di beberapa wilayah bahkan warga sampai mengungsi ke daerah yang lebih tinggi akibat dari peringatan tsunami yang terjadi pasca gempa 7,7 di Filipina ya. Wah, ini juga berpengaruh dan berpotensi gempa di beberapa wilayah. Bahkan ini juga menjadi peringatan untuk kita tetap waspada dan juga tetap berjaga-jaga mengantisipasi hal-hal yang tong teringinkan bersama.
1: Man, Sumba is amazing. Oh my god, look at the view.

0: Ya, pendengar, di pukul 20 lebih 45 menit sekarang ini ya. Sekali lagi saya informasikan bahwa jangan lewatkan, nanti akan ada pertandingan matchday FIFA di malam hari ini pukul 22.00 atau jam 10 malam, yang akan menghadirkan pertandingan antara Timnas Indonesia melawan Mozambik ya. Dan laga ini akan disiarkan secara langsung, dirilis juga oleh program 1 RRI Sorong. Dan ini persiapan jelang Piala Dunia 2026. Wah, ini pasti semua sutra sabar ingin menyaksikannya dan juga siap-siap dengan negara-negara ya, negara-negara favorit nih, dan siap-siap sudah untuk saling baku gara. Dan kalau lagi ajang Piala Dunia ini dilarang untuk darah tinggi, dilarang untuk mental cemen ya, ya karena siap-siap namanya juga lagi ajangnya ya. Jadi kalau baku gara itu ya sudah biasa. Yang penting ini kan untuk have fun sama-sama, karena sepak bola lah yang mampu dan bisa menyatukan semua perbedaan, semua latar belakang ya. Nah, salah satunya kesempatan bersejarah dari bagi Omar Artan tampil di Piala Dunia 2026 akhirnya pupus. Wasit asal Somalia itu ditolak masuk Amerika Serikat sebelum turnamen dimulai. Artan sebelumnya berpeluang menjadi wasit Somalia pertama di putaran final Piala Dunia. Namun, otoritas imigrasi Amerika Serikat menolak kedatangannya di Bandara Internasional Miami. Saat ini, ia diketahui berada di Turki setelah dipulangkan dari Amerika Serikat. Hingga kini, alasan penolakan tersebut belum diumumkan oleh pihak berwenang setempat. Somalia termasuk dalam daftar negara yang terkena larangan perjalanan pemerintah Amerika Serikat. Kebijakan itu diberlakukan pada masa pemerintahan Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Setelah berkomunikasi dengan otoritas Amerika Serikat, FIFA memastikan Artan tidak dapat bertugas. Keputusan itu membuatnya absen sepanjang Piala Dunia 2026, di mana FIFA mengkonfirmasi ofisial pertandingan Omar Abdul Qadir Artan tidak dapat mengikuti pelatihan maupun memimpin pertandingan Piala Dunia 2026. Keputusan diambil setelah ia ditolak masuk ke Amerika Serikat. Ini pernyataan resmi yang ditulis oleh FIFA. Federasi Sepak Bola Internasional itu juga menegaskan mereka tidak terlibat dalam proses visa maupun imigrasi negara tuan rumah. Menurut pernyataan FIFA, keputusan pemberian visa sepenuhnya berada di bawah kewenangan pemerintah negara tuan rumah. Ya, namanya kita mengadakan suatu kegiatan internasional di sebuah negara, kita pun juga harus mematuhi aturan dari negara tersebut. Sementara itu, penasihat senior Kementerian Pemuda dan Olahraga Somalia membenarkan penolakan tersebut. Petugas yang tidak disebutkan namanya itu menyatakan bahwa Artan melakukan perjalanan dengan dokumen yang sah. Pejabat kedutaan Somalia di Nairobi juga memberikan penjelasan terkait kasus itu. Paspor diplomatik diterbitkan untuk Artan guna memudahkan perjalanan setelah kendala visa sebelumnya. Meski gagal tampil, tapi ia tetap menunjukkan sikap positif menghadapi situasi tersebut. Ia juga mendoakan rekan-rekannya sukses selama Piala Dunia berlangsung ya. Dan ia merupakan salah satu dari 52 wasit Piala Dunia 2026 dan telah berstatus wasit FIFA sejak 2018. Selain memimpin pertandingan di Somalia, ia juga pernah dipercaya menjadi wasit di Piala Afrika.
1: Ada lagi, Kak?
2: Udah cukup, Bang. Itu aja.
1: Totalnya Rp330.500, ya, Kak?
2: Ah, serius tuh, Bang? Kok mahal sih? Perasaan minggu lalu belanja segini cuma 300 ribuan deh.
1: Iya, Kak. Masih sama sih. Cuma ditambah inflasi.
2: Ah, inflasi? Apaan tuh?
3: Pada nggak tahu ya? Inflasi itu kenaikan harga barang dan jasa yang mengurangi daya beli masyarakat. Nah, biar inflasi bisa terkendali, kita bisa mulai mengelola keuangan secara bijak. Terus, kurangin deh tuh pengeluaran yang tidak perlu dan mencari alternatif produk atau layanan yang lebih terjangkau. Yuk, bareng-bareng melawan dampak inflasi, bersama kita bisa.
2: Belanjaan pakai cara jatuh lagi. Saking beratnya inflasi kali ya.

Oke, pendengar, Anda akan terhubung kembali bersama dengan program 3 Jakarta untuk mengikuti Warta Berita tepat pukul 21.00 waktu Indonesia Timur.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Ya, beliau menyampaikan senang dengan kehadiran para duta besar itu mewakili banyak negara. Beliau juga menyampaikan prinsip-prinsip dasar politik luar negeri kita.
2: Yang kita putuskan hari ini menaikkan BI rate menjadi 5,5%, 25 basis point ya.
0: Presiden Prabowo Subianto menegaskan sikap politik luar negeri Indonesia bebas aktif dan tidak berpihak. Bank Indonesia menaikkan suku bunga menjadi 5,5%. Partai Demokrat Liberal Jepang menyetujui RUU yang melarang penodaan bendera nasional. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Selasa 9 Juni 2026 bersama saya, Lukmantara. Presiden Prabowo Subianto kembali menegaskan sikap politik luar negeri Indonesia bebas aktif, tidak berpihak pada blok manapun. Informasi selengkapnya disampaikan Sugandi Afandi.
1: Jadi secara apa ya, secara tradisional ya, biasanya dalam penyerahan kredensial itu para dubes masing-masing menyerahkan surat kepercayaan. Setelah itu ada ya ramah tamah.
3: Presiden Prabowo Subianto menerima 9 duta besar dari negara sahabat untuk menyerahkan surat kepercayaan di Istana Merdeka Jakarta sore tadi. Mereka datang secara bergantian untuk menyerahkan surat kepercayaan pada Presiden Prabowo Subianto. Penyerahan surat kepercayaan tersebut menandai dimulainya secara resmi masa tugas para duta besar negara sahabat di Indonesia, sekaligus menjadi simbol penguatan hubungan diplomatik dengan berbagai negara mitra. Wakil Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Arif Hafaz Ugraseno menjelaskan, secara tradisional dubes menyerahkan surat lalu ada kegiatan ramah tamah. Dalam acara ramah tamah, Presiden Prabowo kembali menegaskan sikap politik Indonesia, yakni bebas aktif, tidak berpihak pada negara atau blok tertentu. Presiden Prabowo juga menekankan pentingnya kerjasama, terutama di tengah situasi ketidakpastian akibat perang di Timur Tengah. Hal itu disampaikan Wamenlu dalam pertemuan pers di Istana Merdeka sore tadi.
1: Ya, beliau menyampaikan senang beliau dengan kehadiran para duta besar itu mewakili banyak negara, ya kan? Beliau juga menyampaikan prinsip-prinsip dasar politik luar negeri kita, bebas aktif, dan juga menyampaikan perlunya di masa sekarang ini negara-negara bekerjasama dan membuat berbagai macam kerjasama di berbagai bidang untuk menciptakan keadilan. Ya, jadi para dubes ini tradisi ya, biasanya tidak menyampaikan substansi. Biasanya para dubes itu menyampaikan salam dari kepala negara mereka. Jadi satu persatu mereka menyampaikan salam dan juga mereka masing-masing ingin meningkatkan hubungan bilateral dengan Indonesia.
3: Adapun 9 duta besar tersebut berasal dari Republik Guatemala, Qatar, Kenya, Fiji, Kerajaan Maroko, Republik Albania, Panama, dan Korea Utara. Sementara itu, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan, duta besar mengapresiasi peran diplomasi damai Presiden Prabowo Subianto.
4: Dilanjutkan dengan ada ramah tamah dan para duta besar menyampaikan salam hormat dari pimpinan negara sahabat kepada Bapak Presiden Prabowo, sekaligus beberapa menyampaikan apresiasi terhadap upaya dan diplomasi dari Presiden Prabowo selama ini yang dinilai membawa kedamaian bagi seluruh negara dan terutama di dunia.
3: Pada hari Senin kemarin, Presiden Prabowo Subianto juga menerima 8 duta besar negara sahabat. Total ada 17 dubes yang telah menyerahkan surat kepercayaan kepada Presiden Prabowo Subianto. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Bank Indonesia mengumumkan kenaikan suku bunga atau BI rate sebesar 25 basis point dari 5,25% menjadi 5,5% secara mendadak hari ini. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
2: Loh kok pelemahan rupiah melebihi yang kita proyeksikan dulu dan karenanya...
5: Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio dalam keterangannya di Jakarta mengatakan setelah melakukan rapat Dewan Gubernur RDG mingguan hari ini, Bank Indonesia memutuskan untuk menaikkan kembali suku bunga BI rate sebesar 25 basis point sehingga suku bunga BI menjadi 5,5%. Begitu pula dengan suku bunga fasilitas deposit dan fasilitas pinjaman juga naik sebesar 25 BPS, masing-masing menjadi 4,5% dan 6,25%. Menurut Perry Warjio, BI mengambil keputusan menaikkan suku bunga lagi karena dari hasil evaluasi nilai tukar rupiah terus melemah lebih dari yang diperkirakan. Sebelumnya, pada RDG bulan Mei kemarin, Bank Indonesia sudah menaikkan suku bunga sebesar 50 basis point.
2: Yang kita putuskan hari ini menaikkan BI rate menjadi 5,5%, 25 basis point ya. Agar memang rupiah itu semakin stabil menguat dan tentu saja agar proyeksi inflasi ke depan tahun ini dan tahun ke depan tetap 2,5 plus minus 1%. Sekaligus kenaikan BI rate ini untuk menarik masuknya investasi portfolio asing.
5: Bank Indonesia, tambah Perry, juga memperkuat koordinasi kebijakan moneter dan kebijakan fiskal pemerintah untuk menstabilkan nilai tukar rupiah. Dari koordinasi itu, langkah yang diambil adalah meningkatkan imbal hasil untuk menarik masuk aliran modal asing ke investasi portofolio, khususnya di instrumen sekuritas rupiah Bank Indonesia SRBI dan surat berharga negara SBN. Selain itu, juga menjaga kecukupan likuiditas di pasar uang dan perbankan guna memperkuat stabilitas nilai tukar. Pada kesempatan berbeda, analis pasar uang Ibrahim Aswaibi menilai keputusan Bank Indonesia menaikkan lagi suku bunga BI rate sebesar 25 basis point merupakan langkah yang tepat.
6: Bagi saya, Bank Indonesia sangat tepat sekali dalam membuat satu kebijakan dengan menaikkan suku bunga. Kenaikan suku bunga ini bertujuan adalah untuk menstabilkan mata uang rupiah dan inflasi pun juga tetap terjaga. Karena kita melihat bahwa inflasi kemungkinan besar setiap bulan, ya bulan ini pun juga kemungkinan akan mengalami kenaikan karena dampak dari kenaikan harga-harga barang-barang impor.
5: Sementara itu, berdasarkan pantauan dari Bloomberg, rupiah menguat signifikan setelah pengumuman kenaikan suku bunga BI hari ini. Rupiah ditutup menguat 0,71% atau 129 poin ke level 18.058 per dolar Amerika. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah dan DPR telah mengesahkan Undang-Undang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan memuat sejumlah perubahan penting, diantaranya pembukaan jalur rekrutmen bagi masyarakat dengan keahlian khusus. Rian Suryadi melaporkan selengkapnya.
7: Hanya ada 20.
8: Pemerintah dan DPR telah mengesahkan Undang-Undang Kepolisian Negara Republik Indonesia, UU Polri, dan memuat sejumlah perubahan penting. Beberapa di antaranya adalah pembukaan jalur rekrutmen bagi masyarakat dengan keahlian khusus, kemudian juga perubahan batas usia pensiun anggota Polri, hingga penguatan penggunaan teknologi informasi dalam penegakan hukum. Kepada wartawan di Komplek Parlemen Senayan, Wakil Menteri Hukum Edward Omar Syarif mengatakan perubahan RUU Polri relatif tidak memerlukan waktu lama, karena hanya ada sekitar 20 substansi dan substansi baru yang menjadi materi pembahasan.
9: Sebab kalau kita, ini kan menghadapi perkembangan zaman. Saya kasih satu contoh konkret, tugas polisi di bidang penegakan hukum. Di mana ada kementerian yang punya penegakan hukum, anggota Polri dapat menduduki di kementerian tersebut. Perkembangan kejahatan itu kalau di kemudian hari misalnya ada undang-undang yang memberi suatu kementerian untuk melakukan penyidikan, masa undang-undangnya harus dirubah? Jadi kita berpikir ke depan, bukan membuat undang-undang 1-2 hari. Mengapa sehingga lebih lanjut itu diatur dalam peraturan pemerintah.
8: Sementara di tempat yang sama, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo menilai revisi undang-undang Polri diperlukan untuk menjawab perkembangan zaman, sekaligus harapan masyarakat terhadap institusi kepolisian. Kapolri juga menyoroti penguatan penggunaan teknologi informasi dalam proses penegakan hukum yang menjadi salah satu substansi penting dalam revisi Undang-Undang Polri.
10: Namun juga tentunya diperkuat lagi di Undang-Undang tersebut dengan menggunakan teknologi informasi, sehingga kemudian baik dari mulai proses awal pemeriksaan, semuanya juga menggunakan teknologi informasi sehingga pengawasannya juga jauh lebih kuat.
8: Rapat paripurna DPR mengesahkan rancangan undang-undang tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Polri menjadi undang-undang. Pengesahan disampaikan dalam rapat paripurna ke-21 DPR RI masa persidangan tahun 2025-2026 di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad menjadi legislator yang memimpin rapat pengesahan RUU Polri. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
10: Untuk melaksanakan tiga fungsi pokok tadi.
0: Direktur Utama LPP RRI, I. Hendrasmo, menegaskan penyesuaian anggaran tahun 2026 tidak mengganggu pelayanan penyiaran publik yang menjadi tugas utama RRI. Berikut laporan Eliana Zahra.
11: Adapun serapan tersebut terdiri dari 280 miliar belanja pegawai.
12: Direktur Utama LPP RRI, I. Hendrasmo, menyampaikan pagu anggaran RRI tahun 2026 sebesar 997,71 miliar rupiah mengalami penyesuaian sebagai bagian dari kebijakan efisiensi APBN. Setelah penyesuaian, pagu efektif yang dapat digunakan mencapai 946,93 miliar rupiah. Hingga 7 Juni 2026, realisasi anggaran RRI tercatat sebesar 378,2 miliar atau 40,16%. Hendrasmo menegaskan berbagai layanan siaran, produksi, konten, peliputan, dan program strategis tetap berjalan meski terdapat penyesuaian anggaran.
11: Adapun serapan tersebut terdiri dari 280 miliar belanja pegawai secara rutin, terbayarkan sesuai jadwal penggajian atau sebesar 40,63 dari total realisasi. Dan kedua, 98,2 miliar belanja operasional mencapai 30,68 dari total realisasi. Dan ketiga adalah untuk program penyiaran publik, realisasi sebesar 2,01 miliar atau mencapai 12,68% pada semester 1 ini.
12: Sementara itu, Ketua Komisi 7 DPR RI Saleh Partaunan Daulay mendorong LPP RRI menyajikan rincian penggunaan anggaran secara lebih detail. Menurutnya, penjelasan yang lebih terperinci akan membantu DPR memahami distribusi belanja pegawai maupun operasional.
13: Nah, pertanyaan kita sebetulnya, kalau ada anggaran biaya pegawai sebanyak 610 miliar, nah sebetulnya yang perlu diurai itu tuh kira-kira didistribusikan kemana uang sebanyak itu tuh, Pak? Kata Bapak tadi jumlah pegawai berapa? 6.000 ya? 5.090. Nah, yang 5.090 itu mestinya kan akan tergambar di situ bahwa memang kalau belanja pegawai kan bulat habis tuh, Pak.
12: Dalam rapat tersebut, DPR juga mendorong pemetaan yang lebih rinci terhadap berbagai program pendukung seperti pengembangan sumber daya manusia, penelitian, dan pelatihan. Dengan penyajian data yang lebih komprehensif, Komisi 7 berharap pengawasan anggaran dapat berjalan lebih efektif sekaligus mendukung penguatan transformasi dan layanan publik RRI ke depan. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kepala Pusat Penerangan TNI Brigjen TNI Muhammad Nas meminta pada masyarakat untuk memberikan informasi secara utuh agar tidak menyesatkan sehingga membentuk opini buruk pada lembaga ataupun institusi termasuk TNI. Laporannya disampaikan Bobby O. Sapulete.
14: saya Yuliana, tapi lebih akrab dipanggil Meti, sebagai Kepala Pusat Pemberitaan Pro 3 RRI.
15: Wow, luar biasa. Banyaknya penyampaian informasi yang tidak utuh, bahkan sengaja menyajikan informasi yang sebelumnya sudah dipotong untuk memframing, guna membentuk opini negatif mendapat perhatian TNI. Kepala Pusat Penerangan Kapus Pen TNI Brigjen TNI Muhammad Nas saat diberikan kesempatan berbicara di depan pimpinan redaksi awak media hari ini dalam acara Ngobrol Santai Kapus Pen bersama media di Mabes TNI Cilangkap Jakarta Timur mengatakan, memotong informasi sehingga membentuk opini negatif merugikan lembaga ataupun institusi termasuk TNI. Lebih lanjut, Muhammad Nas mengingatkan masyarakat sebelum melakukan framing untuk mengutamakan kepentingan negara, karena kepentingan negara merupakan di atas segala-galanya.
16: Nah, ini juga izinkan saya mengimbau kepada semuanya, khususnya netizen, janganlah kita suka framing, kita motong-motong berita. Mungkin Bapak Ibu sekalian pernah mendengar salah satu Ustadz kondang kita di framing jadi rame. Umat bertanya, Pak Ustadz, main catur haram gak? Haram, titik. Di videonya, di framingnya. Kenyataannya apa? Udah bilang, haram kalau kamu main salat azan maghrib. Tapi saat azan maghrib dipotong, betul Pak ya? Pernah ada ya? Jadi orang bilang, oh, kok Bapak itu bilang catur haram sih? Padahal yang dibilang haram kalau main saat azan maghrib. Orang azan dia masih main catur, itu yang haram. Kata beliau seperti itu. Udah sempat heboh, sempat rame, diklarifikasi, oh ternyata faktanya seperti itu gitu kan. Jadi tolonglah ya, gak perlulah kita framing-framing yang tujuannya gak jelas itu. Kemudian ingat bahwa kita warga negara yang baik, ada undang-undang menyebutkan mengutamakan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan. Golongan kita maju.
15: Kepala Pusat Penerangan Kapus Pen TNI Brigjen TNI Muhammad Nas mengharapkan pertemuan pimpinan redaksi dengan Kapus Pen TNI dapat berlanjut ke depan, karena media merupakan jendela dan informasi yang selalu dibutuhkan masyarakat. Hal ini juga untuk menghindari berita ataupun informasi hoax. Dari Jakarta, Bobby Osa Polite, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia. Alangkah bagusnya.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
17: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Kita awali informasi Haji 2026 dari Tanah Suci, di mana pelaksanaan pembayaran DAM bagi jemaah haji Indonesia mendapat apresiasi di Arab Saudi karena memudahkan pemenuhan kewajiban ibadah sekaligus memberikan manfaat yang lebih luas bagi umat. Syariful Alam laporkan selengkapnya. Alam.
18: Ya, pendengar, saat ini saya berada di Tanah Suci, Arab Saudi. Direktur Jenderal Pelayanan Haji Kementerian Haji dan Umroh Ian Heriawan mengatakan lebih dari 135 ribu jemaah haji Indonesia telah membayar DAM melalui program Adahi. Menurutnya, pelaksanaan pembayaran DAM tersebut mendapat dukungan dari Wakaf Musab yang aktif memberikan pendampingan dan bimbingan terhadap jemaah haji. Dan pendengar, ia berharap bahwasanya yang telah ditunaikan oleh para jemaah haji diterima Allah Subhanahu wa taala dan menjadi bagian yang dari kesempurnaan ibadah haji mereka. Ia juga menegaskan Kementerian Haji dan Umroh berkomitmen memperkuat koordinasi dengan Adahi pada musim haji mendatang. Berikut keterangan daripada Ian Heriawan.
19: Dukungan Adahi sebanyak lebih 135.367 jemaah sudah menunaikan membayar DAM melalui Adahi, dan salah satu yayasan atau naungan di bawah Adahi yaitu Yayasan Wakaf Musab yang alhamdulillah bekerja sama dengan Adahi, dan pada saat proses Adhuzna, sebelum Adhuzna dari Yayasan Wakaf juga berada di hotel-hotel yang ada di hotel di Mekah.
18: Dan sementara itu, Musib Umum Wakaf Musab Syekh Iskandar Muhammad Al Ismail menyerahkan piagam penghargaan kepada PPH Arab Saudi sebagai bentuk apresiasi atas kerjasama yang terjalin dalam membantu jemaah haji Indonesia melakukan pembayaran dam melalui Adahi. Syekh Iskandar juga menyampaikan terima kasih pada Kerajaan Arab Saudi yang telah menyediakan berbagai layanan bagi jemaah haji dan umat Islam yang datang ke Tanah Suci. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syarifil Alam Media Center Haji Pro 3 Rally terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sementara itu, jemaah haji Provinsi Riau yang tergabung dalam kloter BTH 07 tiba di Bandara Internasional Hang Nadim Batam pada dini hari tadi, di mana Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Riau, Devi Zon, mengatakan proses pemulangan jemaah haji kloter BTH 07 berlangsung dengan aman, lancar, dan sesuai jadwal. Dan informasi haji ini kami juga hadirkan di mana proses pemulangan jemaah haji debarkasi Banjarmasin terus berlangsung. Sementara 7 jemaah asal Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah dilaporkan wafat selama menjalankan ibadah haji di Tanah Suci. Laporannya langsung disampaikan rekan kami Diki Munadi dari RRI Banjarmasin. Diki.
20: Dari Debarkasi Banjarmasin, untuk informasi haji, proses pemulangan jemaah haji Debarkasi Banjarmasin saat ini tetap berjalan sesuai jadwal, di mana

0: Penyelenggara PPIH Debarkasi Banjarmasin, dua jemaah yang wafat berasal dari Kalimantan Tengah, masing-masing dari Kabupaten Seruyan dan Kabupaten Kota Waringin Barat, sementara lima jemaah lainnya berasal dari Kalimantan Selatan, yakni Kabupaten Hulu Sungai Utara, Tapin, Tanah Laut, serta dua orang dari Kabupaten Tabalong. Terkait hal ini, Humas Kementerian Haji dan Umroh Kalimantan Selatan Hidayat menyampaikan, saat ini kondisi jemaah Kalimantan Selatan dan Kalteng yang berada di Tanah Suci untuk menunggu proses pemulangan secara umum mereka sehat, namun sebagian ada yang terkena penyakit seperti flu dan juga batuk, dan hal ini pun menjadi atensi khusus dan sangat serius dari Debarkasi Banjarmasin. Mereka yang datang akan langsung diberikan pelayanan kesehatan maksimal. Berikut dengan wawancara saya.
1: Jadi ketika kedatangan ini dikatakan ada beberapa SOP yang mereka jalankan, diantaranya adalah memasang alat ukur otomatis yang ada di aula Mekah untuk memantau suhu panas jamaah yang ketika kedatangan. Kemudian mereka yang mengeluhkan sakit mungkin nanti langsung apakah dia ditindak di sini ataukah langsung dirujuk ke rumah sakit. Untuk layanan kesehatan sendiri untuk para jamaah biasanya selama 14 hari mereka wajib dipantau, wajib lapor di puskesmas di tempat mereka. Ada kartu khusus yang mereka harus bawa nantinya untuk disampaikan ketika mereka sudah sampai di daerah, dan mereka juga menjadi
0: ya baik pendengar Pro 3. Untuk Debarkasi Banjarmasin, proses pemulangan akan berlangsung hingga 1 Juli 2026. Yang terakhir adalah kloter 19 yang dijadwalkan mendarat di Bandara Internasional Sampurna pada 1 Juli, dan saat ini tersisa masih banyak kloter dan jemaah. Untuk Debarkasi Banjarmasin dinyatakan sehat dan walafiat, siap untuk mengikuti proses pemulangan. Demikian dari Debarkasi Banjarmasin, Diki Munadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
3: Kita beralih ke informasi luar negeri, di mana Partai Demokrat Liberal Jepang menyetujui RUU yang melarang penodaan bendera nasional dengan ancaman pidana hingga 2 tahun penjara, meski menuai kritik karena dinilai berpotensi membatasi kebebasan berekspresi. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Pendengar, Timnas Indonesia malam ini akan menjamu Mozambik pada laga FIFA Matchday edisi Juni 2026. Seperti apa kondisi jelang pertandingan? Kita terhubung dengan reporter Niar Abduli Tiloli langsung dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan, Jakarta. Niar. Ya, Niar, silakan laporan Anda.
4: Ini adalah laga kedua dari FIFA Matchday kali ini, di mana pada laga kali ini Indonesia datang ataupun akan memulai pertandingan dengan modal yang cukup baik karena mengalami ataupun mendapatkan kemenangan di laga pertama yaitu atas Oman pada Jumat lalu. Dan bisa kami sampaikan saat ini dari lapangan kami bisa melihat dari tribun media di sisi barat. Bisa kami sampaikan saat ini kedua tim tengah melakukan warming up ataupun pemanasan resmi dari bagi kedua tim, di mana tim Indonesia memasuki lapangan untuk melakukan pemanasan dengan jersey berwarna putih merah putih, sementara dari timnas Mozambik ini memasuki lapangan dengan jersey latihan hijau putih putih. Dan ada saat ini tengah dibacakan daftar usulan pemain ataupun DSP, dan pada malam hari ini terdapat sejumlah perubahan yang dilakukan oleh John Hartman selaku pelatih timnas Indonesia, di mana kiper utama pada malam hari ini berganti dari yang sebelumnya Emil

Caldeiro pada malam hari ini akan digantikan oleh Martin Paz. Kemudian juga beberapa pemain muda ini tampil sebagai starter ataupun starting eleven pada malam hari ini, antaranya ada Donitri Pamungkas, kemudian juga ada Elkan Bagot, Kevin Dix, dan kemudian ada Rizky Ridho yang masih menjadi kapten pada malam hari ini. Kemudian juga ada Kevin Verdong yang akhirnya starter juga pada malam hari ini. Kemudian ada Ivor Jenner, Joy Pelupesi, Marcelino Ferdinand akhirnya diturunkan pada malam hari ini oleh Romeni beserta Ragnar Oratmangun yang akan menjadi pemain awal ataupun starting eleven pada malam hari ini. Tentu kita menanti sebagaimana yang sempat diprediksi oleh sejumlah pihak bahwa memang Jos Hartman nampaknya akan melakukan perombakan untuk melihat lagi komposisi pemain yang ia miliki saat ini, karena memang diketahui beberapa kali dalam beberapa kesempatan Hartman menyampaikan bahwa ia akan memanfaatkan pertandingan ini ataupun momentum FIFA Matchday ini sebagai ajang untuk memulai menyusun kekuatan, karena Indonesia target terdekatnya yaitu di awal 2027 yaitu mengikuti Piala Asia atau AFC Asian Cup 2027, kemudian juga dan yang paling terdekat ini di bulan depan adalah kejuaraan regional ataupun Piala AFF 2026 untuk tim senior yang akan dimulai pada 24 Juli sampai dengan 26 Agustus, sehingga tentu komposisi pemain yang akan dilihat dari dua pertandingan ini akan menjadi gambaran siapa saja pemain yang akan dipilih, dan masih ada beberapa kesempatan untuk FIFA Matchday sebelum nanti Piala Asia di tahun mendatang. Demikian untuk sementara pendengar yang dapat kami sampaikan dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan. Rabu Liti Loli Pratik RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3, serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

Anda baru saja mengikuti informasi terkini dari Pro 3 Jakarta. Nanti tepat pukul 22 kembali kami menghadirkan rangkaian siaran langsung Match Day Piala Dunia dan mempertemukan Indonesia melawan Mozambik ya di pukul 10 malam atau pukul 22.00 waktu Indonesia Timur, sambil menemani Anda menantikan siaran langsung pelaksanaan pertandingan sepak bola ya. Ini saya hadirkan rangkaian lagu-lagu dari wilayah Sulawesi, dari Sulawesi Utara hingga Sulawesi Selatan.

0: Ini lampu merah kok lama banget ya? Mana udah jam segini lagi? Nah, bentar lagi hijau nih.
1: Woi, buruan jalan! Udah hijau itu!
0: Sabar dong! Itu baru kuning! Udah klakson aja!
1: Lah, malah nyolot! Berani lo! Sini!
0: Apa lo? Mau berantem?
2: Waduh, kalau aku berantem sekarang, aku bakal telat ngantor ya? Terus kalau telat ngantor, aku bakal dipecat ya? Kalau aku dipecat, aku gak dapet gaji dong. Terus gak bisa makan, matilah aku.
1: Ya, ya, malah kabur. Cemen!
3: Nah, siapa yang suka emosian di jalan? Jangan sampai emosi kamu merusak segalanya ya. Yuk mulai saling menghargai sesama pengguna jalan.

Pendengar, tepat pukul 22, sesaat lagi kita akan kembali terhubung bersama dengan Programa 3 Jakarta mengikuti siaran langsung pertandingan matchday Piala Dunia ya, matchday FIFA antara Indonesia melawan Mozambik.

Kadang kita terlalu sibuk mengejar waktu, sampai lupa ada yang menunggu di rumah. Anak yang ingin bercerita tentang harinya di sekolah, pasangan yang rindu sekedar makan malam bersama, dan orang tua yang menanti kabar lewat panggilan singkat. Kita sering berkata, nanti kalau sudah sempat. Padahal waktu tak pernah menunggu. Keluarga bukan tentang seberapa besar rumahmu, tapi seberapa hangat tawa yang terdengar di dalamnya. Jadi, sebelum hari ini berlalu, matikan sejenak layar itu, temui mereka, dengarkan, tertawalah bersama. Karena waktu yang kita berikan kepada keluarga

Iya, pendengar, sampai di sini dulu saya menemani Anda dengan menghadirkan pesona Indonesia dari Sulawesi. Segera kita terhubung bersama dengan program Liga Jakarta mengikuti pertandingan sepak bola FIFA Match Day. Timnas Indonesia melawan Mozambik.

0: Sound, Ernilson pada sang penjaga gawang yakni Ivan Carminio. Kembali lagi kepada Ernilson, di masih berada di belakang pertahanan mereka sendiri, mencoba untuk melakukan penetrasi namun masih belum berhasil. Mozambik dicuri oleh pemain Indonesia kali ini. Marcelino melebar kali, Marcelino ada terjatuh. Satu pemain Indonesia, Doni Tri Pamungkas tadi terjatuh saat mencoba melakukan penetrasi. Sepertinya agak sedikit mengalami benturan dengan salah satu pemain Mozambik yakni Amancio Haupita Kanhembe, atau panggilan akrabnya ini cukup unik Indra, Neymar. Akrabnya ya, pemain nomor punggung 10 dari Mozambik.
1: Amancio Haupita Kanhembe.
0: Ya, bola sudah kembali dikuasai oleh pemain-pemain Indonesia, mencoba melakukan serangan kali ini. Rizky Ridho sang kapten kesebelasan, belakang dia ke Elkan Bagot. Elkan mencoba mencari teman, penetrasi langsung kepada Doni Tri Pamungkas tadi, namun berhasil. Kali ini mencoba membangun serangan pemain-pemain Mozambik dari sisi kanan, maksud kami dari sisi kiri pertahanan Indonesia ke tengah. Kali ini ada satu pemain Mozambik yang di Kevin Suli, berhasil digagalkan oleh pemain Indonesia. Indonesia kali ini menguasai bola, Indonesia masih menguasai bola melewati garis tengah pertandingan. Kali ini ada Marcelino Ferdinand saat itu mencoba melakukan serangan kali ini. Sayang saudara-saudara,
2: upaya yang bagus tadi dari bagaimana pemain kerjasama dengan Ole Romeni yang berada di sektor sebelah kanan pertahanan dari Mozambik, namun bagaimana juga rapatnya pertahanan dari Mozambik yang langsung menutup pergerakan dari pemain-pemain Indonesia, menghasilkan tendangan penjuru kini bagi Indonesia di sektor sebelah kanan pertahanan dari Mozambik. Kita nantikan 1, 2, 3, 4, 5, 6 pemain Indonesia nampak juga berada di daerah kotak penalti. Ya, Kevin Dix nampaknya ya akan melakukan tendangan penjuru ya.
0: Ya, Kevin Dix.
2: Ya, membilang ancang. Kevin Dix sudah lakukan ke kanan. Bulan, lalu sudah. Oh, sayang sekali sebuah peluang dari Indonesia. Namun serangan balik ini dari Mozambik berbahaya di sektor sebelah kiri dari lini pertahanan dari Indonesia, namun mampu dihentikan lagi dengan cepat. Bagaimana Kevin Dix juga langsung mundur ke belakang, mengantisipasi serangan balik dari Mozambik. Melakukan serangan setelah bagaimana Indonesia memperoleh peluang dari tendangan penjuru di sisi kanan pertahanan dari Mozambik. Lemparan ke dalam nampaknya kini bagi Mozambik di sektor sebelah kanan lini serangnya. Bagaimana Infran da Conceição nampaknya juga ada sudah dilakukan. Kita lihat siapakah yang akan diberikan, masih ragu-ragu nampaknya. Beralih ke sektor sebelah tengah, Ernilson nampaknya. Ya, Mozambik melewati garis tengah, dibayangi juga Marcelino Ferdinand, nomor punggung 17 di sana, Dayo Domingos. Lagi pada Ernilson, pemain yang memiliki rambut berkuncir ini, nomor punggung 8, Ernilson masih mencari celah, mundur ke belakang pada jagoan Ivan Carminio. Dengan tenang ke Ivan Carminio, angkat langsung jauh ke depan garis tengah, disundul saja oleh Rizky Ridho, mencoba dikejar tadi oleh Doni Tri, namun jatuh di kaki pemain Mozambik. Masih Mozambik mencoba juga melakukan tekanan kepada pertahanan Indonesia di sektor sebelah kiri. Nampaknya juga cukup agresif bagaimana Mozambik di awal-awal babak yang pertama ini akan serangan-serangan. Ada nomor punggung 13 di sana, Walter. Sodorkan lagi ke tengah lapangan pertandingan, mencoba kejar bagaimana oleh Romeni yang mencoba mendekat. Dan juga ada Ratnat Orotmangun juga. Indonesia melakukan tekanan, masih terjadi terjatuh tadi pemain Mozambik, namun bukan pelanggaran. Alirkan lagi ke nomor punggung 10, Amin Cio. Melebar ke sektor sebelah kiri. Terlepas saudara-saudara. Ada Doni Tri Pamungkas melakukan serangan balik. Doni Tri Pamungkas terjatuh. Pelanggaran nampaknya.
0: Ya, ditarik tadi ya oleh Amin Cio ya, karena nggak terima kayaknya dia kehilangan bola.
2: Dia nggak mau ditinggalin
0: ya,
2: kan? Begitu aja.
0: Aduh, makanya langsung ditarik. Jangan
2: tinggalin aja aku.
0: Padahal masih butuh-butuhnya dengan bola ya.
2: Iya, lagi sayang-sayangnya mau bolanya.
0: Oke, pendengar, dan saat ini Indonesia mencoba membangun serangan kali ini dari sektor sebelah kiri yang dituju adalah Kevin Dix. Namun sayang sekali Borel Bideras meninggalkan lapangan pertandingan hingga menghasilkan lemparan ke dalam untuk pemain Mozambik di sektor kanan pertahanan mereka. Masuki menit ke-6, skor sementara masih 0-0. Indonesia tadi sempat mendapatkan peluang, namun sayang sekali bola harus membentur gawang dari Mozambik. sehingga gagallah peluang Indonesia di sekitar menit ketiga tadi. Lemparan ke dalam sudah dilakukan kali ini, pemain Indonesia dapat menghalau bola, mencoba untuk melakukan serangan, namun kembali bola keluar lapangan setelah menyentuh salah satu. Masih di sektor sebelah kiri pertahanan Indonesia kali ini. Sudah dilakukan kali ini, melebar saja langsung, yang dituju adalah sang kapten Rizky Ridho. Kali ini sudah melewati garis tengah Rizky Ridho. Membawa bola, masih mencari rekannya siapa yang akan dituju oleh Rizky Ridho. Membaca pertandingan dia sepertinya. Kembali lagi kepada Doni Tripamungkas kali ini. Lebar dia ke kanan Kevin Dix, umpan langsung terbosan, yang dituju adalah Ragnar Ratnangun. Di situ ada Ragnar Ratnangun, melebar dia ke sebelah kiri, ada oleh di tengah, sayang sekali tidak mampu oleh dihalang-halangi pada oleh pemain Mozambik sehingga gagal kali ini peluang Indonesia. Mozambik mencoba membangun serangan, kali ini pemain nomor punggung 10 yaitu Amancio mencoba melakukan serangan, masuk dalam kotak penalti dengan lantang, dengan tegas, dengan lugas. Bagaimana pertahanan Rizky Indonesia Ridho, ya. Ya Rizky Ridho ini dengan tegasnya langsung membuang bola, gagal peluang dari Mozambik meskipun sudah sempat masuk ke dalam sekitar kotak penalti. Tendangan penjuru untuk Mozambik di sektor sebelah kanan pertahanan Indonesia. Penampilan Martin Paz ini sedang diuji di bawah mistar gawang menggunakan seragam berwarna hijau-hijau kebesaran dari timnas, kiper timnas Indonesia. Hampir seluruh pemain Indonesia kotak penalti, dan Mozambik juga hanya menyisakan sang kiper di belakang. Ya, sudah akan coba dilakukan kali ini, sudah dilakukan ke tengah saja bola langsung. Martin Paz terbang menghalau bola, dapat dihalau oleh Martin Paz. Bola kali ini dikuasai oleh pemain-pemain Indonesia. Ada kali ini Doni Tripamungkas tengah melebar kan ya. Mulai masih Doni Tripamungkas berada di sektor tengah. Melebar yang dituju adalah Ragnar Ratnangun, berhasil dipatahkan oleh pemain-pemain Mozambik kali ini. Mozambik menguasai bola kembali ke belakang kali ini. Sang penjaga gawang Ivan Carminio menggunakan seragam berwarna hitam menguasai bola, memberikan aba-aba kepada para pemainnya untuk menyebar, coba untuk mencari peluang dan ruang-ruang kosong. Sudah diberikan kali ini, masih berada di sektor pertahanan sendiri Mozambik, bermain-main dengan bola. Sang penjaga gawang kali ini sudah memberikan bolanya, mencoba untuk melakukan, berhasil dicuri kali ini. Marcelino Ferdinand membawa bola, Marcelino dalam tengah, Ratnat Orotamut kali ini, sayang sekali terputus, terhalau oleh pemain-pemain Mozambik di kali ini. Umpan langsung,
3: coba langsung tembakan dilakukan oleh pemain Indonesia yaitu Kevin Dix tadi
4: di kanan. Betul sekali, kita lihat bagaimana cepatnya Kevin Dix tiba-tiba maju di depan dan melakukan tendangan ke sektor sebelah kanan gawang dari Mozambik. Ini menandakan bagaimana begitu juga Indonesia agresif dan begitu cepatnya serangan-serangan yang dilakukan oleh Marcelino Ferdinand, oleh Romeni dan juga Ratnat Orotmangun yang mengisi barisan serangan Indonesia.
0: Temponya masih cukup tinggi Indra ya?
4: Ya, cukup tinggi dari kedua kesebelasan, bagaimana saling menyerangnya dan begitu cepat di sektor sebelah kiri dan sebelah kanan jenis serang masing-masing begitu.
0: Ya, ada sekitar 5 atau 6 pemain Mozambik juga yang saat ini turun di pertandingan bermain di luar negeri. Di antaranya salah satu adalah Edmondson Indra yang juga mempunyai potongan rambut cukup unik. Dia bermain di Al-Quwa Al-Jaywa Irak ya, sebagai seorang back. Ini juga cukup bisa menjadi salah satu catatan juga. Ya, Indonesia kali ini masih mencoba untuk membangun serangan sektor pertahanan. Rizky Ridho langsung yang dituju adalah Ole. Ada di depan namun berhasil dipatahkan oleh pemain Mozambik. Mozambik kali ini menguasai bola, dibayang-bayangi oleh Ragnar, namun berhasil lepas dari kawalan Ragnar. Ke belakang dia sang penjaga gawang Ivan Carminio masih mencari rekannya, siapa kira-kira yang akan dioper oleh Carminio. Sebentar lagi, pendek saja dia ke Edmondson. Edmondson pemain yang juga berkarir di luar Mozambik kali ini. Pendek lagi kembali kepada Edmondson, coba untuk kembali kepada ke penjaga gawang Ivan Carminio. Melebar dia ke sektor sebelah kanan, ada Shelton Jenito. Kembali lagi ke penjaga gawang Edmondson, coba melakukan serangan Mozambik, terjatuh satu pemain Mozambik namun bukan pelanggaran. Masih bola dikuasai oleh pemain Mozambik, pemain nomor punggung 6 kali ini dari Mozambik.
3: coba untuk melakukan penetrasi, bergeser dia ke sektor sebelah kanan pertahanan sendiri. Sepertinya mencoba untuk memancing para pemain-pemain Indonesia untuk keluar dari posnya. Mozambik masih bermain di pertahanan mereka sendiri. Tiga pemain Mozambik berada di sektor pertahanan. Langsung umpan ditujukan ke dalam kotak penalti Indonesia. Terobosan, berhasil dipatahkan oleh Martin Paz. Kali ini Indonesia membangun serangan kembali.
5: Kevin Dix tadi mampu melepaskan atau terlepas dari oleh Romeni dan mampu mengecoh pertahanan dari Mozambik, menceposkan dengan kaki kirinya dengan cepat di menit sekitar menit 11 atau 12 ini babak yang pertama ini. Bagaimana oleh Romeni mampu mencetakkan gol kembali di ajang FIFA Matchday sebelumnya, juga bagaimana dengan dingin oleh Romeni mencetak gol ketika berhadapan dengan Oman. Gol pertama bagi Indonesia oleh Romeni. Main yang sangat tajam bagi timnas Garuda Indonesia. Luar biasa penampilan dari oleh Romeni. Jika kita melihat penampilannya dalam ajang kualifikasi Piala Dunia, kemudian dalam FIFA Matchday juga.
3: Ya, sayup-sayup Benre ya, nyanyian ole, ole, ole, ole.
5: Nah, ini menjadi khasnya dari bagaimana ole dilulukan gitu ya.
3: Ya, enggak digue-guekan ya.
5: Iya, lulukan aja, ada ole.
3: Oh iya. Nah, makin kencang ini pendengar, kalau misalkan Anda bisa dengarkan sayup-sayup nyanyian ole, penyemangatkan, penyemangat untuk ole, apresiasi untuk ole Romeni, karena memang cukup lincah dia tadi ya, membawa bola melewati sang penjaga gawang Ivan Karminio sebelum akhirnya menceploskan bola dengan kaki kirinya. Robeklah gawang Mozambik di menit ke-12 pertandingan malam hari ini, merubah skor menjadi 1-0. Saat ini bisa kami informasikan juga bahwa penjaga gawang Mozambik ini, Ivan Karminio, ini masih mendapatkan perawatan medis karena tadi sempat terbentur dengan salah satu pemain Mozambik yaitu Selton Genito ketika mencoba menghalau oleh Romeni yang membawa bola, melakukan serangan ke gawangnya. Masih menerima perawatan dari tim medis ya. Sudah ada dua tim medis ini memberikan perawatan. Ya, sudah selesai. Bisa melanjutkan pertandingan kembali sepertinya dia. Nah, dukungan semangat dari ribuan supporter yang memadati Gelora Bung Karno Senayan Jakarta.
6: Goal for Indonesia by point number 10 oleh Romeni. Goal untuk Indonesia dicetak oleh pemain nomor 10 oleh. Terima kasih.
5: Ya, luar biasa memang dukungan para supporter pada malam hari ini, dan juga nampaknya juga lebih semarak jika dibandingkan pertandingan melawan Oman pada 5 Juni lalu. Ini tentu kemenangan kemarin juga menambah antusias ya, bagaimana supporter untuk datang ke Stadion Gelora Bung Karno setelah tentu kecewaan setelah tidak lolos dari kualifikasi Piala Dunia 2026. Memang sempat menurun bagaimana antusiasme dari para supporter Indonesia. Serangan balik atau serangan mencoba dibangun dari Rizky Ridho, angkat langsung depan mencari Doni Trisana, mencoba dekat lagi oleh Romeni, ada juga Marcelino Ferdinand, ada Doni Tripamungkas membayangi pemain dari Mozambik, dapat direbut tadi, masih terjadi perebutan di sana, berbahaya sebetulnya kemudian antara Mangun, ada Marcelino Zela, Marcelino, Marcelino, Marcelino Ferdinand hampir saja melewati 2-3 pemain dari Mozambik tadi. Bagaimana pemain Marcelino Ferdinand tadi dibayangi oleh tiga pemain dari Mozambik sehingga mampu direbut tadi. Sekarang Kevin Dix yang menguasai bola di selini pertahanan dari Indonesia, sodorkan langsung jauh ke depan. Bagaimana Ratnar Oratmangun juga di sana, ada oleh Romeni, namun kembali dipotong oleh pemain Mozambik, angkat langsung jauh ke depan mencari nomor punggung 9 di sana Alcidio, namun lebih dekat kepada penjaga gawang Martin Paz. dengan tenang, sodorkan saja ke depan. Ada Rizky Ridho, pendek saja kepada Joy, Joy Pelupesi, Marcelino Ferdinand. Coba sedikit mundur, kembalikan kembali Joy Pelupesi. Dekat lingkaran tengah lapangan pertandingan, melebar kini. Indonesia mencoba, ada Kevin Verdong. Verdong di sana, masih Verdong, mundur sedikit ke belakang, balikan lagi pada Verdong. Masih Verdong bersama dengan Ratnar Oratmangun. Ada Kevin di tengah, kembali lagi berada ke Verdong. Lagi lagi, ke tangan, pas ke tangan, pas ke tangan, pas ke tangan. Hampir saja pemain Indonesia Marcelino Ferdinand tadi melakukan tendangan dari luar kotak penalti, sempat mengenai salah satu pemain dari Mozambik yang menghasilkan tendangan penjuru kini bagi Indonesia. Tendangan penjuru kedua di babak yang pertama ini menjadikan peluang kembali bagi Indonesia untuk menambah pundi-pundi gol. Ada 1, 2, 3, 4, 5 pemain Indonesia. Bagaimana juga Elkan Bagut juga nampaknya mulai maju ke depan. Bersiap-siap, bagaimana Kevin Dix nampaknya akan melakukan tendangan penjuru pada menit ke-16 babak yang pertama ini. Mengambilkan ancang-ancang sudah lakukan ke kanan, bukan sudut.
3: Ah, pelanggaran sepertinya.
5: Kita lihat apakah pelanggaran. Oh ya. Nampaknya di menurut wasit Muhammad Taki dari Singapura terjadi pelanggaran ketika duel di udara tadi. Bagaimana jaga gawang Ivan Carminio ini diganggu tadi nampaknya dan tidak mampu menjalankan atau menangkap si kulit muda sehingga golnya dianulir. Indonesia kembali mencoba membangun serangan kembali. Joy Pelupesi, masih Joy Pelupesi, sodorkan saja dengan tenang kepada Ivar Jenner. Ivar putar-putar, Ivar sodorkan kembali kepada Joy. Ada Kevin Dix di sana, mencoba membantu, alirkan lagi langsung depan, mencari gol itu, pamungkas, mencoba dikejar, jadi pelapak kukus. Oh, sayang sekali. Pemain Persija Jakarta ini tidak mampu mengejar si kulit bundar. Lalu deras datangnya bola, bola pun bergulir keluar lapangan. Hanya tendangan gawang saja bagi Mozambik. Bola dengan tenang dihadapi oleh Ivan Carminio. Mainkan di daerah pertahanan sendiri. Ivan Carminio angkat langsung jauh ke depan, bola melambung tinggi, lewat garis tengah di halo tadi. Bagaimana Elkan Bagot langsung kepada juga bagi Ed Nielsen. Masih terjadi duel-duel di udara. Bola ada Joy Pelupesi. Masih terjadi duel-duel udara. Oh, lebih dekat kepada Rizky Ridho. Ada Kevin disodorkan langsung ke depan. Ada Ratnar Oratmangun. Ratnar Oratmangun untuk menggiring bola, lepaskan lagi. Baru lepaskan bola, lepaskan tendangan. Hampir saja saudara-saudara. Benar-benar luar biasa bagaimana permainan timnas Indonesia. Serangannya begitu cepat, menusuk di sektor sebelah kanan pertahanan dari Mozambik.
3: Protes dilakukan oleh ofisial Mozambik karena merasa salah satu pemainnya Indra didorong oleh Rizky Ridho ketika duel di udara tadi.
5: Ya,
3: namun
5: betul,
3: protes cukup keras disampaikan oleh ofisial Mozambik sehingga wasit harus memberikan kartu kuning kepada salah satu ofisial Mozambik ya, karena melakukan protes terlalu keras. Ya, namun pertandingan kali ini kembali bergulir. Ini masih unggul Indonesia 1-0 atas Mozambik. Mencoba membangun serangan kali ini Mozambik di sektor kiri pertahanan ya, terjadi duel antara pemain Mozambik yakni Walter Antonio dengan Doni Tri Pamungkas. Terjatuh tadi, pelanggaran untuk Mozambik. Bola akan dihadapi oleh Ed Milson. Ya, Ed Milson pendek saja dia ke tengah kali ini. Ada Selton Jenito ke belakang dia, sang jaga gawang Ivan. Ivan langsung saja umpan melewati garis tengah lapangan, berhasil diatasi dengan baik oleh pemain-pemain Indonesia, namun berhasil jatuh di kaki pemain Mozambik. Sudah melakukan penetrasi kali ini, tidak berhasil serangan dilakukan oleh Mozambik. Indonesia kali ini mencoba membangun serangan, kali ini di sektor sebelah kanan pertahanan Mozambik. Terjatuh satu pemain Indonesia, yaitu Ivar Jenner, saat mencoba melewati salah satu pemain Mozambik. Tendangan bebas kali ini untuk Indonesia di sektor kiri pertahanan sendiri, pendek saja sudah diberikan. Melebar ke tengah kali ini, Elkan Bagot ke kanan. Ada Rizky Ridho, pemain nomor punggung 5, Rizky Ridho Masih menguasai bola, Rizky Ridho mencoba mencari rekannya. Kembali ke belakang, kali ini ada Elkan Bagot. Kevin Dix yang dituju, sudah melewati garis tengah. Kevin Dix melebar, langsung saja dia umpan terobosan. Kali ini ada Calvin Verdong. Sayang sekali membentur satu pemain Mozambik, namun berhasil diatasi serangan dari Indonesia ini oleh sang penjaga gawang. Mencoba membangun serangan kali ini Mozambik. Edmilson ada di sektor kiri pertahanan dia sendiri. Tiga pemain Mozambik salah umpan kali ini. Ada Ali.
2: Kaputa oleh nama ini. Ada lagi bagaimana pemain Indonesia. Ada Marcelo lebih dari sana. Membentur lagi pemain dari Mozambik. Sebuah kesalahan yang mereka lakukan. Namun kembali datang lagi serangan dari Indonesia. Bagaimana kami panjang. Oh. Dibuang saja, dicocor langsung oleh pemain dari Mozambik di sektor sebelah kanan. Bagaimana aksi Wadil Falter nampaknya juga yang ada di sana mencoba menutup pergerakan dari pemain Indonesia yang bertubi-tubi melakukan serangan. Namun bersama dengan itu nampaknya ada salah satu pemain Indonesia ya,
3: oleh
2: Romeni yang tergeletak di kotak penalti dari Mozambik. Mencoba dibangkit kembali oleh Romeni, pemain bernomor punggung 10 ini sudah mampu bangkit kembali mencetak gol pertama bagi Indonesia.
3: Kaki kirinya sepertinya itu Indra mengalami masalah dia.
2: Ya.
3: Tapi masih bisa sanggup bangun ya.
2: Kita harapkan tidak terjadi hal yang serius tentu dari oleh Romeni.

0: Lambung tinggi melewati garis tengah, terjadi dua kop di sana, terhalau tadi oleh Kambagot, jatuh kembali di daerah pertahanan Mozambik. Bagaimana Walter Antonio juga ada di sana.
1: Nyanyian-nyanyian dukungan melantun di Gelora Bung Karno Senayan Jakarta, menyemangati timnas yang malam hari ini bertarung melawan Mozambik. Meskipun beda peringkat, namun tidak menjadi halangan bahwa timnas akan meraih kemenangan untuk malam hari ini. Mozambik kali ini mencoba membangun serangan dari sektor kanan pertahanan Indonesia. Ada Doni Tripamungkas membayangi satu pemain Mozambik bertempur. Doni bertempur dengan pemain Mozambik. Masih pemain Mozambik umpan langsung pada pemain Mozambik yang berada di tengah, yaitu Amancio, namun berhasil diamankan oleh pemain Indonesia. Mozambik kali ini membangun serangan, kali ini dipatahkan Elkan Bagot sehingga bola keluar lapangan, menghasilkan lemparan ke dalam untuk Mozambik. Salah satu upaya yang tadi dilakukan oleh Dayo Domingos ternyata ya, berduel dengan Doni Tripamungkas, ini masih belum membuahkan hasil. Bisa dipatahkan oleh Elkan Bagot bola, hasil serangan dari Mozambik, sehingga selamatlah gawang Indonesia kali ini. Indonesia membangun serangan kali ini. Rizky Ridho langsung dia ke depan, yang dituju adalah oleh Rumeni, dipatahkan oleh Mozambik, berhasil dicuri kali ini oleh Marcelino Ferdinand. Patahkan lagi Marcelino Ferdinand, Doni Tripamungkas coba membantu, berhasil patah lagi oleh pemain Mozambik kali ini. Mozambik coba membangun serangan, satu lagi pemain Mozambik kali ini, nomor punggung 9 dari Mozambik yaitu Alcidio, satu pemain yang cukup gesit, mencoba untuk melakukan penetrasi namun berhasil digagalkan oleh barisan pertahanan Indonesia yang tampil cukup solid malam hari ini, dikawangi oleh Elkan Bagot dan juga Rizky Ridho. Marcelino Ferdinand kali ini mencoba membangun serangan Indonesia oleh Romeni yang turun hingga jauh sekali ke pertahanan Indonesia. Kali ini oleh Romeni mencoba mencari rekan yang dituju, siapa, pendek saja dia ke Rizky Ridho, maksud kami ke Marcelino Ferdinand, kembali kepada oleh Romeni. Umpan terobosan oleh Romeni kali ini
2: berbahaya, ada Ivariannya, langsung ke kotak penalti, berbahaya, jatuhkan pemain Mozambik, berbahaya, salah sebuah kiper dari Ivan Carminio, hampir saja
1: banyak sekali blunder ya.
2: Iya,
1: meskipun bola memang blunder sih,
2: iya,
1: tapi nggak menjadi alasan mereka banyak melakukan blunder juga Mozambik.
2: Ya, mata kakinya ketutup itu.
1: Oh iya kan pakai kaos kaki. Kalau mata kakinya kebuka waktu kita main bola di kampung, iya, ya kan.
2: Makanya nyeplos tadi.
1: Atau nggak pakai sarung, jadi iya, bisa di nutmeg ya.
2: Iya nih kak, bercanda mulu kiper itu.
1: Main bola apalagi canda dia.
0: Iya, sebuah serangan mencoba dibangun lagi Mozambik, lebih dekat kepada Rizky Ridho yang langsung membuang sekulit bundar di sektor sebelah kanan pertahanan dari Indonesia. Lemparan ke dalam kini bagi Mozambik. Ada Walter Antonio, nomor punggung 13 dari Mozambik, lakukan lemparan ke dalam, sudah dilakukan kembali oleh Walter. Santai saja tadi, bagaimana nomor punggung 17 di sana. Oh, mencoba memasuki dari mana. Bagaimana aksi dia? Oh, bahaya! Dapat dibacakan lagi oleh Martin Pell. Sebuah tenaga lagi, bagaimana orang bangun, luar biasa penyelamatan dari Martin Paz tadi, bagaimana dua kali tendangan dari Mozambik sempat dihalau dan juga dipatahkan oleh dari pemain yang kini bermain untuk Ajax Amsterdam. Ya, sebuah pelanggaran nampaknya ya, terjadi di sisi kiri lini serang Indonesia atau lini pertahanan Indonesia. Kita nantikan
1: Kevin Dix ya,
0: nampaknya menghasilkan tendangan bebas bagi Indonesia. Di pinggir lapangan juga kita melihat beberapa pemain Mozambik melakukan pemanasan di sisi selatan. Ya, Indonesia kembali mencoba bangun sana. Joy Pelupesi sodorkan lagi, alirkan ke sektor belakang kiri. Bagaimana juga ada oleh Romeni di sana yang kerap rajin sekali turun ke bawah. Ada Rizky Ridho kini di sektor sebelah kanan, Ivar Jenner, Elkan Bagot di lingkaran tengah lapangan pertandingan. Kevin Dix sodorkan kepada Verdong di sektor sebelah kiri misalnya Indonesia, kini sama 1-2 dia. Berbahaya saudara-saudara, tarik mundur ke belakang, ada oleh Menigo di sana. Melebar lagi ya, bagaimana Rizky Ridho yang sudah maju ke depan. Kita nantikan, nampaknya begitu rapat pertahanan dari Mozambik ini, masih memainkan bola. Joy Pelupesi, Joey Pulipeisi alirkan lagi ke sebelah kanan mencari Doni Tripamu.

0: lekas kontrol dengan sejenak. Johnny Tri mundur ke belakang kepada Rizky Ridho. Masih Rizky Ridho mundur lagi ke belakang kepada Bagot. Ada Joy Pelupesi, sodorkan lagi. Ada Ivar Yendar ke Calvin Verdong di sana. Sodorkan melebar ke tengah, mencoba menyali oleh Romeni. Rizky Ridho umpan 1-2 dengan Ole. Oh, dapat direbut oleh pemain dari Mozambik, berbahaya Solo Sedara. Di sektor sebelah kiri dengan nomor punggung 9 Cidio ini. Ke tengah dia, oh, namun kembali dapat dipotong oleh Joy Pelupesi. Dengan tenang saja mengawal barisan pertahanan dari Indonesia, Kevin Dix sodorkan kepada Ivar Yender. Masih Ivar menatap ke depan. Marcelino mundur ke belakang kepada Rizky Ridho. Kembalikan lagi kepada Marcelino. Marcelino, Ivar Yener masih memainkan bola dari kaki ke kaki, perlahan sedikit memasuki daerah pertahanan dari Mozambik. Ivar Yener masih sodorkan bola ke depan. Marcelino punya sama umpan 1-2 dia ke depan, namun dibuang saja oleh Ed Nielsen. Langsung jauh ke depan. Ada Rizky Ridho di sana. Joy Pelupesi masih memainkan bola. Indonesia menguasai bola, mencoba menekan daerah pertahanan dari Mozambik. Johnny Tri pamungkas. Johnny Tri ke tengah dia, menemui oleh Romeni. Berputar sedikit mundur ke belakang. Bagaimana Ivar Yener? Masih Ivar Yener. Melebar lagi ke sisi kanan. Ada Johnny Tri pamungkas. Masih Johnny Tri pamungkas. Di tengah kerumunan padatnya, bagaimana pertahanan dari Mozambik? Marcelino Ferdinand kirimkan langsung bola ke depan. Bahaya. Ditepis saja bagaimana penjaga gawang dari Mozambik. Ivan, namun masih Indonesia menguasai bola. Sebuah pelanggaran tadi nampaknya, itu benturan terjadi di daerah kotak penalti dari Mozambik. Di mana salah satu pemain Indonesia tergeletak. Masih tergeletak. Jadi tadi bagaimana skrimit yang terjadi pada daerah kotak penalti dari Mozambik membutuhkan perawatan medis. Tim medis dari Indonesia pun coba untuk memberikan perawatan.
1: Ya, skrimis atau peluang yang cukup besar tadi didapatkan oleh pemain Indonesia. Bagaimana kemelut yang terjadi di depan gawang Mozambik ini juga turut mengorbankan satu pemain dia, Indra. Salah satu pemainnya, Walter Antonio, tadi juga sempat berbenturan dengan sang penjaga gawang sehingga sempat mengalami cedera juga.
0: Ya, nampaknya satu, Kevin Dix ya.
1: Kevin Dix, ya, yang mengalami benturan ya ketika melakukan penetrasi tadi, tabrakan dengan satu pemain Mozambik, terjatuh di dalam kotak penalti, namun bukan merupakan pelanggaran menurut wasit Muhammad Taki asal Singapura. Pertandingan kembali dilanjutkan di menit 30. Indonesia sementara masih unggul 1-0 atas Mozambik melalui gol yang diciptakan oleh Romeni menggunakan kaki kiri tadi, melewati dua pemain Mozambik, memperdaya sang penjaga gawang Ivan Carminio. Mozambik mencoba melakukan serangan kali ini, melebar dia ke sisi kiri pertahanan Indonesia. Sisi kanan masih kami, umpan terobosan langsung kepada pemain nomor punggung 9 Alcidio. Alcidio dimain-main oleh dua pemain Indonesia. Ada Doni Tripamungkas dan juga Elvin Bagot di sana. Tidak berhasil tembus sehingga menghasilkan tendangan penjuru, membentur kaki pemain Indonesia tadi. Umpan yang coba dilakukan oleh Alcidio sehingga menghasilkan tendangan penjuru untuk Mozambik di sektor kanan pertahanan Indonesia. Seluruh pemain Indonesia berada di dalam kotak penalti untuk mengamankan wilayah pertahanan sendiri karena masih tipis ya skornya 1-0. Mozambik masih bisa menyamakan skor di pertandingan babak pertama kali ini. Kita berharap Indonesia malah bisa bertambah skornya. Sedang bersiap dilakukan kali ini di sektor kanan pertahanan Indonesia. Siap satu pemain Mozambik, dari Ochongai. Sudah dilakukan ke dalam kotak penalti. Martin Paz mencoba bereaksi namun tidak jadi. Dibiarkan saja oleh Martin Paz. Sempat menyentuh satu pemain Indonesia, Elvan Bago tadi, bola menghasilkan tendangan penjuru kembali untuk pemain-pemain Mozambik kali ini di sektor kiri pertahanan Indonesia. Ken Suli, pemain Mozambik bernomor punggung 15, berlari ke pojok untuk mengambil tendangan penjuru bagi timnya kali ini. Tendangan penjuru ketiga untuk Mozambik di sektor pertahanan Indonesia. Yang pertama di sektor sebelah kiri, dua lainnya tadi di sektor sebelah kanan. Sudah dilakukan menggunakan kaki kiri, bola melambung ke tengah. Kali ini Mozambik berhasil dihalau oleh Bagot. Kali ini dicuri pemain oleh pemain Mozambik. Ke belakang dia jauh kepada Ivan Carminho sang penjaga gawang. Mozambik masih menguasai bola kali ini di sektor-sektor kanan pertahanan mereka sendiri. Ada Walter Antonio, melebar dia. Kensuli masih di sektor kiri pertahanan Indonesia. Kembali lagi Walter Antonio mencoba mencari rekannya. Ke belakang Shelton Jenito. Ke tengah dia Edmilson membawa bola kali ini. Pendek saja Edmilson. Berhasil dicuri oleh Oli Rumeni. Terjatuh oleh saat mencoba merebut bola. Oli Rumeni pemain nomor punggung 10.
2: Ya, nampaknya itu Orat Mangun.
1: Oh, Orat Mangun
2: ya.
1: Oh, orang lihat saya.
2: Orang mudeng ya.
1: Jadi, Orat Mangun jatuh tadi ya.
2: Orat Mangun nampaknya melakukan switch posisi antara Oli dan juga Orat Mangun di sisi sebelah kanan lini serang Indonesia, sementara Oli berada di sisi kiri lini serang Indonesia. Kita nantikan sebuah tendangan bebas diperoleh Indonesia. Kevin Dix yang akan kembali mengeksekusi tendangan bebas ini bagi Indonesia. Sejumlah pemain Indonesia juga berada di daerah kotak penalti dari Mozambik, bersiap-siap akan menyambut tendangan bebas dari Kevin Dix. Kita nantikan seperti apakah sudah dilakukan ke kanan. Oh, dihalau saja dengan sundulan kepala tadi barisan pertahanan dari Mozambik. Ada serangan cepat kini di sektor sebelah kanan. Bagaimana Inveren juga melakukan serangan di sektor sebelah kanan, mundur ke belakang pemain dari Mozambik. Kabar juga di sana juga Dario Congai. Ke tengah dia, bagaimana nomor punggung 15 Jason Suli. Ada Edmilson sektor sebelah kiri. Nampaknya nomor punggung 7 Dario Congai mundur sedikit ke belakang. Nomor punggung 8 tadi nampaknya dari Mozambik ya, masih melakukan serangan namun kurang cermat penguasaan bola dari Mozambik dan komunikasi yang kurang baik tadi antara dua pemain Mozambik sehingga bola keluar lapangan, hanya menghasilkan lemparan ke dalam saja bagi Indonesia. Bola dihadapi oleh Calvin Verdong, nomor punggung 17 dari Indonesia. Sodorkan kepada Kevin Dix, alirkan ke sektor sebelah kanan. Ada Rizky Ridho, kapten kesebelasan. Rizky Ridho mencoba menggiring cepat melewati garis tengah, sodorkan kepada Marcelino Ferdinand. Gerikan lagi bola ke depan. Di sana ada Dodi Tumangkan. Dodi Tumangkan. Gerikan bola ke depan.
0: Dia mencoba dilepaskan Dimitri Pamungkas. Hampir saja bagaimana menemui pemain Indonesia yang sudah berada di depan gawang dari Mozambik.
1: Kaget sepertinya Mozambik, Indra.
2: Iya,
1: cepat sekali ya, cepat sekali. Bagaimana transisi antara Marcelino dan juga Don ini sangat cepat di sektor kiri pertahanan Mozambik sehingga membuat pemain Mozambik ini keteteran.
2: Betul
1: ya. Harusnya ke stadion mereka, bukan keteteran ya kan?
2: Iya, makanya kenapa ada begitu. Tendangan penjuru kini diperoleh oleh Indonesia. Ada Doni Tripamukas yang akan melakukan tendangan dengan kaki kirinya. Sudah dilakukan, bola melemeng. Oh, dihalau lebih dekat kepada pemain Indonesia juga lainnya. Bagaimana oleh Romeni mencoba mengputar-putar oleh mundur ke belakang. Ada Kevin Dik di sana. Ada Ratnar yang mencoba mundur juga. Kita nantikan. Ada Calvin Verdong yang sudah mengisi barisan pertahanan, mencoba menutup celah yang ditinggalkan oleh pemain Indonesia lainnya. Oleh Romeni, masih oleh berada di sisi kiri lini serang Indonesia, coba mengontrol bola, bayangi oleh 1-2 pemain dari Mozambik. Mundur ke belakang Calvin Verdong kini. Ada Elkan Bagot mencari kawannya. Ada Ivar Jenner menggiring sedikit ke sisi kanan, menemui Doni Tripamungkas. Pada siapa akan berikan, alirkan lagi ke depan. Menemui oleh Rami.
0: Offside. Hakim garis mengangkat bendera tinggi-tinggi. Posisi oleh Romeni menerima umpan cantik dari Doni Tripamungkas tadi. Namun sayang sudah dalam posisi offside. Sudah mampu mengeksekusi, si kulit bundar tadi sudah berada di depan gawang Mozambik. Hanya tendangan bebas kini diperoleh Mozambik di menit ke-37 babak yang pertama ini. Indonesia masih unggul atas Mozambik dengan skor 1-0 lewat gol yang dicetak oleh Romeni pada menit ke-12 babak yang pertama. Ada Ivan Carminho, penjaga gawang dari Mozambik, sudah lakukan tendangan gawang, sudah Melamba terjadi duel di sana. Namun jatuh lagi di kaki pemain Mozambik. Bagaimana juga Falcon Antonio bersama dengan Echidio nampaknya berputar-putar. Apakah berpunggung 7 di sana Dario Choai. Ada lagi Falcon Antonio. Sedikit lagi ke tengah pemain Mozambik Ed Nielsen mundur ke belakang. Pemain nomor punggung 20 nampaknya Selton Genito juga ada di sana. Beralih kini ke sektor sebelah kanan lini serangnya. Bagaimana Mozambik mencoba membangun serangan kini berada di daerah pertahanan dari Indonesia. Mundur kembali ke belakang Mozambik. Walter Antonio di sektor sebelah kiri. Masih mundur ke belakang pada Ed Nielsen. Semakin mundur saja Ed. Pemain-pemain Mozambik mencoba dibayangi oleh Joy Pelipesi. Ada bagaimana juga Doni Tri di sana. Namun bola keluar lapangan. Lemparan ke dalam bagi Mozambik. Lakukan lebih cepat. Ada Congai di sana. Dipotong saja bagaimana Kevin di sana. Terlepas sama saudara. Ada lagi Rizky Rido.
1: Lugas sekali Rizky Rido. Menghalau serbuan dari Mozambik tadi. Dengan tanpa ragu-ragu langsung menyapu bola sehingga keluar lapangan namun sempat terkena kaki pemain Mozambik. Menghasilkan tendangan gawang untuk Indonesia di pertandingan sudah masuk ke menit 39. Selamat malam untuk Anda yang baru saja bergabung, pendengar RRI dimanapun Anda berada. Saat ini saya Tomo Hakim dan juga Indra Virgiantara melaporkan langsung dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan. Pertandingan antara Timnas Indonesia melawan Mozambik di FIFA Matchday yang kedua. Setelah hari Jumat kemarin Indonesia menang 3-0. Saat ini, saat Anda mendengarkan siaran ini, Indonesia baru masih unggul dengan skor 1-0 di pertandingan yang memasuki menit ke-37. Indonesia mengenakan seragam merah dan Mozambik mengenakan seragam putih. Mozambik mencoba membangun serangan kali ini di sektor kiri pertahanan mereka. Ada pemain nomor punggung 13, Walter Antonio. Ke belakang dia, Edmilson. Ke belakang lagi kepada sang penjaga gawang Ivan Carminio, melambung saja umpan diserahkan kepada pemain nomor punggung 7 Dario Conga. Berhasil dicuri oleh pemain Indonesia kali ini. Ada Doni Tri Pamungkas yang dituju, ya, Ivariena.
0: Kalau kirimkan bola ke mencari kapil terbang di sana di sektor sebelah kiri lini serang Indonesia, namun dipotong saja dengan cepat dari pemain Mozambik. Lemparan ke dalam sudah dilakukan dengan cepat. Ada Kevin Dix di sana, mundur ke belakang pada Ivar Jenner. Kembali ke Verdong di sektor sebelah kiri. Verdong kirimkan bola kamu namun sayang kundulan oleh Romani tadi rahasia atau lebih dekat kepada pemain Mozambik, namun terjadi perebutan juga di sektor sebelah kiri lini pertahanan Mozambik dengan Doni Tri Pamungkas menghasilkan lemparan ke dalam kini bagi Indonesia. Ratnat Oramangun, lemparan ke dalam sudah dilakukan dengan cepat, kembalikan pada Joy Pelipesi. Masih Joy ke tengah dia menemui Ivar Jenner. Sodorkan kepada Kevin Dix kerjasama dengan Marcelino mundur ke belakang. Bagaimana juga Joy Pelipesi ada di sana mencoba depan tadi Ed Wilson, namun lebih dekat tadi memotong bola ada Rizky Rido. Lebih dekat lagi pemain Indonesia Joy Pelipesi. Joy sodorkan, alirkan, mencoba mencari Kevin Verdon dan juga Kevin Dix, namun terlalu deras datangnya bola, menghasilkan lemparan ke dalam saja atau tendangan gawang saja bagi Mozambik. Dengan cepat dilakukan sodorkan tadi kepada Ed Nielsen. Masih Ed Nielsen mencari kawan yang berdiri bebas, mencoba mencari celah karena begitu tingginya juga pertahanan Indonesia. Dilakukan pada pertandingan malam hari ini. Ya, semua dapat direbut lagi oleh Kevin Dix. Datang lagi oleh Romeni. Oleh Romeni memutar bola, kirimkan bola ke tengah. Datang lagi pemain Indonesia di sana, masih ada Kevin Verdong. Sodorkan ke depan. Sayang. Terlalu kencang datangnya bola, tidak mampu dikejar atau juga tidak mampu menemui Marcelino Ferdinand yang mengisi sektor sebelah kiri kini lini serang dari Indonesia. Tengah-tengah saja Ivan Carminio menguasai bola, memberikan arahan, menangkap sekulit bundar kini. Lakukan tendangan gawang sulit, lakukan bola melambung tinggi. Waktu garis tengah disundul saja tadi Kevin Dix. Terjadi duel di udara Marcelino. Coba dikejar lagi dengan tenang, lebih kepada Elpan Bagot, kepada Martin Paz. Sodorkan kepada Kevin Dix. Solidnya pertahanan dari Indonesia sejauh ini. Ada Joy Pelupesi. Sedorkan lagi Rizky Rido, Ratnar, Orat Mangun. Masih Indonesia menguasai bola. Joy Pelupesi, Ivar Jenner, kembali kepada Joy. Mencoba alirkan kepada Kevin Dix. Sektor sebelah kiri dalam
2: lini pertahanan dari Indonesia, mencoba sedikit memasuki daerah pertahanan dari Mozambik. Lantang lagi Olat Mangun, kirimkan bola ke depan, berbahaya saudara-saudara, lepas, bagaimana menolak, datang Kapil Peto, masih Kapil Peto menguasai bola, kedua lagi mundur ke belakang, ada Barcelona Pirindan, mencari tengah, ada Lantau Olat Mangun, menguasai bola, datang, sayang sekali, dipotong saja oleh barisan pertahanan dari Mozambik, mencoba menggiring cepat memasuki daerah pertahanan Indonesia, masih pemain nomor punggung, namanya 13, tempatnya teman-teman PSV Quill, terjatuh saudara-saudara, dapat direbut lagi pemain Indonesia, Marcelino Ferdinand, menguasai bola, melakukan serangan cepat kini, bagaimana Calvin Verdong di sana, menguasai bola, sodorkan lagi ke tengah, pada Ivar Jenner, memberikan lagi pada Verdong, mencari kawannya, di sana juga ada Ole Romeni yang siap menyambut, namun belum terlihat bagaimana operan kepada Ole Romeni, Joey Pelipesi, mencoba mendekat, lakukan serangan, bentur tadi, tendangan dari Joey Pelipesi, namun hanya menghasilkan tendangan gawang saja bagi Mozambik. Hampir saja tendangan dari Joey Pelipesi tadi membahayakan gawang Mozambik, namun membentur rekan sendiri sehingga hanya menghasilkan tendangan gawang. Bola dihadapi oleh Ivan Carminio, detik-detik 43 masuk memasuki menit keempat, 1 menit waktu normal. Indonesia masih unggul atas Mozambik.
1: Mencoba mengulur waktu ya.
2: Iya,
1: mencoba mengulur waktu ini pemain-pemain Mozambik. Sudah dilakukan tendangan gawang, lambung tinggi, bisa diatasi pemain Indonesia kali ini. Oleh Romini mencoba mengajar bola dan dipatahkan oleh pemain Mozambik kali ini. Mozambik mencoba membangun serangan. Ada pemain nomor punggung 9 di situ. Mencoba melewati 3 pemain Mozambik, berhasil dicuri kali ini. Terjadi perebutan bola antara pemain Indonesia dan juga pemain Mozambik. Saat terjatuh, satu pemain Mozambik terjadi benturan dengan Rizky Rido, pemain nomor punggung 7, yaitu dari Rocco Kai. Terjatuh ketika berbenturan dengan Rizky Rido, menghasilkan tendangan bebas untuk pemain Mozambik di menit 44 babak pertandingan babak pertama kali ini. Sudah dilakukan pendek saja. Masih Mozambik mencoba melakukan serangan kali ini melewati garis tengah lapangan. 2 menit waktu yang diberikan wasit hakim garis.
3: 2 minutes. Tambahan waktu 2 menit.
1: Untuk babak pertama kali ini, pertandingan antara Mozambik, Indonesia melawan Mozambik. Mozambik masih menguasai bola kali ini, melebar dia. Pemain nomor punggung 8, Edmilson, mencoba melakukan serangan pemain-pemain Mozambik. Ada Ole Romeni membayangi, kembali lagi pemain Mozambik. Melebar ke sisi kanan, Infren Da Conceição. Infren masih menguasai bola. Pendek saja dia, Dayo Domingos. Ke belakang dia, Selton Zenito. Melebar kali ini, ada Edmilson kembali, dibayang-bayangi oleh pemain Indonesia, yakni Donitri, berhasil direbut Rizky Rido kali ini. Donitri, melebar dia. Kali ini langsung umpan terobosan dituju adalah Ole Romeni, namun berhasil dipatahkan oleh Edmilson, berani dicuri oleh Ole Romeni. Sayang sekali, bola yang coba dicuri oleh Ole Romeni, berhasil dibuang oleh Edmilson. Gagal sementara ini, usaha serangan yang dilakukan oleh pemain-pemain Indonesia. Sektor sebelah kiri Mozambik sedang diobrak-abrik oleh pemain Indonesia. Donitri Pamungkas, pendek dia. Kali ini kepada pemain nomor 14, Joey Pelupesi. Ke belakang dia, ada Elkan Bagot. Elkan masih mencari ruang, siapa yang akan diberikan? Kevin Dix mencoba untuk membangun serangan kali ini. Melebar ke sisi kiri, ada Calvin Verdong. Verdong masih bawa bola, dibayangkan oleh satu pemain Mozambik, kembali ke belakang Kevin Dix. Melebar ke tengah kali ini dia, Rizky Rido. Rizky Rido langsung umpan kepada Joey Marcelino Ferdinand. Sayang sekali, Ole Romeni tidak berhasil mencocor umpan yang diberikan oleh Donitri Pamungkas tadi, meskipun sempat terlepas dari satu pemain Mozambik, namun tidak lepas dari kiper. Selamatlah sementara ini gawang dari Mozambik. Dua pemain Mozambik ya sedang tergeletak, sekaligus juga wasit asal Singapura. Meniup peluit tanda pertandingan babak pertama berakhir. Kita akan ikuti pertandingan babak kedua, namun kita akan kembali ke studio terlebih dahulu bersama Lukman Tara. Silakan Lukman.
4: Ya, terima kasih Tomo dan juga Indra yang sudah memandu jalannya pertandingan babak pertama ya. Nanti kami akan lanjutkan untuk babak kedua, bagaimana pandangan mata. Dan saat ini memang Indonesia unggul 1-0 ya. Dan bagaimana untuk prediksi Anda? Pertandingan ini akankah berlanjut dalam poin timnas kita atau nanti akan ada perlawanan dari Mozambik? Silakan kami buka di 0213523172, 0213844545, 0213866712, atau juga bisa melalui pesan WhatsApp kami di 0813993998888.

0: Apakah sesuai ekspektasi Anda, bagaimana pertandingan malam hari ini? Apakah nanti akan berakhir cukup sengit gitu ya? Apakah hasilnya juga sama dengan Oman ya? Kita bisa meraih kemenangan 3-0 gitu ya. Bagaimana tanggapan ataupun prediksi Anda? Saya ke Bengkulu Utara, ada Pak Andi. Selamat malam, salam olahraga.
1: Ya.
0: Gimana Pak Andi? Kayaknya pola permainannya berbeda ya dengan Oman ya.
1: Betul, waktu lawan Oman jelas sekali nampak gitu, apalagi tidak ada Justin Hubner karena cedera gitu ya. Jadi sangat mempengaruhi sekali nih komposisi permainan penampilan timnas kita malam ini, Bung Lukman ya. Tapi insya Allah nanti di babak kedua nanti ya kita masih punya opsi ya timnas kita.
0: Peluang terbuka lagi, ya masih ya.
1: Iya. Terutama di bench masih ada Nathan Chogo gitu, gitu maupun Maurizio ya, gitu ya. Mungkin ya di antara Juana Mayansa tadi saya sebutkan bisa jadi predator gitu.
0: Wah. Gitu, ya.
1: karena bukan apa ya. Sepertinya Mozambik ini malam ini dia menerapkan sistem bertahan beda waktu lawan Oman. Uji coba dia lebih terbuka gitu kan, sehingga digilas gitu ya dengan Oman. Skor 4-1 gitu. Jadi hanya modal kesabaran aja gitu.
0: Nah kalau ini berapa Pak Andi nanti hasil akhirnya menurut Pak Andi?
1: Sebenarnya tadi sore saya memprediksi sama Mbak Safira Emira itu 5-0 gitu.
0: Wah.
1: Gitu, ya. Insya Allah gitu di babak kedua nanti bisa dibuktikan gitu ya, atau bisa dimaksimalkan mungkin peluang yang ada gitu.
0: Ya.
1: Saya kira itu.
0: Baik. Terima kasih Pak Andi di Bengkulu Utara. Kita salam olahraga jaya. Kita ke Sumatera Barat ada Pak Atep. Salam olahraga Pak Atep.
2: Jaya Bang Lukman.
0: Kayak senang nih ya, sesuai dengan prediksi apa gimana nih Pak Atep?
2: Saya sangat senang dengan apa namanya tampilan Indonesia, cukup memuaskan juga bagi aku.
0: Ya.
2: Cuman belum beruntung aja, belum apa namanya?
0: Optimal.
2: Keberuntungan cuma sebatas itu dulu di babak pertama ini. Tapi saya yakin di babak kedua nanti bisa 2 gol lagi,
0: prediksi
2: saya 4-3 gol.
0: Luar biasa.
2: Kemarin gitu ya.
0: Baik, dan nambah 2 lagi ya, berarti ya babak kedua ya.
2: Salam olahraga jaya Mas
0: Lupa. Jaya Pak Atep di Sumatera Barat. Luar biasa ya, bagaimana kita membangun optimisme untuk pertandingan malam hari ini, Timnas Indonesia versus Mozambik. Dan tadi ya Pak Andi, Pak Atep, dan juga ini pendengar lainnya juga optimis ya dengan permainan Timnas Indonesia yang memang nampaknya sudah cukup matang gitu. Meskipun berbeda dengan pola permainan ketika melawan Oman. Saya mau ke Bone dulu, ada Pak Opi. Salam olahraga Pak Opi.
3: Sama olahraga, Pak Upi di Bone.
0: Iya, Pak Upi di Bone ya.
3: Iya.
0: Berapa Pak Upi, gimana melihat pertandingan babak pertama ini?
3: Terus saya sendiri melihat pertandingan pertama ini agak artinya jual beli serangannya artinya sudah berimbang. Tapi mudah-mudahan artinya bisa, mudah-mudahan kedepannya artinya skornya bisa dipertahankan minimal kalau bisa ditambah ya dipertahankan aja gitu aja.
0: Berapa misalnya, Pak? Ya. Pak Opi, prediksinya nih akan berakhir berapa?
3: Pesan sendiri artinya yang penting Indonesia menang saja.
0: Oke. Okay. Baik.
3: Jangan terlalu muluk, yang penting kan apalagi kan artinya ya lawan kita kan termasuk area,
0: iya.
3: Termasuk kalau kita jauh kalah postur mungkin, tapi sebenarnya kan mudah-mudahan nantinya dengan keyakinan dengan dukungan publik mudah-mudahan kan tim Garuda bisa ya.
0: Amin.
3: Bisa menang.
0: Baik. Okay. Terima kasih Pak Opi di Bone. Salam olahraga ya. Kita ke Flores Pak Putra.
4: Selamat malam Pro 3. Salam olahraga.
0: Jaya. Gimana Pak Putra melihat pertandingan ini?
4: Ya, kalau menurut saya skor 1-0 ini masih belum aman ya untuk Indonesia karena Selain uji coba, kita juga harus memperbaiki peringkat FIFA ya.
0: Yeah.
4: Dan mudah-mudahan ke depan akan terus naik ya. Mudah-mudahan kita bisa menembus angka 100 bahkan 90-an lebih ya.
0: Amin.
4: Dan ini bagian dari pembentukan kerangka timnya. Jadi berapapun skornya, yang penting Indonesia menang.
0: Iya. Yeah. Baik.
4: Oke, selamat malam Pak Tiga, salam olahraga.
0: Jaya, Pak Putra di Flores, saya ke Jember, Pak Abdul Kadir, salam olahraga.
5: Iya, salam olahraga.
0: Jaya, gimana Pak Abdul Kadir? Melihat pertandingannya, puas tidak nih dengan pola
5: ini
0: permainan?
5: Saya lewat radio,
0: ya.
5: RRI Pro 3.
0: Iya.
5: Kalau menurut pandangan saya mengamati banyak peluang dari pemain Garuda kita.
0: Yeah.
5: Saya memprediksi 3-0.
0: Wah, luar
5: 3-0.
0: Biasa.
5: Iya.
0: Berarti tanpa balas ya?
5: Iya.
0: Berarti tanpa balas nih kalau 3-0 nih ya?
5: Oh. Karena ini selalu banyak peluang di depan pemain Indonesia ini. Insya Allah mudah-mudahan Garuda kita tetap jaya ya.
0: Baik.
5: Ya, salam olahraga.
0: Jaya. Waalaikumsalam. Dari Jember saya ke Makassar, Pak Junaidi, salam olahraga.
6: Salam olahraga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Gimana?
6: Ini kalau menurut saya ini harus ditambah lagi 3-0 lagi.
0: Wah, apa yang membuat Pak Junaidi ini yakin nih dengan nambahan skor?
6: Yakin, mudah-mudahan Indonesia menang.
0: Baik.
6: Nah ini tadi ini saya monitor dari tadi ini sangat-sangat butuh tambahan pemain ini Indonesia ini, Bung Lukman.
0: Iya.
6: Ini tadi ini ada permainan yang terdesak di grup lagi nih.
0: Ya, finishingnya tadi ya, ada beberapa peluang ya yang ini ya. Baik.
6: Ya. Kalau menang ini bisa
0: ya.
6: Indonesia menang
0: ya.
6: Dan sukses.
0: Nah. Baik, amin. Nanti kita tunggu ya. Saja ya. Saya menuju ke Kertosono, Mas Gilang katanya nih. Mas Gilang.
7: Iya, halo. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Gimana, ya. Mas Gilang?
7: Iya, saya prediksinya malam ini menang ya. Maksudnya berapapun nggak apa-apa. Saya gini mas, kita semua sebagai pecinta bola Indonesia ya, itu harusnya menikmati proses saja dulu.
0: Menikmati
7: proses pembangunan pembentukan tim ini. Jangka pendek, jangka panjang. Mudah-mudahan jangka panjangnya 1930 waktu itu Indonesia masih dijajah Belanda, itu sudah masuk Piala Dunia loh mas.
0: Masih
7: India Belanda.
0: Dan
7: kalau 2030 berarti sudah satu abad. Betul-betul mudah-mudahan bisa masuk gitu ya. Dengan pelatih ini, mudah-mudahan kita nikmati aja, kita dukung dengan doa juga.
0: Ya.
7: Jangan terlalu banyak berekspektasi yang berlebihan dan ngerecokin si pelatih ini, kasihan. Dia leluasa untuk membentuk, mengotak-atik skema juga.
0: Tapi semakin matang ya, Mas Gilang ya, kalau lihat.
7: Bagus sekali, bagus sekali ini meneruskan estafetnya Cintayong, bagus sekali pelatih ini, luar biasa. Saya senang sekali pelatih ini.
0: Baik.
7: Pengumuman dilanjut ya, kita lihat sama-sama
0: nanti.
7: Nyur pamit, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Mas Gilang di Kertosono. Saya ke Makassar kembali ya, ada Pak Irfan. Salam olahraga Pak Irfan.
8: Selamat malam, salam olahraga.
0: Jaya, gimana Pak Irfan?
8: Iya, saya ini melihat ini betul-betul kekompakan dari kita putra Indonesia ini.
0: Luar biasa ya.
8: Iya, betul. Saya minta saya punya prediksi ini 3-1 aja.
0: Nih. Wah, mantap.
8: Iya, 3-1. Oke, makasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Nanti selepas babak kedua nanti kita lanjutkan ya, bagaimana prediksi Anda, apakah sesuai gitu ya, sesuai ekspektasi, pandangan juga, apakah akan bertambah golnya tadi ya. Banyak yang memang optimis akan cukup besar gitu kemenangannya, selisih 2 gol lah ya.

0: Jangan kemana-mana, selepas warta berita pukul 21 waktu Indonesia Barat, tentunya kami akan hadirkan kembali pandangan mata bagaimana jalannya pertandingan FIFA Matchday 2026 Timnas Indonesia versus Mozambik yang dilaporkan reporter kami Indra Virgiantara dan juga Tomo Hakim. Dan kita ikuti warta berita pukul 21 waktu Indonesia Barat.
1: Jaringan Berita Nasional.

0: dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya Lukman Tara. Warta berita malam hari ini kita awali dari Indonesia dan Singapura yang sepakat untuk meningkatkan kerjasama di bidang ekonomi hijau, investasi, digitalisasi, hingga pariwisata. Kesepakatan itu tercapai dalam pertemuan tingkat menteri kelompok kerja ekonomi bilateral Indonesia-Singapura hari ini. Laporannya bersama dengan Magdalena Krisnawati.
1: Kelompok kerja ekonomi bilateral Indonesia-Singapura melakukan pertemuan tahunan tingkat menteri di kantor Kemenko Perekonomian hari ini. Dalam pertemuan tersebut, Indonesia diwakili oleh Menko Perekonomian Airlangga Hartarto dan Singapura diwakili oleh Deputi Perdana Menteri yang juga Menteri Perdagangan dan Industri Singapura, Gan Kim Yong. Hasil pertemuan tersebut, Indonesia-Singapura sepakat untuk memperkuat kerjasama ketahanan rantai pasok antara kedua negara, serta sejumlah kerjasama lainnya, antara lain di bidang ekonomi hijau, investasi, digitalisasi, hingga pariwisata. Menko Perekonomian Airlangga Hartarto dalam keterangan pers usai pertemuan tersebut mengatakan, di bidang investasi, Indonesia-Singapura sepakat untuk mengembangkan zona ekonomi khusus Batam Bintan Karimun BBK serta mengembangkan zona perdagangan bebas Batam.
2: Kerjasama bersama di BBK di tahun 2025 investasinya sebesar 5,7 miliar US dollar dan ini naik dibandingkan tahun sebelumnya. Dan perkembangan dari Batam Free Trade Zone itu bertambah dari 8 menjadi 22 pulau dan juga Nongsa Digital Park juga akan terus dikembangkan untuk ekspansi.
1: Dalam keterangan pers yang sama, Deputi Perdana Menteri, Menteri Perdagangan dan Industri Singapura Gan Kim Yong menegaskan komitmen negaranya untuk berinvestasi di Indonesia. Menurutnya, kerjasama yang erat antara Indonesia dan Singapura tidak hanya menguntungkan kedua negara, tapi memberikan kontribusi positif bagi kawasan khususnya di ASEAN. Yang kita lakukan bersama tidak hanya bermanfaat bagi kedua negara, tapi juga memberikan kontribusi yang lebih luas di kawasan dalam upaya tumbuh berkelanjutan bagi kawasan di ASEAN. Singapura merupakan negara dengan investasi langsung terbesar di Indonesia. Menurut data Kemenko Perekonomian, investasi langsung Singapura di Indonesia dalam 5 tahun terakhir mencapai 17 miliar dolar Amerika Serikat dan menyerap sekitar 800 ribu tenaga kerja. Dengan penguatan kerjasama Indonesia-Singapura ini, investasi dari Singapura diharapkan akan terus meningkat. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi mancanegara. Partai Demokrat Liberal yang berkuasa di Jepang menyetujui rancangan undang-undang yang melarang penodaan bendera nasional Hinomaru. RUU itu ditargetkan mendapatkan pengesahan sebelum pertengahan Juli, menjadi salah satu prioritas legislasi utama Perdana Menteri Jepang Sanae Takaichi. RUU itu menyebutkan seorang yang secara terbuka merusak, mencabut, atau menodai bendera Jepang dengan tujuan menghina bisa dijatuhi hukuman penjara paling lama 2 tahun atau denda hingga 200 ribu yen atau sekitar 21 juta rupiah. Kita beralih ke informasi olahraga. Ganda putri Indonesia Rahel Alesia Rose, Feby Setianingrum menjadikan status mereka sebagai juara bertahan turnamen sebagai tambahan motivasi saat tampil dalam BWF World Tour Super 500 Australian Open 2025. Setelah menjuarai turnamen tersebut, mereka kini menghadapi tantangan untuk mempertahankan gelar. Rahel dan juga Feby melangkah ke babak kedua Australian Open 2026 pada Rabu esok dan akan berhadapan dengan wakil Hong Kong Lui Lok Lok Sang Hiu Yang mengalahkan wakil tuan rumah Lilian Chow Yuran Zhang dengan 2-1, 8-2, 1-3.

Demikian warta berita malam hari ini. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukman Tara, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan. Lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Ya, pendengar, kita akan kelanjutkan kembali FIFA Matchday 2026 di mana Indonesia versus Mozambik, dan saya akan menuju ke rekan kami Bung Indra Virgiantara dan juga Bung Tomo Hakim.
0: Pro3 RRI mempersembahkan siaran langsung FIFA Matchday Indonesia versus Mozambik dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan, Jakarta.
1: Indra dan Tomo, silakan.
2: Ya, ya, terima kasih Bung Lukman Tara. Terima kasih Bung Lukman Tara, dimanapun Anda berada pendengar. Ya. Indonesia menghadapi Mozambik pada FIFA Matchday 2026. Di babak yang kedua sudah berlangsung sekitar 3 menit, hampir 3 menit waktu bergulir di babak yang kedua ini. Namun pertandingan harus dihentikan sementara karena ada salah satu pemain Indonesia yang mengalami cedera dan harus mendapatkan perawatan medis. Dan nampaknya Kevin Dix yang mengalami cedera tadi setelah berbenturan dengan pemain dari Mozambik sehingga harus keluar lapangan dan mendapatkan perawatan medis. Upaya lagi coba dilakukan oleh Mozambik di sektor sebelah kiri. Ini pertahanannya namun dibayangi dengan ketat oleh Marcelino Ferdinand, Aratna Orangmangun, dan juga ada oleh Romeni. Kembali Mozambik melakukan serangan di sektor sebelah kanan. Ada nomor punggung 18 di sana namanya Bio Antonio yang baru masuk di babak yang kedua ini, angkat langsung jauh ke depan tadi namun terlalu deras datangnya bola sehingga bola meninggalkan lapangan, hanya menghasilkan tendangan gawang saja bagi Indonesia. Elkan Bagot sodorkan saja pendek kepada Kevin Dix. Masih Kevin Dix menguasai bola, mencari kawan yang berdiri bebas. Sodorkan lagi ke kanan, ada Rizky Ridho, pendek saja. Ada Joey Pelupesi di sana. Lepaskan lagi jauh ke depan, mencoba Indonesia membangun serangan namun tidak mampu dikejar oleh Doni Tri Pamungkas tadi. Bagaimana upaya yang diberikan oleh Kevin Dix tadi di sektor sebelah, maksud kami di Varianer tadi, di sektor sebelah kanan lini serang Indonesia, menghasilkan tendangan gawang saja bola bagi Mozambik, dikuasai oleh Ivani Carminio. Dilancang-ancang dia sudah dilakukan dengan kaki kirinya. Bola melambung tinggi melalui 3.5 terjadi duel di sana di udara, mencoba dikejar oleh pemain Indonesia lainnya. Datang lagi namun masih jatuh di kaki pemain Indonesia. Terjadi perebutan di sana. Ada juga Marcelino Ferdinand, ada Ivar Jenner, terjatuh Ivar Jenner. Namun pelanggaran nampaknya terjadi lebih dulu kepada pemain Mozambik. Wasit Mohamed Taki dari Singapura ini memberikan tendangan bebas bagi Mozambik, membangun serangan di sektor sebelah kiri. Bagaimana juga Walter Antonio dapat direbut lagi. Ivar Jenner, masih Ivar Jenner menguasai bola, mundur ke belakang, sodorkan lagi kepada Joy Pelupesi. Joy sodorkan melebar ke sektor sebelah kiri. Ada Kevin Dix mencoba menggiring ke daerah pertahanan dari Mozambik. Kevin Dix, ada lagi Ratnar Orotmangun, sodorkan kerjasama dengan oleh Romeni. Bagaimana Calvin Verdonk kini? Calvin Verdonk menguasai bola. Calvin Verdonk bersama 1-2 dengan Marcelino, berikan kepada oleh Romeni, mencoba membongkar pertahanan dari Mozambik. Joy Pelupesi sodorkan kepada Rizky Rido di sana bersama dengan Doni Tri Pamungkas, mundur ke belakang, kembali kepada Joy Pelupesi. Oleh Romeni mundur ke belakang, oleh coba perlahan-lahan masuki daerah pertahanan dari Mozambik. Doni Tri Pamungkas mundur ke belakang mencari celah nampaknya. Begitu rapatnya lini pertahanan dari Mozambik di awal-awal babak yang kedua ini, di mana Indonesia unggul 1-0 atas Mozambik sejauh ini. Ya, masih terjadi perebutan dengan Calvin Verdonk di sana. Coba dilepaskan tadi, kedengarkan bola ke depan, lebihkan kepada Elkan Bagot. Berdua Elkan Bagot, masih Elkan Bagot. Bentur tadi.
3: Sangat tenang Indra, sangat tenang sekali Elkan meskipun mendapatkan sebuah tantangan dari pemain Mozambik Alcidio, namun memang sangat tenang sekali ketika menghalau serangan-serangan dari Mozambik. Gagal kali ini serangan-serangan Mozambik, Indonesia mencoba membangun serangan kali ini. Marcelino yang dituju adalah Ole, namun berhasil digagalkan oleh pemain-pemain Mozambik. Mozambik mencoba membangun serangan kali ini, berhasil gagal lagi, patah lagi di kaki-kaki pemain Indonesia kali ini. Sektor kanan pertahanan Indonesia mencoba untuk membangun serangan kali ini. Rizky Rido berjalan pelan menunggu siapa rekan yang akan diberikan. Melebar dia ke sebelah kanan, ada Doni Tri Pamungkas kembali. Kali di Indonesia bangun serangan, Rizky Rido. Rizky Rido menusuk ke dalam daerah pertahanan Mozambik, terjatuh Rizky Rido. Bukan pelanggaran, masih bisa dikuasai bola oleh pemain Mozambik. Kali ini berada di sektor kiri pertahanan mereka. Masih mencoba membangun serangan Mozambik. Satu pemain Mozambik melewati Doni Tri Pamungkas tadi. Ada Elkan Bagot, kali ini bertempur kembali dengan Dario Congai. Elkan Bagot bertempur dengan Dario Congai, kembali dapat dipatahkan. Kali ini dengan lugas oleh pemain Indonesia nomor punggung 14 Joy Pelupesi. Gagal upaya serangan yang dibangun oleh Mozambik. Kali ini sudah menghasilkan lemparan ke dalam untuk Mozambik di sektor kiri pertahanan Indonesia. Hampir seluruh pemain Indonesia kali ini berada dalam kotak penalti kita, pertahanan Indonesia mencoba untuk menghalau serangan yang coba dibangun oleh pemain-pemain Mozambik yang berseragam putih-putih. Lemparan ke dalam kali ini akan dilakukan oleh Kensuli. Sudah dilakukan, pendek saja dia. Balik kepada Kensuli, coba untuk membangun serangan kali ini Mozambik dalam pertahanan Indonesia. Berhasil digagalkan lagi oleh Joy Pelupesi. Upaya yang dilakukan oleh Alcidio Davide tadi menusuk dan ke jantung pertahanan Indonesia. Dengan lugas Joy Pelupesi menghalau, menghasilkan tendangan penjuru untuk Mozambik di sektor kanan pertahanan Indonesia. Bola akan diambil oleh pemain nomor punggung 8, yaitu Edmilson Gabriel. Ya, coba untuk Edmilson Gabriel. Ya, 1, 2, 3, 4, 5, hampir 7 pemain dari Mozambik berada di sektor pertahanan Indonesia. Sudah dilakukan kali ini, berhasil dihalau oleh pemain Indonesia. Bola masih dikuasai oleh pemain-pemain Mozambik kali ini. Pemain nomor punggung 16 Ezequiel ke belakang dia. Pemain nomor punggung 9 tadi ya, Mozambik masih mencoba untuk melakukan serangan di sektor pertahanan sendiri. Satu pemain Mozambik terjatuh, berada tergeletak di sektor pertahanan Indonesia, tidak jauh dari garis 12 pas gawang Indonesia, sedang menerima perawatan medis setelah tadi mencoba untuk melakukan sprint ya. Sepertinya tertarik otot kakinya ini saat akan melakukan sprint. Sudah dibantu oleh tim medis Mozambik. Sementara itu pergantian pemain dilakukan kubu Mozambik. Nomor punggung 15 Kane Sulis. Kane Suli ini diganti di malam hari ini oleh pemain nomor punggung 6 Manuel Kambala. Manuel Kambala masuk menggantikan Kane
4: Sulis. Substitution for Mozambik, player number 15 Kane Suli Amido, replaced by player number 6 Manuel Nanga Kambala.
3: Manuel Kambala baru saja masuk menggantikan Kane Sulis. Pertandingan dilanjutkan kembali, kali ini bola dikuasai oleh pemain-pemain Indonesia. Sikap fair play diberikan tadi karena satu pemain Mozambik sebelumnya ini mengeluarkan bola, membuat bola keluar lapangan karena satu pemain dia mengalami cedera. Ya, Mozambik kali ini mencoba untuk membangun serangan di sektor kiri pertahanan mereka sendiri. Umpan 1-2 diperagakan oleh pemain-pemain Mozambik demi membongkar pertahanan rapat yang diterapkan oleh pemain-pemain Indonesia. Umpan langsung kali ini coba dilakukan, terobosan. Tadi yang dituju adalah pemain nomor punggung 10 Amancio, namun berhasil digagalkan oleh pemain Indonesia. Kali ini Indonesia membangun serangan di sektor kiri pertahanan sendiri. Ke belakang ada Elkan Bagot. Variener tadi memberikan kepada Bagot, melebar dia. Rizky Ridho yang dituju dengan gerakan tipuan, bola berhasil diterima oleh Donitri. Ke belakang lagi kepada Rizky Ridho. Donitri, kembali Rizky Ridho, masih menguasai bola. Rizky Ridho yang dituju kali ini adalah Kevin Dix. Sayang sekali ya, tidak berhasil serangan yang dilakukan oleh pemain-pemain Indonesia. Tendangan gawang kali ini untuk Mozambik di pertandingan menit 56. Masih sama skor, belum berubah dari babak pertama. Masih 1-0 Indonesia unggul di pertandingan malam hari ini. Sudah dilakukan tendangan jauh, melambung bola, coba disundul oleh pemain Indonesia. Kali ini jatuh di kaki pemain Mozambik, dibayang-bayangi oleh JPL PSI. Masih pemain Mozambik melakukan serangan kali ini. Elkan Bagot mengawal satu pemain, ya dengan mudah langsung saja Martin Paz keluar dari sarangnya, mengambil bola di pinggir tadi, hampir saja keluar. Bola kali ini dikuasai oleh pemain Indonesia. Rizky Ridho, Joey Pelupesi, melebar dia. Kevin Dix membawa bola, sudah melewati garis tengah. Kevin Dix masih membawa bola ke sebelah kiri, ada Calvin Ferdong, langsung umpan kaki kiri. Calvin Ferdong diterima, sayang sekali Joey Ratner-Rotot Mangun tadi ya tidak berhasil. Indonesia masih mencoba melakukan serangan. Menor Ivariener belakang kali ini, kembali kepada Ivariener, melebar dia. Orat Mangun sudah membawa bola. Orat Mangun yang dituju adalah Calvin Ferdong dari sektor kiri. Calvin Ferdong menusuk, coba untuk melakukan serangan kali ini. Jatuh Kevin Dix, masih dalam kotak penalti Kevin Dix. Ya, hampir saja. Sebuah upaya yang dilakukan oleh Kevin Dix menusuk ke dalam kotak penalti Mozambik belum membuahkan hasil. Dikawal dengan ketat tadi Kevin Dix sehingga menghasilkan tendangan penjuru untuk Indonesia di sektor kanan pertahanan dari Mozambik, akan diambil langsung oleh Kevin Dix. 1-2, hampir ada sekitar 7 pemain Indonesia ini berada dalam kotak penalti Mozambik, termasuk Elkan Bagot, pemain bertubuh jangkung. Ini menjadi keuntungan juga untuk Indonesia. Sudah dilakukan oleh Kevin Dix, langsung saja terjatuh satu pemain Indonesia, namun bukan pelanggaran. Masih dikuasai oleh pemain-pemain Indonesia kali ini. Ya, curi bola oleh pemain-pemain Mozambik. Mencoba untuk melakukan serangan Mozambik, tidak lepas ya, nggak lolos dari Rizky Ridho, sehingga membuat Rizky Ridho terpaksa menjatuhkan satu pemain Mozambik, berakibat kartu kuning pertama ya Indra ya.
5: Ya, kartu kuning pertama ini, ya, dalam pertandingan ini soal pelanggaran dari Rizky Ridho. Namun kita lihat juga di lapangan atau di tepatnya di daerah kotak penalti dari Mozambik ada salah satu pemain Indonesia, nampaknya Kevin Dix kah yang masih tergeletak setelah tadi terjadi duel di udara, perebutan bola menyambut tendangan bebas. Atau tangan penjuru, Elkan Bagot nampaknya. Ya, Elkan Bagot. Kita nantikan kembali pertandingan akan dilanjutkan di sisi kanan pertahanan dari Mozambik yang akan melakukan tendangan bebas sudah dilakukan. Ada nomor punggung 18 di sana, bagaimana Bio Antonio dapat direbut lagi oleh Ratnat Orotmangun. Masih Ratnat Orotmangun, berikan pada Ivar Jenner, masih Ivar Jenner, berikan lagi pada Joey Pulipesi, berputar dia namun salah, datang lagi pemain Mozambik mencoba menguasai bola, dapat diputar lagi, Kevin Dix ini menguasai bola, masih Kevin Dix, pemain Indonesia mencoba membangun serangan, Joey Pulipesi, masih Joey Pulipesi lingkaran tengah lapangan pertandingan, kepada Rizky Rido. Rizky Rido mencoba memasuki daerah pertahanan dari Mozambik, mundur ke belakang, oh, dapat direbut lagi pemain Indonesia lainnya, bagaimana Ivar Jenner sodorkan kepada Orotmangun di sektor sebelah kiri dalam pertahanan dari Mozambik, atau sisi kiri lini serang dari Indonesia. Ivar Jenner sodorkan kepada Ole Romeni yang coba menjemput bola, mundur ke belakang kepada Joey Pulipesi, masih lagi Ole Romeni, Ole, masih Ole, Ole, Ole kepada siapakah diberikan.

0: Indonesia menguasai bola. Dapatnya pertahanan dari Mozambik ini mencoba Indonesia membongkar kembali. Bagaimana oleh Romeni ke tengah, ada Rata Oramangun. Rata lepasnya terdengar, oh membentur, oh sayang sekali upaya dari Rata Oramangun tadi membentur kaki dari pemain Mozambik, menghasilkan tendangan penjuru bagi Indonesia. Namun bersama dengan itu di pinggir lapangan kita lihat bagaimana ada 3 pemain Indonesia yang bersiap di pinggir lapangan. Kita lihat juga bagaimana Sandy Walsh di sana. Kita lihat dan juga Nathan Choaon yang bersiap-siap di pinggir lapangan, dan juga nomor punggung 21 namanya tampaknya Muhammad Raihan Hanan, pemain yang akan pertama kali diturunkan nampaknya di FIFA Matchday kali ini. Sedangkan penjuru bagi Indonesia sudah dilakukan, mundur ke belakang, aduh dapat direbut tadi, terjatuh, bukan pelanggaran. Bagaimana Rizky Ridho berikan lagi umpan kepada, bagaimana Indonesia membangun serangan, coba dikejar lagi pada Elkan Bagot di sana. Elkan, masih Elkan menguasai bola, menjadi berebutan di sana, mundur ke belakang pemain Mozambik, angkat langsung jauh ke depan, mencari kawan yang di sana, dikebayangi oleh Calvin Verdong, langsung saja diberikan dengan tenang kepada Martin Paz. Selamatlah daerah pertahanan Indonesia dari upaya nomor punggung 9 tadi, Alcidio Davide Edmundo Reis Alcides.
1: Panjang ya?
0: Panjang ini. Saya namanya
1: hampir empat Davide, kata. Hampir Davide Edmundo ya?
0: Iya, padahal nama panggil aja Alcides.
1: Iya, Alcides. Kayak ya, Jepang ya?
0: Betul. Serangan balik untuk Yosef Sudara. Bagaimana Mas Celino Perindah? Satu sebelah kiri. Ada Lago Medi. Lebih dekat kepada pelukan penjaga gawang Ivane Jaminio tadi. Si kulit bundar, upaya dilepaskan umpan oleh Marcelino Ferdinand, tidak menemui oleh Romeni yang sudah berada di mulut gawang. Serangan kembali mencoba dibangun oleh Mozambik di sektor sebelah kanan pertahanan dari Indonesia. Mundur ke belakang dia, main Mozambik. Apakah di sana Ezekiel di sana? Oh, ke sektor sebelah kanan, nomor punggung 18 lagi yang baru masuk di babak yang kedua tadi, Bio Antonio. Bio Antonio, yang kan ada 2 pemain lagi, sebenarnya tadi ada Rio Congai juga sudah keluar, dan juga Infrenda Concesao juga tadi sudah keluar di awal babak yang kedua. Ya, sebuah serangan lagi mencoba dibangun lagi Mozambik. Nomor punggung 18, Bio Antonio, masih mencoba Mozambik. Kesulitan nampaknya juga mencoba membongkar daerah pertahanan Indonesia melalui umpan-umpan pendek. Kita nantikan, ada Calvin Fredong juga membayangi dengan ketat, menghasilkan lemparan ke dalam. Kita lihat ya, pergantian pemain nampaknya Marcelino Ferdinand digantikan Muhammad Raihan Hanan. Kita nantikan siapa saja akan digantikan. 3 pemain Indonesia.
1: Ya, ada skema apa ini Indra? Marcel diganti dengan Rehan, seperti apa Anda melihatnya dari John Hartman taktiknya ini Indra?
0: Ya, kita lihat bagaimana mencoba membangun lini tengah yang lebih kuat ya. Karena Marcelino lebih pada menyerang, dan midfielder atau gelandang Rehan Hanan ini nampaknya untuk memperkuat lini tengah Indonesia, memberi darah segar juga. Gimana juga Nathan Choaon juga masuk memperkuat sektor sebelah kiri, dan juga bagaimana Ivarian ditarik. Kita lihat Sandy Walsh juga, siapakah yang akan digantikan oleh Sandy Walsh?
1: Apakah masih Kevin Dix atau siapa kira-kira?
0: Ya,
1: ayo siapa, ayo. Kayak kirimkan jawaban Anda ke nomor di bawah ini ya.
0: Iya, kelihatan kita ada layar.
1: Ya, untuk Anda yang baru saja bergabung, selamat datang, selamat malam. Anda mendengarkan siaran langsung pertandingan Indonesia menghadapi Mozambik yang disiarkan juga secara langsung dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta melalui jaringan Pro 1 RRI di seluruh tanah air.
0: Ya, nampaknya Kapten Kesebelasan Rizky Ridho yang digantikan oleh Sandy Walsh.
1: Ya.
0: Sehingga ban kapten pun beralih ke Kevin Dix yang akan menjadi kapten selanjutnya bagi timnas Indonesia.
1: Sambutan meriah diberikan oleh para penonton terhadap pergantian pemain yang dilakukan oleh pelatih John Hartman ini, juga menjadi salah satu
2: substitution for Indonesia. Player number 7, Marcelino Ferdinand, replaced by player number 21, Raihan Hanan. Player number 8.
0: Ya, lemparan ke dalam bagi Mozambik sudah dilakukan dengan cepat, terjadi perebutan di sana.

0: masih terjadi. Kemudian mencoba membantu sektor sebelah kiri lini tanah Indonesia, kirimkan langsung ke jatuh pertahanan Indonesia, namun terjadi dua kepesannya. Sundulan yang masih melebar dan jauh menyamping di sisi kanan gawang yang dikawal oleh Martin Paz, tidak membahayakan, hanya dilirik saja oleh Martin Paz tadi. Sodorkan langsung ke depan kepada Sandy Walsh yang nampaknya baru masuk di babak yang kedua ini. Berikan lagi kepada Doni Tri, kirimkan umpan terobosan kepada Raihan Hanan Namkah di sana. Mencoba kirimkan umpan ke depan, tidak banyak, ada langkah Johan. Pemain sudah setelah, serangan lagi datang dari Indonesia. Lepaskan tendangan. Membentur lagi pemain Indonesia di sana. Namun sayang, tidak mampu dimampatkan. Kevin Dix! Jauh sekali Kevin Dix memberikan tendangan jauh dari luar kotak penalti, namun tentu masih melambung di atas mistar gawang Mozambik yang dikawal oleh Ivan Carminio.
1: Sayang sekali ya Indra ya, bagaimana upaya yang dilakukan oleh pemain-pemain Indonesia tadi. Nathan Chaon, pemain baru yang baru saja masuk ini, masih membentur mistar gawang Mozambik. Umpan yang sangat akurat tadi diberikan, namun sayang sekali bola masih belum bisa diceploskan. Belum berubah kedudukan, masih 1-0 untuk kedudukan Indonesia. Tendangan gawang kali ini dilakukan oleh Mozambik, sudah melambung melewati garis tengah. Kali ini terjadi pertempuran di udara, dimenangkan oleh pemain-pemain Mozambik kali ini. Masih mencoba menguasai pertandingan Mozambik kali ini di sektor kiri pertahanan mereka. Edmilson Gabriel bergeser dia ke tengah. Kali ini masih kembali pada Edmilson, salah satu pemain yang memiliki ciri khas cukup unik dalam pertandingan ini. Rambutnya yang bergaya kriwil ya, diikat. Masih coba untuk membangun serangan kali ini. Pelanggaran dilakukan oleh salah seorang pemain kita, yaitu pemain nomor punggung 6 Sandy Walsh, terhadap salah satu pemain Mozambik tadi, menghasilkan tendangan bebas untuk pemain Mozambik di sektor kanan pertahanan Indonesia. Lagu-lagu semangat dinyanyikan oleh supporter Indonesia di malam hari ini untuk memberikan dukungan dan harapan agar timnas Indonesia bisa menambah pundi-pundi golnya. Ya, Mozambik kali ini bangun serangan, kali ini berhasil dipatahkan. Coba membangun serangan, terjatuh satu pemain Indonesia tadi saat berbenturan dengan pemain Mozambik. Bangkit lagi Doni Tri Pamungkas tadi sepertinya ya. Sandy Walsh kali ini menguasai bola, lebar dia ke belakang saja. Martin Paz, Kevin Dix, sang kapten kesebelasan, lebar. Kevin Verdong menguasai bola, sudah melewati garis tengah. Ke belakang dia lagi, Kevin Dix, kembali kepada Verdong. Nathan Verdong coba melakukan penetrasi, ya, terputus oleh kaki pemain Mozambik. Coba membangun serangan kali ini pemain nomor 9 dari Mozambik, Alcidio. Masih Alcidio dibayang-bayangi oleh Nathan. Ya, Kevin Dix berhasil mencuri bola dari Alcidio, namun datang lagi serangan dari Mozambik kali ini. Masih di sektor kanan pertahanan Indonesia. Sektor kiri coba melakukan tendangan langsung, hampir saja. Satu upaya yang dilakukan oleh pemain Mozambik, Alcidio, menggunakan kaki kanan di dalam kotak penalti Indonesia. Masih tipis melambung di atas gawang Indonesia yang dikawal oleh Martin Paz. Cukup membuat jantung para pendukung Indonesia berhenti sejenak tadi ya Indra.
0: Betul,
1: ya.
0: Betul, karena hanya berjarak 7 cm saja di atas mistar gawang Indonesia. Oh,
1: habis ngitung ya?
0: 7 iya, cm tadi, ya, langsung saya ya? Pakai alat pengukur yang jamin bingung. Semua serangan Indonesia, Nathan Chaon mencoba dikejar, namun lebih dekat kepada pemain Mozambik, sayang sekali. Nathan Chaon tadi mencoba menyisir di sektor sebelah kanan pertahanan dari Mozambik.
1: Belum berhasil ya, masih mencoba untuk membangun serangan kali ini pemain Mozambik. Ya, Edmilson mendapat peringatan dari wasit Muhammad Taki ini. Nathan Chaon mungkin sepertinya jangan terlalu kencang larinya, takut gak kekejar yang lainnya gitu ya. Pelan-pelan aja bos gitu.
0: Iya, karena wasit juga jadi ketinggalan.
1: Mozambik kali ini mencoba untuk membangun serangan di sektor kiri pertahanan mereka. Masih dikuasai kali di bola oleh Ezekiel. Melebar dia sebelah kanan. Yang dituju adalah pemain nomor punggung 3. Ya, dapat dicuri oleh pemain Indonesia kali ini. Sayang sekali jatuh kembali kaki pemain-pemain Mozambik. Edmilson menguasai bola di sektor pertahanan sendiri, pendek saja dia. Yang dituju adalah Selton Genito. Lebar lagi dia. Masih pemain-pemain Mozambik mengusahakan bola di kaki-kaki mereka permainan sendiri. Bola umpan jauh kali ini dilakukan oleh pemain-pemain Mozambik. Upaya dilakukan oleh satu pemain Mozambik di sektor kanan pertahanan Indonesia. Masih patah lagi, kembali ke belakang. Pemain-pemain Mozambik kali ini ada Mansio. Geser dia, ada Dayo Domingo yang dituju namun masih berhasil patahkan pemain-pemain Indonesia. Datang bantuan lagi kali ini dari sektor kiri pertahanan Indonesia.
0: Harus berjibaku Martin Paz mencoba menghalau serangan yang dilancarkan oleh pemain-pemain Mozambik. Pemain nomor punggung 16, 10 tadi ya, Amancio, coba untuk melakukan tendangan langsung namun berhasil dibaca oleh Martin Paz di sudut kiri bawah gawang Indonesia. Selamat sementara ini gawang Indonesia menghasilkan tendangan penjuru di sektor kiri. Sedang bersiap kali ini, sudah dilakukan, bola langsung melambung saja, disundul oleh satu pemain Mozambik, dibiarkan saja oleh Martin Paz. Kembali ternyata mengenai pemain Indonesia ya, bolanya tadi mengenai Calvin Verdong sepertinya, sehingga harus keluar lapangan. Satu pemain Indonesia tergeletak kali ini di dalam kotak penalti karena terjadi benturan tadi ketika akan menghalau serangan melalui tendangan penjuru yang dilakukan oleh pemain Mozambik. Masih mendapatkan perawatan medis kali ini satu pemain Indonesia. Kami masih mencoba mencari siapa itu pemain Indonesia yang sedang tergeletak di kotak penalti. Wasit menghentikan pertandingan sementara sambil memberikan kesempatan bagi satu pemain Indonesia yang terjatuh, tergeletak kali ini. Nomor punggung 11 ya, Ratnar Oratmangun, sepertinya tadi yang tergeletak mengalami benturan saat mencoba menghalau tendangan sudut yang dilancarkan oleh Dayo Domingos, salah seorang pemain Mozambik. Ya, pertandingan akan segera dimulai kembali. Sudah bangkit Ragnar namun mendapat perawatan di belakang gawang. Mozambik melakukan serangan kali ini. Ya, terjadi hampir saja. Satu upaya dilakukan oleh pemain Mozambik melalui sundulan kepala namun masih melenceng di sektor kiri, sebelah kiri pertahanan Indonesia. Tidak membahayakan gawang yang dikawal Martin Paz, sehingga tendangan gawang kali ini untuk Indonesia.
2: Ya, hampir saja memang sangat berbahaya, namun ketika melihat begitu kencangnya sundulan dari pemain Mozambik tadi, ini harus diwaspadai oleh barisan pertahanan Indonesia karena beberapa kali tidak mampu mengantisipasi melalui tendangan penjuru atau tendangan bebas yang dihasilkan oleh Mozambik. Ya, bola dikuasai oleh Martin Paz kini. Jaga gawang Indonesia, sodorkan saja kepada Kevin Dix di sektor sebelah kiri. Mencoba menggiring bola kepada Calvin Verdong. Tengah dia ada Joy Pelupesi. Pasi Joy Pelupesi, Doni Tripamungkas, pemain Persija Jakarta. Coba memainkan langsung jauh ke depan. Sayang sekali tidak menemui oleh Romeni tadi.
3: Jumlah penonton yang menyaksikan pertandingan hari ini
2: mulut gawang dari Mozambik
3: berjumlah 29.889 penonton.
2: Ya, jumlah penonton malam hari ini 29.889, ini jauh lebih banyak, sekitar 6.000 lebih dibandingkan pertandingan pertama melawan Oman pada tanggal 5 Juni lalu. Memang kita lihat bagaimana sektor sebelah selatan utara ini juga begitu padat juga di pada malam hari ini. Bagaimana antusiasme para supporter Timnas Indonesia hadir setelah kemenangan 3-0 atas Oman. Sebuah tendangan penjuru kini diperoleh Mozambik di sektor sebelah kiri kembali daerah pertahanan Indonesia. Ada sejumlah pemain Mozambik juga berada di kotak penalti, sudah dilakukan kaki kiri, mencoba disundul, ditepis saja oleh Martin Paz tadi, mencoba dikejar oleh pemain Indonesia, namun di kaki pemain Mozambik kembali, bola jatuh, mencoba dikuasai di sektor sebelah kiri, berada Ed Nielsen sana, berada ada juga oleh Romeni juga membayangi, Ryan Hanan juga berada di sana, mencoba pemain Mozambik yang bertubuh kekar dan memiliki fisik yang cukup tinggi ini, nomor punggung 18 di sana, Bio Antonio. Sodokan lagi dapat direbut lagi, Nathan Choaon, Kelvin Verdong, Nathan Choaon mainkan bola dengan tenang, berikan kepada Kevin Dix, mencoba menggiring perlahan Kevin Dix, sodorkan ke tengah, ada Kelvin Verdong, Elkan Bagot, berikan lagi kepada Joey Pelupesi, ada Sandy Walsh di sana, mencoba membantu serangan di sektor sebelah kanan lini serang Indonesia, Joey Pelupesi oleh Romeni, mundur ke belakang kepada Joey, masih memainkan bola dengan tenang pemain timnas Indonesia, mencoba mencari celah lagi, Ryan Hanan mundur ke belakang pemain Indonesia, Joey Pelupesi Indonesia, Kevin Verdong mencoba sodokan bola ke depan, kirimkan lagi pada Nathan Choaon, lepas tendangan, hampir saja bagaimana langsung keluar dari serangnya penjaga gawang dari Mozambik, Ivan Carminio tadi, serangan balik mencoba dibangun Mozambik, dapat dihentikan lagi Elkan Bagot, sodokan ke depan kepada Ratnar Oratmangun, masih Ratnar mencoba lagi oleh Romeni, kejar sama dia, kemudian lagi ke kiri, mencoba dikejar lagi oleh Romeni, masih oleh namun membentur tadi salah satu pemain dari Mozambik di sektor sebelah kanan lini pertahanannya, mencoba menutup pergerakan dari Ole Romeni, menghasilkan tendangan penjuru kembali bagi Indonesia hari ini di sisi kanan pertahanan dari Mozambik. Bola akan dieksekusi oleh Kevin Dix nampaknya. Bagaimana juga teriakan ole-ole terus menggema di stadion utama Gelora Bung Karno ini untuk memberikan semangat kepada timnas Indonesia. Kevin Dix coba mungkin memberikan arahan pada rekan-rekannya lebih aba-aba sambil menaruh sekulit bundar di ujung penjuru sisi kanan tendangan sepak pojok ini. Kevin Dix sudah lakukan kaki kanan, bola melambung, mencoba disundul tadi, bagaimana ditepis tadi oleh penjaga gawang dari Mozambik. Ivan Carminio menghasilkan tendangan penjuru kembali, kini beralih ke sektor sebelah kiri gawang dari Mozambik. Tendangan penjuru Nathan Choaon berlari mencoba akan melakukan tendangan penjuru kali ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pemain nampaknya berada di daerah kotak penalti Mozambik. Nathan Choaon menang sambil mengatur si kulit bundar, memberikan aba-aba kepada rekan-rekannya. Tendangan penjuru kali ini mengambil ancang-ancang, 3 langkah mundur ke belakang. Nathan Choaon konsentrasi lakukan dengan kaki kiri, sudah dilakukan, bola melambung, mencari sudut, hampir saja benturan tadi bagaimana pemain Indonesia dan juga pemain Mozambik yang sampai tergeletak di daerah kotak penalti tadi, namun tidak membahayakan gawang dari Mozambik, hanya menghasilkan tendangan gawang saja yang dikuasai oleh Ivan Carminio di menit ke-79 babak yang kedua ini. Karena Indonesia masih unggul 1-0 atas Mozambik, namun di pinggir lapangan kita lihat juga 3 pemain nampaknya, apakah 2 pemain, ya 2 pemain kita lihat pemain Mozambik, pergantian pemain dilakukan, nampak nomor punggung 4 Amade Momade,
3: substitution for Mozambik, player number 9 Alcidio Davide,
2: dan juga nomor punggung 9 Alcidio digantikan oleh nomor Angelo punggung Thomas 11 Cantolo, yaitu Angelo Thomas Cantolo.
1: Hati-hati kepleset.
3: Replaced by player number 4 Amade Momade.
2: Nah, Amade Momade sudah masuk di babak yang kedua ini dan menjadi darah baru bagi Mozambik tentu untuk melakukan pergantian pemain termasuk juga di lini pertahanannya. Mozambik ini mencoba menguasai bola, mundur ke belakang mencari Acidio, namun lebih dekat kepada pelukan Martin Paz dan juga nomor punggung 11 nampaknya yang baru masuk, Angelo Thomas. Indonesia mencoba kini kembali melakukan membangun serangan, Masih di belakang ada Elkan Bagot. Masih Elkan Bagot. Ada Sandy Walsh. Sandy Walsh sodorkan kembali kepada Elkan. Pelupesi di sektor sebelah kiri dalam, lebar ke kiri luar, ada Kevin Dix, masih Kevin Dix, ada Ole Romeni mencoba menjemput bola, Ole Romeni terjatuh. Dari sampai kotak-atik di tackle di kakinya, sampai yeah, memegang lututnya Ole Romeni.
1: Apakah akan diganti oleh? Kita lihat saja nanti ya. Tapi cukup cerdik juga tadi Indra ketika Ole mencoba menerima umpan dari Ragnar ketika melakukan serangan tadi, karena merasa tidak sanggup untuk mengejar, akhirnya dia menggunakan heels-nya bagian belakang, tumit ya, ini membentur pemain Mozambik sehingga menghasilkan peluang tendangan penjuru tadi ya. Dan sekarang Indonesia sudah membangun serangan, kali ini ada pemain nomor punggung 11 dari Indonesia kali ini mencoba untuk membangun serangan. Belakang kali ini ada pemain Indonesia yaitu Elkan Bagot sudah coba melakukan serangan kali ini. Ole Romeni yang dituju dalam kotak penalti. Ole Romeni masih mencoba melakukan serangan namun tidak melakukan tanda bahwa terkena tangan pemain Mozambik, namun wasit bergeming asal Singapura. Mozambik kali ini melakukan serangan di sektor kanan pertahanan Indonesia. Coba dibayang-bayangi oleh pemain nomor punggung 22 Nathan Choaon, melebar dia pemain nomor punggung 8 kali ini dari Mozambik, Ed Milson. Umpan dilakukan, dibayang-bayangi oleh Calvin Verdong, tidak tembus sama Verdong. Upaya yang dilakukan satu pemain Mozambik, umpan terobosan tadi, tidak tembus oleh Calvin Verdong, yaitu pemain nomor punggung 6 Manuel Nanga Kembala yang baru saja masuk, menghasilkan tendangan penjuru untuk Mozambik kali ini. Sedang bersiap satu pemain Mozambik, menggunakan kaki kirinya sudah langsung ke dalam kotak penalti. Tundulan dibalas tendangan oleh Indonesia, dibuang saja jauh tadi oleh Doni Tri Pamungkas. Indonesia kali ini mencoba bertahan dari gempuran-gempuran di sektor kiri pertahanan Mozambik. Sudah melewati satu pemain Mozambik, kali ini mencoba membangun serangan dalam kotak penalti Indonesia. Kaki kiri buang saja oleh Elkan Bagot kali ini. Indonesia kali ini membangun serangan. Ole Romeni terlepas bola dari kaki Ole. Edmilson Gabriel kali ini menguasai bola. Main nomor punggung 6 dari Mozambik yaitu Manuel Nanga, lebar dia. Main nomor punggung 18 Beu Antonio coba melakukan serangan kali ini Mozambik. Hampir saja salah pengertian antara Elkan dan Martin Paz, namun berhasil dibuang bola. Main Mozambik kali ini mencoba melakukan serangan lagi. Tendangan kaki kiri mencoba dilakukan, masih dilakukan di sektor kiri, sektor kanan pertahanan Indonesia. Mozambik mencoba mengurung pertahanan Indonesia kali ini. Main nomor punggung 6 belakang dia, Milson kembali coba melakukan umpan langsung terobosan, dibayang-bayangi oleh Doni Tri Pamungkas. Kali ini dua pemain Indonesia membayangi, tidak jadi, ke belakang dia. Mozambik berada di sektor kanan pertahanan Indonesia, sempat terpleset tadi Nathan. Kali ini pemain nomor 6 dari Mozambik mencoba melakukan serangan. Kali ini Mozambik patah lagi di pertahanan Indonesia, tidak gentar Mozambik terus melakukan serangan. Ada satu pemain, balas dicuri, terjatuh pemain Indonesia tadi nomor punggung 17 Calvin Verdong ketika beradu bola dengan Angelo Thomas, menghasilkan pelanggaran untuk Indonesia, tendangan bebas satu pemain Mozambik, namun saat ini terjatuh di dalam sektor pertahanan Indonesia. Kita akan coba lihat siapa itu. Nomor punggung 4 ya sepertinya, Amade Momade ya, masih menerima perawatan dari tim medis. Dua orang tim medis dari Mozambik ini mendatangi Amade Momade. Momade, mau siapapun terserah ya kan. Sementara itu pelatih John Herdman ini sedang juga memberikan arahan kepada dua pemain, yakni Ole Romeni, kemudian ada juga Nathan Choaon. Ini memberikan mendapat arahan dari sang pelatih John Herdman, serta tidak ketinggalan ada pula Elkan Bagot sambil minum menerima mendengar arahan yang disampaikan langsung oleh pelatih John Herdman. Pertandingan kali ini sudah masuk ke menit 86, tersisa kurang lebih sekitar 4 menit lagi waktu normal akan berakhir. Di malam hari ini Indonesia masih unggul 1-0 atas Mozambik. Oleh Romeni mencatatkan namanya di papan skor malam hari ini melalui gol di babak pertama tadi. Ya, sudah menerima perawatan dengan kaki yang agak terpincang ini, berjalan agak terpincang. Satu pemain Mozambik nomor punggung 6 ternyata Manuel Nanga ya, yang tadi terjatuh. Ya, bola kali ini dihadapi oleh Martin Paz, sudah melakukan tendangan langsung saja yang dituju adalah oleh Romeni, terjatuh oleh, tidak bisa menguasai bola kali ini, dikuasai oleh pemain Mozambik. Dibayang-bayangi oleh Nathan Choaon, ke belakang dia sang penjaga gawang, umpan langsung diberikan, berhasil dikuasai oleh Kevin Dix. Kali ini bola Indonesia membangun serangan ke tengah dia. Kali ini ada Pelupesi, masih Pelupesi, umpan pendek dia dengan Kevin Dix saja. Balik lagi Verdong kali ini, main nomor punggung 17, oleh Verdong ke kanan dia. Verdong kembali bermain alat tiki-taka ini sepertinya, oleh dan Verdong ya, memberikan hiburan yang cukup berarti di bagi para supporter Indonesia ya.
2: Iya,
1: oleh sekali. Masih mencoba untuk membangun serangan oleh di sektor kanan pertahanan Mozambik. Menari-nari dengan bola ini Indra, oleh.
2: Ya, betul sekali, bagaimana oleh penguasaan bolanya memang sangat bagus. Mencoba kini membangun serangan bagaimana Orat Mangun. Ada juga Verdong. Indonesia mencoba mengurung lagi bagaimana pertahanan dari Mozambik di menit-menit akhir babak yang kedua. Masih Calvin Verdong menguasai bola, Joy Pelupesi. Masih Joy Pelupesi kembalikan lagi kepada Verdong. Memainkan bola dengan tenang Orat Mangun, kembalikan lagi kepada oleh Romeni. Masih oleh Romeni mencoba menggiring ke tengah. Datang lagi Joy Pelupesi. Pelupesi, lagi ada Calvin Verdong di sana mencari celah, kawannya adalah oleh Nathan Choaon. Lepaskan tendangan tadi bagaimana Nathan Choaon dengan kaki kirinya tadi nampaknya juga sempat membentur pemain dari Mozambik sehingga bola pun melenceng di sisi kanan gawang dari Mozambik sehingga menghasilkan tendangan penjuru kembali bagi Indonesia. Semoga ini akan berbuah manis, sebuah set piece dari tendangan bola mati di sisi kanan gawang dari Mozambik. Bagaimana Kevin Dix akan mengeksekusi, memberikan arahan kepada rekan-rekannya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pemain Indonesia berada di daerah kotak penalti dari Mozambik. Tarik mundur ke belakang beberapa langkah, bagaimana Kevin Dix memberikan arahan kepada rekan-rekannya. Aba-aba juga dilakukan kaki kanan, bola melambung, oh bisa subuh, dapat ditepis lagi pemain dari Mozambik. Oh, pemain jaga gawang dari Ivan. Namun datang lagi pemain Indonesia dapat menguasai bola di sektor sebelah kiri pertahanan, kembali menghasilkan tendangan penjuru yang dibiarkan tadi oleh Nathan Choaon. Bagaimana Indonesia kembali menghasilkan tendangan penjuru. Kini Indonesia berharap lagi peluang di menit-menit akhir melalui tendangan penjuru di sektor sebelah kiri pertahanan dari Mozambik. Nathan Choaon akan melakukan tendangan penjuru Indonesia di menit-menit akhir. Ada Elkan Bagot juga di sana yang sudah berada di daerah kotak penalti. Bagi pemain oleh Romeni, Joy Pelupesi, Nathan dan Ryan Hanan juga di depi daerah kotak penalti bersama Ratar Orat Mangun. Kita nantikan. Sudah dilakukan dengan kaki kiri, apa di tepis tadi, datang lagi pemain Indonesia mencoba mengejar bola. Bagaimana Ratnat Orat Mangun, Ratnat Orat Mangun menggiring bola, perlahan-lahan dia 4 menit waktu tambahan, masih ada waktu bagi Indonesia untuk menciptakan peluang, menciptakan gol ke gawang Mozambik. Ratnat Orat Mangun dibayangin ketat, mundur ke belakang saja kepada Calvin Verdong. Masih Verdong menguasai bola, sodorkan lagi ke depan, kembalikan ke depan Ratnat Orat Mangun mencari kawannya. Namun pendek saja kepada Joy Pelupesi. Masih Pelupesi, Ratna Orat Mangun. Sana juga ada Kevin Dix sebenarnya, mundur ke belakang kepada Verdong. Kembalikan lagi kepada Martin Paz, safety first ke belakang. Masih Martin Paz, dengan tenang Martin Paz menguasai bola. Berikan saja ke sektor sebelah kiri, ada Kevin Dix. Masih Kevin Dix menguasai bola. Kevin Dix, Elkan Bagot, Verdong alirkan ke sisi kanan. Mencoba lagi bagaimana Sandy Walsh di sana, mencoba menggiring bola, berikan lagi kepada Joy Pelupesi. Masih Joy di lingkaran tengah lapangan pertandingan. Ada Kevin Dix melewati garis tengah, mencoba menggiring perlahan ke daerah pertahanan dari
0: Mozambik, datang lagi Indonesia, masih Kevin Dijk mundur ke belakang, berbahaya saudara Kambagot, ada serangan balik dari Mozambik, berbahaya saudara, namun lebih dekat kepada penjaga gawang Indonesia Martin Paz tadi. Upaya yang dilakukan oleh pemain dari Mozambik, nampaknya nomor punggung 21 di sana menggunakan Camito Lobarino, pemain yang sudah masuk di babak yang kedua ini dari Mozambik. Dengan tenang masih menguasai bola, Martin Paz diangkat sekulit bundar, berikan saja kepada Kevin Dijk di sektor sebelah kiri, sodorkan kepada Calvin Verdonk, masih Calvin Verdonk, sodorkan ke depan, ada oleh Romeni, mencoba menggiring, masuk ke dalam pertahanan dari Mozambik, berputar-putar, oleh, kirimkan lagi, ada Rotna Orangmangun di sektor sebelah kiri, ini serang dari Indonesia, masih Indonesia memainkan bola, datang lagi oleh Romeni, masih oleh, berputar-putar dia, dibayangi satu pemain dari Mozambik, ke tengah dia, mencari Calvin Verdonk, kembalikan lagi, ada Rotna Orangmangun. Bagaimana Rotna Orangmangun memberikan lagi kepada Ole Romeni, mencoba menggiring bola, Ole mendekati dari kotak penalti, ke tangan dia, berbahaya, kami penuh, luar biasa bagaimana upaya umpan 1-2 yang diperagakan oleh pemain timnas Indonesia, Ole Romeni, Calvin Verdonk hampir saja membuat kocar kacir. Bagaimana pertahanan dari Mozambik, hampir saja bagaimana tadi sebuah gol yang hampir tercipta melalui umpan yang diberikan oleh Romeni kepada Calvin Verdonk, menghasilkan tendangan penjuru kini bagi Indonesia kembali. Ada Kevin Dijk di sana yang akan melakukan tendangan penjuru kali ini bagi Indonesia, memberikan aba-aba kepada supporter Indonesia untuk terus mendukung, meneriakan dan juga mendukung timnas Indonesia. Kevin Dijk memberikan arahan dengan kedua tangannya angkat ke depan, ambil ancang-ancang, sudah lakukan kaki kanan, sudah sudah ditepis saja oleh penjaga gawang Ivan Caminio, jatuh di kaki pemain Indonesia lainnya. Bagaimana juga lemparan ke dalam nampaknya dihasilkan di sektor sebelah kanan lini serang Indonesia. Lemparan ke dalam, waktu masih ada, kita nantikan. Oh, nampaknya pergantian pemain nomor punggung 11 Rotna Orangmangun dari Indonesia digantikan nomor punggung 9 Beckham Putra Nugraha.
1: Ya,
0: tanpa David akan digantikan, iya.
1: Kalau pakai David naif ya.
0: Ya, menghasilkan atau menggantikan Rotna Orangmangun.
3: Player number 11 di menit
0: akhir, semoga ada kejutan mungkin dari Beckham Putra yang juga terkadang eksplosif gitu dalam bermain. Lemparan ke dalam masih di sisi kanan lini serang Indonesia. Ada Doni Tripamungkas di sana, mencoba lemparan ke dalam ke bagian Ryan Hanan, mencoba lebih dekat kepada penjaga gawang Ivan Caminio dari Mozambik. Sedikit taruh saja si kulit bundar, menyuruh rekan-rekannya untuk maju ke depan, mundur ke belakang beberapa langkah dia, sudah dilakukan kaki kanan, bola melambung tinggi melewati garis tengah. Bersamaan dengan itu, wasit Muhammad Taki dari Singapura menunjukkan lebih panjangnya tanda berakhirnya babak yang kedua ini antara Indonesia menghadapi Mozambik dengan skor 1-0 lewat gol yang dicetak oleh Romeni pada menit ke-12 babak yang pertama. Dengan demikian Indonesia mampu memetik kemenangan di pertandingan kedua FIFA Matchday ini setelah juga menuai kemenangan atas Oman di pertandingan pertama pada 5 Juni lalu. Ini semoga dapat meningkatkan peringkat Indonesia di peringkat FIFA dengan dua kemenangan beruntun pada FIFA Matchday di bulan Juni ini. Dan mendengar dengan berakhirnya juga pertandingan Indonesia menghadapi Mozambik ini, maka juga berakhir juga siaran langsung laporan pandangan mata kami dari Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Saya Indra Virgiantara dan juga Tomo Hakim pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Kita kembalikan kepada siapa?
1: Lukman Tara.
0: Tring. Silakan Lukman.
4: Ya, terima kasih rekan Indra dan juga Tomo.
5: Terima kasih Anda telah mengikuti FIFA Matchday antara Indonesia versus Mozambik.

Ya, berakhir sudah pertandingan FIFA Matchday antara Indonesia versus Mozambik yang hasilnya cukup ya memuaskan ya, karena tadi ya banyak pendengar juga yang penting menang. Ya 1-0 ya untuk kemenangan timnas Indonesia versus Mozambik. Nanti kita buka untuk mendengar lagi ya, namun juga nanti sebelumnya kita ikuti warta berita pukul 22 waktu Indonesia Barat. Saya ingin tahu bagaimana juga pertandingan ini menurut Anda, apakah cukup cantik ya untuk permainan dari timnas Indonesia versus Mozambik ya, dan nampaknya kita juga harus puas gitu dengan 1-0 yang disumbang oleh Ole Romney.

Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya, Lukman Tara. Warta berita malam hari ini kita awali dari Presiden Prabowo Subianto yang dijadwalkan kunjungan kerja ke Kota Krui, Kabupaten Pesisir Barat, Lampung pada Rabu esok untuk meninjau langsung sekaligus meresmikan Rumah Sakit Umum Daerah atau RSUD. Rencana kunjungan Presiden ke Krui disampaikan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin yang menghadap Presiden Prabowo di Istana Kepresidenan Jakarta pada Selasa sore. Dalam pertemuannya dengan Presiden Prabowo yang berlangsung selama 1 jam lebih, Menkes Budi Gunadi melaporkan perkembangan mengenai 3 prioritas Presiden yang disebut program hasil terbaik cepat atau quick wins, yaitu program cek kesehatan gratis, penanganan kasus TBC, dan pembangunan 66 RSUD di berbagai daerah di Indonesia. Kita beralih ke informasi lainnya. Wakil Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Stella Christy menegaskan keberhasilan penggunaan kecerdasan artificial intelligence atau AI tidak hanya ditentukan oleh kecanggihan teknologi, tetapi harus berdasarkan kebutuhan dan kualitas sumber daya manusia yang mengelolanya. Profesor bidang psikologi kognitif itu menilai AI berpotensi dapat menurunkan kemampuan berpikir kritis jika tidak

pendengar sebangsa dan setanah air di mana saja berada dan mendengarkan siaran kami. Dengan mengalungi irama lagu ini, maka usailah sudah tugas kami mengantarkan rangkaian acara siaran untuk hari ini. Kami berharap acara-acara yang telah kami hadirkan sepanjang pagi, siang, sore, sampai malam hari ini berkenan bagi pendengar. Dan kami akan kembali mengudara esok pagi pada pukul 5.00 waktu Indonesia Timur melalui pemancar MW 909 kHz dan pemancar FM 102,6 MHz. Akhirnya, terimalah salam kami. Sekali merdeka, tetap merdeka. Sekali di udara, tetap di udara. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia Sorong.

Selamat pagi pendengar di seluruh persada Nusantara, bahkan di mana saja siaran kami dapat didengar. Inilah Radio Republik Indonesia Sorong, kembali mengudara dari kawasan Ahmad Yani 44 Klademak 2, mengantarkan acara-acara siaran kami untuk edisi hari ini, hari Rabu 10 Juni 2026, melalui pemancar MW 909 kHz dan FM 102,6 MHz. Pendengar, selamat mengikuti siaran kami, dan sekali merdeka, tetap merdeka!

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bok, selamat pagi pendengar di manapun Anda berada. Anda mendengarkan siaran program Masatu Radio Republik Indonesia Sorong, kanal informasi dan inspirasi. Disiarkan dari Jalan Ahmad Yani 44 Klademak 2 Kota Sorong, Papua Barat Daya, edisi Rabu 10 Juni 2026 bersama saya Danusya dan kru teknik Ridwan Arifin. Kami akan menemani Anda pendengar hingga nanti di pukul 11 waktu Indonesia Timur dengan berbagai program siaran yang akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Diawali dengan rangkaian lagu-lagu religi Hindu. Nanti Anda juga dapat mendengarkan Mutiara Pagi Hindu bersama Goto Wahyono dengan topik mencari kebahagiaan. Di pukul 6 Anda dapat mendengarkan berita Sorong Pagi. Berbagai program siaran lainnya juga nanti dapat Anda dengarkan. Ada Halo RRI di pukul 8. Kemudian Anda juga nanti dapat mendengarkan Warta Berita Pro 3 Jakarta di pukul 9 dan juga di pukul 7. Pendengar, ada juga nanti podcast LKBN Antara yang dapat Anda dengarkan dan akan saya lengkapi juga kebersamaan kita pendengar dengan beragam berita-berita terkini terpopuler khas rri.co.id. Kami yang bertugas mengucapkan selamat mendengarkan dan selamat mengikuti siaran program Masatu Radio Republik Indonesia Sorong, dan inilah rangkaian lagu-lagu religi Hindu untuk Anda.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Suatu hari seorang anak kecil datang kepada ayahnya dan bertanya, "Ayah, apakah kita bisa hidup tidak berdosa selama hidup kita?" Ayahnya memandang kepada anak kecil itu dan berkata, "Tidak, nak." Putri kecil ini kemudian memandang ayahnya dan berkata lagi,
2: "Apakah kita bisa hidup tanpa berdosa dalam setahun?"
1: Ayahnya kembali menggelengkan kepalanya sambil tersenyum kepada putrinya.
2: Ayah, bagaimana kalau 1 bulan? Apakah kita bisa hidup tanpa melakukan kesalahan?
3: Mungkin tidak bisa juga, nak.
2: Kalau begitu, apakah kita bisa hidup tidak berdosa dalam 1 jam saja?
1: Akhirnya ayahnya mengangguk.
3: Ya, kemungkinan besar bisa, nak. Tentu saja dengan kasih sayang Tuhan, kita akan mampu hidup benar dalam 1 jam.
1: Anak ini tersenyum lega.
2: Jika demikian, aku akan hidup benar dari jam ke jam aja, ayah. Lebih mudah menjalaninya dan aku akan menjaganya dari jam ke jam, sehingga aku dapat hidup dengan benar.
1: Saya Edi Siswanto, Salam Indonesia.

Om Swastiastu, Om Awignamastu Namasidam, Om Sirirastu Tat Astu Swaha, Om Anubhadrah Kartawiyantu Iswatah, Wismadaning Sumanasah Syama. Semoga pikiran yang jernih, pikiran yang suci selalu datang dari segala penjuru arah. Yang kami hormati segenap pendengar Radio Republik Indonesia Sorong dimanapun Anda berada, semoga di pagi hari ini Ide Sang Hyang Widiwasa, Tuhan Yang Maha Esa senantiasa melimpahkan kesehatan, keselamatan, kebahagiaan kepada kita semua. Perkenankan pada kesempatan ini, saya Goto Wahyono selaku penyelenggara Bimas Hindu pada Kementerian Agama Kabupaten Sorong menyampaikan mimbar agama Hindu dengan tema Jalan Kebahagiaan Hidup bagi Umat Manusia. Hadirin umat sedharma yang berbahagia, setiap manusia yang lahir ke dunia pasti mendambakan kebahagiaan. Tidak ada seorang pun yang ingin hidup dalam penderitaan. Namun seringkali manusia mencari kebahagiaan hanya pada hal-hal yang bersifat duniawi, seperti harta, jabatan, pujian, dan kenikmatan sesaat. Padahal kebahagiaan sejati bukan terletak pada banyaknya harta benda, melainkan pada ketenangan hati dan kedekatan manusia dengan Tuhan. Dalam ajaran Hindu dijelaskan bahwa tujuan hidup manusia disebut dengan Catur Purusa Arta, yaitu Dharma, Arta, Kama, dan Moksa. Dharma adalah tahu kebajikan. Arta adalah kesejahteraan atau harta benda. Kama adalah keinginan dan kebahagiaan duniawi. Sedangkan moksa adalah kebahagiaan tertinggi berupa kebebasan rohani dan penyatuan diri dengan Ide Sang Hyang Widiwasa. Hal ini mengajarkan bahwa manusia boleh mencari kekayaan dan menikmati kehidupan, tetapi semuanya harus dilandasi oleh Dharma. Bila manusia melupakan Dharma, maka hidup akan dipenuhi dengan keserakahan, pertengkaran, dan penderitaan. Kitab suci Bhagavad Gita bab 2 sloka 66 menyatakan, Nasti budir ayutasya, na cayuk tasya bawana, na cabawayatah santir, asantasya kutah sukam. Artinya, dapat mengendalikan pikirannya tidak akan memiliki kebijaksanaan dan tidak akan mendapatkan atau memusatkan pikirannya. Tanpa ketenangan tidak akan ada kedamaian, dan tanpa kedamaian bagaimana mungkin ada kebahagiaan. Sloka ini mengajarkan bahwa kebahagiaan sejati hanya dapat dicapai apabila manusia memiliki ketenangan batin. Oleh sebab itu,
pengendalian

kesabaran dan rasa syukur, maka hidup akan menjadi damai. Karena itu, agama Hindu mengajarkan manusia untuk selalu melatih pengendalian diri melalui sembahyang, yoga, meditasi, dan berbuat baik. Dalam Bhagavad Gita bab 6 sloka 5 disebutkan Udaret atman natmanam natmanam avasadayet atmaiwa hei atmano bandur atmaiwa ripur atmana, yang artinya hendaknya manusia mengangkat dirinya sendiri dengan pikirannya dan jangan merendahkan dirinya, sebab pikiran adalah sahabat bagi dirinya, tetapi pikiran pula dapat menjadi musuh bagi dirinya. Sloka ini menjelaskan bahwa kebahagiaan dan penderitaan manusia sesungguhnya sangat ditentukan oleh kemampuan mengendalikan pikirannya sendiri. Hadirin yang berbahagia, selain pengendalian diri, manusia juga harus memiliki rasa syukur. Bersyukur berarti menerima anugerah Tuhan dengan hati tulus dan ikhlas. Orang yang bersyukur tidak akan mudah mengeluh dan tidak selalu membandingkan dirinya dengan orang lain. Seringkali manusia merasa kurang bahagia karena terlalu fokus pada apa yang belum dimiliki. Padahal kesehatan, keluarga, kesempatan hidup, dan kedamaian merupakan karunia Tuhan yang sangat berharga. Dalam ajaran Hindu dikenal dengan konsep Trihita Karana, yaitu tiga penyebab terciptanya kebahagiaan hidup, yakni harmoni manusia dengan Tuhan, harmoni manusia dengan sesama, harmoni manusia dengan alam. Apabila ketiga hubungan ini dijaga dengan baik, maka kehidupan akan penuh kedamaian dan kesejahteraan. Hubungan harmonis dengan Tuhan diwujudkan melalui sembahyang dan bakti. Hubungan harmonis dengan sesama diwujudkan dengan sikap saling menghormati dan membantu. Sedangkan hubungan harmonis dengan alam diwujudkan dengan menjaga lingkungan dan tidak merusak alam ciptaan Tuhan. Umat sedharma yang berbahagia, dalam kehidupan manusia terdapat musuh-musuh dalam diri yang disebut satripu, yaitu kama, loba, kroda, moha, mada, dan matsarya. Kama berarti hawa nafsu yang berlebihan. Loba berarti kerakusan dalam diri. Kroda berarti kemarahan. Moha berarti kebingungan atau gelap pikiran. Mada berarti kesombongan atau mabuk. Matsarya berarti iri hati. Bila manusia dikuasai oleh satripu, maka hidup akan dipenuhi penderitaan yang orang serakah tidak pernah

merasa cukup. Orang yang sombong sulit menerima nasihat. Orang yang iri hati tidak akan pernah merasakan kebahagiaan melihat keberhasilan orang lain. Dalam Bhagavad Gita bab 16 sloka 21 disebutkan, Trividam naraka sedam dwaram nasanam atmana kamah krodas tata lobah tasmat etat trayam tajet, yang artinya ada tiga pintu menuju kehancuran diri, yaitu hawa nafsu, kemarahan, dan kerakusan. Oleh sebab itu ketiganya harus ditinggalkan. Sloka ini mengingatkan manusia agar mampu mengendalikan hawa nafsu, amarah, dan keserakahan agar memperoleh kehidupan yang damai. Hadirin yang berbahagia, kebahagiaan sejati juga lahir dari sikap cinta kasih kepada sesama. Dalam ajaran Hindu dikenal konsep Tattvam Asi yang berarti aku adalah engkau. Maknanya adalah bahwa semua makhluk pada hakikatnya bersaudara. Bila kita menyakiti orang lain, sesungguhnya kita juga menyakiti diri sendiri. Sebaliknya, bila kita membantu dan membahagiakan orang lain, maka kebahagiaan juga akan tumbuh dalam hati kita. Kitab suci Hindu juga mengajarkan Vasudeva Kutumbakam, artinya seluruh dunia adalah satu keluarga. Ajaran ini mengingatkan manusia untuk hidup rukun, saling menghormati dan menjaga persaudaraan tanpa membedakan suku, agama, ras maupun golongan. Umat sedharma yang berbahagia, selain itu manusia hendaknya bekerja dengan tulus ikhlas, tanpa hanya terikat pada hasil semata. Dalam Bhagavad Gita bab 2 sloka 47 dijelaskan, Karmani eva dikaraste mapalesu kadacana ma karma pala heturbur ma te sangusta akarmani. Artinya, kewajibanmu hanyalah bekerja, tetapi bukan untuk menikmati hasil semata. Jangan sekali-sekali terikat pada hasil pekerjaan, dan jangan pula enggan untuk bekerja. Sloka ini mengajarkan manusia agar bekerja dengan jujur, tulus, dan penuh pengabdian. Orang yang bekerja dengan tulus akan memperoleh kepuasan batin dan ketenangan hidup. Hadirin umat sedharma yang berbahagia, pada akhirnya kebahagiaan sejati bukanlah tentang seberapa banyak yang kita miliki, tetapi tentang seberapa damai hati kita. Orang yang dekat dengan Tuhan mampu mengendalikan diri, hidup penuh rasa syukur, serta mencintai sesama akan menemukan jalan kebahagiaan yang sesungguhnya. Marilah kita menjadikan Dharma sebagai pedoman hidup agar tercipta kehidupan yang harmonis, damai, dan sejahtera bagi diri sendiri, keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara.
Demikian yang dapat saya sampaikan dalam siaran mimbar agama Hindu RRI Sorong kali ini. Semoga apa yang saya sampaikan dapat memberikan manfaat dan tuntunan bagi kehidupan kita bersama. Saya akhiri dengan Parama Santi. Om Santi Santi Santi Om.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Suatu ketika ada sebuah kapal yang tenggelam diterjang badai. Semuanya porak-poranda. Tak ada awak yang tersisa, kecuali satu orang yang berhasil mendapatkan pelampung. Namun nasib baik belum berpihak pada pria ini. Dia terdampar pada sebuah pulau kecil tak berpenghuni, sendiri dan tak punya bekal makanan. Dia terus berdoa pada Tuhan untuk menyelamatkan jiwanya. Setiap saat dipandangnya ke penjuru cakrawala, mengharap ada kapal yang datang merapat. Sayang, pulau ini terlalu terpencil. Hampir tidak ada kapal yang mau melewatinya. Lama kemudian pria ini pun lelah untuk berharap. Lalu untuk menghangatkan badan, ia membuat perapian sambil mencari kayu dan pelepah nyiur untuk tempatnya beristirahat. Dibuatnya rumah-rumahan sekedar untuk melepas lelah, disusunnya semua nyiur dengan cermat agar bangunan itu kokoh dan dapat bertahan lama. Keesokan harinya, pria malang ini mencari makanan. Dicarinya buah-buahan untuk mengganjal perutnya yang lapar. Semua pelosok dijelajahinya, hingga kemudian ia kembali ke gubuknya. Namun, ia terkejut. Semuanya telah hangus terbakar, rata dengan tanah, hampir tak bersisa. Gubuk itu terbakar karena perapian yang lupa dipadamkannya. Asap membumbung tinggi dan hilanglah semua kerja kerasnya semalam. Pria ini berteriak marah.
2: Ya Tuhan, mengapa kau lakukan ini padaku? Mengapa Tuhan? Mengapa?
1: Dia terus berteriak-teriak menyesali nasibnya. Tiba-tiba terdengar peluit yang ditiup. Ternyata ada sebuah kapal yang datang. Kapal itu mendekati pantai dan turunlah beberapa orang yang menghampiri pria yang sedang menangisi gubuknya ini. Pria ini kembali terkejut. Ia lalu bertanya,
2: Bagaimana? Bagaimana kalian bisa tahu kalau aku ada di sini?
1: Mereka menjawab,
3: kami melihat simbol asapmu.
1: Saya Edi Siswanto, Salam Indonesia.

0: Sorong pagi ini.
1: Seratus dua koma enam FM Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar dimanapun Anda berada, tadi telah Anda dengarkan rangkaian lagu-lagu religi Hindu. Anda juga tadi telah mendengarkan Mutiara Pagi Hindu. Anda masih dapat mendengarkan berbagai program siaran di Sorong Pagi ini. Pendengar, pukul 6 waktu Indonesia Timur, selanjutnya Anda akan mendengarkan berita Sorong Pagi.

0: pukul 6 pagi waktu Indonesia Timur. Inilah Berita Sorong Pagi. Radio Republik Indonesia Sorong terus mengudara untuk Indonesia.
1: Sekitar 9 miliar dari 4 kabupaten. Yang paling tinggi Raja Ampat itu.
2: Itu sudah masuk sampai tuntutan sudah, terus ada pembelaannya sudah, jadi agenda selanjutnya itu tinggal pembacaan putusan.

0: Selamat pagi pendengar, itulah dua berita utama mengisi berita Sorong Pagi edisi hari ini, Rabu 10 Juni 2026, bersama saya Danusya. Pendengar, tunggakan Pemda di Papua Barat Daya ke Bulog Sorong mencapai 9 miliar rupiah. Yan P. Mandenas minta segera diselesaikan. Laporan Rendy Mahardika.
1: Tunggakan pembayaran pemerintah daerah kepada Perum Bulog hingga mencapai 9 miliar. Anggota Komisi 13 DPR RI Yan Permenas Mandenas meminta agar kewajiban pembayaran dari pemerintah daerah harus segera diselesaikan karena berpengaruh terhadap Perum Bulog yang merupakan perusahaan milik negara. Dirinya menjelaskan, Bulog selama ini memiliki peran strategis dalam menjaga stabilitas harga pangan dan mengendalikan inflasi di daerah sehingga perlu mendapat dukungan dari seluruh pemerintah daerah. Ia mengatakan akan berkoordinasi dengan pemerintah Provinsi Papua Barat Daya agar daerah-daerah yang memiliki tunggakan kepada Bulog segera menyelesaikan kewajibannya. Bulog sebagai badan usaha milik negara juga harus menjalankan kegiatan usaha secara profesional sehingga diperlukan dukungan dari semua pihak termasuk pemerintah daerah. Politisi Partai Gerindra ini mendorong adanya langkah tegas terhadap daerah yang tidak konsisten dalam menyelesaikan kewajibannya.
2: Saya pikir untuk tunggakan dari Pemda ke Bulog ya, nanti kita bicara dengan gubernur supaya gubernur bisa mengkoordinir agar daerah-daerah yang masih mengalami tunggakan dengan Bulog harus segera. Itu karena Bulog ini sudah mempermudah kita dari banyak hal, terutama dalam pengendalian inflasi harga. Jadi saya pikir pemerintah daerah juga harus proaktif untuk bagaimana bisa mendukung Bulog agar perputaran ekonomi kita juga bisa berjalan lancar, ya, distribusi barang dan juga pengambilan barang ini bisa segera Bulog lakukan. Karena walaupun bagaimana mereka ini kan BUMN juga harus menjalankan secara profesional ya dari sisi bisnisnya. Jadi saya pikir pemerintah daerah saya berharap untuk konsisten.
1: Sementara itu, Kepala Perum Bulog Kantor Cabang Sorong, Riyadi Muslim mengungkapkan, total tunggakan piutang pemerintah daerah kepada Bulog saat ini mencapai 9 miliar yang berasal dari 4 kabupaten dan kota. Menurutnya, tunggakan terbesar berasal dari Kabupaten Raja Ampat dengan nilai sekitar 6 miliar. Selain itu, terdapat tunggakan dari Kota Sorong, Kabupaten Sorong yang nilai mencapai lebih dari 1,7 miliar. Sementara tunggakan dari Kabupaten Tambrau tersisa sekitar puluhan juta rupiah. Riyadi menjelaskan sebagian besar tunggakan tersebut merupakan kewajiban lama yang telah berlangsung sejak beberapa tahun, yaitu tahun 2018 hingga kini masih dalam proses penyelesaian.
3: Sekitar 9 miliar dari 4 kabupaten. Yang paling tinggi Raja Ampat, itu sekitar Raja Ampat 6M, terus kota, kabupaten 2, kabupaten Sorong. Kabupaten Sorong dan kota Sorong, Tambrau, kalau Tambrau enggak, oh masih ada dikit, oh 70 juta saja. Jadi total sekitar 9M ya, 2018.
1: Bulog berharap pemerintah daerah yang masih memiliki kewajiban dapat segera melakukan pembayaran sehingga kerjasama penyediaan pangan dan program pengendalian inflasi daerah dapat terus berjalan secara optimal. Dari Sorong, Papua Barat Daya, Rendy Mahardika melaporkan RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: BPBD Papua Barat Daya mulai menyusun dokumen rencana penanggulangan kedaruratan bencana dan rencana kontingensi banjir sebagai langkah memperkuat kesiapsiagaan di wilayah Papua Barat Daya. Berikut laporan Zulkarnain Wijaya.
4: BPBD Papua Barat Daya mulai menyusun dokumen rencana penanggulangan kedaruratan bencana dan rencana kontingensi banjir sebagai langkah memperkuat kesiapsiagaan menghadapi ancaman banjir di wilayah Papua Barat Daya. Kegiatan kick-off dan sosialisasi penyusunan dokumen tersebut dibuka oleh Penjabat Sementara Sekda Papua Barat Daya, Victor Solosa, yang mewakili Gubernur Papua Barat Daya, Elisa Kambu. Kepala BPBD Papua Barat Daya, Jorsia Rangga, mengatakan penyusunan RPKB dan Renkon Banjir menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah dalam membangun sistem penanggulangan bencana yang lebih terencana. Menurut George, ancaman banjir di Papua Barat Daya perlu diantisipasi sejak dini karena termasuk salah satu bencana yang paling sering terjadi dan berdampak langsung pada masyarakat.
5: Mengapa penting? Karena banjir merupakan salah satu bencana yang paling sering terjadi dan berdampak langsung terhadap masyarakat. Nah, karena itu pemerintah tidak boleh hanya bertindak setelah bencana terjadi, tetapi harus menyiapkan perencanaan yang matang sebelum bencana datang. Nah, fungsi dokumen yang disusun ini adalah RPKB menjadi pedoman utama penanganan keadaan darurat untuk berbagai jenis bencana. Ya, Renkon banjir menjadi panduan operasional yang lebih rinci, khusus untuk menghadapi skenario banjir. Ya, termasuk pembagian tugas, kebutuhan logistik, evakuasi, kesehatan, dan pengungsian. Nah, manfaat bagi masyarakat, dokumen ini bukan sekedar administrasi pemerintahan, tetapi instrumen penyelamatan jiwa, perlindungan masyarakat, dan pengurangan risiko kerugian akibat bencana. Nah, kolaborasi lintas sektor penyusunan dokumen melibatkan seluruh pemangku kepentingan.
4: Dengan adanya RPKB dan Renkon Banjir, BPBD Papua Barat Daya berharap seluruh unsur yang terlibat dalam penanggulangan bencana memiliki pedoman yang jelas sehingga penanganan dapat dilakukan dengan lebih cepat, terkoordinasi dan efektif ketika bencana banjir terjadi. Dari Sorong, Papua Barat Daya, Zulkarnain Wijaya melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: UNICEF bersama pemerintah kota Sorong siap dukung imunisasi bagi anak. Laporan Nirwana Yusuf.
6: Guna meningkatkan imunisasi terhadap anak, UNICEF bersama pemerintah Kota Sorong melalui Dinas Kesehatan Kota Sorong menyelenggarakan kegiatan pertemuan koordinasi Pogja Gerakan Bersatu melengkapi imunisasi anak atau berlian. Dr. Husni Mutakin selaku perwakilan UNICEF Tanah Papua memberikan apresiasi dan dukungan terhadap Dinas Kesehatan Kota Sorong bersama lintas sektor atas antusiasme dan pemahaman tentang pentingnya imunisasi terhadap anak yang ada di wilayah Kota Sorong.
7: Dan kami sangat mengapresiasi Dinas Kesehatan Kota Sorong juga rekan-rekan dari lintas sektor atas upaya-upayanya dan semoga upaya ini bisa terus berlanjut ke depannya karena sasaran imunisasi kita 95% itu belum optimal ya kita capai. Kita itu adalah katalisator yang memperjuangkan semua hak anak, pendidikan anak, kesehatan anak, perlindungan anak. Nah, imunisasi ini adalah salah satu hak anak yang harus didukung.
6: Sementara itu Ketua Panitia Berlian dan juga merangkap sebagai Kepala Seksi Surveillance dan Imunisasi Dinas Kesehatan Kota Sorong Irianti menambahkan, jika tujuan dari kegiatan guna memperkuat sinergitas antara pemangku kepentingan dalam memberikan dukungan atas keberadaan program berlian ini.
8: Karena terus terang kami Dinas Kesehatan untuk imunisasi tidak bisa berjalan sendiri. Terlalu banyak tantangan akan yang kita hadapi di depan. Untuk itu harapan kami semoga dengan penjabaran tupoksi kepada masing-masing kelompok kerja yang sudah terbentuk di Perwali, di Berlian ini, target capaian imunisasi bisa kami dapat dan informasi-informasi yang salah tentang imunisasi dan vaksin bisa kami luruskan dengan bantuan kelompok-kelompok kerja di Berlian, di Pogja yang sudah kita bentuk.
6: Dengan kehadiran 150 orang baik dari unsur perempuan, OPD, organisasi profesi, tokoh agama maupun tokoh masyarakat, membuat suasana menjadi meriah dan mendapatkan tanggapan positif dari peserta yang hadir di acara Berlian. Dari Kota Sorong, Papua Barat Daya, Nirwana Yusuf melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Disdik Kota Sorong prioritaskan 4 jalur SPMB mulai 17 Juni 2026 larang daftar ganda. Laporan Husni Laing.
9: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Sorong memprioritaskan 4 jalur dalam sistem penerimaan murid baru SPMB yang akan terlaksana secara serentak pada seluruh jenjang pendidikan mulai 17 Juni 2026. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Sorong, Yuliana Kirihio mengatakan, 4 jalur penerimaan itu terdiri dari jalur domisili, prestasi, afirmasi, dan mutasi sesuai petunjuk teknis yang berlaku. Yuliana menjelaskan calon peserta didik diimbau tidak melakukan pendaftaran ganda di beberapa sekolah negeri sekaligus karena dapat memengaruhi kuota penerimaan siswa baru. Sebab pendaftaran ganda berpotensi menyebabkan adanya kuota yang tersisa setelah proses seleksi selesai, sementara calon siswa lain kehilangan kesempatan untuk memperoleh kursi di sekolah yang dituju.
10: Sistem penerimaannya masih seperti kemarin, dan pendaftaran itu nanti serempak di tanggal 17, semua jenjang. Sehingga saya berharap juga tidak ada pendaftar yang dobel. Ada yang mendaftar, umpama dia mendaftarnya di SMP 3, terus nanti dia daftar lagi di SMP 5. Kalau bisa tidak boleh, supaya kuota yang disiapkan itu bisa tercukupi. Jangan sampai dobel pendaftaran, akhirnya nanti ada kuota yang sisa, kasihan toh, kita sudah tidak terima lagi yang lain. Nanti yang kita buka peluang, nanti dikira kita, oh berarti ada yang disimpan. Ternyata itu tidak. Sehingga kita lakukan bahwa itu pendaftaran serempak di tanggal 17 minggu depan ya, kan ada 4 jalur domisili, jalur prestasi, jalur afirmasi, dan jalur mutasi.
9: Pihaknya juga meminta seluruh sekolah membuka informasi secara transparan terkait presentasi kuota dan masing-masing jalur agar masyarakat dapat mengetahui mekanisme penerimaan secara jelas. Ia menambahkan keterbatasan jumlah ruang belajar dan rombongan belajar membuat sekolah tidak dapat menerima seluruh pendaftar meski berasal dari wilayah domisili yang sama. Dari Kota Sorong, Papua Barat Daya, Husni Laing melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: 100% kelulusan kelas 6 SD YPPK Santo Paulus Minabuan tidak terlepas dari dukungan orang tua. Laporan Citra dari Stasiun Produksi RRI Minabuan.
11: SD YPPK Santo Paulus Minabuan Kabupaten Sorong Selatan, Papua Barat Daya telah mengumumkan hasil kelulusan siswa-siswi kelas 6 tahun ajaran 2025-2026. Kepala Sekolah SD YPPK Santo Paulus Minabuan, Serilus Menge, kepada RRI menyampaikan sebanyak 32 siswa kelas 6 yang mengikuti ujian akhir sekolah semuanya lulus dan akan melanjutkan pendidikan ke jenjang lebih tinggi. Disampaikan bahwa keberhasilan yang diperoleh bukan hanya menjadi kebanggaan sekolah, tetapi juga menjadi kebanggaan orang tua karena selalu memberikan dukungan.
12: Untuk kelas 6 tahun ajaran 2025-2026, jumlah siswa seluruhnya 32. Dari 32 ini berdasarkan hasil pekerjaan mereka di ujian akhir nasional itu, setelah kami coba koreksi semua dari pekerjaan itu, bahwa mereka dinyatakan 100% karena nilainya itu mencapai standar lulusannya. Maka itu kami tetapkan mereka untuk tahun ajaran ini 100%. Untuk orang tua kami mohon supaya kerjasama juga dengan pihak sekolah melihat anak-anak di rumah untuk belajar dengan baik sehingga ke depannya mereka akan memperoleh hasil juga baik. Jangan sampai orang tua berpikir bahwa gurulah yang menjadi ujung tombak untuk anak-anak, tapi tidak. Ini kami berharap supaya kerjasama yang baik antara orang tua, guru, anak-anak, juga pemerintah atau pemerhati-pemerhati pendidikan supaya bisa melihat hal ini sehingga ke depannya pendidikan kita akan lebih baik lagi.
11: Lebih lanjut dirinya mengharapkan dukungan pemerintah daerah terutama penambahan ruang belajar karena selama ini ada kelas tertentu yang masuk sekolah siang. Dari Sorong Selatan, Papua Barat Daya, Citra Tangke melaporkan. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, Anda sedang mendengarkan berita Sorong Pagi, Radio Republik Indonesia, Sorong. Pengadilan Negeri Sorong akan gelar sidang vonis perkara kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur yang terjadi di distrik kota Waisai. Laporan Padli Ramdan.
13: Pengadilan Negeri Sorong akan menggelar sidang putusan atau vonis terkait perkara kasus kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur dan kasus pencurian pada pekan ini. Dua kasus ini terjadi di wilayah distrik kota Waisai, Kabupaten Raja Ampat. Juru bicara Pengadilan Negeri Sorong, Christian Eliezer Rumbajan, menerangkan untuk kasus kekerasan seksual telah digelar sidang pemeriksaan saksi, pembuktian, pembelaan terdakwa, serta penuntutan. Ada dua orang saksi dalam kasus anak, yaitu korban dan orang tua. Tahapan persidangan kasus kekerasan anak ini tertutup dan baru terbuka untuk umum pada saat sidang vonis pekan ini. Menurut Christian, sidang vonis dua perkara pencurian dan kekerasan seksual terhadap anak akan digelar secara elektronik via Zoom meeting. Hakim membacakan vonis di Pengadilan Negeri Sorong, sementara terdakwa tetap mengikuti dari Kabupaten Raja Ampat. Sidang elektronik ini telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara atau KUHAP terbaru. Sementara itu, satu perkara pencurian lainnya, Pengadilan Negeri Sorong akan menggelar sidang lanjutan dengan agenda pembuktian keterangan verbal lisan dari penyidik. Hal ini dilakukan karena satu terdakwa menyangkal keterangan yang disampaikan saat penyidikan.
14: Dari tiga perkara, satu itu perkara perlindungan anak ya. Perlindungan anak itu sudah masuk sampai tuntutan sudah, terus ada pembelaannya sudah. Jadi agenda selanjutnya itu tinggal pembacaan putusan hakim majelis hakim. Gitu. Walaupun perkara itu tertutup untuk umum ya pemeriksaannya, namun di saat pembacaan putusan itu terbuka untuk umum. Jadi di saat ada persidangan yang terbuka untuk umum, maka informasinya bisa kami sampaikan. Begitu ya.
13: Hakim akan memanggil penyidik Polres untuk mendalami perbedaan pernyataan terdakwa antara di persidangan dan saat penyidikan. Dari Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat Daya, Padli Ramdan melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dekra Nasda Kota Sorong menggelar pelatihan pengembangan dan pengelolaan usaha industri kecil berupa pembuatan kue berbahan dasar sagu bagi 60 mama Papua di Kota Sorong. Laporan Zulkarnain Wijaya.
15: Dewan Kerajinan Nasional Daerah atau Dekranasda Kota Sorong menggelar pelatihan pengembangan dan pengelolaan usaha industri kecil berupa pembuatan kue berbahan dasar sagu bagi 60 mama Papua di Kota Sorong. Ketua Umum Dekranasda Kota Sorong, Jemima Elizabeth Lobat, mengatakan pelatihan tersebut merupakan bagian dari upaya pemberdayaan UMKM, khususnya bagi mama-mama Papua, agar mampu mengembangkan produk olahan sagu yang memiliki nilai tambah dan daya saing di pasar.
16: Tujuannya itu adalah untuk meningkatkan pendapatan ekonomi, baik dalam rumah tangga tapi juga Pusat itu sendiri. Dan peserta yang ikut dalam kegiatan pelatihan ini ada sekitar 60 orang. 60 orang yang terdiri dari 6 kelompok. Ya, 10 kelompok. Kemudian terdiri dari satu kelompok terdiri dari 6 orang. Kemudian instrukturnya dari kita ambil cukup dari Sorong saja, dan pelatihan ini dilaksanakan kurang lebih 5 hari. Dan setelah mereka mengikuti pelatihan 5 hari ini, kami di Keranasda Kota Sorong akan memberikan mereka pembekalan, yaitu kami akan memberikan mereka juga bantuan peralatan yang nantinya kami berharap setelah mengikuti pelatihan ini mereka setelah mendapat materi, wawasan mereka bertambah, mereka maupun mereka kapasitasnya bertambah. Nah, kami berharap mereka akan pulang dan meningkatkan materi-materi ataupun pelatihan yang sudah didapat ini di kelompok masing-masing.
15: Dekranasda Kota Sorong berharap keterampilan yang diperoleh dapat menjadi bekal untuk membangun usaha mandiri berbasis potensi pangan lokal yang berkelanjutan. Dari Sorong, Papua Barat Daya, Zulkarnain Wijaya melaporkan RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Pemprov dukung penguatan pembangunan rendah karbon dan implementasi RedLess berbasis yuridiksi. Selengkapnya dilaporkan Randy Mahardika.
1: Dinas Kehutanan Provinsi Papua Barat Daya menggelar rokakarya penguatan pembangunan rendah karbon dan implementasi program RDD plus berbasis yuridiksi. Kegiatan rokakarya ini dihadiri perwakilan dari 6 provinsi, yaitu Papua Barat Daya, Papua Barat, Papua, Papua Pegunungan, Sulawesi Tengah, dan Maluku Utara, serta instansi terkait dan NGO. Dalam sambutan, mewakili Gubernur Papua Barat Daya, Elisa Kambu, Asisten 2 Bidang Ekbang, Victor Salosa mengatakan bahwa regional Papua memiliki posisinya sangat strategis dalam mendukung agenda pembangunan rendah karbon Indonesia. Dengan tutup hutan yang masih luas, kain ageraman hayati yang tinggi, serta berbagai jasa lingkungan yang menopang kehidupan masyarakat, Papua memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan iklim sekaligus mendukung pembangunan berkelanjutan. Dirinya menegaskan bahwa hutan merupakan aset pembangunan jangka panjang. Menurutnya, pembangunan rendah karbon terus dipandang sebagai upaya mewujudkan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, perlindungan lingkungan, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Victor berharap lokakarya tersebut dapat menghasilkan rekomendasi yang konstruktif sekaligus memperkuat koordinasi lintas sektor dan lintas wilayah guna mendukung kesiapan daerah dalam mengembangkan program pembangunan daerah rendah karbon yang terintegrasi dan berkelanjutan.
17: Di tengah-tengah meningkatnya tantangan perubahan iklim global, Indonesia terus memperkuat komitmen dalam pengendalian emisi gas rumah kaca, pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan. Berbagai kebijakan nasional telah diterbitkan, termasuk kerangka nilai ekonomi karbon, memberikan landasan yang semakin kuat bagi pemerintah pusat, pemerintah daerah untuk berkontribusi dalam pencapaian target iklim nasional sekaligus membuka peluang akses terhadap pendanaan iklim. Dalam konteks tersebut, penyampaian konsep Not Indonesia kepada Sekretariat RT pada akhir tahun 2025 merupakan langkah penting dalam pengembangan RIT berbasis yuridiksi di Indonesia.
1: Program ini merupakan bagian dari pengembangan RDD Plus berbasis yuridiksi yang berintegrasi tinggi sekaligus membuka peluang akses terhadap pendanaan iklim berbasis hasil dan mekanisme pasar karbon yang memenuhi standar internasional. Dari Sorong, Papua Barat Daya, Randy Mahardika melaporkan RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Menjelang operasionalisasi Rumah Sakit PKU Uni Muda Sorong, Rektor Rustam Haji mengajak warga untuk memberi masukan dan saran. Selengkapnya dilaporkan Lucy Arebo.
18: Persekutuan dan Perkumpulan Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Uni Muda Sorong merencanakan kegiatan operasional Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Uni Muda Sorong di atas lahan seluas 19.998,32 meter persegi dengan rencana 105 tempat tidur berlokasi di Jalan Mariat Pantai, Distrik Aimas, Kabupaten Sorong, Provinsi Papua Barat Daya. Menindaklanjuti rencana operasionalisasi Rumah Sakit PKU Uni Muda Sorong ini, Rektor Uni Muda Sorong Rustam Haji mengatakan, sebagai bentuk tanggung jawab terhadap operasionalisasi Rumah Sakit PKU Uni Muda tersebut, berkewajiban untuk menyampaikan kepada masyarakat berkaitan dengan dampak baik dan buruk sebagai akibat dari beroperasinya Rumah Sakit PKU Uni Muda ini. Selain dampak negatif, hadirnya Rumah Sakit PKU Muhammadiyah juga akan memiliki dampak positif yang tentu juga dapat dilihat oleh masyarakat di Provinsi Papua Barat Daya. Oleh karena itu, masyarakat diminta untuk dapat memberi saran, pendapat, dan tanggapan yang disampaikan tertulis tertulis dalam waktu 10 hari kerja, mulai dari tanggal 8 Juni 2026 sampai tanggal 22 Juni 2026. Saran pendapat dan masukan dapat disampaikan kepada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sorong, Jalan Aimas Klamono 2, Kilometer 24 Sorong, atau email d.lingkunganhidupkap.sorong@gmail.com. Pencanangan pembangunan Rumah Sakit PKU Uni Muda Sorong langsung dilakukan di masa kepemimpinan Presiden Joko Widodo. Dari Aimas Papua Barat Daya, Lucy Arebo melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dinas Pariwisata Raja Ampat libatkan 30 mama Papua pelaku usaha kerajinan ikuti pelatihan desain produk ekonomi kreatif. Berikut laporan Padli Ramdan.
19: Dinas Pariwisata Kabupaten Raja Ampat mengadakan pelatihan desain produk ekonomi kreatif di Hotel Punya Kamengge, Distrik Kota Waisai. Pelatihan yang dihelat selama 3 hari, 9 hingga 11 Juni 2026 ini, diikuti sebanyak 30 mama-mama Papua pelaku usaha kecil dari berbagai kampung di Raja Ampat. Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Raja Ampat, Klasina Rumbekwan, mengatakan Raja Ampat tidak hanya dikenal karena keindahan alam, kekayaan laut dan pulau, serta keanekaragaman hayati, tetapi juga mempunyai budaya, tradisi, kreativitas masyarakat, dan produk lokal yang unik. Potensi produk lokal inilah yang perlu terus dikembangkan dan dipromosikan agar terus diminati pasar. Klasina menerangkan, para pelaku usaha kreatif dituntut untuk bisa meningkatkan kemampuan dalam merancang produk yang lebih menarik. Untuk itu, pelatihan ini perlu diadakan agar muncul ide baru dan inovasi baru dalam membuat desain produk yang lebih menarik. Kepala Dinas meminta agar para pelaku usaha kecil peserta pelatihan bisa menerapkan ilmu yang didapat untuk melakukan pengembangan usaha masing-masing dan mampu memberikan nilai tambah produk. Dengan demikian, para pelaku usaha kecil bisa membuka peluang pasar baru sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
20: Kami merasa pelatihan ini perlu untuk lebih ada ide-ide baru, ada inovasi baru, untuk lebih mendesain produk itu lebih menarik dan bagaimana menjualnya. Produk ini memiliki identitas lokal yang kuat, berkualitas dan mampu bersaing di pasar yang lebih luas. Desain yang baik bukan hanya mempercantik produk, tetapi juga menjadi sarana untuk menceritakan kebudayaan dan kearifan lokal Raja Ampat kepada dunia.
19: Salah satu peserta pelatihan, Leni Merlin Hamia, mengaku senang bisa mengikuti pelatihan yang diadakan Dinas Pariwisata. Ia bersama mama-mama pelaku usaha lainnya bisa belajar terkait pengemasan produk dan pemasaran. Selama ini Leni bersama 30 mama-mama di Kampung Pam, Distrik Waigeo Barat, membuat produk lokal seperti sabun, sampo, lotion, dan kondisioner. Produk-produk dengan bahan baku kelapa ini pemasarannya dijual di kawasan wisata Pianemo dan dijual saat ada kegiatan pameran atau festival. Pihaknya juga sudah bekerja sama dengan homestay dan resort yang ada di wilayah Raja Ampat untuk menampung produk-produk kecantikan tersebut.
21: Senang sekali, pertama karena bisa mengikuti kegiatan di hari ini. Dengan kegiatan ini kita bisa, yang belum pernah kita lakukan, bisa kita hari ini tahu. Terlebih bagaimana cara kreatif untuk mendesain produk atau kemasan yang hari ini kita harapkan bisa mendapat ilmu yang lebih bagus dari sebelumnya.
19: Selama pelatihan berlangsung, para peserta akan mendapat materi dari dua narasumber, yaitu Irfan Alim, seorang entrepreneur sekaligus konsultan mikrobisnis, dan Rizal Arianto, seorang digital product creator. Dari Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat Daya, Padli Ramdan melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, berikut kita ikuti perakiraan cuaca untuk wilayah Papua Barat Daya dan sekitarnya, dilaporkan langsung perakirawan BMKG Sorong bersama Ogi. Ogi?
22: Ya, terima kasih. Selamat pagi pendengar radio RRI se-Papua Barat Daya. Dari BMKG kawasan Bandara Daya Sorong akan menginformasikan perakiraan cuaca untuk wilayah Papua Barat Daya hari ini, Rabu 10 Juni 2026. Untuk wilayah Papua Barat Daya, kondisi cuaca pada umumnya akan berawan dengan potensi terjadinya hujan ringan hingga sedang pada sore dan sampai ke malam hari. Untuk suhu udara sendiri berkisar antara 20 hingga 31 derajat Celcius dengan kelembapan 65 hingga 98%. Dan tinggi gelombang di sekitar wilayah perairan Papua Barat Daya berkisar antara 0,5 hingga 1,5 meter, serta angin dominan bertiup dari arah timur hingga ke selatan dengan kecepatan 5 hingga 40 km per jam. Perlu diwaspadai potensi kecepatan angin maksimum mencapai 50 km per jam dari arah timur ke selatan di wilayah perairan Raja Ampat bagian utara. Untuk perakiran pasang surut di wilayah perairan Sorong untuk hari ini, kondisi pasang terjadi pada pukul 14 hingga 15 waktu hingga 16 waktu Indonesia Timur, sedangkan kondisi surut terjadi pada pukul 20 hingga 21 waktu Indonesia Timur. Demikian informasi perakiran cuaca BMKG untuk wilayah Sorong dan sekitarnya. Terima kasih atas perhatian Anda. Saya Ogi, selaku pegawai BMKG yang bertugas. Saya kembalikan ke Radio RRI Sorong.
0: Mendengar demikian berita aktual yang telah kami sajikan untuk Anda atas nama kerabat kerja yang bertugas, kami mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Saya Danusya, selamat pagi.

0: Kebakaran diduga dari arus pendek.
1: Diduga kebakaran terjadi akibat hubungan arus pendek listrik.
2: Sementara kebakaran ini diakibatkan oleh konsleting arus listrik dari salah satu rumah yang terbakar.
3: Halo Planners Papua, udah dengarkan berita tadi? Sekarang waktunya aku buat ngasih tahu kamu untuk lebih peduli bahaya listrik. Pertama, hindari penggunaan tusuk kontak listrik yang menumpuk. Kebanyakan kebakaran disebabkan oleh konsleting hubungan arus pendek. Bahaya kan? Kedua, hindari membangun atau memperbaiki bangunan dekat listrik. Tuh Bapak Ibu, diperhatikan ya agar selalu aman. Solusinya adalah jarak minimal dari jaringan listrik 3 meter. Ada lagi nih,

0: pahami petunjuk yang ada. Jangan dilanggar. Misalnya kalau kamu melihat ada yang bertanda tegangan listrik, itu artinya tanda bahaya. Jangan nekat ya. Yang terakhir, hindari bakar sampah di bawah jaringan listrik. Lebih aman sih jangan dibakar ya sampah itu, mending dibuang ke tempatnya agar dibakar oleh dinas terkait agar lebih aman. Kenapa? Karena panasnya pembakaran dapat merusak pelindung kawat listrik. Akibatnya bisa konsleting. Yuk kita perkecil resikonya, jangan dianggap sepele ya. Ayo peduli bahaya listrik di lingkungan kita.
1: Pesan ini disampaikan oleh PT PLN Persero, Unit Pelaksana Proyek Papua Barat.
2: Kok lanjut kuliah kah terada?
3: Mau, tapi sabar dulu. Sama kerja dulu, nanti saja.
2: Nanti. Ujung-ujungnya terjadi.
3: Itu lagi, tapi masa saya harus kasih tinggal sama pekerjaan?
2: Siapa bilang, sekarang tuh bisa kuliah sambil kerja kah?
3: Iya kah?
2: Serius ini, kok di Universitas Terbuka Sorong sudah? Belajarnya tuh fleksibel.
3: Berarti saya bisa atur sap waktu sendiri?
2: Iyo, tempo sudah, sutradara alasan lagi. Waktu yang terbuang tidak akan terulang. Universitas Terbuka Sorong, Jalan Basuki Rahmat, kilometer 11,5, Kota Sorong. Daftar sekarang melalui admisi@sia.ut.ac.id atau hubungi kami di 0821-9844-8689 dan 0821-9831-9133.
4: Universitas Terbuka, meraih cita-cita.
5: Sorong pagi ini.
6: Halo, bagus, selamat pagi untuk Anda pendengar dimanapun Anda berada yang baru saja mendengarkan siaran Pro 1 RRI Sorong, kanal informasi dan inspirasi. Masih bersama saya dan Nusya. Berbagai program siaran di Sorong pagi ini edisi Rabu 10 Juni 2026 masih akan saya hadirkan untuk Anda. Tadi pendengar telah Anda dengarkan beragam berita-berita terkini, teraktual di wilayah Sorong dan sekitarnya. Selanjutnya saya ingin mengajak Anda pendengar untuk membaca, mengetahui, melihat-lihat lebih banyak lagi ya, berita-berita terkini, teraktual, berita-berita yang menjadi sorotan di rri.co.id hingga nanti di pukul 7 waktu Indonesia Timur. Kemudian nanti di pukul 7 pendengar, Anda akan mendengarkan warta berita bersama Pro 3 Jakarta. Nah, kita ke rri.co.id pendengar, berbagai berita-berita yang bisa Anda baca, berita-berita yang menjadi sorotan diantaranya mengenai BI naikkan suku bunga, rupiah ditutup menguat 129 poin. Ada juga berita mengenai Presiden Republik Indonesia rombak struktur KNIU, Menteri Kebudayaan jadi Ketua UNESCO Indonesia. Berita lainnya pendengar, ada juga mengenai Satgas Pangan usut dugaan kartel di balik anjloknya harga TBS sawit. Ini berita-berita yang bisa Anda baca di rri.co.id. Berbagai berita lainnya juga pendengar yang bisa Anda baca, yaitu mengenai RRI optimalkan persiapan siaran Piala Dunia 2026 untuk seluruh masyarakat. Direktur Utama LPP RRI, I. Hendrasmo mengatakan RRI telah menyiapkan berbagai perencanaan untuk mendukung penyiaran Piala Dunia. Jadi persiapan tersebut pendengar dilakukan melalui sejumlah program yang telah dirancang sebelum pelaksanaan ajang berlangsung. Hendrasmo menjelaskan RRI berkolaborasi dengan TVRI dalam menyusun berbagai program terkait penyelenggaraan Piala Dunia. Menurutnya perencanaan telah dilakukan sejak awal untuk mendukung rangkaian program sebelum pertandingan berlangsung. Dikatakan sudah pasti bahwa kita juga sudah melakukan planning, kita kolaborasi dengan TVRI, kita dari awal sudah melakukan semangat program-program pra, dan kemudian juga pendengar ditambahkan bahwa perencanaan juga mencakup program selama pelaksanaan serta setelah seluruh rangkaian pertandingan berakhir. Hendrasmo menegaskan RRI akan terus mengoptimalkan seluruh rencana yang telah disusun sebelum. Dikatakan nanti pas pada saat berlangsung dan pos kita sudah membuat perencanaan, saya kira kita akan terus mengoptimalkan apa yang sudah kita rencanakan. Ini yang disampaikan pendengar. Dan berita ini juga bisa Anda baca selengkapnya di rri.co.id.

0: Apa? Kos pulang? Bukannya tadi ku bilang mau ke dokter, mau periksa penyakit dalam.
1: Iyo, tapi bagaimana sa mau periksa? Dua kali sa bolak-balik ke rumah sakit. Dong bilang dokter penyakit dalam belum datang lah. Ada cek pasien di rumah sakit lain lah. Begini-begini nih, yang nanti kita tambah sakit.
0: Oh, kalau mau ke rumah sakit tuh, saya sarankan lebih baik kok ke rumah sakit kasih Herlina saja. Yang pasti-pasti saja lah. Dong di sana tuh ada dua dokter penyakit dalam, Dokter Matius Eka Herwanto, MKes SPPD. Praktek dari hari Senin sampai dengan hari Sabtu, jam 8 pagi sampai jam 2 siang, lalu dilanjutkan lagi jam 4 sore sampai selesai. Juga ada Dr. Bobby Yohanes Sewo, SPPD MAkes. Praktek dari hari Senin sampai hari Jumat, jam 4 sore sampai selesai.
1: Be, mantap itu kah? Di rumah sakit kasih Herlina, dokter-dokter lengkap, eh. Kira-kira ada dokter apa saja, eh?
0: Ada dokter kandungan, ada tiga langsung yang ada di sana. Ada dokter Nur Asisa, SPOG, praktek setiap hari Senin sampai hari Jumat, jam 9 pagi sampai jam 12 siang. Juga ada dokter Isabella M. Kurube, SPOG, praktek setiap hari Senin sampai hari Sabtu, jam 4 sore sampai dengan jam 7 malam waktu Indonesia Timur, kecuali hari Sabtu. Praktek pagi, jam 9 sampai dengan selesai. Ada juga dokter Indira Ongko Wijaya, SPOG, tapi sementara dia lagi lanjutkan pendidikan.
1: Ada juga dokter Sri Widyastuti, SPM, spesialis mata. Praktek setiap hari Senin, Rabu, Sabtu, jam 9 pagi sampai dengan jam 1 siang. Khusus untuk Selasa, Kamis, dan Jumat, jam 11 siang sampai dengan jam 4 sore. Ada juga dokter Soraya Salepa Sulu, spesialis anak. Praktek setiap hari Senin sampai dengan Jumat dari jam 7 pagi sampai dengan selesai. Dokter Alexandra Iriawan, spesialis bedah. Praktek setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat jam 4 sore sampai dengan jam 7 malam. Dokter Nugraha Teguh Palin, spesialis jantung dan pembuluh darah. Praktek setiap hari Senin sampai dengan Jumat, jam 5 sore sampai dengan jam 9 malam.
0: Ada Dr. Windy Kristianti Marbun, spesialis neurologi subneurointervensi. Praktek setiap hari Kamis sampai hari Sabtu, Kamis dan Jumat jam 16.30 sampai dengan 18.30. Di hari Sabtu, jam 10 pagi sampai jam 1 siang. Dokter gigi Ari Krisanda Sianturi, dokter gigi umum yang praktek setiap hari Senin sampai dengan Jumat, jam 9 pagi sampai jam 3 siang. Kalau kamu pasien BPJS, kamu bisa daftar juga melalui mobile JKN.
1: Oh, begitu kah, Pak C? Di sana lengkap, eh. Kalau begitu, ku antar saya ke rumah sakit kasih Herlina sekarang, kah? Oke, gas, gas, gas, gas.
0: Rumah Sakit Kasih Herlina melayani pasien rawat inap dan rawat jalan, baik BPJS, asuransi, maupun umum, dengan layanan dokter dan fasilitas rumah sakit yang lengkap.
1: Rumah Sakit Kasih Herlina di Jalan Selat Makassar nomor 7 Remu Selatan, Kompleks Pasar Sentral Remu. Atau hubungi 0811-4867-4445 atau di Instagram kasihherlina_sorong.

0: sudah dibuka. Penerimaan mahasiswa baru Universitas Muhammadiyah Sorong Unamin tahun 2026. Pendaftaran dan tes hasil dapat diketahui dalam 1 hari. Periode pendaftaran, gelombang 1 dari 6 Januari sampai 31 Mei 2026. Gelombang 2 dari 1 Juni sampai 31 Juli 2026. Gelombang 3 dari 1 Agustus hingga 30 September 2026. Ada 21 program sarjana strata 1 atau S1, 3 program magister strata 2 atau S2. Lokasi kampus terjangkau di pusat kota. Biaya kuliah terjangkau, banyak peluang beasiswa, dan peluang kuliah di luar negeri. Informasi pendaftaran di 0853-3914-3523 atau di pmb.um/sorong.ac.id. Tempat pendaftaran di Sekretariat Mahasiswa Baru Universitas Muhammadiyah Sorong. Let's join Unamin, unggul, humanis, mencerahkan.
1: Pendengar, pemerintah memutuskan kembali menyalurkan bantuan pangan beras selama 3 bulan ke depan. Bantuan ini untuk menjaga daya beli masyarakat di tengah potensi kenaikan harga pangan saat memasuki musim kemarau dan masa paceklik. Keputusan tersebut disampaikan Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan usai rapat koordinasi pembahasan perkembangan harga komoditas pangan di Jakarta Selasa 9 Juni 2026. Menurut Zulkifli Hasan, pemerintah ingin memastikan harga kebutuhan pokok tetap terkendali sehingga tidak membebani masyarakat. Program bantuan pangan beras itu dijadwalkan mulai disalurkan pada Juli 2026. Pemerintah masih akan menyesuaikan pelaksanaan pada Agustus dan September dengan perkembangan kondisi musim paceklik. Dalam program tersebut, pendengar, setiap keluarga penerima manfaat ini akan memperoleh bantuan beras sebanyak 10 kg per bulan. Total penerima bantuan mencapai 33,2 juta keluarga. Pelaksanaan penyaluran bantuan ini akan dilakukan oleh Kementerian Sosial. Zulhas memastikan program bantuan tersebut tidak akan mengganggu ketersediaan cadangan beras nasional. Saat ini stok beras pemerintah disebut mencapai 5,2 juta ton. Dengan kebutuhan sekitar 1 juta ton untuk program bantuan pangan, stok beras nasional dinilai masih dalam kondisi aman. Pemerintah berharap tambahan bantuan pangan beras ini dapat menjadi bantalan bagi masyarakat berpenghasilan rendah sekaligus membantu menjaga stabilitas harga pangan selama periode kemarau dan musim paceklik. Berita selengkapnya juga bisa Anda baca pendengar di rri.co.id.

0: masyarakat Sorong dan sekitarnya. Jangan lupa, setiap tanggal 20 adalah batas akhir pembayaran listrik Anda. Pembayaran bisa melalui aplikasi PLN Mobile.
1: Pengumuman berasal dari Lembaga Penerimaan Mahasiswa Baru, PMB, Universitas Pendidikan Muhammadiyah Unimuda Sorong, ditujukan kepada siswa-siswi SMA, SMK, MA, sederajat di Provinsi Papua Barat Daya. Universitas Pendidikan Muhammadiyah Unimuda Sorong, akreditasi institusi peringkat unggul, pertama dan satu-satunya di Tanah Papua dan Maluku berdasarkan SK BANPT nomor 3088, garing SK, garing BANPT, garing AK, garing PT, garing Romawi 12 garing 2025 menerima pendaftaran mahasiswa baru program sarjana S1 tahun akademik 2026-2027 Fakultas Pendidikan Bahasa Sosial dan Olahraga Fabio, Pendidikan Bahasa Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Pendidikan Guru Sekolah Dasar PGSD, Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini PGPAUD, Pendidikan Jasmani, Fakultas Pendidikan Eksakta Feksa, Pendidikan Matematika, Pendidikan IPA, Pendidikan Biologi, Pendidikan Teknologi Informasi, Pendidikan Vokasional Teknologi Otomotif PVTO, Fakultas Pertanian Faperta, Peternakan, Aquakultur, Agribisnis, Fakultas Teknik FT, Teknik Kimia, Teknik Sipil, Fakultas Hukum Ilmu Sosial dan Politik Visipol, Hukum Hubungan Internasional, Ilmu Pemerintahan, Ilmu Komunikasi, Fakultas Ekonomi Bisnis dan Humaniora Febira, Bisnis Digital, Akuntansi, Manajemen, Psikologi, Fakultas Agama Islam FAI, Pendidikan Agama Islam, Fakultas Farmasi FF Farmasi. Persyaratan pendaftaran: fotokopi ijazah terakhir atau surat keterangan lulus 1 lembar, fotokopi KTP 1 lembar, nilai rapor kelas 10 hingga 12 semester genap, fotokopi transkrip nilai bagi mahasiswa lanjutan, fotokopi bukti prestasi untuk seleksi bebas tes. Alamat pendaftaran: Gedung Pascasarjana lantai 2 Kampus Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong. Pendaftaran online dan offline di www.pmbunimudasorong.ac.id atau langsung datang ke Gedung Pascasarjana Lantai 2 Kampus Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong. Pendaftaran dibuka mulai 1 Januari sampai 30 Desember 2026. Nomor layanan konsultasi 0823-9872-4916 Anissa, 0812-4811-1860 Yolanda Sefle. Pelayanan dibuka mulai pukul 8 hingga pukul 17.15 waktu Indonesia Timur. Alamat Jalan Kiai Haji Ahmad Dahlan nomor 1 Mariat Pantai Aimas Kabupaten Sorong.
2: Pendengar, saat lagi pukul 7 waktu Indonesia Timur Anda akan mendengarkan Warta Berita Pro 3 Jakarta. Berbagai program siaran di Sorong pagi ini juga masih akan saya hadirkan untuk Anda. Masih nanti juga dengan beragam musik dan informasi lainnya. Anda juga nanti dapat bergabung dalam program siaran Halo RRI di pukul 8. Pendengar, ada masalah layanan publik di sekitar Anda, sampaikan di Halo RRI bersama program Satu Radio Republik Indonesia Sorong. Kita jelang pukul 7 waktu Indonesia Timur untuk mengikuti Warta Berita Pro 3 Jakarta.
3: Kita adalah satu bangsa yang menghadapi beberapa challenge.
4: Dari Sabang sampai Merauke, ia adalah merupakan satu kesatuan kebangsaan. Ia adalah satu national entity. Ia adalah pula satu kesatuan kenegaraan.

0: pukul 6 waktu Indonesia, pukul 5 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45, Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Warta Berita pagi ini kami isi dengan sejumlah informasi, diantaranya jaksa membantah pernyataan terdakwa Nadiem Makarim yang menyatakan bahwa kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook didasarkan pada asumsi dan bukan berdasarkan fakta. DPR RI menegaskan kondisi perbankan nasional khususnya himpunan bank milik negara Himbara tetap kuat. Inilah warta berita selengkapnya Rabu 10 Juni 2026 bersama saya Zaini. Sebelum kita simak sejumlah informasi yang sudah disiapkan tim redaksi Radio Republik Indonesia, kami hadirkan dulu beberapa informasi berikut ini. Pasar falas merespon positif keputusan Bank Indonesia menaikkan suku bunga sebesar 25 basis poin menjadi 5,5%, sehingga rupiah menguat cukup signifikan dalam penutupan perdagangan yang berlangsung kemarin. Berdasarkan data Bloomberg, rupiah ditutup naik 0,71% atau 129 poin menjadi Rp18.058 per dolar Amerika Serikat. Menteri Luar Negeri Sugiono menyatakan kesiapan Indonesia bekerja sama dengan seluruh pemangku kepentingan di Myanmar. Hal ini diguna mendorong dialog dan mendukung upaya penyelesaian konflik secara damai. Hal tersebut disampaikan Sugiono saat melakukan kunjungan kehormatan kepada Presiden Myanmar Min Aung Hlaing pada Senin 8 Juni 2026. Beralih ke informasi dari dunia olahraga, di mana tim nasional voli putri Indonesia meraih kemenangan 3 set langsung atas tim Hong Kong Tiongkok. Hasil positif tersebut diraih dalam turnamen ASEAN Volleyball Confederation Cup Women 2026 di Filipina. Jaksa membantah pernyataan terdakwa Nadiem Makarim yang menyatakan bahwa kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook didasarkan pada asumsi dan bukan berdasarkan fakta. Ketua Tim Jaksa Penuntut Umum Roy Riyadi mengatakan dakwaan maupun tuntutan yang disampaikan jaksa berdasarkan fakta dan bukti adanya perbuatan melawan hukum. Berikut laporan Muhammad Isnan Suhanda.
1: Motif penggantian pejabat eselon 2 di Ditjen Paul Dasman itu sendiri telah terungkap di persidangan, yaitu bahwa Hamim dan Poppy Dewi Puspitawati diganti justru karena keduanya berbeda pendapat dan menolak.
2: Pengadilan Tipikor Jakarta kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi pengadaan laptop Chromebook dengan terdakwa mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Purwanto Abdullah mendengarkan pembacaan replik oleh Jaksa Penuntut Umum. Dalam pembacaan repliknya, JPU yang diketuai Roy Riyadi mengatakan tindakan terdakwa Nadiem Makarim yang memaksakan penggunaan Chromebook dalam program digitalisasi pendidikan Kemendikbudristek merupakan tindakan yang tidak sesuai dengan peraturan. Jaksa menegaskan perbuatan Nadiem Makarim yang mengganti sejumlah pejabat yang tidak setuju pengadaan laptop Chromebook merupakan perbuatan melawan hukum.
1: Penggantian keduanya dengan pejabat yang bersedia menandatangani petunjuk teknis pengadaan Chromebook telah membuktikan adanya kesengajaan terarah dari terdakwa untuk memuluskan kebijakan yang telah ditetapkannya. Inilah wujud nyata bentuk perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh terdakwa.
2: Sementara itu, terdakwa Nadiem Makarim mengatakan sesuai fakta persidangan, tidak ada perbuatan melawan hukum dalam pengadaan laptop Chromebook. Bahkan Nadiem mengatakan justru jaksa penuntut umum yang telah melakukan kesalahan dengan mendakwa dan menuntut dirinya hanya berdasarkan asumsi, bukan berdasarkan fakta.
3: Terus terang, saya berfokus saat ini kepada kasus saya. Tapi seperti di dalam pledoi saya, kasus saya ini membongkar cara-cara atau praktik-praktik penuntutan yang tidak baik, yaitu menggunakan asumsi dan keyakinan bukan bukti dan fakta.
2: Dalam perkara ini, Nadiem Makarim dituntut oleh jaksa dengan tuntutan 18 tahun penjara dan membayar uang pengganti sebesar 5,6 triliun rupiah. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: De- DPR RI menegaskan kondisi perbankan nasional khususnya himpunan bank milik negara Himbara tetap kuat. Hal ini terlihat di tengah gejolak pasar saham yang menekan sejumlah saham perbankan BUMN. Berikut Rian Suryadi melaporkan selengkapnya.
4: Berkoordinasi serta evaluasi.
5: DPR RI menegaskan kondisi perbankan nasional khususnya himpunan bank milik negara atau Himbara tetap kuat. Hal ini terlihat di tengah gejolak pasar saham yang menekan sejumlah saham perbankan BUMN. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad mengatakan pihaknya telah menggelar rapat koordinasi bersama jajaran Direksi Himbara, BPI dan Antara serta pemerintah di Komplek Parlemen Senayan Jakarta untuk mengevaluasi perkembangan sektor perbankan dan pasar keuangan nasional. Berdasarkan kinerja dan indikator keuangan yang ada, saham-saham perbankan Himbara dinilai masih memiliki prospek yang baik.
4: Banyak bertukar pikiran mengenai situasi baik dari Himbara maupun perbankan nasional pada saat ini, yang berdasarkan hasil diskusi perkembangannya sangat bagus dan mungkin nanti akan diterangkan langsung mengenai situasi market dan mungkin saham-saham yang pada saat ini bagus dan kemudian bisa dibeli kembali.
5: Sementara Ketua Bank Himbara Putrama Wahyu Setiawan menegaskan kinerja fundamental saat ini berada dalam kondisi terbaik. Ia menyebut pertumbuhan kredit masih berada di kisaran 20%, sementara dana pihak ketiga tumbuh sekitar 30%. Selain itu, likuiditas perbankan tetap terjaga dengan loan to deposit ratio sekitar 88,90% dan juga rasio kredit bermasalah masih berada di bawah 2%.
6: Kinerja terbaiknya Himbara. Sebagai gambaran dapat saya sampaikan, untuk pertumbuhan kredit rata-rata di Himbara tumbuh di kisaran 20%, kemudian juga dana pihak ketiga tumbuh di kisaran 20-30%, kemudian juga likuiditas terjaga dengan sangat baik, LDR ada di kisaran 88%-90%.
5: DPR menilai sudah saatnya membeli kembali saham Bank Himbara pada momentum yang tepat. Koordinasi antara pemerintah, perbankan, dan pelaku pasar juga dinilai penting untuk menjaga kepercayaan terhadap sektor keuangan nasional. Dari Komplek Parlemen Senayan Jakarta, Rian Suryadi Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
6: Kinerja Himbara secara fundamental sangat bagus.
0: Pemerintah menegaskan komitmennya memperkuat pengawasan dan integritas aparatur menyusul dugaan praktik korupsi yang menyeret sejumlah pejabat di lingkungan keimigrasian. Aditya Prabowo melaporkan selengkapnya.
7: Sebab itulah ya, sesuai dengan komitmen yang telah digariskan oleh Presiden Prabowo Subianto untuk melakukan reformasi hukum dan reformasi birokrasi.
8: Pemerintah menegaskan komitmennya memperkuat pengawasan dan integritas aparatur menyusul dugaan praktik korupsi yang menyeret sejumlah pejabat di lingkungan Kementerian Imigrasi. Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan, Yusril Issa Mahendra mengatakan, kasus yang menjadi perhatian publik dalam beberapa waktu terakhir harus dijadikan pelajaran bersama untuk mempercepat reformasi birokrasi dan reformasi hukum sesuai dengan arahan Presiden Prabowo Subianto.
7: Kami semua tentu sangat prihatin dengan kejadian-kejadian ini, dan sebab itulah ya, sesuai dengan komitmen yang telah digariskan oleh Presiden Prabowo Subianto untuk melakukan reformasi hukum dan reformasi birokrasi.
8: Menurut Yusril, birokrasi tidak hanya membutuhkan sistem pelayanan yang baik, tetapi juga aparatur yang bekerja secara jujur, profesional, serta berintegritas. Ia menegaskan bahwa keberhasilan sistem pemerintahan digital tetap bergantung kepada kualitas sumber daya manusia yang menjalankannya. Sementara, Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto menyatakan proses pengurusan visa melalui sistem yang berlaku memiliki batas waktu pelayanan maksimal 5 hari kerja dan tidak mengenal mekanisme percepatan di luar ketentuan.
9: Sebenarnya sistemnya kan sudah kita bangun ya, bahwa pengurusan visa maupun digital ini batasnya maksimal 5 hari dan tidak ada percepatan dan lain sebagainya. Tapi kan kembali bahwa yang menghalang ini sistem. Jadi ya tergantung daripada integritas perorangan.
8: Modus menegaskan, pihaknya akan melakukan evaluasi secara menyeluruh, termasuk kemungkinan mendekatkan kantor layanan imigrasi di daerah agar pengawasan dapat berjalan lebih efektif. Dari Jakarta, Ditya Prabowo Pertigaerari, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Harga minyak goreng subsidi minyak kita di Kabupaten Bone meroket hingga Rp22.000 per liter. Berikut informasinya Suryani Arifin.
10: Harga minyak goreng subsidi minyak kita di Kabupaten Bone mengalami lonjakan cukup signifikan. Dari harga sebelumnya Rp18.000, kini meroket menjadi Rp22.000 per liter. Meski dikeluhkan, namun pantauan di lapangan menunjukkan daya beli masyarakat belum terganggu. Nur, salah satu pedagang sembako di Jalan Langsat, Kabupaten Bone, mengaku belum melihat adanya penurunan jumlah pembeli yang berarti. Menurutnya, konsumsi masyarakat terhadap minyak goreng sejauh ini masih berada dalam batas normal.
11: Kalau minyak kita harga 18 naik ke 22, semuanya naik, tapi yang sering dipakai minyak kita Fortune Sania turun, naik juga apa-apa tak kayak dikumpulkan banyak-banyak dulu harga 1.000 dikasih naik 4-5.000 harga baru naik.
10: Dampak kenaikan ini sangat dirasakan oleh salah satu warga di Jalan NT Haryono Bone, Maria, mengeluhkan bahwa kenaikan harga tidak hanya terjadi pada minyak kita, tetapi juga merembet ke berbagai merek minyak goreng non-subsidi lainnya, seperti Sania dan Fortune.
12: Kalau itu kebutuhan, kadang 24, 25, jangan 30 lebih, sekarang naik lagi. Kalau sekarang punya ada yang 5, yang 1 liternya, yang 2 liternya, kadang 30 lagi, ya segi menambah dalam setiap harganya selalu naik. Mudahan di kedepannya bisa turun kembali dengan harga yang kayak agak murah-murah.
10: Menyikapi kondisi ini, warga berharap adanya solusi nyata dari pemerintah agar pihak terkait untuk melakukan pengawasan harga yang lebih ketat di pasar sehingga lonjakan harga tidak terjadi secara terus-menerus.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Pusat Pemberitaan Radio Republik Indonesia. Dua tahun setelah tanggul laut jebol puluhan rumah dan ratusan hektar tambak di Desa Tunggul Sari, Kecamatan Tayu, masih terendam banjirop. Warga mendesak pemerintah segera memperbaiki tanggul karena genangan terus menggerus kehidupan dan perekonomian masyarakat pesisir. Agus Pambudi melaporkan selengkapnya.
13: Tidak ada air hujan, kalau ada air hujan
14: Dua tahun banjir rob mengepung Desa Tunggul Sari, Kecamatan Tayu, Kabupaten Pati tanpa penanganan yang mampu menghentikan genangan laut. Puluhan warga bertahan di rumah yang terus terendam setelah tanggul laut sepanjang 110 meter jebol. Warga mengaku mulai kesulitan mempertahankan kondisi rumah karena genangan terus mengikis bagian bangunan mereka. Sebagian keluarga harus beradaptasi dengan lingkungan basah yang mengganggu kenyamanan dan kesehatan sehari-hari. Siti Aminah mengaku sudah 2 tahun menjalani kehidupan berdampingan dengan genangan air laut setiap hari.
15: Pagi datang, mungkin malam surut. Yang tahun kemarin 3 bulan mana enggak surut-surut. Kebanjiran semua, Pak, dalam rumah.
14: Pemerintah desa menilai jebolnya tanggul laut menjadi penyebab utama rob yang terus meluas hingga kini. Berbagai laporan telah disampaikan kepada pemerintah daerah, namun penanganan belum dirasakan langsung oleh warga. Kepala Desa Tanggul Sari, Setio Wahyudi, menyebut masyarakat membutuhkan langkah konkret untuk menghentikan krisis berkepanjangan tersebut.
16: Untuk warga terdampak langsung, setiap kali ada pasang, itu ada 36 rumah, 50 kata, jiwanya sekitar 96 jiwa. Dan itu sudah terjadi 2 tahun terakhir ini, sangat parah setiap hari mereka terendam.
14: Lambannya perbaikan tanggul membuat kerugian warga terus bertambah seiring berjalannya waktu tanpa kepastian solusi. Masyarakat khawatir kerusakan lingkungan pesisir semakin meluas apabila penanganan terus mengalami keterlambatan panjang. Dari Kabupaten Pati, Agus Pambudi melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pemerintah Kota Kupang di 2026 mendapat tambahan bantuan program stimulan rumah swadaya. Berikut informasinya Alfred Senge.
1: Ini salah satu wujud kasih sayang kami, Bapak Wali Kota, Bapak Dr. Christian Widodo dan juga saya, Karena Francis, sebagai Wakil Wali Kota.
2: Pemerintah Kota Kupang mendapat bantuan tambahan kuota program bantuan stimulan perumahan swadaya atau BSPS tahun 2026. Dari semula sebanyak 500 unit, kuota bantuan rumah layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah kini meningkat menjadi 600 unit. Kabar baik ini disampaikan Kepala Balai P3KP Nusa Tenggara Timur 2 saat peninjauan calon penerima bantuan di Kelurahan Bakunase 2, Kota Kupang bersama Wakil Wali Kota Kupang Serena Kosgrova Francis. Kepala Balai P3KP Nusa Tenggara Timur 2, Sumin Kase mengungkapkan Kota Kupang mendapat tambahan kuota BPS menjadi 600 unit setelah adanya koordinasi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat.
3: Tahun ini harus terrealisasi, 600 unit itu harus terrealisasi, maka butuh koordinasi antara lurah, LT, RW dengan tokoh gereja, tokoh masyarakat, karena ke depan ini juga usulan-usulan bukan cuma dari RT, RW, tapi dari langsung dari masyarakat, langsung juga bisa lewat aplikasi Sibale. Nanti itu langsung mereka bisa dapat yang misalnya saya, rumah saya dianggap bahwa saya tidak bisa swadaya. Bisa swadaya ya, saya layak untuk dapat bantuan ya, saya kasih masuk lewat Sibale. Bisa.
2: Selain menambah kuota bantuan, pemerintah juga membuka peluang bagi masyarakat yang belum terdata untuk diusulkan sebagai calon penerima. Pemerintah berharap peran lurah, RT, dan RW diperkuat agar pendataan rumah tidak layak huni dapat dilakukan secara lebih akurat dan tepat sasaran. Sementara itu, warga menyampaikan apresiasi atas perhatian pemerintah terhadap kondisi permukiman mereka.
4: Hari ini memang sungguh luar biasa, Kelurahan Bakunase 2 khususnya warga RT16 atau warga dari RT05 RW05, kita mengucap syukur bahwa hari ini kita mendapat kunjungan yang luar biasa, dan dari kunjungan ini kita dapat berkat yang luar biasa.
5: Melalui bantuan-bantuan yang ada, terima kasih Bapak Kepala yang telah merespon dan melihat keadaan warga kami. Dan tadi setelah kita berkunjung ke penerima-penerima bantuan, itulah keadaan warga kami di sini.
2: Selain bantuan perumahan, warga juga menyampaikan sejumlah aspirasi terkait kebutuhan infrastruktur dasar, mulai dari akses jalan lingkungan, pengelolaan sumber air bersih, hingga dukungan bagi aktivitas pertanian masyarakat. Pemerintah berharap program BSPS tidak hanya memperbaiki kualitas rumah masyarakat, tetapi juga menjadi langkah awal dalam meningkatkan kualitas hidup warga secara menyeluruh. Bahkan di tahun ini, jelas Kepala Balai P3KP Nusa Tenggara 2, Sumin Kase, Nusa Tenggara Timur memperoleh alokasi sekitar 12.000 unit BSPS yang tersebar di berbagai kabupaten dan kota. Pemerintah menargetkan semakin banyak keluarga berpenghasilan rendah dapat menikmati hunian yang layak, sehat, dan aman. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alfred Senge, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kementerian Pertanian dan Badan Riset Inovasi Nasional BRIN memperkuat kerjasama riset pertanian nasional. Kolaborasi tersebut ditandai melalui penandatanganan nota kesepahaman di Jakarta. Berikut informasinya Alfred Tuter.
6: Tapi ini adalah tujuan satu, kita akan memberikan dukungan.
7: Kementerian Pertanian dan Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN menandatangani kerjasama penguatan riset pertanian nasional di Jakarta. Kerjasama ini mencakup pemanfaatan fasilitas penelitian, pengembangan inovasi pertanian hingga hilirisasi hasil riset untuk mendukung ketahanan pangan nasional. Kepala BRIN Arif Satria mengatakan kolaborasi tersebut menjadi momentum penting dalam memperkuat sinergi riset nasional. Menurutnya, hasil penelitian harus mampu menjawab kebutuhan sektor pertanian Indonesia.
6: Tapi ini adalah tujuan satu, kita akan memberikan dukungan untuk tercapainya ketahanan pangan, karena pangan tidak hanya soal padi, tapi pangan luas sekali, tidak hanya perkebunan, tapi juga hortikultur, tetapi juga peternakan dan dimensi pangan lainnya.
7: Menurut Kepala BRIN, lembaganya telah memiliki berbagai hasil penelitian yang siap dikembangkan. Riset tersebut mencakup varietas tahan perubahan iklim, kecerdasan buatan, genomik, robotik, hingga teknologi pertanian berbasis smart farming. Sementara itu, Menteri Pertanian Mentan Andi Amran Sulaiman menyebut kerjasama tersebut sebagai tonggak sejarah penguatan riset nasional.
8: Pak Kepala BRIN, ini adalah tonggak sejarah hari ini. Kita tanda tangan MOU, kita kolaborasi. Yang pertama, seluruh lab kantor Kementerian Pertanian yang berada di tiap provinsi, 38 provinsi, itu bebas digunakan oleh para peneliti dari BRIN seluruh Indonesia. Karena kenapa? Kita bisa menghasilkan sesuatu produk secara eksponensial atau produktivitas meningkat yang signifikan kalau hasil penelitian kita berhasil.
7: Menteri Pertanian mengatakan, pemerintah akan memprioritaskan riset pada sejumlah komoditas strategis seperti kedelai, bawang putih, kakao, dan tebu. Melalui kolaborasi tersebut, pemerintah berharap produktivitas pertanian meningkat dan kesejahteraan petani dapat terus diperkuat. Dari Jakarta, Alfred Stuter, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Bulog menindaklanjuti beras bantuan pangan di Kecamatan Tanah Merah Bangkalan. Beras yang sebelumnya dinilai buruk diganti dengan kualitas lebih baik demi menjaga kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa dan memastikan bantuan layak dikonsumsi. Miftahul Umar melaporkan selengkapnya.
9: Alhamdulillah berasnya sudah diganti yang kualitasnya lebih baik.
10: Bulog langsung menindaklanjuti penolakan beras bantuan di wilayah Kecamatan Tanah Merah Bangkalan, salah satunya di Desa Pengilian, dengan mengganti beras yang sebelumnya dinilai buruk menjadi beras berkualitas lebih baik untuk masyarakat. Kepala Desa Pengilian Zaikul Haq Al-Farisi menyampaikan seluruh kepala desa di Tanah Merah sebelumnya sepakat menolak beras bantuan pangan yang kualitasnya buruk dengan berwarna kuning untuk mengantisipasi kegaduhan di masyarakat dan menjaga kepercayaan warga terhadap pemerintah desa. Atas penolakan tersebut, menurutnya pihak Bulog langsung menindaklanjuti dengan mengganti beras kualitasnya sangat bagus. Zaikul Haq berharap kualitas beras bantuan ke depan tetap terjaga sehingga masyarakat dapat mengkonsumsi dengan tenang tanpa keluhan.
9: Alhamdulillah berasnya sudah diganti yang kualitasnya lebih baik, lebih bagus, Pak. Jadi pihak Bulog ini langsung ada tindak lanjut untuk melakukan pergantian beras yang akan dikonsumsi oleh masyarakat.
10: Sementara itu, pelaksana tugas Kepala Dinas Pertanian, Perikanan, dan Ketahanan Pangan Bangkalan, Dr. Cihaka Karyadinata, menyebut masalah utama terletak pada ketidaksesuaian kualitas beras antar sampel awal dengan barang yang kemudian didistribusikan. Ia menekankan barang yang dikirim ke masyarakat harus sama kualitasnya dengan hasil pemeriksaan awal.
11: Jadi kan problemnya sekarang ya Bulog, kenapa kok bisa kualitasnya tidak setara sama seperti yang ketika pemeriksaan ini yang harus menjadi catatan begitu. Memang kelemahannya kan kemasannya ini kan nggak bisa terlihat dari luar, sehingga secara kasat mata baru bisa terlihatnya setelah dibuka.
10: Ia menambahkan Bulog telah mengakui adanya perbedaan kualitas dan berkomitmen mengganti beras bermasalah sebanyak 56 ton di Kecamatan Tanah Merah. Pihaknya juga menunda pengiriman ke wilayah lain hingga dilakukan pemeriksaan bersama untuk memastikan standar kelayakan terpenuhi.
0: Miftahul Umar, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Prancis, Inggris, dan Jepang. Nama Indonesia pertama kali muncul di tahun 1850 di sebuah majalah ilmiah tahunan, Journal of the Indian Archipelago and Eastern Asia, yang terbit di Singapura. Penemunya adalah dua orang Inggris, James Richardson Logan dan George Samuel Windsor Earl. Saat itu, nama Hindia, nama wilayah kita saat itu, sering tertukar dengan nama tempat lain. Karena itu, daerah jajahan Belanda ini perlu diberi nama tersendiri. Earl mengusulkan dua nama, Indonesia atau Malayunesia. Earl sendiri memilih Malayunesia, sedangkan Logan yang memilih nama Indonesia. Belakangan, Logan mengganti huruf U dari nama tersebut menjadi O, maka jadilah Indonesia. Penggunaan secara nasional bersama-sama terucap dalam ikrar Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928 hingga akhirnya negara kita resmi bernama Indonesia.

0: Indonesia. Bukan karena pilihanku, tapi itu takdirku.
1: Saya Cina.
2: Saya pribumi.
3: Saya Muslim.
4: Saya Nasrani.
5: Saya hitam.
6: Saya putih.
7: Saya Indonesia. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Merah putih warnaku sampai akhir hidupku.
8: Kita memang berbeda. Berbeda suku, berbeda ras, berbeda agama, bahkan budaya. Tapi kita tetap satu, Indonesia.
9: Sorong pagi ini. Mendengar pukul 7:30 waktu Indonesia Timur, saya Danusya masih menemani Anda di Sorong pagi ini edisi Rabu 10 Juni 2026. Lawabok, selamat pagi untuk Anda yang baru saja mendengarkan. Selamat mengisi, menikmati suasana pagi Anda yang nampak cerah saat ini di kota kita tercinta, kota Sorong, Papua Barat Daya. Semoga cerahnya pagi ini merata ya di seluruh wilayah Papua Barat Daya. Anda yang lagi mendengarkan sambil bersantai sebelum memulai aktivitas Anda, sebelum memulai pekerjaan Anda, entah masih di rumah atau sudah sampai di kantor, di tempat kerja, tapi masih ngopi-ngopi dulu, ngobrol-ngobrol dulu mungkin, atau sambil bersih-bersih ruang kerja, sambil mendengarkan siaran Pro 1 RRI Sorong. Selamat pagi untuk Anda. Anda yang lagi mendengarkan sambil dalam perjalanan, selamat menikmati perjalanan Anda. Hati-hati di jalan ya. Semoga selamat sampai ke tujuan. Kemudian untuk yang sudah memulai aktivitas Anda yang ada di pasar se-Papua Barat Daya, selamat pagi juga, selamat menjalankan aktivitas Anda. Semoga hari ini rezekinya melimpah ya, yang ada di kios-kios, yang ada di warung-warung, yang ada di toko-toko kelontongan, di bengkel-bengkel, di pos-pos jaga pendengar, dimanapun Anda berada yang sudah memulai aktivitas Anda, selamat menjalankan aktivitas Anda. Yang ulang tahun hari ini 10 Juni, selamat ulang tahun ya, sehat, sukses, panjang umur. Yang anniversary, selamat merayakannya, semoga berbahagia selalu. Nah pendengar, nanti di pukul 8 Anda dapat bergabung dalam program siaran Halo RRI. Ada masalah layanan publik apa di sekitar Anda, nanti bisa Anda sampaikan dalam Halo RRI. Sampaikan apa yang menjadi keluhan Anda, akan kami dengar dan kami tampung. Kemudian tim redaksi kami nanti kemudian akan juga menghubungi narasumber-narasumber terkait untuk bisa menjawab apa yang menjadi keluhan Anda terkait hal-hal yang menyangkut dengan permasalahan layanan publik di wilayah Sorong dan sekitarnya. Nanti di pukul 8 pendengar, Anda bisa bergabung. Nah, saya mau hadirkan terlebih dahulu beragam berita-berita dari berbagai daerah. Di antaranya pendengar ini dari Bitung, Wali Kota Bitung Hengki Honandar menerima audiensi para pedagang buah dan pedagang kaki lima terkait penertiban serta peningkatan kenyamanan di kawasan pasar. Jadi pertemuan ini berlangsung dalam suasana dialogis dan penuh keterbukaan sebagai upaya mencari solusi terbaik bagi seluruh pihak. Dalam pertemuan itu, Wali Kota Bitung didampingi asisten 2 bidang ekonomi dan pembangunan John MT Sonda serta jajaran direksi perusahaan umum daerah atau Perumda Pasar Kota Bitung Ramlan Mangkialo.

dan juga Fanny Kaunang. Audiensi tersebut menjadi wadah bagi para pedagang ini untuk menyampaikan berbagai aspirasi, masukan, serta harapan terkait kebijakan penataan dan penertiban kawasan pasar. Beragam isu yang dibahas antara lain menyangkut kenyamanan berusaha, penataan lokasi berjualan, kebersihan lingkungan, serta upaya menciptakan kawasan pasar yang lebih tertib dan juga aman. Pendengar, Wali Kota Bitung Hengki Honandar menegaskan bahwa pemerintah Kota Bitung terbuka terhadap berbagai masukan dari masyarakat Bitung, termasuk para pelaku usaha yang menjadi bagian penting dalam menggerakkan roda perekonomian daerah. Menurutnya, penataan kawasan pasar bukan semata-mata bertujuan untuk melakukan penertiban, tetapi untuk menciptakan lingkungan usaha yang lebih nyaman, tertata, dan mampu mendukung aktivitas ekonomi secara berkelanjutan. Dan pemerintah Kota Bitung lanjutnya akan terus mengedepankan pendekatan persuasif dan dialogis dalam setiap kebijakan yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat, sehingga solusi yang dihasilkan ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak. Pendengar, dari Bitung kita akan ke Ambon. Pendengar, ini ada penyelidikan kasus dugaan korupsi proyek preservasi Jalan Namlea sama lagi Air Buaya Teluk Bara di Kabupaten Buru senilai 14 miliar rupiah yang segera dinaikkan ke tahap penyidikan. Pendengar, nah seperti apa beritanya? Selengkapnya juga akan saya hadirkan untuk Anda.

0: 100 terus ditambah 200. Hehehe, lumayan nih.
1: Widih, yang lagi ngitung duit laris manis nih. Udah jualan berapa kilo?
0: Ya, lumayan lah, 30 kiloan. Tapi untungnya tipis banget.
1: Masa sih? Biar untungnya gede, mending kurangin aja timbangannya.
0: Wah, itu sih ide sesat.
1: Gak, dosa.
0: Alah, yang penting kan dapat untung gede.
1: Lagian nih ya, pembeli gak akan tahu kok kalau timbangannya dikurangin. Kan cuma dikit.
0: Aduh, itu namanya curang. Sebagai penjual, kita harus jujur, biar berkah. Lagian ya, kalau misalnya ketahuan ngurangin timbangan, terus dilaporin, kita bisa kena hukum pidana. Kan repot.
1: Iya juga ya, kamu kok jadi orang baik banget sih. Ya udah, aku ambil 5 kilo dulu ya, bayarnya besok.
0: Ya, ngambil lagi, yang kemarin aja belum bayar.
2: Pendengar, penyelidikan kasus dugaan korupsi proyek preservasi Jalan Namlea sama lagi Air Buaya Teluk Bara di Kabupaten Buru senilai 14 miliar rupiah ini segera dinaikkan ke tahap penyidikan. Kejaksaan Tinggi Kejati Maluku mengklaim jika saat ini tinggal merampungkan hasil penyelidikan dan hasil pemeriksaan sejumlah pihak berupa saksi dan ahli dalam proyek yang bersumber dari APBN tahun 2023 melalui Dinas PUPR Maluku. Informasi yang berhasil dihimpun RRI Ambon di lingkup Kejati Maluku menyebutkan bahwa dalam proses penyelidikan tim penyidik telah menemukan adanya indikasi perbuatan pidana dalam pelaksanaan proyek tersebut. Bahkan proyek tersebut disebut mangkrak sehingga tidak membutuhkan waktu lama untuk ditingkatkan ke tahap penyidikan. Jika berkas penyelidikan telah rampung lanjut sumber tersebut, maka langkah selanjutnya yaitu ekspos untuk meningkatkan kasus tersebut tahapan penyelidikan ke tahapan penyidikan. Dikatakan dalam waktu dekat mungkin sudah bisa ditingkatkan ke tahap penyidikan. Semoga dalam bulan Juni ini sudah bisa, pendengar, ini yang dikatakan oleh sumber dari RRI Ambon. Sementara itu Kasih Penkum dan Humas Kejati Maluku Ardi yang dikonfirmasi terpisah mengaku belum mendapat informasi resmi dari Pitsus Kejati Maluku terkait penanganan kasus jalan tersebut, pendengar. Namun ia memastikan jika semua rangkaian penyelidikan telah rampung, maka langkah selanjutnya itu akan dilakukan ekspos untuk menentukan apakah kasus tersebut dapat ditingkatkan ke tahap penyidikan atau tidak, pendengar. Ini mengenai jaksa temukan bukti korupsi di jalan 14 miliar rupiah milik Dinas PUPR Maluku, pendengar. Dari Maluku kita coba ke Kota Padang. Ini pemerintah Kota Padang bersama DPRD Kota Padang resmi mengesahkan peraturan daerah atau Perda nomor 5 tahun 2026 tentang penguatan lembaga adat dan pelestarian nilai budaya Minangkabau. Pengesahan ini dilakukan dalam rapat paripurna DPRD Kota Padang, pendengar. Pengesahan perda tersebut ditandai juga dengan penandatanganan nota persetujuan bersama oleh Wali Kota Padang, kemudian Wakil Wali Kota, Ketua DPRD Kota Padang, dan juga penandatanganan itu didampingi oleh para Wakil Ketua DPRD Kota Padang. Sebelum perda disahkan, rapat paripurna diawali juga dengan penyampaian laporan panitia dan berbagai acara lainnya, pendengar. Dikatakan juga bahwa pengesahan perda ini menjadi langkah strategis bagi daerah Kota Padang. Menurutnya regulasi tersebut akan memperkuat eksistensi lembaga adat sekaligus melestarikan nilai-nilai budaya Minangkabau di tengah perkembangan zaman dan arus modernisasi. Dikatakan perda ini sejalan dengan visi pembangunan Kota Padang yang berlandaskan agama dan budaya, pendengar. Ditambahkan juga keberadaan perda tersebut diharapkan mampu memperkuat sinergi antara pemerintah daerah, lembaga adat, dunia pendidikan, dan masyarakat. Menurutnya, budaya Minangkabau merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pembangunan daerah.

0: Tahukah kamu bahwa secangkir kopi bukan hanya soal rasa dan aroma? Di balik kandungan kafeinnya, kopi memiliki manfaat kesehatan yang mungkin belum kamu tahu. Menurut penelitian dari Universitas Johns Hopkins, konsumsi kafein dalam jumlah sedang bisa meningkatkan daya ingat dan kemampuan memproses informasi. Inilah yang membuat kopi sering menjadi teman setia di pagi hari, khususnya saat kamu butuh energi ekstra untuk memulai aktivitas. Namun, jangan lupa, efek kafein bisa berbeda pada setiap orang. Jadi, pastikan konsumsi kopi kamu tidak berlebihan agar tetap mendapatkan manfaat yang optimal.
1: Mas-mas, Americano satu ya. Fenomena ngopi di kalangan anak muda semakin populer di Indonesia. Kalau dulu, minum kopi identik dengan kebiasaan bapak-bapak, siapa sangka? Kalau sekarang, minum kopi menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Salah satu menu kopi yang populer sampai sekarang adalah Americano. Meskipun namanya Americano, kopi ini bukan berasal dari Amerika, tapi Americano muncul pertama kali di Italia. Ketika Perang Dunia II, banyak tentara Amerika yang ditugaskan ke Italia. Saat itu, tentara Amerika meminum kopi yang sering diminum orang Italia, yaitu espresso. Ternyata, rasa espresso yang terlalu kuat dan pekat tidak cocok dengan lidah Amerika. Mereka lalu mengencerkannya dengan menambahkan air panas untuk mendapatkan rasa kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Melihat hal itu, barista di Italia pun mulai menyebut minuman tersebut Americano, yang berarti kopi gaya Amerika. Americano numero uno.

Sos 2,6 FM Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Mendengarkan terus Sorong Pagi ini, berbagai program siaran masih dapat Anda dengarkan bersama saya Danusya di edisi Rabu 10 Juni 2026. Semoga lagu-lagu yang saya hadirkan juga untuk Anda pagi ini bisa memberikan semangat tersendiri, hiburan tersendiri untuk Anda pendengar menikmati suasana pagi Anda bersama program 1 Radio Republik Indonesia Sorong, kanal informasi dan inspirasi.

0: Piala Dunia 11 Juni hingga 19 Juli 2026 yang diselenggarakan bersama oleh 16 kota di 3 negara bersama, Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat. Piala Dunia FIFA 2026 menjadi edisi ke-23. Sepanjang turnamen sepak bola bergengsi ini, rekor individu dan kolektif telah terukir. Hingga edisi ke-22 Piala Dunia sebelumnya, total 2.720 gol telah tercipta. Lalu siapakah pencetak gol pertama di Piala Dunia? Adalah striker Lucien Laurent, mencatatkan sejarah di Piala Dunia sebagai pemain pertama yang mencetak gol di turnamen 4 tahunan tersebut. Gol tersebut ditorehkan pada Piala Dunia tahun 1930. Uruguay merupakan negara yang terpilih menjadi tuan rumah di ajang perdana itu. Laurent mencetak gol pertama bersejarah itu pada menit ke-19 melalui tendangan voli ketika timnas Prancis melawan Meksiko dalam penyisihan grup 1 di hadapan kurang lebih 4.000 penonton Estadio Pocitos, Montevideo pada 13 Juli tahun 1930. Prancis mampu menjaringkan bola ke gawang Meksiko yang dikawal Oscar Bonfiglio. Laurent melesatkan tembakan dari luar kotak penalti setelah mendapat umpan dari rekannya Ernest Liberati. Dalam wawancara dengan sebuah koran Inggris The Independent pada tahun 1998, Laurent menyebutkan golnya tidaklah spesial. Kiper kami menendang bola ke bek tengah yang kemudian mengoper ke sayap kanan Liberati. Dia lalu bisa melewati bek Meksiko dan mengirim umpan lambung sebelum saya menendang voli ke pojok gawang. Kira-kira gol itu berjarak 12 yard, ujar pemain yang mengawali karir sepak bolanya di CA Paris itu. Tentu saja, saya tidak membayangkan apa yang penting dari gol itu. Kami tidak tahu apakah Piala Dunia yang kami ikuti ini merupakan yang terakhir atau bukan. Saya ingat ketika sampai di rumah, gol kami disebutkan sedikit sekali di koran. Sepak bola memang masih kecil ketika itu, tambah Laurent. Gol pertama tersebut kemudian berujung kemenangan bagi timnas Prancis. Tim asuhan Raul Cuadron tersebut menang dengan skor 4-1 atas Meksiko. Kendati begitu, timnas Prancis gagal lolos ke semifinal lantaran berada di peringkat ketiga grup 1 dengan perolehan 2 poin. Mereka kalah dari Argentina 0-1 dan Chile 0-1 yang berada di peringkat pertama dan kedua dengan perolehan 6 poin dan 4 poin. Sementara Meksiko terpuruk di dasar klasemen grup 1 tanpa poin. Selama 5 tahun karirnya membela timnas Prancis sejak tahun 1930, Laurent tercatat bermain sebanyak 10 kali dan mencetak 2 gol.
1: Setiap pelaksanaan Piala Dunia, yang mencuri perhatian salah satunya adalah theme song. Mulai dari To Be Number One di tahun 1990, Lako Pada La Vida dari Ricky Martin, atau Waka Waka dari Shakira yang menjadi viral, katanya jiplakan, tapi tetap sukses dan dinobatkan terlaris dengan 4 miliar penonton di platform musik. Namun di tahun 2026, selain Dai Dai yang dibawakan kembali oleh Shakira, FIFA telah merilis theme song Piala Dunia tahun 2026 berjudul Lighter yang dibawakan oleh Jelly Roll. Memang berbeda dengan theme song sebelum-sebelumnya, di mana bergenre country rock. Meski dinilai gagal bumi, tapi pecinta musik country tetap merasakan getaran dari beat rocknya. Bagaimana dengan Anda?
2: Sorong pagi ini.
1: Halo RRI, menampung dan membahas keluhan, kritik, saran dan masukan aktivitas publik maupun persoalan sosial di tengah masyarakat. Melalui line telepon 0951-324-222 atau di 0812-3868-8703. Halo RRI, setiap hari Senin dan Jumat pukul 8 pagi waktu Indonesia Timur. Halo RRI, hanya di Pro 1 102,6 MHz dan kanal YouTube RRI Sorong.
2: Lobok, selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Inilah Halo RRI Pro 1 RRI Sorong edisi Rabu 10 Juni 2026. Anda bisa kembali bergabung pendengar, ada masalah layanan publik apa di sekitar Anda, sampaikan kepada kami dalam program siaran Halo RRI pendengar ya. Anda bisa bergabung, kemudian juga akan kami dengar, akan kami tampung, dan tim redaksi kami kemudian juga akan menindaklanjuti bersama dengan stakeholder terkait tentu saja untuk bisa menjawab apa yang menjadi saran, masukan, atau bahkan keluhan Anda terkait hal-hal yang menyangkut dengan pelayanan publik. Anda bisa bergabung pendengar di 0951-324-222 atau di nomor WhatsApp 0812-3868-8703. Anda juga bisa bergabung melalui chat WhatsApp, tapi jangan lupa sertakan nama serta alamat Anda juga pendengar. Saya nantikan Anda sekali lagi di 0951-324-222 dan di 0812-3868-8703. Nampaknya sudah ada yang ingin bergabung, coba kita sapa. Halo, selamat pagi. Oh, sayang sekali terputus. Silakan bisa dicoba lagi pendengar di 0951-324-222 dan di nomor WhatsApp 0812-3868-8703. Apa yang menjadi saran, kritik, masukan Anda, atau ada masalah layanan publik apa di sekitar Anda, silakan sampaikan kepada kami pendengar dalam program siaran Halo RRI. Untuk edisi hari ini, hari Rabu 10 Juni 2026. Dan sambil menantikan Anda juga, akan saya hadirkan berbagai berita-berita di wilayah Sorong dan sekitarnya. Pendengar yang tentu saja juga bisa Anda baca lebih banyak di rri.co.id. Saya memutarkan dulu lagu dari Krisye dengan Sabda Alam.

0: Anda sedang mengikuti acara Halo RRI.
1: Pendengar, Anda masih mendengarkan dan menyaksikan Halo RRI Pro 1 RRI Sorong bersama saya Danusya, edisi Rabu 10 Juni 2026. Anda masih bisa bergabung pendengar di 0951324222 atau di 0812386887 03. Ada masalah layanan publik apa di sekitar Anda, sampaikan kepada kami. Halo, selamat pagi. Selamat pagi. Dengan siapa, di mana?
2: Saya di Kampung Baru, lagi di Kampung Baru.
1: Pak Daniel di Kampung Baru, silakan.
2: Ya, jadi info untuk RRI dan mungkin benar yang disampaikan lanjut karena ini besar juga. Jadi begini, kemarin saya kemana, kawan adik saya ini, dia tinggal di Puncak Rafi, dan dia mungkin mau kasih tunjuk supaya bilang kakak-kakak kan biasa di RRI, jadi kita bahas, kakak lihat. Jadi begini, Bung Dan, di belakang Hotel Panorama, tahu Hotel Panorama tuh? Nah, di belakang situ kan jalan sol. Situ kan ada nama polisi, mungkin sekitar 10 rumah tuh di situ. Mau keluar situ kan, lewat situ ke luar di Mona Lisa. Jadi di samping jalan itu ada ruko besar, ruko, rumah toko gitu tuh. Nah, di bawahnya itu toko minuman besar satu. Jadi ada di bawah saya, baru bilang, kakak, tuh duduk sini turun sih, kok bisa apa? Ah, sebab kakak kuliah. Dimasuk, baru bicara, langsung di gendong, saya masuk, baru yang jagain lagi kawan yang biasa nasih nasihat saya tentang, ya, tempuh firman, firman Allah nih. Jadi bilang, dia pas mau bicara, dia langsung angkat jari tengah, langsung bilang, fuck, stop, terus saya bicara barang begitu. Kok ada jaga barang begini, baru bicara saya untuk apa? Dia saya bicara saya tentang, ya, tak boleh miras dan minum dan bisa prokos sebagainya, padahal aku kerja tempat begini baru aku nak. Tapi begini, Bung Danu, ini menurut dia bahwa yang di jaga ini campuran besar di Jakarta sana, utusan daerah lah. Jalan tentang pedik itu susah juga untuk kita ganggu-gugat. Dia bilang, siapa mau korek siapa? Itu kan asrama polisi, ada polisi Kampung Baru juga. Tuh, begitu, Bung Danu. Tapi ada ini, dia bilang, kakak saya tahu karena kakak yang biasa bicara di RRI, jadi siapa, kakak aku lihat langsung ini. Itu ruko besar di situ, Bung Danu.
1: Berarti poinnya Pak Daniel ada toko miras ya di Kampung Baru yang berjualan ya, dengan bebas ya?
2: Bebas, begitu. Orang besar punya, tanda peti, begitu. Utusan kita di pusat sana, di Senayan sana, begitu. Jadi saya pun gugat, jadi itu saya bicara begini supaya orang dengar, mungkin orang besar yang bisa dengar juga dan bisa tangannya akan begitu tuh, Bung Danu. Ini saya lihat yang mata kepala langsung tanya, jaga ini juga teman-teman siapa, teman-teman angkatan yang munafik pun jaga-jaga akan. Jadi
1: baik,
2: itu begitu, jadi itu infonya begitu, Bung Danu. Oke, demikian, terima kasih.
1: Baik, terima kasih. Selamat pagi Pak Daniel di Kampung Baru. Ini menyoroti masih adanya toko miras yang berjualan dengan bebas, termasuk salah satunya yang ada di Kampung Baru yang diduga oleh penelpon kita barusan Pak Daniel ini tokonya milik orang besar begitu ya. Terima kasih Pak Daniel. Saya tunggu lagi pendengar penelpon berikutnya, masih di 0951324222 atau di 0812386887 03. Anda masih bisa bergabung menyampaikan apa yang menjadi saran, kritik, masukan Anda terkait hal-hal yang menyangkut dengan pelayanan publik di wilayah Sorong dan sekitarnya. Halo, selamat pagi.
3: Ya, selamat pagi.
1: Selamat pagi. Dengan siapa, di mana?
3: Ini dengan Kelly Kambu.
1: Pak Kelly Kambu. Silakan, Pak Kelly.
3: Ya, saya informasikan bahwa saya terkait dengan ampas-ampas sagu. Kami telah mendapat solusi untuk mengolah ampas sagu sebagai pakan ternak atau pupuk. Sehingga nanti ke depan semua ampas sagu yang ada di wilayah Papua Barat Daya akan kita kelola. Jadi sagunya punya nilai manfaat, ampasnya juga punya nilai manfaat.
1: Mungkin seperti itu. Pak Kelly, ini ampas sagunya sebagian besar dari produksi apa ini, Pak Kelly?
3: Iya kan, mereka toko sagu, masyarakat toko sagu, kemudian mereka ambil sagunya, ampasnya itu dibuang. Kami mengambil ampasnya untuk mengolah dengan black soda fly. Magot. Kemudian Magot itu bisa kasih makan. Kebetulan saya di rumah ada 20 ekor ikan koi. Dia bisa kasih makan ikan koi, bebek, ayam, bahkan ada pupuknya. Jadi tidak ada yang terbuang. Nah, mungkin ke depan kita bisa mengusulkan supaya juga bisa PSN sagu lah. Proyek strategis nasional sagu.
1: Iya.
3: Nah, bukan padi ya sawah. Nah, ini saran kami saja ke depan. Nanti kita coba usulkan. Kalau ketemu dengan pembesar-pembesar di Jakarta sana.
1: Dan ampas-ampas ini dari rumah tangga atau dari industri kecil menengah atau dari mana juga kebanyakan nih Pak Kelly?
3: Ah, saya satu bulan ini sudah mendapat kiriman ampas sagu dari Seged. Karena pakan ikan koi itu mahal, satu karung yang 5 kilo itu harganya sekitar 450 ribu. Jadi pakannya mahal. Nah, kita cari solusi dengan memanfaatkan ampas sagu Fort West ya. Kemudian Fort West sisa makanan dari hotel, dari dapur, mana-mana semua kita gunakan Black Soldier Fly magotnya untuk mengurai. Kemudian kita keringkan dengan oven, kita berikan makan. Dan ini protein besar, tinggal rantai makanannya saja yang kita pindahkan. Kalau kita kasih ampas sagu langsung ke ikan, ikan tidak makan. Tapi kalau melalui magot, baru magot kita kasih ke ikan, ikan menjadi besar. Dan warna ikannya untuk ikan koi semakin bercahaya. Ya, mungkin sementara informasi. Kalau ada yang mau berdiskusi lanjut, bisa kita diskusi lebih lanjut di Dinas Lingkungan Hidup.
1: Baik, terima kasih untuk informasinya Pak Kelly.
3: Ada rumah magot Kelly di Aimas. Bagi warga yang mau ingin mengunjungi ke sana bisa.
1: Baik.
3: Kepala Dinas Lingkungan Hidup di wilayah Papua Barat saya, kami harap supaya bisa mengunjungi rumah magot untuk menyelesaikan masalah sampah organik di Kabupaten Kota.
1: Terima kasih. Terima kasih. Selamat pagi Pak Kelly Kambu, sudah berpartisipasi juga dalam program siaran Halo RRI Pro 1 RRI Sorong. Pendengar jangan kemana-mana, tetap bersama kami masih di Halo RRI dan Anda nanti masih bisa bergabung lagi di 0951-324-222 atau di nomor WhatsApp 0812-3868-8703.

0: Bro, aduh, unggahanmu itu yang soal MBG itu loh, kok gitu sih?
1: Loh, emang kenapa? Kan boleh kritik.
0: Ya iya bro, kritik boleh. Tapi kan, gak gitu juga. Apalagi sampai plesetin kepanjangan MBG kayak gitu. MBG itu kan bertujuan untuk meningkatkan gizi anak sekolah, balita, ibu hamil dan menyusui, mengurangi stunting, dan menggerakkan ekonomi lokal. Kan tujuannya bagus bro.
1: Ah, tapi kan bermasalah juga itu.
0: Ya memang sih ada berbagai masalah, tapi kan dibenahi bro. Terus lihat tuh berapa besar manfaat hadirnya MBG, kan bermanfaat sekali. Adikmu juga kan nikmati MBG, ayo.
1: Hei, iya sih bro.
0: Jadi sudahlah, jangan diplesetin lagi. MBG itu fix makan bergizi gratis. Jadi mari kita sukseskan.
2: Anda sedang mengikuti acara Halo RRI.
3: Pendengar, kembali bersama saya dan Usha. Anda masih mendengarkan dan menyaksikan program siaran Halo RRI, Pro 1 RRI Sorong. Anda masih bisa bergabung, pendengar, ada masalah layanan publik apa di

0: penerimaan kota didik baru. Ya, tentu pemerintah Kota Sorong ya di dinas pendidikan melakukan beberapa hal terkait bagaimana para orang tua yang nanti akan menyekolahkan anaknya itu saja melihat, diperhatikan dan juga bisa mendaftarkan anaknya sesuai dengan harapan tertentu yang sudah diberikan. Maksud saya begini, jangan sampai kemudian terulang seperti tahun-tahun kemarin, ya, karena alokasi tadi itu di setiap sekolah ini kan banyak orang tua yang punya pilihan-pilihan yang sebenarnya tidak sejalan kebijakan yang dibuat, misalnya sonasi, asing, kemudian apa, berapa ada empat atau apa itu. Maaf, saya hanya memberikan supaya jangan lagi ada yang tidak mendapatkan tempat atau kuota untuk bisa sekolah, mendapatkan tempat. Nah, oleh karena itu semua informasi yang terkait dengan ini supaya disimak dengan baik, jangan memberikan keresahan dan atau mungkin hal-hal yang nanti membuat jadi gaduh. Ini saya sampaikan juga menjadi perhatian. Ya, nanti anaknya disalahkan sesuai dengan ketentuan yang sudah diberlakukan secara nasional ya ini. Jadi bukan saja di Kota Sorong, di seluruh Indonesia. Tapi kalau untuk di kita ini kan ya, saya pikir kita tahu dari waktu ke waktu. Antara masyarakat terutama orang tua, jangan sampai ada sekolah-sekolah yang kemudian peserta pendidiknya tidak ada. Ini jangan sampai terjadi, dan oleh karena itu ini menjadi perhatian serius untuk kita. Pertama, yang kedua, pagi hari ini saya ingin menyampaikan kepada semua bahwa pemerintah dalam ini Pertamina telah menaikkan BBM nya otomatis baik tahun 92 maupun tahun 92. Untuk kita di Papua itu Pertamax yang awalnya 12.000 sekian itu kemudian naik menjadi 16.250, artinya ada kenaikan sebesar 3.950 per DKP 4.000 rupiah per satu liter. Nah, saya ingin menyampaikan supaya jangan lagi terjadi antrian-antrian cuma gara-gara kenaikan harga Pertamax. Memang Pertalite tidak naik, masih tetap di atas 10.000, dan solar masih tetap di atas 6.800. Tapi dampak dari komponen BBM itu akan mempengaruhi, pasti akan mempengaruhi, tidak mungkin tidak. Dan oleh karena itu ini jadi perhatian untuk bagaimana mengawasi pendistribusian di setiap SPBU yang ada di Sorong dan pasti sana, sehingga tidak menimbulkan apa ya, kerasa. Saya punya pengalaman juga.
1: Halo.
0: 14 itu jadi apa ya? Tidak menutup pihak-pihak yang akan tetap bermain, hanya cuma gara-gara Pertamax ini 10 Juli dinaik oleh pemerintah, tapi kemudian ketersediaan Pertalite jadi berkurang. Ini kan pertanyaan-pertanyaan akan muncul ke publik. Ada apa? Saya pegang karena ketika pertama Pertalite, saya sempat berbicara dari Jakarta untuk patahnya ke Pertamina. Nah, ini yang saya hanya menyampaikan supaya menjadi perhatian kita semua. Sebab suka tidak suka, punya komponen yang satu ini, BBM, itu pasti punya dampak besar sekali. Pertama terhadap kepentingan ekonomi. Saya ingin menyampaikan supaya menjadi catatan dan tidak ada yang salah untuk kemudian bagaimana kita edukasi, sosialisasi, pengawasan yang baik. Jadi jangan lagi ada pihak-pihak mau bermain lagi. Pertama dinaikkan oleh pemerintah dari itu dari 10.000. Itu dua hal yang ingin saya sampaikan di pagi hari ini,
1: okay.
0: Supaya menjadi catatan.

0: menjadi perhatian kita bersama, terutama semua pemangku kepentingan, ya, semua pemangku kepentingan supaya memberikan dampak luas. Demikian, Pak Dhani. Terima kasih. Selamat pagi. Salam sehat selalu.
1: Terima kasih, selamat pagi Pak Jerry. Menyoroti dua hal mengenai persiapkan PPDB, penerimaan peserta didik baru dengan baik begitu ya. Jangan sampai carut-marut lagi seperti yang terjadi sebelum-sebelumnya. Kemudian awasi kenaikan Pertamax, ini juga menjadi sorotan dari Pak Jerry. Terima kasih Pak Jerry sudah bergabung. Saya sapa lagi penelpon berikutnya. Halo, selamat pagi.
2: Iya, dan
1: silakan Pak Timo.
2: Pagi.
1: Halo, ya, selamat pagi. Iya, silakan Pak Timo, agak putus-putus suaranya.
2: Iya, saya nyambung dari pernyataan Pak Jerry. Ini mungkin bersifat informasi saja dulu ya. Bahwa nanti tanggal 17 Juni itu serempak penerimaan murid baru. Istilahnya SPMB ya, sistem penerimaan murid baru pada tahun 2026. Ya, tanggal 17 Juni itu sudah mulai serempak. Itu jalurnya itu ada empat. Yang pertama jalur domisili, kemudian prestasi, afirmasi, dan mutasi. Strateginya juga ada empat. Yang pertama sistem pendaftarannya itu online ya, jadi pendaftaran akun. Kemudian menyangkut syarat-syaratnya itu harus ada pengunggahan dokumen. Kemudian sistem pemilihan sekolah itu jalur sonasi ya. Kemudian yang terakhir, setelah melalui proses itu harus ada bukti-bukti akurat tentang pendaftaran itu. Ya, ini sifatnya informasi, tapi yang saya mau tegaskan itu mengenai pengalaman masa lalu, jangan terulang di tahun ini. Saya tidak perlu mengurai masa lalu itu tentang apa, tapi yang jelas bahwa yang dimaksud oleh pembicaraan saya saat ini adalah bahwa biaya apapun memang sudah tidak berlaku lagi. Apapun alasannya tidak perlu. Pemerintah sudah cukup menyiapkan subsidi dana, jadi tidak usah sekolah aneh-aneh lagi. Terutama menyangkut soal buku. Buku itu kalau kita berprinsip pada aturan Mendikbud, memang tidak perlu. Itu sistem pengadaannya itu kan sistem kepustakaan sekolah. Makanya sekolah bertanggung jawab menyiapkan apapun konsekuensinya. Apapun resikonya sekolah menyiapkan, tidak usah alasan macam-macam. Murid sudah di zaman yang seperti sekarang ini dia harus menerima bersih. Tergantung nanti ke depan itu dia belajar baik apa tidak, itu tergantung juga pola yang dipakai guru-guru di sekolah. Jadi mungkin saya cuma tegaskan begitu. Lalu yang terakhir dari pembicaraan saya ini, sistem pengawasan melekat perlu dilakukan oleh Dinas Pendidikan. Jadi tidak dibiarkan begitu sekolah berjalan sendiri, tapi ada pola pengawasan supaya ini semua menjadi tertib dilakukan ke depan. Mungkin demikian sementara, Danu. Shalom.
1: Shalom, terima kasih. Selamat pagi, Pak Timo. Menyoroti juga soal sistem penerimaan peserta didik baru yang tidak lama lagi juga akan berlangsung begitu ya. Pengawasan ketat, persiapan yang baik, jangan lagi ada biaya ini itu menjadi sorotan dari Pak Timo yang baru saja bergabung. Pendengar tetap bersama kami masih dalam program siaran Halo RRI, Pro 1 RRI Sorong. Anda nanti masih bisa bergabung lagi di 0951324222 atau di nomor WhatsApp 0812 3868 8703.

0: Beb, coba saya minta kue tadi.
1: Iya, nih? Gue dari mana-mana kamu di Isla. Santai siang. Wah, ya, hari ini.
0: Enak juga ya. Kok bikin apa? Mau buang sampah toh?
2: Sayang ya, kalau buang sampah tuh di tempatnya ya. Jangan nanti banjir baru baterai pemerintah, inilah, itulah. Padahal orang sendiri yang teratau diri buang sampah sembarangan, Kak.
0: Iya. Bisa berhenti tarik sapu telinga, Kak. Tung tiba di trotoar nanti nih.
2: Buanglah sampah pada tempatnya.

0: Anda sedang mengikuti acara Halo RRI.
1: Mendengar, Anda masih mendengarkan dan menyaksikan Halo RRI. Masih bersama saya, Danusya. Perum Bulog Cabang Sorong terus menjaga stabilitas harga pangan melalui penyaluran beras SPHP dan minyak goreng ke pasar-pasar tradisional maupun jaringan outlet resmi. Kepala Perum Bulog Sorong, Riyadi Muslim, mengatakan harga minyak goreng program pemerintah saat ini dipatok sebesar Rp15.700 per liter dan terus didistribusikan kepada masyarakat. Sementara untuk beras SPHP, Bulog menetapkan harga Rp67.500 per kemasan sesuai ketentuan pemerintah. Namun di lapangan harga jual masih berada di bawah harga tersebut. Dikatakan di pasar umumnya beras dijual sekitar Rp63.000 hingga Rp65.000 per kemasan sehingga masih terjangkau bagi masyarakat, kata Riyadi Senin 8 Juni 2020. 26. Menurutnya Perum Bulog secara rutin memasok beras dan minyak goreng ke berbagai titik penjualan yang ditandai dengan spanduk resmi agar masyarakat mudah mengenali produk yang disubsidi pemerintah. Ia berharap langkah tersebut dapat membantu menjaga daya beli masyarakat sekaligus mengendalikan inflasi pangan di daerah. Dikatakan kami terus memastikan distribusi berjalan lancar sehingga kebutuhan pokok masyarakat tetap tersedia dengan harga yang stabil. Pendengar, ini seperti yang diberitakan juga di rri.co.id. Pendengar, Anda masih bisa bergabung di 0951-324-222, 0812-3868-8703. Sampaikan apa yang menjadi saran, kritik, masukan Anda terkait hal-hal yang menyangkut dengan pelayanan publik, ya pendengar. Jadi ada masalah apa terkait layanan publik di sekitar Anda, Anda bisa sampaikan kepada kami di 0951-324-222 atau di 0812-3868-8703. Halo, selamat pagi.
2: Selamat pagi, Kak Danu.
1: Selamat pagi, Ibu Bidan Louis, silakan.
2: Ya, izin Kak Danu, miras. Miras itu adalah minuman keras. Tapi kita harus tahu juga, yang mana kategori miras, yang mana kategori bukan miras. Ada minuman yang di tempat, ada minuman yang tempatnya cantik, ya ternyata dia bukan miras. Isinya itu komposisinya anggur, penghangat tubuh. Harganya juga mahal. Botol kecil itu 300.000. Paling kecil, kalau mahal berarti bisa sampai mencapai 800-1 juta. Jadi sebagai warga yang baik di Sorong ini, kita harus bisa membedakan mana yang disebut miras. Kalau miras itu botolnya bagaimana? Itu botolnya botol seperti, botolnya tidak terlalu cantik, kayak botol-botol ABC. Karena kan kalau miras itu kan dia siluman, makanya susah aparat menangkap dia. Jadi harus bisa membedakan. Jadi kalau ada toko yang menjual minuman, itu botol-botolnya cantik, itu adalah bukan miras. Biasanya itu diminum di orang-orang yang di kapal. Bukan di kapal dari Jakarta Sorong, bukan. Yang keluar ke perjalanan ke Singapura, kapal-kapal putih. Dan itu sangat mahal. Jadi kalau misalnya ada mengatakan kalau miras itu dijual bebas, itu juga jangan. Berarti aparat keamanan di sini kurang bisa menetralis, ya. Artinya kalau itu tuh bukan miras. Artinya di sini kan aparat keamanannya Kapolres, Kapolda Papua Barat, dan semua aparat itu sudah dikawal. Jadi kita boleh usaha, boleh buka toko, bersaingnya yang bagus. Jangan saling menjatuhkan. Jadi miras yang memang tidak diperbolehkan itu tidak kelihatan karena dia kayak siluman. Tapi kalau yang disebut miras, yang botol-botolnya cantik, itu bukan miras dan itu adalah orang usaha. Jadi aparat di sini cukup berhasil untuk menjaga keamanan miras. Sedangkan ganja saja bisa ditangkap dari Jayapura baru turun dari kapal. Nah, itu saja Kak Danu. Terima kasih. Shalom. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat beraktivitas.
1: Waalaikumsalam, shalom, selamat pagi. Terima kasih Ibu Bidan Louis. Ini menyoroti soal miras, ya. Jadi kalau menurut Ibu Bidan Louis, ini ada miras yang ya terbilang legal, ada miras yang ilegal begitu ya, yang memang harus terus diawasi oleh aparat-aparat terkait begitu. Masa ganja saja bisa ditangkap, ditangani oleh aparat terkait, masa miras tidak bisa begitu ya, apalagi yang ilegal-ilegal seperti itu. Terima kasih Ibu Bidan Luis juga sudah bergabung pagi ini. Pendengar, saya masih tunggu lagi, Anda masih bisa bergabung 0951-324-222 0812-3868-8703. Silakan bergabung pendengar, sampaikan apa yang menjadi saran, kritik, masukan Anda terkait hal-hal yang menyangkut dengan pelayanan publik di wilayah Sorong dan sekitarnya. Nampaknya coba saya sapa satu lagi penelpon kita, Pak Jerry kembali lagi. Nampaknya coba kita sapa. Halo Pak Jerry.
3: Ya Pak Danu, mohon izin saya coba memberikan apa sedikit pemahaman dulu ya, mohon maaf dulu untuk Bu Bidan dan Pak Daniel yang dari awal sudah masuk. Kita bicara tentang minuman berat. Jadi begini, jangan kita kemudian mengecas bahwa semua minuman cepat keras, ya. Tidak seperti itu. Jadi saya mau merujuk kepada aturan, jadi kita bicara aturan. Bedanya ada aturan. Kalau banyak aturan, diisi. Saya 74/2013 itu mengatur tentang pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol. Ya. Belum dicabut sebab undang-undang tentang minuman beralkohol masuk hari ini. Jadi rujukannya tetap di Peraturan Presiden Nomor 74/2013 yang lalu. Nah, kita di daerah, katakanlah di Kota Sorong, tetap mengatakan daerah. Yang jadi persoalan adalah bahwa semua dilarang. Saya pikir regulasi yang berlaku di Republik tidak ada pelarangan, tapi mengatur. Itu pertama kita paham. Mengatur itu mengatur yang dijual itu apa, tempatnya di mana, dan izin atau tidak. Minuman beralkohol kemudian dikategorikan ada tiga, golongan A, B, dan C. Nah, kalau golongan A itu kadar alkoholnya. Nah, ini kategori minuman keras ini, B dan C, itu yang diawasi. Diawasi. Nah, anggur itu masih ada, dia ada semua kadar alkohol. Ada kadar alkoholnya. Ada kadar alkoholnya memang diukuran dari yang saya tadi sebutkan, B dan C itu. Nah, ini perlu mungkin kita pahami, dan saya berharap misalnya kalau memang ada kesempatan, coba memang diundang apa namanya itu Pol PP, Dinas Kesehatan yang diberikan tugas yang atau mungkin datangan, mari perbincangkan ini, edukasi ini ya, untuk menyelesaikan persoalan, karena itu memang dampaknya besar sekali. Kita harus pahami itu, memang dampak besar sekali, karena mana kita itu kemudian melihat minuman dalam polis sebagai sesuatu yang dapat dikonsumsi untuk tujuan-tujuan yang sebenarnya itu mengkhawatirkan banyak orang, merugikan orang lain lah maksudnya. Jadi ini yang saya ingin kita bicarakan. Ya, mohon maaf Pak, karena saya memang sekian memang berguna di hari ini. Jadi ya mengerti, ya sedikit paham. Kita dari ini sampai di Sumatera sampai Tong Malik ya, balik ke Papua. Seperti begitu. Dan kenapa kita di Papua operasinya atau minuman alkohol selalu menimbulkan perdebatan sana, perdebatan sini. Karena tidak ada ketegasan dalam pengawasan. Kalau tegas saja saya pikir tidak apa-apa. Satu, yang kedua, ya kalau memang tidak ingin berkomitmen konsumsi, ya janganlah. Tidak bisa, karena itu berdampak pada kesehatan. Jadi kembali pada pribadi kita.
1: Baik.
3: Mengingatkan kita saja bahwa memang tubuh itu membutuhkan apa. Yang seperti apa kadarnya dalam kondisi yang seperti apa. Itu begitu. Jadi kita orang ini sudah ditentukan begini, kita bikin dia punya ini, ketika itu bukan satu sloki, tapi ini satu ember. Bagaimana?
1: Oke.
3: Okay. Itu.
1: Baik.
3: Kan begitu. Begitu saja.
1: Terima kasih. Selamat pagi. Salam sehat selalu Pak Jerry. Jadi penelpon terakhir kita di Halo RRI Pro 1 RRI Sorong hari ini Rabu 10 Juni 2026. Terima kasih pendengar untuk Anda yang telah bergabung bersama kami dalam program siaran Halo RRI edisi hari ini. Saya Danusia dan kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda dan pendengar tetap bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Sorong, kanal informasi dan inspirasi.

0: waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Jadi ketidakpastian yang terjadi, mereka masih cukup bisa mitigasi. Dari sisi perbankan, kita juga bisa lihat capital adequacy ratio dalam posisi di atas 25. Ini menunjukkan sistem perbankan kita cukup kuat.
2: Kecukupan bukti permulaan yang sudah diperoleh dalam rangkaian peristiwa tertangkap tangan tersebut, kemudian diputuskan untuk naik ke tahap penyidikan.
0: Dewan Ekonomi Nasional DEN menegaskan fundamental ekonomi Indonesia baik. KPK tetapkan Bupati Muara Enim Edison sebagai tersangka terkait dugaan suap pengadaan proyek di lingkungan pemerintahan Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan. Kepala Pusat Penerangan TNI mengatakan usulan RRI untuk melakukan kerjasama sosialisasi dan edukasi kegiatan TNI di seluruh Indonesia akan segera ditindaklanjuti. Inilah warta berita selengkapnya Rabu 10 Juni 2026 bersama saya, Zaini. Dewan Ekonomi Nasional DEN menegaskan fundamental ekonomi Indonesia baik, bahkan jika dibandingkan dengan kondisi krisis di 1998. Berikut laporan selengkapnya Sugandi Afandi.
3: Setelah kami dipanggil oleh Presiden,
4: jajaran Dewan Ekonomi Nasional DEN bertemu dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka Jakarta. Pertemuan tersebut membahas situasi terkini perekonomian. Anggota Dewan Ekonomi Nasional DEN Firman Hidayat menjelaskan, fundamental ekonomi Indonesia masih baik bahkan jika dibandingkan dengan kondisi krisis tahun 1998. Salah satu indikator adalah inflasi yang masih stabil, kemudian utang perusahaan dalam dolar jauh lebih rendah dibandingkan dengan situasi atau kondisi tahun 1998. Kendati demikian, Firman meminta agar pemerintah tetap waspada dengan ketidakpastian global akibat perang di Timur Tengah dan potensi pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. Hal itu disampaikan Firman Hidayat dalam keterangan pers di Istana Merdeka Jakarta kemarin.
1: Kami sampaikan kepada Bapak Presiden bahwa fundamental ekonomi kita dalam kondisi yang baik, gitu ya. Bahkan jauh dibandingkan dengan kondisi krisis 1998. Selain dari indikator-indikator makro seperti pertumbuhan yang masih tinggi, inflasi yang masih stabil, salah satu yang kami highlight adalah neraca korporasi yang dalam posisi yang sangat sehat. Salah satunya kalau teman-teman lihat, utang perusahaan dalam dolar itu jauh lebih rendah dibandingkan dengan kondisi 1998. Ya. Kemudian kalau kita lihat posisi cash dari perusahaan juga dalam posisi yang tinggi, jadi ketidakpastian yang terjadi mereka masih cukup bisa mitigasi. Dari sisi perbankan, kita juga bisa lihat capital adequacy ratio dalam posisi di atas 25. Ini menunjukkan sistem perbankan kita cukup kuat, gitu kan. Namun memang kita perlu waspada terhadap ketidakpastian ekonomi global. Dampak perang ini sepertinya lebih tinggi, lebih lama dari perkiraan kita. Kemudian ada faktor pelemahan rupiah. Tadi Pak Dedek sudah sampaikan dampak perang ini, kenaikan energi global dan kemudian pelemahan rupiah ini bisa berdampak pada kenaikan biaya produksi dan distribusi.
4: Firman mengatakan upaya untuk menghadapi situasi saat ini diantaranya adalah mendorong pemerintah untuk meningkatkan devisa negara melalui remitansi tenaga kerja di luar negeri, selanjutnya meningkatkan jumlah wisatawan asing ke Indonesia.
1: Kemudian di tengah ketidakpastian global ini, saya kira confidence harus kita terus perkuat. Salah satunya komitmen Bapak Presiden terkait defisit fiskal. Pak Presiden tadi menyampaikan efisiensi anggaran ini akan dilakukan, termasuk untuk program-program prioritas seperti MBG. Jadi tadi angkanya cukup besar yang kita bisa hemat dari sisi MBG, ya. Ada beberapa langkah konkret yang kita bisa lakukan, gitu ya, untuk memperkuat devisa. Potensi yang masih bisa ditingkatkan adalah pendapatan sekunder. Ini adalah remitansi dari tenaga kerja kita di luar. Area yang juga